0: Terima kasih lama lagi ingatan ke semuanya kita segulai sejalai ngau kami YFM itu ke jam ya ke dia tu 4 minit limpas hari pukul 8 pagi ni men.
1: Ya, selamat pagi ingat semua balau peninggal kita jadi dia tu 2 sampai 2 aja sarinya triplet 3.
0: Sari tu yang tadi kena hari 2 ya 14 April 7 jadi ya. Pagi, ini hari pagi lah akan main. Jadi, dia semifinal ya ke Truba World Cup 2026 ke ala ya finalis tahun yang kemari. France teka bersatu ngau Spain pukul 3 dini hari. Antara dua itu tim tu, men. Tanya apa ni dah minat main bola. Aku nanya ni. Antara dua itu tu, ni tim favorite ni nyingkang ke final.
1: France.
0: Nama kau mana boleh Fran?
1: So betul-betul France.
0: Nama kau buah ya? Tentu sih kau buah yang milih ya?
1: Nanti benda hari nak aku segi nanti rindu ke benda ya benda remember atau lama atau benda nyoba patih-patih ke betih ya. Mina rindu benda sedak ya masuk ke gol ya jahanya rindu senantanya ngau skill sedak ya ngelicek kurata.
0: Saya dari bol-bol semua teh kenyang.
1: Hanya rindu ku pak muda ya. Tahu France pada ku bisa skill mimit ga?
0: Oh France is skill. Kau ni minat France ketegal ke laki ni minat France.
1: No.
0: Engkau. Laban majority Indo tu nanti.

0: Mama. Tas spend bersatu ngau fran pelabak pelabak kedai meh berapa?
1: 41.
0: Pih loh. Bukan kena ada kaki spend.
1: Ni nemu miracle korang ada te na uliah na.
0: Nanti
1: ada tim ke nang ya tim ke uliah ngelaban Spain.
0: Oh iya, aman. Okey, jadi boleh nak ini munyi komen tadi France ngalah ke Spain 4-1 pengira. Sama-sama kita meda ya dini hari to lagi. Dini hari pengira. Amnya tadi roti ya. Okey, jadi nyok kada tema pengujuan World Cup kita lalu pagi tu kamanya ba 2 pagi tu tadi min. Yeah. Kita kan renau ke City topik lebih lagi ngau tu pengawak tu tadi deh,
1: yeah,
0: batang pengawak. Nanti bakal dia tahu, kalau sobat nanti nyemak dia tahu meh. Anang kira umur kita?
1: Anang kira umur?
0: Tu tak lo umur, anggap kita tu lagi biak.
1: Yeah.
0: Anggap dia lagi biak. Jadi nanti nyemak tu buat tentang komitmen kita Malaysia tu tadi deh. Nanti nyemak, rana kita pergi tu. Dia tahu gawak ba City Company, kira gawak ba private sector meh. Gaji nuan 3,000. Tentu nyemak je aku tadi. Gaji nuan 3,000. Udahnya nuan boleh offer gawa enggak perintah, enggak gaji batang gaji keterubah. Kalau first gaji kita mau perintah tu nikmat.
1: Basic.
0: Keterubah yang tadi, 1,800. Jadi gaji asal nuan dia tahu mesti 3,000. Udahnya nuan boleh offer gawa perintah 1,800 gaji kita tahun keterubah ya. Atau enggak gaji keterubah. Jadi nanti bahas situasi kita kati terima kita kah offer gawat perintahnya jadi terima nama kebuah ya tentu si kebuah megang
1: tentu bisa kebuah
0: nak terima pan tentu bisa kebuah ya,
1: ya
0: nanti kau dah temu nak terima offernya nya gaji ketika kemit lagi pannya Siti Ari kebuah ya nanti bahas situasi itu datang pada dimpu men dimpu gawat perintah sebab umur ada 30 lebih nak
1: ya ada 30 lebih ya
0: oh 30 berapa anak nak bersiap
1: 35 34 35 kayaknya meh.
0: Sebelumnya berhenti nak gawak ba company luar.
1: Ya, company luar.
0: Ke Kapit pun gawak banyak.
1: Terubah ya Basibu. Banyak pindah ke Kapit.
0: Tang company sama.
1: Company duitik company dah ndorko.
0: Okay, company bukai.
1: Ya, company bukai.
0: Nanti dia ingat gaji last ke penudi dek ba company-nya.
1: Nanti ya yang kaum nanti bekas sebut tu nak
0: ilawian semua lah.
1: Ilawian semua nanti daripada ya duanya bisa ya mangai ya dua
0: mangai dua jadi first offer dia kerja perintah nanti ingat gaji-gaji terubah dia kerja perintah sama-sama mesainya
1: 1,000 lebih lah kena aja ya ambil lagi
0: dia memang kebatang dia sanggup meninggal ke gaji dah kena tu jawab bidah gambarnya
1: ya nak jawab bidah
0: tang mianya di Ari Kapit menua dipu dipin nyo boleh kerja perintahnya usah gawa kucing.
1: Ya.
0: Nama aku pasti ngambil kerja perintah mianya deh.
1: Keterubah. Keterubah ya. Munyinya tadi komitmen. Komitmen site laban mayanya empat si tahu yang.
0: Siti kebuah.
1: Ya,
0: Siti kebuah.
1: Siti Ari kebuah. Kita patut nerus ke penghidup mega. Kita ngiran ya gimayanya. Komitmen banyak. Jadi kita mikir mayanya kita diberi orang offer Siti Agi offer mayanya atau ke penglebih ya. May kita gawak pekerja perintah tu. Pincian. Bula kita madah nak. Aneh kita kabula. Pincian. Ari pinciannya tadi kita yang mayu tadi pikir kita ke dirundi yang kita kebenar ya.
0: Ya,
1: nanti bekeni maya kita udah tua adanya ari umur mega berarti ga berapa tahun aku kuliah gawak ba ndoto adanya berapa tahun aku pincin ngau tahun ni aku umur ni aku ngambil pincin nyanya kira magangnya mayanya nyanya me ute kebenar-benar ya mat nerima offer gawak ba perintah kelimpah ari ngasai ke drempu bisik bakat.
0: Kalau benar-benar untuk mesti punya kita kena kual meh.
1: Yeah.
0: Yang lain pun punya.
1: Yeah.
0: Dan subah Siti artinya aku rindu telah benar-benar dah pincian.
1: Yeah.
0: Option pincian.
1: Yeah,
0: maksudnya kita tanya ia ke perlu dia mesti option pincian. Lepas dia tahu dia korek kerja perintah nyonya ada pincian lagi.
1: Ya.
0: Nyawa kerana nyonya nak EPF meh. Maka kerja company yang megah.
1: Sama.
0: Okay, jadi kita tahu nganjong komen kita gagai Facebook kami lawak www.facebook.com/YFM Iban lalu tinggal ke post komen kita di atas berapa macam komen dari bola peninga batu pik pagi tanaman.

0: ke Scarletto.
1: Kalau berinang dulu tuan-tuan.
0: Iya, lagu tu menuju balai ke Kak Nak kerja perintah tu. Atau kaki ke Nak ke Dikawak punya. Lagu kerbaik Selin Ngau Piam Nelson Neru ke pagi tu Anang Baco.

2026 Marudi, datai baru 23 hingga 26 Julai 2026. Beramai ke Jago. Peace, Unity, Progress. Sekedar lumba ngepengrami tinggerino kati, didekak diatur. Baka perau kayu ngau powerboard. Pekit perau berias, konsert pepaduan. Malam kebudayaan ngau pekit Ratu Baram Rikata 2026. Pejalai pepala mayu tau ke perarakan kebudayaan. Hantai meh pekit bintang Baram Rikata 2026. Bak dataran Marudi, didekak ngericah lagi pengerami tu. Buang pekit lumba perau kayu ngau powerboard, tau diambil bak pejabat daerah Marudi. Kita kebisa hati dekat ngau masuk pekitnya. Tau register diatur seberau 17 Julai 2026. Anang seminat ingat ke cerita aja. Asai kemeh rikata ke pemadu tuai di Malaysia. Tanda Aripula Nuan. 23 hingga 26 Julai 2026. Barang

0: ya. Lebih lagi company-company ke berguna korang basic skill tu. Nang yang sikit jampat gak ni ke. Nyak-nyak gak penglebih ya tajak ya nadai pincin tang bisik APF.
1: Tang dia tu menyuruh ya. Nadai tang you punya lawan percakapan nadai pincin dia tu. Selamat pagi dengan gaya Dominic untuk peninga kita ini ya nyawa. Bila bagi ke lawan nanti gawa ngau company gaji 3K besai kau tak diterima. Kentang nanti gawa ba perintah 1800 dia pokok kira tetap gaji mial bagi gajinya tetap jarang kita menda perintah tu tadi mutuang gaji nanti kita nak ngutang nanti kita nak ngeluan ke diri dah
0: yeah.
1: Orang kita nak mutuang gaji jadi perintah mega dia tu dalam kandang dia tu suah mega beri bonus atau ke inisiatif tang ke dia tu bala company kalau bagi bala ladang-ladang ngau pihak mega company berkawal ngau oil and gas mega bisipan beri bonus tang bonus lah jauh besar lagi nanti dibanding yang ke ngau ia ke gawa perintahnya
0: dia sebut tau tadinya tu
1: dua-duanya tadi habis si penglebih yang megang pihak ko peninga kita Dominic Untor ke pagi tu
0: lagi bisi komen tu tun Daddy Allen tu ku ya beri sama pagi hari Melayu tu DJ ku ya bak tu dah direk tu DJ umur udah ngalih ku ya komitmen pun nyau dah mayu tu yang yang kena sentak umur ke tu
1: umur ya ya
0: komitmennya pun udah mayu ku ya nanti nurun gaji ke satu 1000 lebih kenyak mek 1.8 kenyak mek ku ya nak berbalo ya mak DJ ku ya ujung ya makai mi megi pama udah terima gaji berbayar ku tai patut ku ya nanti semak lagi biar on aja DJ ku ya tang udah berumur tu ku ya udah lunggar umur maya hutang ngasuh rundiang mantu ngelak ku raja megawak perintah tu dah diri nyurut ke diri aja nanti ke tadi ringat ku ya dah kalah di reject gawak perintah ke dia hanya tinggi dipadah ke Daddy Allen tu hari Melayu kan jangan mai diri meh kerja di Melayu tang abisik bonus gede terima bonus reti kaku tadi ia boleh pengawak ke mana lagi gaji ke besar lagi jadi ia boleh settle komitmen
1: amai jadi sebut kau ngau gawak perintah tu beka cuma-cuma umur kita ya tu men aku sebalapun ampit ngorang ngisi form SPA 8 coba
0: ya amat nyak-nyak kena kita coba.
1: Nanti kita baku tu nanti dikira form peminta aku boleh lagi ngisi SPA 8 main kertas beli bapnya bap pos kedahan tadi ya. Nanti aku form aku aja asal aku siti UPS bukan kita UPS pengelolaannya deh penuh baik form ku sikonya bak penyuai dengan jual
0: ya man hari umur biak dia tu nyu dah tuai baru boleh ya.
1: Aku bukan nyau dah berkali online kita baru boleh ya sebab umur 28 tahun baru boleh
0: ngomong. Ya, basicnya simpanan ngai bola aku.
1: Ayo mai ada simpanan tiku.
0: Ama suah mai jadi simpanan kangau ke lama-lama pengawak tu bata pengawak tu nya tadi meh engkau kan nyara ukai rezeki kita dia
1: Tania anda akan dipilih kalau kamu Tania terubah sebagai calon simpanan.
0: Ya.
1: Aku calon simpanan ke Med Dampiah mai ku coba deh. Salah hari jadi PPM ku coba. Pembantu pengurusan murid.
0: Nah jauh agak netun.
1: Aku meja deh. Nanti bakal gamal ku tuh yang jadi pembantu pengurusan murid. Ketina aku hendak nanti cuma dianyong agai PPM bas sekolah terika ni.
0: Boleh ya tuan. Nanti kita udah datang bersitik dulu kita kerjanya deh tuan. Mula kita sikit nak nemu anak ganti kita bisa empai bisa anak tang lama-lama nanti kita dah lebak kerimpu dah lu berero khusus uleh lebih lagi kita ke bisi pengerindok ngagai bala nembia tanya tadi engkau nyukai rezeki kita buat dia
1: ya rezekinya yang kena pulai ke ya okey sama pagi megak ngagai Douglas Lim peninggal kita ke si kutu kianya berpanggai ba kita empu laban ba yang pu bula madah nada yang ngemban pengeran nanti kagawa perintah labannya me rezeki nada ikia kau nak gawat buat company me ya guna benar tu hanya fokus kita ngerja pengawal kayak munyi ko jaku dia tu me tua nak nemu nyimpan awak ke APF nya agak nyimpan ke tua pihak ko ya lepas aku setuju mengganti bakal runding Didi Allen tu tadi deh kadang-kadang nanti bakal kayak ketung ngira umur tua itu tadi
0: si
1: tu pernah bawa mata kemudian biasa kau dikelala aku ya tu nang yang hari sebab minat yang kerja di polis polis ngorang minta semua polis. Sekali leban ke terubah minta sebenarnya boleh ya.
0: Polis.
1: Jadi ya tadi nak boleh main minta kerja polis bantuan. Amat boleh saya pakai uniform. Boleh ya kerja di polis bantuan ba city company.

0: Tidak. Kenapa ujar kayak kerja dia sekali tuh tadi udah ya nalamanya ini mungkin nguji ya ngoreng minta pulis pulih samanya pulih boleh ya pulih samanya entang ujung-ujung ya terpaksa kapan ya nula pengawal tu apa ya rindu ke kerjanya dia menolak buah komitmen utang.
1: Iya, hanya si tega
0: pernah dibanding gaji ya kerja tahu. Enggak nanti ya enggak start training yang polis baru jadi constable entar ya. Jurang gaji jujulat enggak gaji ke diterima perubahan entar ya.
1: Jauh.
0: Lepas itu komitmen itu deh, lepas itu ya dah beli kereta, dah beli rumah.
1: Iya.
0: Si duit itu yang nerima kerja tu, kena nampalnya ya. Bapak ratuh gitu tinggal menyikiangannya di ya. Bapak komitmen tadinya mah frasme tadah ke bande.
1: Iya.
0: Tang ni ku enggak leban sudah ada nyusi berombi liak gak?
1: Aman.
0: Nanti ya nyau nanti menyuk nanti aku ke diri nak awak boleh tat ku lapar. Nah aku dulu lapar buka tua.
1: Ya. Nyak gak sebenarnya tuan ke jadi kira ke agang berdia menya. Kira ke agang menya. Kira ke utai ke ditape kita nama ke buah kita itu milih gawa perintah atau ke milih gawa company. Baka topik tu pagi tu me ya udah bu, ya ya kebenar mak ya kak. Ya rindu ke pengawal
0: tapi kita kena kualnya kadang tapi
1: kita kena kualnya
0: kadangnya tadi me, kena kualnya me, kadang-kadang yang mati yang pun ada yang ngawak menyekanya kaya rezeki aku pulai kaya
1: kanya anak ya kini lah
0: anak anak ya jadi mu anak jadi tanya ASP tapi anak ialah jadi ketua polis katanya ketua polis
1: ya
0: pakai balai pakai balai lagi kutijen Sarawak terus pakai kita kan mu
1: ya,
0: terus tinggal apa minat
1: betul.
0: Okey, jadi ya tu meringa-meringa baru pagi tu ni men ke sekali tu terima meh tu lagu merangsang bala anak kita ya ke nyangkanya sari tu kira tetabian nah atas sekolah ke diri ni ngawak cepat ngeremi gak tau ayin ke pagi tu meringa kita aku dekat nyulut.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tu.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rentayan farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Pengerah pagi. Why FM.

0: Okey, okey, beranau ke bas tentang Nuan Gawa Company, gaji sekian-sekian tentang bisa offer kerja pemerintah, gajinya nurun dari gaji asal. Hanya batang imaman, ketina kerja nerima kerjanya, tahu kendal. Selamat pagi-pagi tu, men.
1: Ke pagi tu, bulan pengerindu tu, Tun. Hari batu ni ya, sama pagi DJ ku ya. Jadi, buat penemu ya, ni tiap penyamai hati di rek meh ku ya. Atau ni tiap penyamai hati ku ya tu. Alaban ke dia tu, ya ke buat temu ya tu, dah bertahun pengalaman. Tau ke penauk ya, menyak. Gawa ngau company ke sesinuk gati ninggal ke pengawak ke dia tu DJ. Bukan nama laban umur ya ketungkah ya gawa ke 17 tahun subak dah gawa datai ke dia tu tetap agi berkompany sama. Nyau kira dah diri sebiliak mesti dah bergulai bakal diri sebiliak ku ya. Gawa tetap gawa aja DJ janji APF masuk kena hari tuai lah munyi koma ya. Nyari bulan pengerindau. Gawa perintah dia tu pun bisik pilihan mukuran nah. Kita boleh milih ada ke ngambil APF atau ke pincin.
0: Coba dia tu ada lagi alasan. Dia tu ada lagi automatic APF
1: maga. APF maga. Jadi ngara kita nak milih kebenaran tu.
0: Ya ya pilihnya bergantung mencari kita pun ke nyamai lagi bagi telefon sistem APF tu pan ukai okay, membekas sebagi. APF dia tu pan ia boleh kenyataan terima secara lansam. Tahu kenyataan terima bulan-bulan. Ya. Maka pincinnya mana? Ya. Sama bulan-bulan tiap-tiap bulan tanya masuk ke duit enggak konsisten.
1: Ya, betul. Ba EPF tak ku benar ya tu neh. Tu ari tak ke dipelajar. Laban ba EPF tu ia bisik 3 akaun. Nanti ya, kita sigit te orang ke nemu atau ke ngatur duit tu kita boleh ngaga investment.
0: Betul.
1: Bas nantinya ngambil kita berarti ku tanya kebenaran dan ngumbai ba EPF tu kita nak boleh hidup gana ya bak amai hari kita dah tuai. Bisi tiga akaunnya. Hari tiga akaunnya kita boleh melabur korang ya, nak mayu mimit. Ya bisi cara ya magang utanya ne.
0: Amat punya disimpan kau cara sendiri. Entang ngenang ke sekadar itu ya kerkau-kau minta kerbo FPM. Kerkau minta kerbo FPM. Nah maksudnya kesimpan
1: ya amat. Itu boleh hanya kalau balat ke ngebuat ne. Ya, nanti kita ngambeknya tentu ku FPMnya tadi buai ngage utai ke bisi daripada.
0: Tapi sih aku muda tu. Nah nemu betul kena gak tay di gagak ya. Mesti talat kenyak semua deh. Mudah ke mainnya nak ingat kita main kita ke agi COVID coba main kita ke zaman PKP. Bisa dikebenar ke ngerbuat duit PPM lah bagi
1: saya.
0: Nemu main orang segi terjejas makan labannya.
1: Ya, man.
0: Sebab nambah kiah tu, oh, merisak main tu tinggal PPM tu. Kita perintah patut tanya ke macam sebut deh. Sekali dikebenar kurang ngeluar PPM. Mudah dia minta ya. Dia keluar ke PPM, dia lalu beli iPhone.
1: Orang
0: ngasal kalau EPF kena di survive.
1: Betul.
0: Boleh makan tidak mamai berutang, kau berutang.
1: Ya.
0: Nanti dia mamai nari berau kena beli berau.
1: Betul.
0: Tadi sekarang mana hidup tu sah semuanya. Orang yang mamai terima mari beli iPhone. Udah tu tadi mumut baru ngangenu perintah ketegal kurang nak ngasong keluar ke EPF-nya. Mudah dia tu sah baru. Nama sebab dah keluar kan beli iPhone dah.
1: Amat tu.
0: Mayu. Tengok aku ke pun reply pupo ni. Nah, lepa iPhone yang nak dempak.
1: Ya, banyak meh. Lepas setengah kita itu tadi mensia tu. Ya nak sebaka deh. Ya, mada kerempu ya suntuk. Tang maya yang ambil duit APF-nya tadi hari penyuntuk tadi ya salah guna.
0: Betul.
1: Ya,
0: betul. Okey, jadi ya sama pagi mengganggu pendengar kita Kiro Demi ke pagi tu. Nanti ke dia tu ya. Tetap ya tu si offer deh milih gawa perintah. Laban perintah tu siti gak mana ya. Gaji nak kalah nur. Ya semamai nikip lama nitih ke pergerakan gaji tiap tahun maya servis ya. Yeah. Okey gak mada kerja company tu nak nikip gaji bisi entang jamin lagi kenaikan tahunan nang ya bisi ba perintah tu. Lalu bas tentang risiko nuan ya ke kena buai gawa tu tadi cukup tipis lagi. Tanya nanti hati risiko gak amat. Abang kenang ke bah risiko kena buai gawak bah perintah tu deh. Paman tuan kena buai erti dari besai mai penyalah tau.
1: Iya.
0: Terlalu besai. Lepas jarang kita ya ninga orangnya tadi ketika 2-3 hari nada gawak alu terus kena buai. Seminggu nada gawak alu kena benda daya.
1: Iya.
0: Indah ke sekedar pasal surat kabar ngasoi gawak baru bah kerja perintah tu. Skop kita gitu-gitu tu deh. Digika orangnya. Ia kena nurun gawanya.
1: Yeah.
0: Nanti company 2-3 hari nanti ada lagi.
1: Nada lagi kau.
0: Masa apa
1: lalu kick out jawab.
0: Ilah dibuah lagi.
1: Anda yang kena kerja langsung yang kuda. Okay, bisa lagi tu ada tun Douglas Lim sama pagi DJ ko ya. Abah aku bisik penglebih sama-sama gak ko ya. Ya berpangai bak ki tempo atau Douglas Lim ne. Abah aku bula madah ngai ngembuan nanti ngai kerja perintah ko ya. Laban ke nada rezeki terus kerja meh gawak ba company. Jadi ya penting ko ya tau ke ya kak mamat ko ya, fokus saja. Ah, munyi kura dia tu. Tuan nak nemu nyimpan, awak KPF nyimpan. Udah baca antara ini.
0: Udah. Aku yang udah. Kenyalian.
1: Okey, bisa lagi tun.
0: Au, jadi kita tu kita mulai sama pagi ngagai peninggal kita Roy Kuang. Jadi ngeroy tu nanti ba ya deh. Ba ya kerja perintah meh dipilih ya tanya penggajinya bisi kurang mimet ari gaji mayanuan ke gawa ba company suba. Tanya pandai tu kerja perintah nadai pincen lagi tentang kerja company tu risiko ya. Akhirnya tadi lebuh maya company nak tu berguna ke kita barang maya aja ya ngetiak ke kita ya. Nanti gawa perintah tu jarang kan jadi laban bercontoh ke company nanti cuma agreement one tender 5 tahun. Nanti 5 tahun habis tender company pun ada usi tanya nana tu mengesai ke kepentingan banuan kira ambil menuan kamu nak jadi ingat meh kan ingat pengawak baru maya ingat pengawak barunya ke pedih sama ke survive api ya ke ya.
1: Ya penemu area ni baka orang ke gawak perintah tu pun ia bisi kontrak gak ne. Nanti baka pengawaknya nak antu manah pun nak tau kena nak manah ke bandar ada tun nadai keperluan.
0: Keperluan yang nadai.
1: Keperluan yang nadai tau ke kini kita kena buat macam koiban ne.
0: Guna ya
1: bagi nadai kira ke buaira dulu. Mia kau buaira ti nak mana?
0: Iya di ketuk ke tengah ke. Nanti tadi dia so ada kerja di gawai yang ambil ke contoh me. Kuntri tadi ngagak jematan.
1: Ngagak
0: jematan tadi. Tembok jematan ya. Ketika ke ngaji jematan dah tembok gak. Ngaji kadik dia temu maksud kedua lagi kenyah deh. Kamu nak diketuk dulu nanti orang ngagak jematan si tidak. Tambahnya dengan orang ngagak jematan si tidak. Tempoh palehannya bunyi ke arah kuang terjengah-jengah.
1: Ya, lama bayarnya di segi dah bisik komitmen pada dia.
0: Ya, kubah kita itu tadi gawak. Lama kita itu bisik komitmen bapak. Nah, ada siku kita mensia tu tadi gawak yang ada komitmen.
1: Ya, indah orang kebaru belajarnya pun bisik berkomitmen tidak ya?
0: Aman. Ya, kebaru abis belajarnya komitmen maya utang PTPTN.
1: Anda ingat bayar?
0: Anda ingat bayar rau.
1: Ya, nanti kita bedak dia tu dia tun Raban perintah menua kita pun banyaknya perintah negeri.
0: Negeri ini kelebihan kita menarik. Mereka main dah nyawap nulung sekarang bila kita ya ke nyulut bapak lagi tadi kira nulung nyawap menyar. Hanya ke pemenang perintah menua kita Sarawak di
1: tu. Betul. Amat nebiak sekolah pun dia tu pun mayu bantu hari perintah negeri Sarawak.
0: Sekolah punya main perih.
1: Aman.
0: Jadi tahun ibu pun dia pala main anak apa ini tu dia nangis ke punya berhutang sama anak ketua dia datang ke PTPT endo bayar tetap bangunan.
1: Ya, amat-amat tun kelimpah dia megak bisik program-program kena gagak bakal program Sarawak aku sayangnya megak mantuk bala Raban nebiak kemayari dia tu kebenar pergi gak ke kerja megak kerja company pun agensi-agensi pun dikangau megak ngambil kerja bak company anda di perancang aku dia tun
0: ya malam kena julu hatinya kamat ya. Oh nyok cerita
1: pula pulang orang ke topik tu tadi ni pilih kita kerja company kerja perintah.
0: Jadi sebab apa pernah tu men aku tertarik hati ngau bertanya komen hari debate bah menian tu dah baca tak eh?
1: Bedau.
0: Jadi ya nanti ba ya segi ndak ya mindah hari ya company indoor ya gawa ya gitu. Nanti nyata laban nyamai ngetan kerja kerja company. Anangi nanti company ya ke gawa nyenang ya satu semak ngerumah. Keduanya tadi ya company-nya stabil ya. Jadi nanti gunakan nuan kami dah laban nuan sikit dah ngenan ke menua company-nya stabil laban nanti nuan tu tadi gawa perintah okay artinya nuan tu tadi alu stay bandurnya. Kadang-kadang tak penekak orang meh merintah kita itu tadi transfer barang maya. Hanya kebedaan tapi nanti company tu lagi company-nya sikit menuanya aja. Sikit tap tangan sikit dia ya. Tang perintah tu nuan nol laban-laban nu kita menurut perintah kaya asuran kulu kulu asuran
1: kile
0: apa kamen chestnya meko ya ada pro ngau kon dah
1: amat maka contoh lah tuan kita ikut dari itu tengenya tikau kerake ya
0: oh amat dia nya nama mustahil ternyata dah
1: amat
0: asal itu noninga dia tu kira tu kemuka nama kebaknya dan nyame kita itu tadi nang ya di arah nongisi dini nur puang
1: betul
0: nanti buka kerja company ana ja buka contoh tu tadi dah nuan kerja ba kilang belas kenawian kilangnya ba kenawian aja brand tu tadi tadi kebuaya kan sudah ditransport ke Ciang.
1: Ya. Betul. Agak mayuh komen tu benar ya tuan.
0: Agak jadi atau belalah dulu merindang peninga kita sudah baca komen ya kebuka engkau lagu kedibaya. Alon lopeng ke sekali tu bujang semalam.

0: temu kitai, ni bagi 12 itik lagu di dekat bukit bak pangkau final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, sebina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita bak malam anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu, jam 5 lemai, bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makem Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak Kepukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program Temuga dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban. Ngau Facebook rasmi YFM Iban.
1: Arab sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri Music Iban.
2: Okey, kita pergi istirahat lagi. Program, ya, bukan program tu. Utai ya ke di anti highlight tahun tu. Ianya tadi ACSJ.
3: Ujung bulan tu.
2: Okey, pun bulan baru.
3: Pun bulan baru.
2: Pun bulan baru. Kira satu bulan, pun bulan, ya.
3: Nah, lama dah menyak.
2: Ada menyak berasa punya. Kalau dalam kadang 2 minggu lagi menyak. Tahu jadi sampai kita tadi datang ngagai Dewan Serbaguna Selangau menyak nunyukong semua 24 semi finalis yang ke berebut ke 12 itik tiket ngagai final. Okey. Jadi apa lah baru kayak cerita tu bagi teman. Tahu peningat kita area Kuala Beram tu laban ke kurang pemandai jadi nantu diguna perintah ko ya tang nasib me bisi aku puni gawa jadi ndak uliah kini jo betul ndak gawa ti ndak dai uliah mesin string kereta pialai kulu kilik ke ni buah kereta baru sekehen pamame asal gaji masuk opia ko menggajalani peninggal kita ke sekali tu tang baku tu tadi kerja perintah berguna ke pemandai buku atau pemandai sejarah patut tak gak? Lepas bisik bergabar sektor perintah tu ia berguna ke skill jari.
3: Ya,
2: skill ke buah yang bisik grade kumbai kita dari grade ngegeh tak tukang. Electrician.
3: Ya.
2: Dia pun berguna ke pemandai skill jari. Bukannya bergabar bisik. Kita pun bisik mai orang nak nombor eh. Jurus oleh make up pun bisik penjawatan.
3: Ya.
2: Perintah di tu.
3: Skill gaknya.
2: Skill.
3: Nada semua kita itu tajak contoh tu dek contoh tajak dek bisik pelajar tinggi. Pai tentu dek uliah ngeranyai muaranya. Dek ngeranyai kaku tukang ngeramek muaranya. Nah.
2: Perintah ngaji dek so ngeramek muara.
3: Reti ya tadi dek ngantak aku ranya dek nyadi muanya. Pai tentu muaranya oleh badan. Tentu bakal muar dempuk ini.
2: Mama.
3: Ya, nya meskil-skil jari uka semina bak pemandai bak kertas saja. Tang skill pun bisik gak bak pengawak perintah.
2: Ini yang tadi buka skim kita itu ni men ya skim di kumpul kami tadi skim B.
3: Ya.
2: Yang tadi bakat.
3: Bakat. Bakat uka semina bakat Odin tepak alun nemu ngajat. Nya uka nya uka nya aja ya.
2: Uka bakatnya ya ya.
3: Creativity. Umtak dek.
2: Tapi yang megah kini aku buah yang tadi ayah bakat tajak pernah main bakat jenar itu lebih enak dari bakat.
3: Okey, kemuka lagi Iban Song. Iban Song. Sama pagi menuju sedoi DJ bawa penemu aku. Semua pengawak sama magang. Rezeki bisik dini-dini ndo. Gawak ba company tau ke berperintah, agip pen dia tu gawak berperintah dia tu dah nadai pincin bakal skim SSM subak. Kak iga ada gawak perintah ada jaminan katang. Nya nitih jereki kita. Dia utainya dia break petara, dia ambil kita yang hidup ke diri. Nak tentu lih milih amat pengawak.
2: Ya, betul.
3: Tu orang ke bisi Siti ke dikumai kita Siti positif vibe ya tu. Ya tu anti bas Siti situasi ya kepada aku tu. Nyanya ngena deria ketujuh. Ya tu nang Siku orang ke ngembuan ati ke ulih mai orang ba siti-siti pengawa. Anti dia tertemu kurangnya tadi nak boleh gaul besit dua tu ia boleh merangsang orangnya atau orang ke bisik ngembuan siti positif ke mana kebenar ya.
2: Lama nak tu kebenari tadi kita yang buat tu ba organisasi kerja tu
3: yeah.
2: Vibe nya kena guna kita
3: amat tu
2: positif vibe nya dalam kita itu tadi ngaga siti suasana nur kita tu
3: harmoni kerja kok bahasa
2: rindang gawak kerja dia nanti boleh ngai boleh bau pias kunci pintu pias
3: pasal ke geria.
2: Okay, jadi sama pagi menggagai peninggal kita ya ke bisik pagi itu Franz Dowell. Oh, jadi nanti bayat pelajar ke dirimpu laban ke kalak gawak perintah taja bisik perintah tumir tang bulak madah elawin ngau benefitnya manyuh. Jadi banyak ke ngau kerja company laban nanti dikira ba gaji tadi gaji pan ya nak ngetu dia aja tangga ya ya sigi sampai niki lalu nanti ba company gawa atau tadi ba nyuah company yang besar kelebih lagi ya ke GLC atau mega terus dia laban ketika nyebut tadi ba penemu ya tadi ya,
3: penemu ya
2: penemu ya laban marga menyuk ya tadi nya penemu ya iya aja laban mesti atau nak sepenemunya ke buah menyuh parti politik kayak betul. Tak apa nanti dia ke friend zone. Okay, kita mana kerja company tu nak menyuh. Bisa kah bukan ke GLC deh? Ke berkumpul dengan kerajaan kurang. Yeah. Tahu aku tanya tadi semi-government.
3: Semi-government.
2: Ya pan jamin apa setiap gitu. Perintah si bonus. Sila penerima bonus.
3: Ya. Yeah.
2: Dia bonus dari company lagi.
3: Ya, yeah, betul.
2: Jadi menyuh kita tadi tetu tadi no to nyimpul deh.
3: Yeah.
2: Nama-nama aja pengawal Siti tentukan 1 million kerjanya satu tinggal pengerindu.
3: Ya, Mat.
2: Boleh pan kerjanya kerima kerja ku tu tadi kerja ya ke gaji ya bujutan 6. Tang pengerindu non adai.
3: Ya.
2: Boleh dia ngetat ke dia. Bahkan dia bekerja perintah contoh gaji saya bekerja perintah. Kuma kerja ku. Kuma kerja sampai 60 tahun. Umur 60 tahun. Boleh ngetat ke dia 60 tahun. Ti pengerindu nak dia kerja dia.
3: Amat.
2: Sama mengganti kadang-kadang tanya pandunya gaji minta non rindu dia dia. So senang tadi hanya mai lantang. Belanja pan tajak pan di gaji 1000 aja sembuh kontang 1000 nya boleh lah tadi bulan laban teh bukan benefit teh bukan bisi megang
3: iya.
2: Pan bekenya gaya
3: pengrindunya vibe nya nomor satu mama vibe ke positif orang ke ngau kita kerja dia nyamai
2: ya,
3: dan nya kita boleh segulai sejalai.
2: Hanya bunyi bukan ke arah dia. Okay, jadi hanya nak kita mulai ke pagi tahun ini, men. Terima kasih ya, mau moga komen ya ke. Anda sempat adi baca tua pagi tahun, minta ampun memayuah lebah kadang nyos swap ni, nyos dengan buka banyak komen ada orang buka.
3: Nama kita sama kerja ngati ke lantang, murah rezeki belama nak ngira nama kerja kita tang tentu ke kerjanya mai pemayak ngagai kita yang ngadres sebilia, mai berkat kita, nak ajak kita yang curi, korang yang ngumpat, ngejauh tak kena mana me. Bekuli nama pen kerjanya tetap mana.
2: Jadi isti pesan kamu yang kita ke bekerja tu ingat ketika kita kerja saja kalau bagi kita ke Jawa hari menua tu ingat kita pergi Anang ke lalu nak pulai. Menyekutkan Bibi Chloe. Bapa dulu kamu doai.
3: Bye-bye.

RUU Kawalan Padi Beras Perkukuh Keterjaminan Makanan. Lanskap Industri Radio dikaji perkasa ekosistem penyiaran negara. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Amin Nur Azam dalam utama 9 pagi.

0: Usaha memastikan bekalan makanan negara kekal stabil. Timbalan Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Dato' Chan Fung Hin berkata, belan kontingensi keterjaminan makanan negara diperhebat bagi meningkatkan pengeluaran makanan domestik yang menerusi pelaksanaan teknologi kecerdasan buatan AI dan projek berimpak tinggi.
1: Antara plan kontingensi yang telah diambil oleh kerajaan termasuklah perangga perundangan khusus seperti rang undang-undang keterjaminan makanan negara dan RUU baja untuk memastikan jaminan bekalan makanan dan input pertanian berterusan, kestabilan harga, pengurangan kebergantungan import serta akses kepada makanan yang sehat dan berkhasiat.
0: Sementara itu, Datuk Chan memaklumkan rang undang-undang RUU Kawalan Padi dan Beras Pindaan 2026 bertujuan memperkasa ekosistem keterjaminan makanan negara dan kuasa kawal selia industri. Antara pindaan utama termasuk Akta 522 yang menaikkan kadar penalti am kepada denda tidak melebihi RM250,000 bagi individu, manakala syarikat atau pertubuhan perbadanan boleh didenda sehingga RM1 juta.
1: Kadar denda yang dikenakan pada ketika ini didapati amatlah rendah dan tidak menggerunkan pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab. Justru itu, kementerian berpandangan bahawa cadangan menaikkan kadar penalti am seperti yang diusulkan ini adalah wajar dan bersesuaian dalam konteks jenayah yang berlaku pada masa kini.
0: RUU itu diluluskan di Dewan Rakyat semalam. Program dokumen pendaftaran pelarian DPP sedang dilaksanakan bagi memperkukuh pendaftaran biometrik, saringan, kawalan dan penguatkuasaan terhadap pelarian. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir menegaskan kad UNHCR bukan dokumen kewarganegaraan dan tidak memberi imuniti daripada Undang-Undang Malaysia. Mana-mana individu yang melakukan kesalahan tetap akan disiasat dan diambil tindakan.
2: Operasi bersepadu untuk membanteras penyeludupan, pemerdagangan manusia, penyalahgunaan dokumen dan kemasukan melalui lorong haram akan dipertingkatkan. Analitik data dan teknologi pemantauan akan dimanfaatkan bagi mengesan risiko serta menyokong tindakan penguatkuasaan.
0: Akmal Nasrullah Mohd Nasir. Sementara itu, Angkatan Tentera Malaysia ATM memperkukuh tahap kesiapsiagaan bagi menghadapi lanskap keselamatan yang semakin kompleks dan sukar dijangka. Menteri Pertahanan Dato' Sri Mohd Khalid Nordin berkata, ancaman masa kini bukan hanya melibatkan peperangan konvensional tetapi turut merangkumi serangan siber, peperangan hibrid, manipulasi maklumat, bencana alam dan gangguan rantaian bekalan. Sehubungan itu, konsep Angkatan Masa Hadapan ATM dibangunkan.
3: Dalam kita menangani segala cabaran yang ada, setiap perkhidmatan tak lagi dilihat bergerak secara bersendirian. Apapun perancangan kita mesti berasaskan kepada satu kesepaduan antara ketiga-tiga perkhidmatan, darat, laut, udara dan sebagainya, supaya kita mempunyai kekuatan dalam kita melaksanakan dan menghadapi apa sahaja cabaran.
0: Datuk Sri Mohd Khalid Nordin. Lanskap industri radio akan dikaji bagi memperkukuh ekosistem penyiaran negara. Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadil berkata, kajian itu akan dilaksana selari dengan dasar industri kreatif negara dan agenda Majlis Ekonomi Jingga. Menerusi Facebook, beliau menjelaskan, perkara itu antara yang dibincangkan dalam sesi libat urus bersama pihak pengurusan serta pemain industri radio tempatan. Sesi itu bagi mendapatkan pandangan, mengenal pasti cabaran dan meneliti cadangan. Perbincangan turut menyentuh usaha meningkatkan kandungan muzik tempatan, model pelesenan dan kelangsungan industri radio, selain kaedah memastikan sektor berkenaan terus berkembang dalam lanskap digital yang semakin pesat. Hubungan antara parti komponen dalam kerajaan perpaduan kekal baik dan profesional. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, semua pihak kekal komited untuk meneruskan kerjasama dan mengekalkan pentadbiran sehingga akhir penggal.
4: Kita profesional. Sebenarnya kita berada di kajian perpaduan. Menteri dan Timbalan Menteri kita berada di dalam situasi yang sangat kondusif, ya, dan kita bergerak, ya, sebagai satu pasukan dalam kerajaan perpaduan ini secara profesional. Ya. Itulah harapan kita sebab kita telah berjanji bahawa kita berada di dalam kerajaan perpaduan ini sehingga akhir penggal. Inilah yang kami praktiskan dan persepsi masyarakat di luar itu satu perkara yang lain. Tapi realitinya kita berada di dalam keadaan yang sangat-sangat baiklah.
0: Datuk Sri Dr. Ahmad Zahid turut mengingatkan semua pihak untuk mengeluarkan kenyataan secara berhimah demi memelihara kestabilan dan keharmonian. Sultan Selangor Sultan Sharafuddin Idris Shah menzahirkan ucapan tahniah kepada Prasarana Malaysia Berhad atas kejayaan melancarkan operasi LRT3 laluan Shah Alam. Baginda menzahirkan rasa syukur kerana projek itu mampu meningkatkan mutu kehidupan rakyat serta mengurangkan kesesakan lalu lintas. Baginda turut berharap 5 stesen yang ditangguhkan sebelum ini dapat disiapkan segera. Selain menghargai sumbangan lebih 13,000 individu sepanjang 10 tahun pembinaannya. Terdahulu Sultan Sharafuddin berkenaan berangkat menaiki LRT3 bagi meninjau sendiri kemudahan pengangkutan awam moden yang menghubungkan bandar utama dengan Johan Setia. Terus berkenaan berangkat Tengku Permaisuri Selangor dan Raja Muda Selangor.
5: Piala Dunia 2026, saksikan serancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Pemain sayap Spanyol Alex Baena mengakui pasukannya menghormati Perancis namun tidak gentar menjelang aksi separuh akhir awal pagi esok. Baena berkata pasukan lawan memiliki jentera serangan berkualiti, bagaimanapun menegaskan Spanyol tidak akan sekadar bertahan sepanjang perlawanan. Rekod 10 pertemuan lalu memihak tipis kepada Spanyol dengan 5 kemenangan berbanding 4 diraih Perancis, manakala satu lagi berakhir seri. Satu lagi pertembungan menyaksikan juara bertahan Argentina akan berdepan England. Pertemuan itu menghidupkan semula salah satu perseteruan paling ikonik dalam sejarah kejohanan. Pada skor akhir Piala Dunia 1986, Diego Maradona meledak 2 gol ikonik termasuk Hand of God sekaligus menyingkirkan England dari kejohanan. Pertemuan 1998 pula dikenang dengan kad merah David Beckham sebelum Argentina mara ke skor akhir menerusi penentuan sepakan penalti. England membalas kekecewaan itu pada edisi 2002 menerusi jaringan Beckham dalam saingan peringkat kumpulan. Itu adalah kemenangan terakhir mereka ke atas Argentina di Piala Dunia. Sementara itu, penjaga gol England Jordan Pickford bertekad membantu The Three Lions menamatkan perantian 60 tahun untuk kembali ke pentas akhir. Pada masa sama menegaskan, pasukannya perlu berwaspada terhadap keseluruhan kekuatan Argentina, bukan sekadar Lionel Messi. Pertemuan kedua pasukan akan berlangsung di Stadium Atlanta Khamis ini. Kapten La Albiceleste, Messi tidak menyertai sesi latihan bersama pasukan. Messi bersama beberapa pemain utama yang beraksi ketika kemenangan 3-1 ke atas Switzerland hanya menjalani latihan berasingan. Sebahagian besar sesi latihan disertai pemain simpanan dan mereka yang kurang mendapat minit permainan.
5: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Susulan dua gempa bumi yang melanda Venezuela hampir 3 minggu lalu, penduduk Miguel Baez masih meneruskan usaha mencari ahli keluarganya yang dipercayai tertimbus dalam runtuhan bangunan kediaman mereka. Walaupun peluang untuk menemui mereka dalam keadaan selamat semakin tipis, Baez tetap hadir setiap hari bagi membantu operasi mencari dan menyelamat. Namun ibu, adik lelaki dan anak saudaranya masih gagal ditemukan. Gempa bumi itu telah mengorbankan kira-kira 4,500 nyawa. Sementara itu, Presiden Interim Venezuela Delcy Rodriguez melantik Felix Plasencia sebagai Menteri Luar Baharu. Plasencia yang sebelum ini mengetuai misi diplomatik Venezuela di Amerika Syarikat menggantikan Ivan Hill yang kini dilantik sebagai Menteri Sains dan Teknologi. Rombakan kabinet itu dilakukan ketika negara itu memulakan proses pemulihan susulan dua gempa bumi yang melanda negara itu.

RUU Kawalan Padi Beras Perkukuh Keterjaminan Makanan. Lanskap Industri Radio dikaji perkasa ekosistem penyiaran negara. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Akhir, wahai Tuhanku, jadikanlah negeri ini negeri yang aman sentosa, dan limpahkanlah rezeki dari buah-buahan dari pelbagai sumber kepada penduduknya yang beriman kepada Allah dan hari kemudian.
1: Ustazah Ilani Zulkifli.
2: Hai, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Hari ini saya nak kongsikan tajuk Perasaan Itu Rahmat. Dalam Islam, perasaan adalah anugerah dan rahmat daripada Allah kepada manusia. Perasaan adalah satu bahagian dalam hidup kita. Allah cipta perasaan ni sebagai satu alat untuk kita kenal dia, untuk hargai segala ciptaan dia, untuk menjalin hubungan yang bermakna sesama kita, manusia. Dengan perasaan ini, hidup kita akan jadi lebih berwarna-warni. Ada saat kita gembira, ada saat kita sedih. Kadang-kadang kita terhibur, kadang-kala kita marah. Walaupun perasaan ini hadir dengan rahmat Allah, itu tak bermakna kita bermudah-mudah untuk layan perasaan. Firman Allah dalam surah Yusuf, katakanlah wahai Muhammad, kedatangan Al-Quran itu semata-mata dengan limpah kurnia Allah dan kasih sayangnya. Maka dengan hadirnya Al-Quran itu, sepatutnya mereka bersuka cita, bukan dengan yang lain. Kerana ia lebih baik dari apa yang mereka himpunkan, dari segala benda dan perkara yang tidak kekal. Dalam ayat ini, Allah nak suruh kita gembira dengan datangnya Al-Quran. Bila kita buat ibadah dengan gembira, kita akan lebih dekat dengan Allah. Kita sendiri boleh rasa manisnya beriman kepada Allah. Bila kita solat awal waktu, di saat orang lain masih sibuk bekerja, kita gembira. Bila kita memberi sedekah kepada orang yang memerlukan, kita rasa bahagia, boleh berkongsi rezeki. Bila kita berkumpul di meja makan untuk berbuka puasa dengan lapar dan dahaga, kita bersyukur dan gembira dengan apa adanya. Itulah kegembiraan yang Allah bagi kepada kita saat kita beribadah kepada Allah. Ada masa kita sedih. Kehidupan mukmin takkan lari dari kisah suka dan duka. Islam larang ke kita untuk bersedih? Tak, Islam tak larang untuk bersedih bila ditimpa ujian, bencana dan kehilangan. Al-Quran merakamkan kesedihan Nabi Yaakob ketika hilang anaknya Nabi Yusuf. Firman Allah, وَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا أَسَفَ عَلَى يُوسُفَ وَبِيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ. Nabi Yaakob berpaling daripada mereka sambil berkata, aduhai, sedihnya aku kerana Yusuf. Dan putihlah dua belah matanya disebabkan ratap tangis duka citanya kerana ia memendamkan marahnya di dalam hati. Nabi Yaakob ni siapa yang tak kenal? Tinggi sabarnya. Malah semua tindak tanduk Nabi adalah dipandu dengan wahyu kenabian. Namun, Nabi tetap bersedih dengan musibah kehilangan anak. Baginda menangisi kehilangan yang panjang dan dalam, menangis tanpa henti sehingga buta mata baginda. Oleh itu, kita faham bahawa sedih ini bukan satu maksiat atau tanda kita jauh dengan Allah. Para Nabi juga bersedih, menangis dan merintih dengan ujian. Ada pula marah. Marah juga perasaan yang Allah kurniakan. Perlu digunakan pada waktu yang tepat. Perlu diurus dengan baik, penuh sabar. Sabda Nabi, orang kuat itu bukanlah orang yang kuat bergusti, tapi orang yang kuat adalah orang yang menahan sabarnya ketika marah. Untuk marah kita tak perlukan apa-apa sebab ia datang secara semula jadi. Anak kecil kalau diusik akan marah. Kucing kalau kita kacau makanan dia, dia akan marah. Tapi untuk mengawal marah, kita perlukan kekuatan. Kekuatan inilah Rasulullah maksudkan dengan sebenar-benar kekuatan. Bukan kekuatan fizikal semata-mata. Perlukan kesabaran dan sabar akan datang dengan iman. Walaupun begitu, ada marah yang syarak tuntut. Kita dibolehkan merasa marah apabila ada yang mempersendakan agama Islam. Marah dengan kemungkaran dan dosa. Marah terhadap ketidakadilan. Yang sedihnya kita kini tak berasa lagi marah bila melihat kemungkaran. Sudah terbiasa melihat kemesraan laki dan perempuan. Bercinta sudah tidak menimbulkan kemarahan dalam diri kita. Oleh itu, kita belajar pada hari ini. Perasaan adalah satu rahmat, kejadian manusiawi yang dipandu oleh Islam. Bukan saja menjaga perasaan diri sendiri, malah perasaan orang lain di sekitar kita. Assalamualaikum.
3: Sekarang anda sedang mendengar Seri Ahmad FM 89.5 MHz.
4: Inspirasi berinformasi.

Assalamualaikum dan selamat pagi untuk anda pada pagi ini. Semestinya pagi Selasa anda, 14 Julai 2026 bersamaan dengan 28 Muharram 1448 Hijrah, anda bertemankan Isa. Waktu sekarang 9.20 minit pagi sehinggalah ke pukul 12 tengah hari nanti kita bersiaran bersama menerusi spektra 9.12 Riaman FM. Diharapkan anda berada dalam keadaan yang sihat yang ceria hendaknya. Baiklah, Iza nak kongsikan terlebih dahulu ramalan cuaca untuk bahagian Sri Aman dan juga bahagian Betong berkuat kuasa dari pukul 9 pagi selama 12 jam. Untuk pagi, petang dan malam, Sri Aman dan Betong

0: Terbak-bak je suara radio dipasang dekat tu. Radio apa dia dengar kau, Yeji?
1: Hai, ni ada lain. Di Seri Aman FM lah.
0: Apa frekuensinya, Tok Ji? Cuba kau madah lho, Ji.
1: 89.5 MHz.
0: Siaran apa, Tok Ji? Cuba ulangi lah.
1: Mestilah Seri Aman FM. 89.5 MHz.

0: Inspirasi,
1: berinformasi.
2: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Lagu baru.

Baiklah, seperti biasa tepat pukul 10 pagi nanti, Dunia 10 pagi akan kita bawakan untuk anda dari Pusat Berita Radio RTM Kelompok, dan pastikan anda terus setia bertemu dengan kami hanya di Spectra 912 Triaman FM.

0: selamat pagi semua. Ibu lupa, lagu-lagu hiburan kami juga sajikan untuk anda semua di Siraman FM 89.5 MHz, inspirasi berinformasi.
1: Lagu-lagu menarik,

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam Dunia 10 Pagi. Presiden Amerika Syarikat Donald Trump umumkan Washington akan menguatkuasakan semula sekatan ke atas Iran selain mencadangkan cas sebanyak 20% dikenakan ke atas semua kargo yang melalui Selat Hormuz. Trump menerusi hantaran di Truth Social berkata cas tersebut sebagai balasan kepada pelindungan keselamatan yang diberikan Amerika di laluan perairan strategik tersebut. Tambahnya, pelaksanaan langkah itu akan bermula serta-merta. Dalam hari itu, Komando Pusat CENTCOM memaklumkan Washington akan menyambung semula sekatan terhadap trafik maritim bagi pergerakan keluar dan masuk dari pelabuhan Iran bermula Selasa. Langkah tersebut akan dikuatkuasakan seperti mana yang telah dilaksanakan pada pelaksanaan sebelum ini. Susulan ketegangan terbaru itu, harga minyak dunia terus melonjak lebih 9%. Niaga harapan minyak mentah Brent kini meningkat kepada $83.30 setong, manakala minyak mentah West Texas Intermediate $78.14 setong. Situasi itu sekaligus mencetuskan kebimbangan terhadap gangguan bekalan global. Dalam perkembangan berkaitan, Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB menggesa semua pihak terlibat untuk segera meredakan ketegangan di rantau Teluk susulan serangan terbaru ketika ini. Jurucakap Setiausaha Agong PBB Stephen Dujarric berkata, Antonio Guterres menzahirkan kebimbangan yang mendalam terhadap peningkatan ketegangan di rantau itu yang melibatkan serangan balas antara Amerika dan Iran di Selat Hormuz dan sasaran negara jiran. Susulan dua gempa bumi yang melanda Venezuela hampir 3 minggu lalu, penduduk Miguel Baez masih meneruskan usaha mencari ahli keluarganya yang dipercayai tertimbus dalam runtuhan bangunan kediaman mereka. Walaupun peluang untuk menemui mereka dalam keadaan selamat semakin tipis, Baez tetap hadir setiap hari bagi membantu operasi mencari dan menyelamat. Namun ibu, adik lelaki dan anak saudaranya masih gagal ditemukan. Gempa bumi itu telah mengorbankan kira-kira 4,500 nyawa. Sementara itu, Presiden Interim Venezuela Delcy Rodriguez melantik Felix Plasencia sebagai Menteri Luar Baharu. Plasencia yang sebelum ini mengetuai misi diplomatik Venezuela di Amerika Syarikat menggantikan Iban Hill yang kini dilantik sebagai Menteri Sains dan Teknologi. Rombakan kabinet itu dilakukan ketika negara itu memulakan proses pemulihan susulan dua gempa bumi yang melanda negara itu. Sukan Piala Dunia FIFA 2026, pemain sayap Spanyol Alex Baena mengakui pasukannya menghormati Perancis namun tidak gentar menjelang aksi separuh akhir awal pagi esok. Baena berkata, pasukan lawan memiliki jentera serangan berkualiti. Bagaimanapun menegaskan, Spanyol tidak akan sekadar bertahan sepanjang perlawanan. Rekod 10 pertemuan lalu memihak tipis kepada Spanyol dengan 5 kemenangan berbanding 4 diraih Perancis, manakala satu lagi berakhir seri. Sementara itu, bintang Perancis Kylian Mbappe bertekad menghadiahkan kejuaraan Piala Dunia ketiga buat Perancis selepas kejayaan pada 1998 dan 2018. Prestasi cemerlang Mbappe terus membantu Liblu untuk mara ke separuh akhir bertemu Spanyol di Dallas awal pagi esok. Tumpuan turut terarah kepada bintang muda La Roja, Lamine Yamal. Bagaimanapun sekat ini, Yamal masih belum menyerlah, hanya menjaringkan 1 gol daripada 6 perlawanan. Hanya 2 kemenangan lagi bakal merealisasikan impian ketua jurulatih England Thomas Tuchel untuk membawa pasukannya menjulang trofi Piala Dunia 2026. Sekaligus dapat membuktikan beliau adalah pilihan tepat bagi mengembalikan kegemilangan England di pentas dunia. Skuad The Three Lions akan berdepan juara bertahan Argentina Khamis ini dalam aksi separuh akhir. Dalam hal itu, Kapten La Albi Celeste, Messi tidak menyertai sesi latihan bersama pasukannya. Messi bersama beberapa pemain utama yang beraksi ketika kemenangan 3-1 ke atas Switzerland hanya menjalani latihan berasingan. Sebahagian besar sesi latihan disertai pemain simpanan dan mereka yang kurang mendapat minit permainan. Kira-kira 90,000 penyokong menyambut kepulangan skuad Norway di Oslo selepas mereka mencipta sejarah mara ke skuad akhir. Perjalanan Norway berakhir selepas tewas 1-2 kepada England.
Sekian berita yang disunting oleh Mardia Muhammad Zain dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

demi sedikit hingga tiada lagi yang tinggal. Dan akhirnya mereka hilang keberanian untuk bangun semula. Apa yang hancur bukan sahaja hati tetapi juga harapan. Bila seseorang kata mereka disakiti, percayalah. Jangan biarkan suara mereka tenggelam. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan buli. Hentikan tragedi.

0: Terbak-bak je suara dulu dipasang dekat tu. Radio apa di dengar kau ya, Ji?
1: Hai, ni ada lain. Di Seriaman FM lah.
0: Apa frekuensinya, Tek Ji? Cuba kau madah lho, Ji.
1: 89.5 MHz.
0: Siaran apa, Tek Ji? Cuba ulangi lho.
1: Mestilah Seriaman FM. 89.5 MHz.

28 minit pagi. Terima kasih untuk anda yang masih lagi setia bertemu dengan Izzah untuk jam yang kedua ini. Diharapkan anda berada dalam keadaan sehat, ceria hendaknya. Bagi yang tengah memandu tu, Izzah doakan agar perjalanan anda selamat sampai ke destinasi yang anda tuju. Mungkin hari ini ada aktiviti di luar, mungkin juga tengah sibuk di pejabat, mungkin juga bagi para ibu-ibu kan, waktu ni ada tengah santai di rumah, kejap lagi sibuk pula nak ambil, nak hantar, nak ke sekolah dan sebagainya. Apapun, apa jua yang anda lakukan pada hari ini, Izzah doakan agar semuanya berjalan dengan lancar hendaknya, dipermudahkan segala urusan. Dan kita nak teruskan lagi hiburan kita pagi ini. Apa kata kita dengarkan terlebih dahulu lagu dari Nadira, Bukan Lagi Kita, hanya di Spectra 912.

0: Sekarang anda sedang mendengar Seri Ahmad FM 89.5 MHz.
1: Inspirasi berinformasi.
2: Lagu baru. Lagu baru.

0: Masif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
1: Lagu-lagu menarik, hiburan menceriakan

48 minit pagi dan kita nak kongsikan juga untuk anda di sini di antara berita yang dimuatkan di dalam portal berita RTM untuk hari ini. Raikan Perpaduan dipilih sebagai tema utama Sukan SEA dan Para ASEAN 2027 di Malaysia pada tahun depan. Dan manakala Tuah dipilih sebagai maskot rasmi, Menteri Belia dan Sukan Dr. Muhammad Taufik Johari berkata tema itu dipilih bagi mencerminkan semangat perpaduan yang menjadi sumber kekuatan utama yang menghubungkan rakyat serta atlet di seluruh rantau ini. Dan sementara itu juga beliau berkata pemilihan maskot Tuah mencerminkan semangat kebersamaan dengan reka bentuk diinspirasikan daripada imej seorang wira moden yang dinamik, yakin dan mudah didekati berbanding elemen haiwan sebelum ini. Dan itu berkenaan dengan Raikan Perpaduan tema utama Tuah maskot rasmi Sukan SEA dan Para ASEAN 2027. Okey, dan teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami dan kita nak dengarkan lagu yang seterusnya untuk anda pada pagi ini. Dengarkan Di Hujung Jalan untuk anda, Spectra 912.

selamat pagi semua. Ibu lupa, lagu-lagu hiburan kami juga sajikan untuk anda semua di Siraman FM 89.5 MHz Inspirasi.

0: bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan bullying. Hentikan tragedi.
1: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
2: Setiap Isnin hingga Ahad, lagu-lagu ini menemani anda.

0: Bak-bak je suara radio dipasang dekat tu. Radio apa dia dengar kau, Eji?
1: Hai, ni ada lain. Di Sri Aman FM lah.
0: Apa frekuensinya, Tek Ji? Cuba kau madah lho, Ji.
1: 89.5 MHz.
0: Siaran apa, Tek Ji? Cuba ulangi lho.
1: Mestilah Sri Aman FM. 89.5 MHz.

0: Megahertz. Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.
2: Siapa bilang gadis Melayu tak menang?
3: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Dato' Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.
4: Lagu baru

0: puluhan lima megahertz. Inspirasi berinformasi.
1: Bella telah pun menghampiri pukul 12.30 hari dan nampaknya setakat di sini dulu pertemuan Nizam bersama dengan anda untuk edisi hari ini, hari Selasa 14 Julai 2026, dan insyaAllah esok Izzah akan temani anda untuk edisi hari Rabu pula. Dan sehingga ini Izzah mohon undur diri terlebih dahulu. Jumpa lagi esok.

selamat pagi semua. Ibu lupa, lagu-lagu hiburan kami juga sajikan untuk anda semua di Siraman FM 89.5 MHz. Inspirasi Ber-

mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij kini kembali. Dunia Inovator mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2020.

0: Hai, selamat pagi semua. Ibu lupa, lagu-lagu hiburan kami juga sajikan untuk anda semua di Siraman FM 89.5 MHz, inspirasi berinformasi. Baby, yomoni, yomoni, yomoni, yomoni.
1: Tebak-bak dia suara radio dipasang dekat tu. Radio apa dia dengar kau ya, Ji?
2: Hai, ni ada lain. Di Siraman FM lah.
1: Apa frekuensinya, Tek Ji? Cuba kau madah lho, Ji.
2: 89.5 MHz.
1: Siaran apa, Tek Ji? Cuba ulangi lho.
2: Mestilah Siraman FM. 89.5 MHz.

selamat tengah hari. Dia tu kena borga berita tengah hari 14/7/2026. Sarawak Ngau Bank Dunia dia tu benung bersaup ngada ke formula tingkeman dikena nyukat pemalat karbon ke pansut serta nentu kerega kredit karbon. Penerang Ari Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tenopeng madah ke gerempung kerjasamanya cukup berguna laban nakak ke dia tu atur standard ke diterima barangkat terabangsanya ndang nadai udah ditumbuh ke. Sarawak dan Ulenda belalau ke atur terbangsa dikena nuku kerega karbon setipa ngop ngerandunya tinggenggai ke pemansut karbon bunyi ke derintai ke nengah sempekat Paris. Yang madah ke Sarawak dia tu ndak mansut ke karbon laban karbon ti dikeluar ke menua tu mayu hagi kena sinta kampung. Nanti di mana yang kenggau pemalat karbon ti dikeluar ke. Nyala yang madah ke polisi kampung menua tu patut dikelati kagi dikena nentu ke Sarawak meruan oleh nangkup utai ke diguna iklim dunia. Premier mansut kerja kutu ba'awum kara kampung Malaysia MFC ke-21 di Kuching demalam. Berbangunnya perintah Sarawak dekat Besaup ngau perintah besai dikena ngada ke pengawak pengatur kampung dagang karbon ngau agenda ekonomi kemeruan. Premier Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tenopeng madah ke perkara tu patut dipejalai ke ngau berurun serta ulih nguntung ke semua raban. Ia madah ke penegap kaul antara perintah Sarawak ngau perintah besai mega cukup berguna laban pengawak kengatur kampung, gau tanah serta pengawak ngulih guna ngonyimpan karbon tau ke CCUS-nya dan hari baru kuasa negeri munyi ke ditetap ke dalam konstitusyen perintah besai. Ya madah ke randau antara perintah Sarawak ngau perintah besai nakak ke dia tu ditetap kelancar yang kaum randau begulai ngau menteri besai bedau lama tekudah ti sama ngampit ke Sabah gau Sarawak. Atur kalai perintah besar ngau perintah menua mutar ke perkara ngau cara ti halus udah nentu ke semua polisi ti bisik kawal ngau pengeraja asal ngau agenda ekonomi hijau oleh meri hasil ke mana. Sibu Municipal Council MPS sudah nambah ke timpuh ndur orang belabuh ngalih ngagai SMC Care Smart Parking System nyentuak ke 31/12 tu ila. Alai meri awak ke panjagi ndur orang mayuh nelebak ke diri ngau sistem ke kurita cara digital. Sapit Menteri Pengerai Mansia Mayuh pengau rumah ngau perintah lokal Dato' Michael Tiang madah ke perkara tu diputus ke pengudah sidak ke ngira sawut langgur penemu ngau sebana ke bisi diterima orang diterima ari orang mayuh sekumang sistemnya di berjalai ke kenyau ari 1/7. Dalam tempoh tu perkara ti lebih lagi dikemeran ke ianya ngajar orang mayuh nelebak ke diri ngau sistem ke kurita cara digital tu lalu ukai terus nerit katur yang mansut kerja ketu bak Facebook rasmia kemari. Nyalai orang mayuh ti agi bisi ngembuan kupon kenang ke kurita agi dikemenar ke ngena kupon siranya bak sepamanya tempoh ndur orang ngelebak ke diri ngau smart parking system tu. Pengangat hari di Sarawak jam ke dia tu agi bak tikas ke normal. Director Office Meteorologi Sarawak Carol Najib Ibrahim madak itu ukai berpuan hari utai ke nda uleh disadang labanya berpuan hari fasa monsun barat daya ti suah ngujung ke kemarau ngau hujan ke jurang agi. Yang mansut ke Jakutu ngagai RTM di Kuching kemari. Yang madai ke Mansia Mayuh nda patut irawati laban hari ti hangat jam ke dia tu nyandang idar gaya hari ti normal. Mansia Mayuh mega udah dilalau ngejaku tinggal so sidak mendiang ke berita gaya hari hari Met Malaysia ngambil katur berjejaga boleh dibejalai kebat sepamanya tempoh hari ti kemarau serta hangat.
Nyaraka berita kita ke tengah hari itu, beritanya tadi ditusun Muhammad Al-Hadi Samsawi lalu disalin Jonathan Giri, hari bila berita RTM Kuching. Selamat tengah hari, salam Malaysia Madani.

Ya, dolom re, selamat tengah hari ngagai. Ha, kita peningan nak ngira dinding luar kita ke tengah hari tu. Tentu ya bakal selama hari dua, tak ke ninting hari ya dua. Ada tiba idar kami YFM Bintulu merindang kita ba awak ngelah tengah hari. Jadi ya, hari tu 14 hari bulan 7 tahun 2026. Lalu hari tu kita bergulai ngaku Flora Liban.

Hanya lagu Siti lagu rancak nak kita ngepun kengelah tengah hari ni hari YFM Bintulo. Siti lagu hari Lucy M lagu kerberik nama Tulang Besi Urat Dawai. Mai jam kita ngagai pukul 12.16 minit tengah hari. Lalu sekali lagi meri selamat tengah hari ngagai kita peninga ni nemu baru masang radio kena jam ke dia tu. Baru bisik awak ando kita belelak kini. Baru bisik awak ando kita mendiang ke radio kini jam ke dia tau. Tentu ya bakal selama nanti hari dua. Bukulah ingat kami YFM Bintulu bak awak ngelah tengah hari. Okay, jadi nada berubah gak tusun program kita atau ke rintai program kita nyentuk pukul 3 atau lagi peninga dia pukul 12.30 ando aku dekat ngedatai ke pesan berat. Udahnya pukul 12.45 tengah hari. Bukulah ingat pengeluar program Road Ampung ya bak dalam program nemu kita. Lalu pukul 1 ngalih hari kita bisik program Temuai YFM Bintulu. Udahnya pukul 2 ngalih hari bukulah ngopunglah program Sharon Ludan bak dalam program Kini kita Sarito. Udahnya setengah jam ke penudi awak ngelah tengah hari kita Sarito peninga. Bakal selama megak ando kami dekat ngenatai ke pesarin hati kita kelebih lagi ba hari 2 Sarito ne 14 hari bulan 7 tahun 2026. Ni nemu kabisik kita ke nyambut hari pengada kini Sarito. Merik selamat hari pengada ngagai kita nah. Okay, jadi sebenarnya berkongsi ke berita bukai atau peninga. Lagi muka dekat berindang kita ngau lagu kita itu ya kuda dia tusun kami kelebih lagi buat playlist kita dalam kandang 3 jam tu. Okay, sebenarnya berindang kita ngau lagu dulu berkongsi ke gaya hari kami di Bintulu tu peninga ne. Kelebih lagi tengah hari itu mambam di luar dia lalu pagi tadi kami di Bintulu di top hujan ya aku nak nyangkung nur bukanya tang kami tungak ke pasar Bintulu di top lebih lagi pasar lama Bintulu di top hujan ya pagi tadi nyak gari kami di Bintulu berkini gari bandur kita peninga sekali ke di dini deh dini dulu sebut di Miri di Sibu di Kapit di Seriaman di Kuching ada salah kita tahu berkongsi ke gari kita lagi peninga atau megak ngelawa Facebook kami RTM Bintulu berkongsi ke gaya hari kita ni yang ambil ke nyamai ke ni nemu bisik bala ya ke bukai tu tadi dekat minah kini orang Bintulu kak ke Sibu hang ambil ke nemu ke ni gaya hari orang di Sibu ni ok terus berperindang dulu kita kasih te lagu berpadu nyawa tu lagu petua lubah tuai.

Ya, jadi ke sekali Tok Peninga dekat ngenatai ke pesan berat ya. Munyi ke di padah kaku ba tusun atau kerintai program kita ungkup sehari Tok. Jadi keterubah Tok pesan pemati Tok datai hari bada anak bukiang ya. Madah ke pemati Inaya, inya anak kasih, inya anak kasih. Udah nadai kena hari 1, 13 hari bulan 7, 2026. Lalu dekat dintu Bala Mayu Ambak Rumah Ganji, Merio Sedan Baruah Kelili. Kena malam hari 3, 15 hari bulan 7. Lalu dekat dikubur kena pagi hari 4, 16 hari bulan 7 tahun 2026. Ngonya pesan tu dituju ngagai kabar belayan Merio enam buah rumah Merindun Kampung Saudara Baru Bara Sebangki dua buah rumah panjai Sermat San Panjai Lubu Antu Bukit Tungko Cangkul Tinting Lalang Selindung Ulu Marup Atas Empelam Suai Sebatuk Nia Sedarat Mawang Setengin Semuih Baru Sukung Lubu Antu Jelukung Rumah Sibat Isu Semunjan, Sedarat Tuan Rumah Sami, Langkang Kelili, San Ugul, Marup Atas, Marup Baru, Ngau Semua, Kabang Belayan, Ya Kenglala, Inya Anak Kasih, Ya Kenglala, Inya Anak Kasih, Ya Tok Madaka, Inya Anak Kasih, Udah Nadai, Kena Hari 1, 13 hari bulan 7, lalu dekat diintu Bala Mayu, Baru Mah Ganji, Merio Sedan Baru, Kelili, Kena Malam Hari 3, 15 hari bulan 7, lalu dekat dikubur, kena pagi hari 4 16 hari bulan 7 tahun 2026 nya pesan pemati ya jadi kedua tu pesan tu hari Sharon ya ngari kesidak ya sebilik madah ke pengawak ngetas ulit niang apai sidak ya yanya niang tuai rumah seli anak manca niang tuai rumah seli anak manca dekat diatur kena 18 hari bulan 7 tahun 2026 pukul 6 pagi bak rumah seli sungai menuan kapit ngaunya pesan tu dituju ngagai kabar belayan ya kediau di Serikai Johor Sibu, Kuching, Bintulu, Miri serta semua kabar belayan ya kena oleh dirintai ke di Tok Magang ya ya ke ngelala niang tuai rumah seli anak manca jadi pengawal ngetas ulit tok dekat diatur jadi kabar belayan dipinta datai tumu agi ianya kena 17 hari bulan 7 tahun 2026 ya lalu malamnya nguan ulit jadi penerang ke siliak tau bertanya ngagai base anak alang ianya bini niang tau baklumo kusung 14613 5298 014 613 5298

Hakim, bukankah anggana tay ke pesana berat bukai ya ke bisik dia terima ke tengah hari tu peninga. Jadi tu dah tayari tuai rumah aji anak sang ya madah ke pemati ayak ya. Ajai anak ganing, ajai anak ganing udah nadai kena 13 hari bulan 7 2026. Lalu diintu bala mayuh kena 15 hari bulan 7 2026 hari 3. Serta dekat dikubur kena 16 hari bulan 7 tahun 2026 ianya kena hari 4 ya. Wanya pesan tu dituju ngagai kabang belayan ya ke ngelala ajai anak ganing, ajai anak ganing tau ke ayah tuai rumah ajik ya. Ambil kita sama belak datai ngagai rumah ajik ulu betan buku pakan ya gi nando pesan tok baru. Jadi pesan tok datai hari tuan rumah aji anak sang madah ke ajai anak ganing, ajai anak ganing udah nadai 13 hari bulan 7 lalu dekat diinto bala mayuh 15 hari bulan 7 serta dikubur 16 hari bulan 7 ya. Jadi kabang belayan dipinta datai ngagai rumah aji ulu betan buku pakan. Okeynya pesan pemati ya ke bisik dia terima bakal ke tengah hari tu. Jadi pesan ke bukai tu peninga, pesan ke sekali tu ianya pesan diterima hari tuai rumah Krizon anak nyambung ya. Jadi pesan tu dituju ngagai kabang belayan hari ulu hari ilik ya kenglala niang nyambung anak pundek, ya kenglala niang nyambung anak pundek ya. Jadi pesan tu madah ke pengawak ngetas ulit ngamuai entebalu dekat diatur kena 18 hari bulan 7 tahun 2026 hari 6 pukul 9 pagi. Nyalai kabang belayan dipinta datai ngagai pengawak ngetas ulit ngamuai entebalu tu ya ke dekat diatur bak rumah Krizon anak nyambung tawai ilik engkelili ya. Jadi pesan tu madah ke pengawak dekat ngetas ulit niang nyambung anak pundek ya, niang nyambung anak pundek. Okeynya pesan ngetas ulit ya ke bisik diterima ke tengah hari tu.

Eh, baru dah berperinang dengan Siti lagu hari Yus Andrew, lagu ke diberit nama Manggai ke Ati. Jadi sudah tak lagi pening lah, kita dekat terus berlengau DJ Peruncing bak dalam program menemu kita dalam kenang 15 minit. Udah nyak lagi bak jam kedua ngelah tengah hari bakal selama mega mic kita mendiang karandau ku ngau temuai hari upis pengerai bagi menua Bintulu. Okey, jadi ke sekali itu terus kita mendiang ke program Nemu Kita.

Ya, selamat tengah hari peningga bertemu baru kita bawa program demo kita ke Sarito ya. Nyalai ke Sarito berita ketika dikunci aku enya Siti berita aja. Lalu ya amat nyalai didinga tamatu tai kena segi amat bisi enya di. Nyadi ba menua bukai, ukai ba menua kita Malaysia. Kita Malaysia tu merti ya, jarang-jarang bisi menyadi pengawak atau kejerita ke nyelai. Tiba menua bukainya tak kok naharga nai peningan bekeni ketau bansanya. Engka nyak meh. Engka ketegal tadi berbeda daya hidup atau ke adat atau ke pengerindu pengelandi nyadi kanyak ya mai nyelai bakitai lebotai bansanya nak dikerja bakitai di tau ya tang engka nak nyelai bak menua orang. Tang nyadi ke situ tu nang amat-amat nyelai. Dini menua panadai ma bansa tu kalau nyadi tang bisi nyadi bak siti menua ke bak tunga Uganda kan ya. Nyadi bak siti menua ke diberi nama menua tu dikumbai distrik Bundi Bogoyo di Uganda. Bisi sebangsa penyakit ti nyelai nyadi bak menuanya. Nadai temu punca penyakit tu peninga. Iya nanti berkenang berkawal dengan penyakit amat mayuh penyakit kenyelai di dinga kita ini nyadi tang tu amat nyelai penyakit tu peninga. Nyadi penyakit nyelai tu ke nyadi bak menua distrik Bundi Bogoyo Uganda tu dikumai sidak bak menuanya penyakit dinga-dinga. Penyakit dinga-dinga. Dinga kita dinga memanah penyakit tu. Ya penyakit dinga-dinga atau ke dipulai ngagai jakuk kita yang tadi dinga-dinga tu artinya bakar arti mai arti bertanda. Jakuk Melayu menari ya. Dance korak putih. Enak ga. Jadi dinga-dinga tu orang ti kena penyakit tu peninga sidak ya begile-gile kenyut-kenyut metu buah sidak ke berjalannya dikumbai sidak ya dinga-dinga. Jadi amat terbaka orang ke bertanda ngena tiun tindak untuk rancak ke sidak tu daripada aku peninga sidak ke kena penyakit dinga-dinga tu daripada aku buat TikTok. Jadi laban kita ke nang segi dipesan berkunci utai ke amat nanti tidak nyengala anak berkunci ke utai ke tidak nyengala. Jadi itu amat laban bisi ayan berita laman berita Deccan Herald di India madah kan sidak tu bergiliat-giliat tubuh kenyut-kenyut tubuh nak boleh ditawar artinya nak boleh dikontrol nak boleh ditagang sidak ukai penekak sidak tu peninga tubuh sidak ti otomatik kenyut-kenyut gegiliat-gegiliat ya. Jadi nyak meh nama nak penyakit tau ban satu peninga. Jadi kira 300 siku orang kena rampit penyakit dinga-dinga tu. Lalu tebal lagi ia ke kena penyakit tu ianya orang Indo kau dapsai serta mereka nembiak mit. Nemu milih ya. Ngain nak orang Indo nama gerti ne peninga. Jadi penyakit tu kedua kali ia nyadi bermenua sidaknya. Retinya ukai keterubah ia nyadi. Jadi terubah nyadi subak dia dalam tahun 2023. Lalu tahun 2023 mayanya terubah penyakit tu kenyadi bisik dipercalai ke pansik. Bekeni penyakitnya tau bisik tang. Lalu bedau tertemu ke nama kebuah nama punca tau bisik penyakit dinga-dinga tu. Nyentuak ke tahun 2024 pansiak lagi mengkang dipercalai ke. Berdau temu punca dah tai baru ke penyakitnya nyadi bermenuanya peninga. Ya jadi sidak ti kena penyakit dinga-dinga tu mega kena tabin tubuh gegetar lalu sidak ya napik penanggul berjalai. Ngan nyadi ke berjalai ke peninga. Ngan nyadi ke berjalai ngomeruan ti tubuh kenyut-kenyut berjalai kenduut-kenduut kenyak peninga. Jadi bisik sekedar tadi sidak ya lumpuh nak boleh angkat ya stroke. Lalu sidak nanti berjalai nak boleh nak diriang. Nanti nak diriang sidak nemu terjelepik. Ya. Jadi bisik megak sidak ke nak raya tu tadi peninga ya. Jadi agi boleh berjalai. Sidak ya nak ibuah diriang tang gaya berjalai tetap bisik bertanda. Tajak pihak nadai. Nadai udah naban ke nyawa ya penyakit tu nadai udah
sebenar sedak ya daripada kenyut-kenyut namanya gilik-gilik tubuh. Maka kita ke tanya meh peningam. Kita ke tandanya meh. Ya, jadi bedau bisi ubat kengkeman sidak terkena penyakit tu semina sidak ia diberi ubat antibiotik lalu nanti nak raya penyakit sidak kena penyakit tu oleh gerai dalam kandang seminggu ya. Jadi nak raya nak naban kenyawa tang mentadi alit ati bekeni ke penyakit tu tau nyadi peninga nama pun ya sekali ke kelalu ninga music ninga lagu nadai ke ko sidak ya. Nadai ke bala sedak dianya ninga lagu atau ke nadai ke sedaknya tadi bertebah ke kerban musik orang lalu bertanda enak ke tahu tak terkenyut kenyut tergiliak giliak nama nak penyakit begitu ya. Jadi munyi ke tadi bedau ditemu nama punca pansiak nak segi semampai dicalai ke tang lalu bedau temu punca nama kebah penyakit dinga-dinga atau tahu nyadi ya. Tajak pen pihak peninga bisik di surat dalam sejarah menua Perancis madah ke penyakit menari atau ke penyakit bertanda tu kalau nyadi ba menuanya dalam tahun 1518. Ya, bisik ba sebengkah menua, bisik diatur penggerami mayanya dia ada orang dia ke data yang ke penggeraminya sidak ia bertanda ndak nemu ngetu. Pengelama 2 bulan sidak ti bertanda lalu penyakit tu nemu berampit. Jadi pengelama 2 bulan yang sidak ia berarti kepeninganan tak nak nemu ngetu raka bertanda-tanda nemu berampit. Ti siku ndak lagi tahu berampit ya dah. Nak nemu sekali berkena cara berampit sekali kena maya kena bersegiang kini ke berteguk kini tubuh alai lalu ke namanya alu penyakitnya alu berampit ya. Tau ke hari kita ke medak aja kini nadai ke dipadah ni mata dipadah tang meh pengelama 2 bulan penyakitnya bisiknya di alu penyakitnya nemu getu ke diri deh nyalainya meh mayanya sidak di menua Perancis pan lalu bisik berjalai ke pansiak nama ke buah tau nyadi penyakit bangsanya. Lalu pengelama 2 bulan yang serupa peninga, mayuah sidak tadi lesi layak sulai. Ni tak ada. Ia agak sidak ke bertanda siang malam, tak ngetu. Lelak ia peninga, tak tidur, tak gali, tak duduk. Nyau kena sakit jantung, nyau kena strok atau kelumpuh. Ni tak bisik lesi ya. Ni tak bisik parai sidak ada. Pengelama 2 bulan. Ya, jadi mayanya sidak disurat ke bak sejarah tadi bertanda sedak ya kenyadi bak menua Perancis nya lama 1518 ubak tahun 1518 bisik rancak agi ya nak tak baka ke bak Uganda tu baga Uganda tu bisik lubah agi sedak ke namanya penyakitnya tanda sedak ya bisik lubah agi jadi subak bak Perancis nya nitih ke cerita sejarah bisik laju gitu buah sedaknya kekenyut rancak lagi. Nyalain ni nak nyau lelak, ni nak nyau sakit jantung, ni nak nyau bisik parai sedak banyaknya subak ya. Jadi lalu nitih ke disurat dalam sejarah bermenua Perancis. Dalam sehari kira 15 ikut orang parai. Nyak meh bunyi kaku tadi laban sedak ke tandaknya kelalu laju bertandaknya rancak. Jadi tentu ngujuang ke tuan tadi tahu parai. Jadi buat Uganda tu ndak. Tik tak berarti ke bab media ramah penyakit dinga-dinga tu sedak ya nak rancak sedak ke bertandanya ukai tak bertanda sukatinya peninga urindu ati ukai penyakit tubuh sedak kenyut-kenyut gilek-gilek jadi ke bab Perancis tu nitih sejarah tanda sedaknya laju subak ya rancak nyalai nyak meh utai kenyalai nyadi bab dunia kemayari tu ngumainya nak kalau nyadi sekali di pansik bersejarah udah kalau nyadi bak menua Perancis dalam tahun 1518 jadi bak menua bak kemaya hari itu bedunya mayu baru hari itu bak Uganda ukai keterubah ya ke tang udah kalau nyadi tahun 2023 2024 nyadi baru nama tau bangsanya kita pandak nemu ya nyak meh semua tanya bapanggai bak atur petara ya nyalai udah nemu kita ni peninga dinga-dinga ya dinga kita dinga lain cakup kita tu dinga pening ke tapi ya harap kita dah ninga meh peninga nemu kita tu ya temu baru menyebukai jaga runding jaga mata jaga hati
mua tampak perencing tucum ketawa berari kena penyakit gila bayang.

0: terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi live kelas dunia.
1: Terima kasih kepada anda penonton dan pendengar setia RTM, jenama media yang paling dipercayai. Layari RTM Click untuk informasi, berita, hiburan dan drama terkini RTM. rtmclick.rtm.gov.my.

0: Selamat ngali hari ya peninga bertemu kita ba program temuai kita ungkup minggu to. Jadi ya temuai ko ke ngali hari to peninga ianya Cik Christina Lee, ianya siko penolong pegawai kesihatan persekitaran ya ari upis pengerai bagi menua Bintulu. Tentu ya keterubah to ngelalu ke penatai Cik Christina. Nama berita nuan sari to.
1: Okey, selamat ngali hari DJ. Berita aku manah lah, bakal selama.
0: Okey, setahun tua-tua nak bertemu mua ni. Hau, tang ya, sigi, orang ke sigi kak ketawa pun ingat. Kita nak medak. Belala-belala ya ketawa. Aku ke lagi nyubai reringiak ni. Okey, jadi Cik Christina, nama menyikuran ni, perkara ya ke dekat di kunci ke nuan ya, kelebih lagi bakal ke ngali hari itu.
1: Keterubah ya, aku merik terima kasih yang agai RTM Bintulu laban udah merik peluang agai aku berkunci ke penerang berkawul engau ngemaran ke penghidup berpengerai ngagai semua bala peninggal. Bakal itu, aku dekat berjakuk berkawul engau Akta Kawalan Produk Merokok Demi Kesihatan Awam 2024 tau ke dikumai Akta 852 engau utai kepatut ditemu kita semua.
0: Oh, jadi nyak perkara ke dekat di kunci ke Cik Christina ke ngali hari tu peningah. Ya tadi bisa nyebut berkawal ngau Akta Kawalan Produk Merokok Demi Kesihatan Awam 2024 atau ke Akta 852 ya. Jadi minta nuan nerang ke nyangau sili agi tu Cik Christina ne yang ambil ke lenak gi di dengar bala peningah tu apakah ke ngali hari tu.
1: Okey, secara am Akta 852 tu meh akta pengganti peraturan-peraturan Kawalan Hasil Tembakau 2004 di bawah Akta Makanan 1983. Akta tu udah digazet tau ke diwarta kena 2 Februari 2024 lalu mula berkuat kuasa ba 1 Oktober 2024.
0: Nanti diperhati kenya ba 1 bulan 10 2024 ya udah di gazet tau disebut udah 2 tahun motok nah. Lebih kurang berkenyak neh Cik Christina tang pelabak ko engka agi mayuh ke mensia mayuh tu nak nemu ngau siliak ya berkawa ngau akta ke disebut nuan tu. Jadi minta nuan nerang kenya ngau siliak agi tu Cik Christina.
1: Okey, dia tu kami agi cakah merik penerang agai bala mayuh ngambil kesidak lebih merti ke pasal akta tu. Kena penemu semua, Akta 852 tu merangkumi 10 bengkah utama, ianya 1 pendaftaran, 2 pengiklan promosi engau tajaan, 3 kawalan penjualan, 4 kawalan harga, pembungkus, pelabelan engau pengilang, 5 larangan merokok, 6 tanggungjawab pengilang, pengimport atau ke pengedar, 7 pentadbiran, 8 penguatkuasaan, 9 bicara engau proceeding, 10 am. Dalam Akta 852 tu, reti merokok atau ke nginsap, ianya nyirut atau ke ngesuh ke asap atau ke wap ari sebarang produk tembakau atau ke produk ganti tembakau. Ia megak nyengkawam orang kemegai tau ke ngawal produk kebenyala, dipanas, diwap ke tau ke diguna ke ngenak cara bukai. 3 bengkai itik produk merokok ke disebut dalam Akta 852 tu ianya 1 produk tembakau, ia ke udah diproses tau ke produk kengundan tembakau bakar rokok, cerut, enggau tembakau ke nadai asap. Ia kedua, bahan merokok. Jadi bahan merokok tu ianya sebarang bahan atau kecampuran bahan ke diguna ke kena nginsap, ambil ke contoh rokok elektronik engau vape. Yang ketiga, produk ganti tembakau.
0: Nyak tadi penerang ke silik mega udah dikunci ke Cik Christina tau kelebih lagi berkawa ngau akta ke bisik disebut ya tadi ni ngambil ke kita merti ngau silik lagi. Jadi tanya aku ke bukai tu ngagai nuan Cik Christina minta nuan madah tau ke berkunci ngau bala peningah tua ke ngali hari tau madah kepalan ya ke nak tau ndur nginsap kelebih lagi ba atau kebisik disebut nuannya tadi mai ha minta nuan berkunci kenya.
1: Okay, penting amat ngagai kita dekat nemu palan tenda ulen dong insap ku dah diwarta ba atta 852 tu. Ngambil ke kita ulen nyeliah ke diri ari di kena compound. Bisik 28 itu palan ti udah diisytihar dijadi kepalan da ulen dong insap. Tang ba ditu aku semina nyebut beberapa itu ajak lah. Okay, keterubah ya, kawasan hospital tau ke klinik ya. Nombor 2, endur makai tau ke dikumai kita kedai makai. Nombor 3, kedai tiba ikun. Nombor 4, bangunan dobi. Nombor 5, bangunan hentian pengangkutan awam atau ke bangunan endur palan pengangkut mensia mayu. Nombor 6, kawasan lapangan terbang atau ke airport. Nombor 7, kawasan premis perintah atau ke kawasan upis-upis perintah. Nombor 8, kompleks membeli belah atau ke dikumai kita shopping kompleks. Nombor 9, bangunan atau ke endur awam ke diguna ke kena pengawal agama. Ngambil ke contoh bakal masjid, gereja, tokong, engau kuil. Nanti kita dekat nemu engau siliat palan-palan bukai ke endak tahu endur nginsap, kita tahu medak berwebsite infosehat.moh.gov.my.
0: Oh, nyak tadi palan ya ke nak tahu Nur Nginsap. Bisik 28 tang Cik Kristina berkongsi ke beberapa itik tadi ne. Jadi reti ya tau Cik Kristina, tau disebut kita mayuh Nur. Tau ke mayuh ke palan tu tadi nak tahu Nur Nginsap ne. Tang menyukur mana menya ngambil kenya uliah nyaga pengerai kita itu tadi ne. Jadi pian mega antik pun tadi pun Nuan bisa nyebut berkawa ngau compound tu tadi ni Cik Kristina minta Nuan merik penerang ngau siliak berkawa ngonya.
1: Mana amat tanyanya DJ. Laban berdalam Akta 852, kesalahan nginsap tu ulia dikena compound. Antara kesalahan engau nilai tawaran compound ianya ke 1, subsection 13-3, nada siku orang kebedau cukup umur ke ukai orang besar tuai atau ke dewasa dikemenar meli produk tembakau, bahan merokok atau ke produk ganti tembakau. Jadi sidak itu tidak ditemu salah dekat di compound RM50. Nombor 2, subsection 16-2, nadai orang uling insap berpalan ke endak tahu atau ke endak dikemenar ke. Nanti ditemu kita boleh di compound RM250. Nombor 3, subsection 17-1, orang kebedau cukup umur endak tahu nginsap. Nanti kita ditemu nginsap, kita dekat di compound RM50. Nombor 4, subsection 18-1, to adalah lebih agik kepada tanggungjawab orang kebempu palan to ketuan punya premis. Ambil ke contoh, toke kedai yang kena mempamer tanda larangan nginsap, kita dekat di compound RM250.
0: Oh, nanti diperhati ke Tok Cik Kristina kira besar ke penyampau compound tu tadi ambil semit pun RM50 nah. Oh, jadi nanti dekat nanti semak kita itu tadi ne tau ke mensia mahiwah tau Cik Kristina bisik medak tau ke tertemu ke orangnya tadi nginsap palan dua mensia mahiwah tau tadi ne dini sidak ulia ngenatai ke report tau ke disebut kita itu jako Melayu aduan tau. Okey.
1: Okey. Sebarang aduan tau ke tanya ulia ngenat cara WhatsApp serta ke nama premis maya kejadian engau alamat penuh ngagai lumur 010-860-8949. Udahnya aduan atau keriputnya tadi dekat diberi ngagai Jabatan Kesihatan Negeri kebisik kawul ngambil kesidak oleh ngatur ngamutar ke perkaranya.
0: Okey, ngarap kesama berarti kenya kini kita boleh ngagak report, kini kita ikak ngenatai ke lebih lagi infonya tadi ne. Cik Kristina berkawal dengan orang ke tik kita mesti mendak orang ke nginsapnya tadi ne. Okey, jadi toknya tanya ke bukai tu, tanya kedua penudi ku ngagai Nuan. Nanti semua bisik orangnya tadi Cik Kristina ne, sidak ya bisi hati dekat ngetu tau ke baduk nginsap dini sidak ya uliah nguliah ke penerang tau ke bekeni sidak ya reti ya tadi nguliah ke rawatan tau ke berubat.
1: Okey, untuk rawatan berhenti aring insap, kita tahu datang ngagai klinik ke semak engkau kita kebisik nyedia perkhidmatan klinik berhenti merokok. Rawatan berhenti insap kebisik disediakan yang kawam sesi konseling engkau farmakoterapi. Ianya meri ubat ke jadi ganti nikotin atau ke ubat ke uliah ngurang kepengingian dekat insap.
0: Retih ya, sidak ya tau ngelawak klinik pengerai mah tu tadi ni Cik Christina nanti semak reka badok atau ke ngetu nginsapnya. Okey, tu apa nu dah tiba pengujur randau tu ke ngali hari tu nama jako tak ke lalau tak ke pesan ke dekat di tinggal kenuan ngagai bala peningat tua ke ngali hari tu.
1: Sebedau ngujuan ke randau kita sehari tu, aku dekat madah sekali lagi nginsap tu endak manah ke pengerai. Nya alai cukup berguna ngagai kita semua ngemeran ke gaya hidup ke berpengerai dikena nyeliah ke diri ari mayu penyakit. Aku megak dekang ingat ke semua bala peninga, ketagihan nginsap tu ianya sitik penyakit ke uliah diubat. Datai mengagai klinik-klinik ke semak ngau kita lalu berubat engau lengkas. Sebarang tanya uliah bertelepon ngagai kami, bah unit Inspektorat dan Perundangan Upis Pengerai Bintulu berarus telepon 086-858-200 tau ke ngelawa upis pengerai bahagian tau ke daerah ke semak ngau kita.
0: Okey, penerang ke cukup sili udah dikongsi ke Cik Christina li ke ngali hari tu peninga lebih lagi ya mesti nyebut berkawal ngau akta kawalan produk merokok demi kesihatan awam 2024 pia mega berkeni cara ngetung insap berkeni ngagak report udah dikongsi kia udah lenak megak di dinga kita bakal ke ngali hari tu. Jadi sekali lagi terima kasih mayu hangai nuan Cik Christina ke penerang ku dah dikunci keruan.
1: Okey, sama-sama. Terima kasih ya DJ.
0: Awak jadi apa ni ngah? Akhirnya nak mai kita bukulai ngah kami bak dalam program temuai kita untuk minggu tau selama ngali hari ngagai semua.

Ianya Siti lagu dari Jonas McCain, lagu ke diberi nama Terlebak Kediri. Jadi kita ke benung ninga radio jam ke dia tu Terlebak Kediri kini peninga atau ke kalak ngasai Kediri kini ngereja pengawak. Okey, seminat ngereja pengawak dia bunyi ke lagunya tadi Makai Kediri Mekoya nama tadi Berjalai Kediri. Udah nyak nama nama utai Kediri ke tadi ne mayuh Kediri Kediri. Ada ngawaknya nanti kita ke diri tu ngajar kita reti namanya penghidup tu tadi nah ngambil ke kita rahsia ngagi ke ngereja pengawak nak bertuai ke orang bah semua pengawak ke di kerja kita ini nanti kita terlebak ke diri maka aku berjakuk ke diri jam ke dia tu tajak apa berjakuk ke diri bisa megak kita ke benar ni ke radio tajak apa aku nak medak kita aku nak ninga nanti kita bisik nimba aku jam ke dia tu bakal peninga kita nyak nyawon tinduk ke direk ko ya ba TikTok kami pintu FM ne nyelai nah nanti benun tinduk jam ke dia tu boleh reply tau ke boleh nganyu pesan ba TikTok nyak baru nan moge ko nyebun ya nanti benun tinduk pun boleh chat orang nah. Okey, anak ngira sekali ke kita ke diri. Tau ke bisik orang gau kita ke ngali hari tau. Ni nemu kita bisik minda berjalai ke bukai kini. Benuang deriba kini jam ke dia tau. Deriba ke diri nada orang gau. Ngarap ke kita likun datai ba endur ke dilawak tau ke. Dituju kita bakal ke ngali hari tau.

Ya, baru dah beri nama lagu dari Lin Carta Kenyalang, lagu ke diberi nama Abur Dalam Pengrindu. Mai jam kita ngagai pukul 1.22 ngali hari. Sekali lagi beri selamat ngali hari ngai kita peningah. Tentu ya bertemu kita bat jam kedua ngalah tengah hari sari to. Agi mengkam begulai ngaku Flora Libat nyentuk pukul 3 ngali hari to legek na. Jadi ya 1:30 tu lagi peningan nuaku dekat berkongsi ke sekedar pengawak atau ke sekedar program ya ke bisik dekat diatur di bagi menua Bintulu di to. Nama nak pengerami ya ke bisik dekat diatur lagi aku berkongsi ngau kita pukul 1:30 tu lagi ni laban ke sekali tu agi megak dekat terus merindang kita dulu ngau lagu kita sebab dah berkongsi ke info atau ke berita.

hanya di Empai Lamak tu tadi, tak ke Belabuh 3 hari bulan 7, nyentuh ujung minggu tu tadi 12 hari bulan 7, udah mujur diatur pesta sebawah 2026. Udah pulai ris bawah kita ke Bintulo tu. Laban bisik pengawak megak dekat diatur di Bintulo. Ianya ya ke bisik lebih lagi tu pengawak tu peningat diatur ninting tahun. Ianya Borneo International Kite Festival tau ke BIKF 2026 tau ke pengawak nerbai ke Gode antarabangsa tau ya ke dekat diatur Belabuh 22 hari bulan 7 tu ilak peningat. Nyentuk 26 hari bulan 7 tahun 2026. Pengelama 5 hari BIKF tau ke Borneo International Kite Festival tau diatur ya. Jadi pengawak tau nak diatur di Bukai bak tempat ke sebakar tau ke palan ya ke sebakar ianya bak padang Bilun Lama Bintulo tau ke tapak lapangan terbang Lama Bintulo di tau. Nak jauh megah hari upis kami RTM Bintulo. Mayanya lah Belabuh 22 hari bulan dia kita meda di langit tinggi ni mayu gudi di terbaik berseri main dengan BIKF tu ilak ya. Lalu di pelabak ke bisik 154 peserta dekat ngolok BIKF tu ukai semina hari menua kita Malaysia tu aja. Laban hari menua kita Malaysia tu bisik 10 buah negeri bisik dekat ngau nanti di serata dunia tu sekedar hari menua ke bisik ngau nya bisik 19 bengkah menua serata dunia tu bisik dekat ngau BIKF tu ila laban tu renggan antarabangsa tu ke disebut international. Maya tu ila peninga bisik pengawak ke dikumbai persembahan layang-layang gergasi bisik megah pertunjukkan layang-layang LED atau ya ke dekat diatur muak ke malam ya. Pian megah bisik demonstrasi sport kite ngau mayu hagi pengawak bukai ke bisik diatur berserimai ngau BIKF 2026 ke diatur bak padang pilun Lama Bintulo. Okay semina pengawak nerbai ke gudi ajak diatur tu peninga bisik megak pengawak bukai ke diungkup ngagai mensia mayu ianya bisik pekit diungkup ke ngagai nembiak mit bisik megak pekit nyumai megak diatur ngau megak family face painting challenge bisik megak diatur maya tu elak. Tentu ya pengawak ke bakat tok peninga tok ke BIKF tok oleh narit temuai datai ke menua Bintulo. Okay semina hari menua kita di Malaysia tok dan mega hari menua Bukai tok oleh nyungka agi kelebih agi sektor dagang temuai ngau mega ekonomi di menua kita di tok ya. Kayaknya semengkah berita di kunci kakunggau bala kita. Kira ke ramai meh Bintulo kena 22 hari bulan 7 tu ila. Nyentuk 26 hari bulan 7 di dekat data.

Ricky Henderson ngau lagu Pengerinduk Pak Ujung cerita dan cerita kita sampai tembok peningah. Cerita kita tembok pukul 3 atau lagi nih hang lah tengah hari YFM bin dulu. Monica udah di padah kota di peningah. Udah berdanji tadi nih dekat nyebut nama sekedar pengawak ya kebisik dekat diatur di bin dulu. Kelebih lagi bak bulan 7 atau ke bak minggu-minggu tik dekat data itu ilah.

Sylvia banyak ngau lagu ya, diau ke tegas. Saya kena merindang kita peninga. Bawa ngelah tengah hari kita ungkup sarito. Okey, lagi mega reka berkongsi ke sekedar info tu. Lebih lagi, lagi mega nyebut berkawal ngau BIKF atau ke Borneo International Kite Festival tu peninga. Tu lebih lagi jalan ya ke bisik dekat ditutup ya. Ngambil ke penemu rama kita semua. Lebih lagi tu nuju orang Bintulu atau ke ni nemu kita bisik dekat ke Bintulu kini. Ngambil kita nemu ni jalan ke bisik dekat ditutup ya. Lebih lagi berseri main ngau BIKF ke dekat diatur tu ila. Jadi tu jalai ke bisik dekat ditutup tu peninga, lebih lagi berlabuh pergi lah ya. 15 hari bulan 7 nyentuh 30 hari bulan 7 tahun 2026 ianya jalai Boulevard ke nak jauh hari nyak babak airport lama Bintulu dia peninga. Laban beri awak ngagai pengawak masang kemah ya. Masang kemah ya ke dekat Nur ngatur program tu ya ke jalan tu dekat ditutup berlabuh pergila ya 15 hari bulan 7 kelimpah harinya 23 hari bulan 7 dia dekat datai tu ilah bisik separuh jalan ke bisik dekat ditutup tu peringa ianya bak jalan Keppel jalan Abang Galau jalan Lau Geksun gau mega jalan Sultan Iskandar ya ke dekat berlabuh ditutup hari jam 7 pagi ya nyentuh 9 pagi tok lebih lagi meri awak ngagai pengawak kedikumai perarakan BIKF ya ke dekat diatur 23 hari bulan 7 harap kesama perhati ke ni bagi jalai ke dekat ditutup ke bisik disebut aku tadi lalu mensia mayu dilalau tak ke dipinta ngatur pejalai kita lebih lagi ngai kita ke bisik dekat Mansa jalai ke bisik dia sebut akunya tadi.

Roslina, bilong lagu pengrindu ngejang pergi. Anang kuai ke kita pergi peningam pai ke kare jam kita tu ni agak buat jam kedua ngelah tengah hari YFM Bintulu. Okey, lagi moga dekat ngenang sekedar pengawak ke bisik diatur di Bintulu tu. Kelebih lagi, okey, semina bisik diatur BIKF atau ke Borneo International Kite Festival. Bisik moga pengawak ke di Kumai BIKF Glamping 2.0. Bisik moga dekat diatur bak padang bilun lama atau elak ya. 24 ngagai 26 hari bulan 7 tahun 2026. Tok lebih lagi ngagai orang ke rindu berkemah tok nah. Kita tahu ngau pengawak tok. Tok ke aktiviti tok peningah yang nyak glamping 2.0. Hari ke penudi dua kita ngeregister kak ngau glamping 2.0 tu ianya kena 17 hari bulan 7 2026 tik dekat data itu ialah anak lama lagi sari tu dah 14 hari bulan 7 kira dua hari dah lagi dua kita ke dekat ngeregister ngau BIKF glamping 2.0 tu. Kayaknya sebengkah berita di kunci ke ngau bala kita peringat kaki terus bergulai ngau kami YFM Bintulu.

Lagu kedua penudi ba jam kedua ngala tengah hari kita, lagu ri Igu Anthony Meligai Pengerindu. Hanya di pukul 2 ngali hari tu lagi peningat bakal selama dekat mending ke program. Kini kita sari tu bergulai dengan pengeluar program Sharon Ludan ya. Jadi sepeda mending ke kini kita sari tu kita berperinang dulu dengan lagu ke sekali tu.

Ya, pendengar bertemu baru kita buat program Kini Kita Sari Tu. Jadi, Kini Kita Sari Tu pendengar. Buat episod ke sekali tu, kumai kita berjalan rawan ngagai Sungai Asap Belaga. Sungai Asap sitik kandang endur pengentap pendiau ti terbilang bak menua Sarawak, kandang menua tu berpalan bak pelilih menua Belaga. Lalu terbilang ngau pemanah rampak menua, budaya, komuniti orang ulu serta kawul ngau projek tekat air bakun. Dalam berapa tahun kudah, Sungai Asap majak boleh berarti jadi palan endur ngagak ukir sampai ke pemandu besai di menua Sarawak serta antara ke pemandu besai di dunia. Sungai Asap ukai seminak berguna ari sukut pemansang negeri dan megak kelaik penegak budaya komuniti menua pesisir Sarawak. Lalu kandang menua tu ngembuan gaya tinya laik ketegal gempuang pemansang moden ngau penghidup asal komuniti orang ulu pakai bangsa Kenyah, Kayan, Penan, ngau ukir. Kelimpah ari terbilang ngau main asal serta rampak menua, Sungai Asap megak jadi palan tik berguna dalam cerita lama pemansan Sarawak, Laban, genturun pendiau tu ditumbuh ke endur-ngenduah peranak tik bisik kawul ngau pengawak ngagak tekat air bakun. Kebenar ya peningah, kandang menua Sungai Asap jadi palan pengentap pendiau baru, ungkup komuniti, kepindah ke Tegal, kengagak tekat air bakun dalam tahun 1990-an. Jadi tekat air bakunnya siti ari tekat air hidroelektrik ke pemadu besai di Asia Tenggara. Projek tu digagak dikenak ngasil ke kuasa karan ke pemansang menua Sarawak. Tajak bertapik dengan bermacam pemar, komuniti Sungai Asap sudah mujur, memansang ke kandang menua tu, yang dikenturun peniau ti majak nulut. Kedia tu peningat Sungai Asap, bisa mayu lah. Utai guna bakal sekolah, klinik, kedai, pihak megap bisa rumah panjang modern, ngau perengkah guna asas kebukai. Tajak pihak, komuniti itu agi ngetan ke main asal sidak ya. Dini lokasi Sungai Asap tu peninga. Lalu Sungai Asap tu berpalan bak pelilih menua Belaga, bak kandang menua tengah Sarawak. Kira-kira luar ya semak ngau tekan air bakun. Lalu pejalai ngambil awak berapa jam pejalai ari Bintulu. Ya tu tadi bak tengah menua Sarawak. Lalu kandang endur ya dikelilingi ngau bukit, sungai, ngau kampung hujan tropika. Kini cara kita ngenatai kediri ngagai Sungai Asap. Cara ya, bisik mayu cara ya, cara ketubah ngenak kereta, jalai ke pemadu suah, dikena ngelawak Sungai Asap, ianya nengah jalai darat. Ari menua Bintulu, jalai ari Bintulu ngambil awak bak penglama 4 ngagai 6 jam, berpangai bak gaya jalai alun, lalu jalai nuju Sungai Asapnya nengah jalai dalam menua, ngau kandang endur tekat air bakun, ngau cara ke sitik tak ngenak bilun. Temuai ari luar Sarawak selalu ya sedak yang depan bilun ngagai Bintulu, lalu nerus ke pecalai ngenak kereta ari padang bilun ke pemaduk semak ngoya. Ianya padang bilun Bintulu serta cara bukai kena kita ngenatai kedirik kia ianya ngenak perahu. Sekedak kandang dur ngelingit Sungai Asap megak uliah dilawak ngenak perahu. Lalu pejalai ngenak perahu merik penelebak tik nyelaik. Kalai kita uliah ngasai ke pemanah rampak menua Sarawak. Ti kita medak ari penyampau tubuh peninga. Penyampau tubuh di Sungai Asap tebal lagi. Sidak ya ke ari komuniti orang ulu baka bangsa Kenyah, Kayan, Penan, ngau ukir. Biar megak komuniti itu agi ngemeran ke main asal, tajak diau bak palan pengentap pendiau ke moden. Matam pengawak peranak menuanya yang kawum, bumai, pengawak berikan, hasil penglandik jari ngau pengawak tiba kawul ngau sektor perintah ngau peribit. Lalu kita nguyang agai gaya tak ke rumah panjai. Rumah panjainya agi nyadi identiti komuniti orang ulu, tajak pun langkar yang moden, hari ke udah.
lalu budaya komuniti di Sungai Asam gak kaya mat ngau muzik asal, ajat, kayam asal, ngau adat. Siti ari pematak terbilang di Sungai Asap ianya ukir sapek ke pemaduk besai di Sarawak. Ukir sapek pemaduk besai digagak nyadi kekelai temegah budaya komuniti orang ulu ngau pesaka asal muzik Sarawak. Ukir tu ngembuan pemesai 12 meter panjaya lalu berat dalam 3 tan. Ia digagak ari besi ngau utai kudah dikena baru tau ke barang gitar semula. Ia tembuk digagak dalam tahun 2024. Ukirnya megak peningal sebaka ngau kerban muzik asal sapek di terbilang amat dalam budaya orang ulu. Penyelai sapek tu peningal ia ngena utai ti udah di gitar semula bakal besi ngau perengkam motosikal. Ia bisi ukir asal orang ulu digagak dalam saiz ti besai benar. Lalu ia nyadi kelambang penyerakup komuniti, saka budaya Sarawak, ngau kreativiti, seni setempat. Sapek tu megat narit ati mayuh temuai ngau tukang gambar, ketegal gaya yati nilai. Lalu guna sapek dalam budaya orang ulu, sapek yang ngak kerban muzik asal betali ti dimain komuniti orang ulu, keliak menggak peningah sapek dikena nyadi ke pemerintang bak pengerami asal. Lalu diatuk muzik sapek terbilang di serata dunia ketegal bunyi yatik mana serta ngelantang kati. Muzik sapek suah dimain bak pengerami budaya, ngawak rasmi, ngawak pemerintang antarabangsa, ngawak program dagang temuai. Sungai Asap guna menggak ngagai menua Sarawak laban ia nyadi palan pengentap baru ungkup komuniti bakun serta sebuah palan budaya ungkup orang ulu serta kandang endur dagang temuai budaya serta ia menggak palan tik berguna endur ngemansang kekuasa hidroelektrik. Kelimpah harinya pengawak ngagak ukir sapek ke disebutku dulu tadi ke pemaduk besai mantuk merik kelala budaya Sarawak ngagai dunia luar. Sungai Asap ianya kandang menua pedalaman tik kaya ngau sejarah budaya serta pemanah rampak menua. Kandang menua tu ukai seminat guna ari sukup pemansang tang megak nyadi palan saka budaya komuniti orang ulu di menua Sarawak. Penatai ukir sapek penuk besai ngasuah Sungai Asap majak terbilang nyadi palan dagang temuai budaya ngau seni lalu ukir ke kelai temegah ati rakyat Sarawak ngagai pesaka asal muzik sapek. Nengah pemanah rampak menua asal, rumah panjat tradisional, budaya orang ulu serta suasana tinantang, Sungai Asap keman ungkup sidak di dekat ngelala penyelai budaya ngau pemanah kandang menua Sarawak ngau semak agi. Okey, peningah. Nyak tadi berkawal ngau Sungai Asap Belaga. Jadi ya kita sudah datai bak penghujung program sehari itu. Minggu baru aku datai baru. Berkongsi ngau kita palan kebukai. Ngau nyak. Aku Cheryl Ludan, pengelola program kini kita sehari itu. Madah ke diri. Mupo dulu ku. Bye-bye.

terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siara langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi live kelas dunia.

Ya, Siti Lagori Joshua Josh, lagu keberit nama Peraja Mata kebisik dia pintar peningan kita madah ketempu hari Selangor tadi antik nak salah kau tarik nah. Ngarap kata perindang ke kita ke bisik minta lagu. Lebih lagi TikTok kami Bintul FM macam ke dia tau. Terima kasih mayuh ke kita. Tidak yang ada rindu gig ke meda buat TikTok lapa boleh pedak mua entik dibanding ke ninga radio saya megak mada ninga radio sambil nyak tadi meda TikTok nak ngira nama cara kita peninga ninga ke kami ke ngali hari tu bisik rindu ninga radio ngenak radio ga entik ke meda buat TikTok TikTok gana asama kita netap ke pengerindu bugelai ngau kami nyentuk pukul 3 ngali hari tu lagi. Okey, jadi tak pedih lagi moga dekat terus merinang kita. Sebab aku kena tai ke Pasar Renuati bala kita. Ba area 2 sari tu. Okey, kita buat perinan dulu ngau sitik lagu tu. Lagu dari Bob Harris 1000 Sakang Pengagak.

Ya, seribu sakang pengaga lagu hari Bob Harris. Bisa peningat kita itu hari TikTok. Ini nama itu tadi ini. Elis 71 ku ya. Ya, madah terimpu benua nganit pau. Terpawah merundiang ku ya. Ini ngak lagu itu. Kaki nyokuit kuit ku ya. Macam-macam kepala peningat kita ini. Nang sigi amat ya. Kadang-kadang nanti lagu yang ngerinduk kati kita peningat. Nah. Bunyi korang secara tidak langsung kadang ngau tubuh-tubuh kita ngau kaki kita sekali ini tiah ke rentak lagu bunyi korang anak ganti leka lagunya tadi mangkak bak hati anak pihak ya ne macam-macam balau peningan kita ke ngali hari itu terima kasih mayu mengge kita kaki terus bergulai ngau kami. Okey, tau bisa siti gerah tau ke dekat dikunci kakungau kita peningas berdaung ngenatai ke pesarino hati kita atau madah ke sidak ri upis pengerai bagi menua bintulu bisa dekat ngatua pengawak ke dikumbai tinjauan kebangsaan kesihatan dan morbiditi tau ke NHMS 2026 ianya kesihatan ibu dan anak bandur ke bisa dekat dia sebut aku tau lege ya kelebih lagi pengawak tau udah berlabuh diatur sidak ya sari tau peningas 14 hari bulan 7 nyentuk 30 hari bulan 7 di dekat data itu ialah ianya pengawak tu diatur sidak ya bak Taman Yan Min biar megak bak Kampung Baru ngau megak nanga dia tak ke seberai pasar lama tak tahu jadi mensia mayuh ke dia bak tiga itik palan ke bisik disebut aku tu tadi dipintak kita merik kerjasama ngagai bala sidak Ariupis pengerai tu berjalan ke pengawak sidak ya sidak ya ke berjalan ke pengawak pengurus kumpulan data kesihatan ya lebih lagi berkawal dengan pengerai okey hanya pengawak yang kebisik dekat tahu ke yang kudah berlabuh diatur sidak riupis pengerai bagi menua bintulu sarito nyentuk 30 hari bulan 7 tik dekat data itu ilang.

Sebulan Sara setahun nyabak. Aha, merinsak ke labaknya ne. Tak harap kena ada orang nyabak me bakal ke ngali hari tau. Nanti kita bisa ngembuan hati ke sino tusah kini jam ke dia tau. Ngarap kata perindang meh sambil kita mending ke radio oleh muai penusah bak dalam hati kita. Semina oleh merindang kita ajak meh kami tok ne peninga. Okey, jadi tok ngenatai ke peminta bala kita tok. Merik selamat ngali hari ngagai James Pengiran sama berjalan ke pengawak ku ya gai hari di Sibu panas nyari yang minta lagu Kaban Sampai Mati hari Wat Rock. Kodanya Ibrahman Akib selamat ngali hari ke sama berjalan ke pengawak madah ke Dempo hari Petaling Jaya Selangor. Kodanya Dublin K Baja selamat berjalan ke pengawak panas di Batu 15 Kuching Serian. Lalu kebukai tu hari Juni Ben selamat tengah hari ku ya sama berjalan ke pengawak bermua hari Sidaya di Miri. Andrew Ibi minta lagu Dayang Bintang Rimawat ku ya di tujuh ngagai Jambai Fabian Mumung Jadam Inai Ilum Inai Siti Inai Rin Bak Bintulu ngarap ke gerai belama ngamuju dalam semua pengawak. Terima kasih DJ ku ya. Rini Sabai sama berjalan ke pengawak panas di Serikai nyari minta lagu Melikai Pengerindu udah ditebahnya tadi Rini Sabai. Dikenal yang berindang semua bakal ke ngali hari tau. Kiong Lifindi sama berjalan ke pengawak dituju ke ngagai tau ke salam ngagai Isania Jose Andrian Bak Seratu ke ngarap ke gerai-gerai belama. Okey, Siti dah tau peringat kita hari ya TikTok. Tadi hari Facebook tu hari TikTok Alisa Mel yang minta lagu Hindi ku ya. Oh, ya lain hari ke lain lagu ke dipinta itu ne. Kita hangna tai ke peminta me tu ne. Ah, ke bisi minta lagu Hindi tu. Kita sama mending ke lagu tu dulu.

Ya, puas hati kita akan bisa minta lagu Hindi tadi. Ya, kesepakaran dengan Alisa Mel and the gang. Ya, aku bisa minta lagu Hindi tadi. Kini harap betul menyebut aku ni. Kuch-kuch hota hai. Terti ya. Nak nama aku peningan. Harap ke Alisa Mel bisa madah ke nama reti lagunya ni. Tapi yang megak ni atau tadi bisa peningan kita ke komen to Phoenix Dragon ku ya. Nak berasai jari tergugut ke tirai. Pulai hari dapur ni dengan lagu untuk DJ. Nya sikit kan gugut tirai nuannya namanya Phoenix Dragon. Ada mayo tadi gugut jam ke dia tu. Tajak pun kita ingat lagu Hindi na. Okay, pulai baru ngagai pesan dari nuati bala kita tau hari Joshua Peter selama berjalan ke pengawak ke hari Sibu Jaya ni dia minta lagu Kawa Antara Tua ke dituju ngagai semua ia ke ngelala Zek Ming hari rumah minggu di Seratuk sawah tengah hari ke hari Seratuk atau panas jadi salam tau ngagai bala peninga ke bisi mending ke radio bakal ke ngali hari tau Any Tinggi selama berjalan ke pengawak jadi yang minta tebah ke lagu hari Jacqueline J. Aman ko ya. Nadai guna ngetan lagi dikena merindang hati dari empu. Terima kasih mayu ko ya. Sama-sama megak. Kennedy Ama selamat ngali hari ke sama berjalan ke pengawak minta lagu Tungkat Semengan. Dikena yang merindang semua orang ke ngelala. Kelebih lagi bala kaban Facebook ya. Serta megak ngagai Cikgu Raymond Merayang di Long Lamak. Kena harap kita perindang bakal ke ngali hari tu. Lalu ngagai Albert Ayum Nelson Empati di muka serta ngagai sida es rumah ngarap ke teperindang kebuka itu Michael Johnny panas di Serian jadi yang minta main ke lagu Midang Belalai ke dituju ke ngagai balam adik ya bak sebarang dua diau lalu ngagai sida es rumah rumah Paulus Yan di Sungai Bawan Kenawit serta ngagai nuan DJ Flo selamat berjalan ke pengawal Siti dah tahu hari Anita Nawai selamat berjalan ke pengawal ngau likun ko ya madah kedempuan hari paku sepawah ke ya jadi yang minta lagu hari duna aku tetap sayau dikena yang merindang anti Selina inendon ucok ya bak miri Doni M di IPD Limbang Alicia Tony bak bintulu Agnes B Sharon Sia Charlene Duri Stephanie Diana Chas Aiden Lang ya Catherine Kelina ngau ya kebukai ke rindu rindu selalu ok ya pesan dari bala peninga kita ke ngali hari itu. Okey, ke sekali itu. Kita berperindang dulu. Ngasih telah gori Donilang. Hidup sama sekunsi.

Okay, lagu Redo Nilang Hidup Sama Sekunci kena merenang kita bak awak ngelak tengah hari YFM Bintuluk lebih lagi bak pesan rindu hati bak area 2 sari tok peninga sari tok berapa hari bulan bisik kena ingat hari bulan sari tok 14 hari bulan 7 tahun 2026 lagi mengkang megak bulan wakuf Flora Libat yang tok pukul 3 ngali hari tok lagi. Okey, tu hari Tok Bennett, panas treat kami di Supit Baruah Wak Pakan, kau yang tak bisik minta lagu Patah Tiang Sukung, kau ya, dikenak yang berinang derempu, serta kaban di Facebook, ngau semua yang kengelala, ngarap ke terperindang. Terima kasih DJ, kau ya. Okey, sama-sama megah. Dawa tengulih mana-mana, okey, yang mana lagu mana pasang nuan DJ, kau ya, aku maiku tadi yang minta lagu. Ya, terima kasih Dawa tengulih. Venus Jonas selama berjalan ke pengawak dia minta lagu Bunga Tanjung dari Sarifah Aini ke dikenak yang berenang derempu lalu megak ya ke dibukai yang madah ke derempu hari bakung di Baram. Emilia Amy Richard dari USM Pulau Pinang kaya panas sidak yadin angat amat kaya dia minta lagu Meligai Pengerino dari Igu Anthony udah ditebah lagunya tadi ni dia kena yang berindang Endun di Serato Stemmer Stevie Stelove Eric Jang Daniel Samuel Modin Emilia Sam Peter Tingkau Kujam Pia Megak Catherine Robin Sindon Eddy Michael Elmi Roy Kuang Bibiana Robina kelebih lagi ngagai Painaya menyadik ya akik ngoinik ya Mary Ubun Matin pihak mega ngagai nuan DJ kaya pesan yang ngagai orang ke dituju kayaknya tadi yang madah krimpo lelengau serta nak betah kita sebilik bak Sarawak aku ya harap ke bertemu dalam mimpi malam tok legi aku ya hanya pesan dari Emilia Amy Richard Mary Nanta seorang hari ke sama berjalan ke pengawak minta lagu dulu dulu ke ni Duruk Pengerindu hari Estila Philip kedi kena yang berindang semua orang yang kengelala kedi sebarang alai diau lebih lagi madik ya di Serikai kengau di Kuching nya aja DJ okey sama-sama megak bulan pegari semang alai hari ke sama berjalan ke pengawak minta lagu hari Ricky Anderson nak semayang ambil nuan di kena yang berindang yang po bala kabarnya Alex Jupas Lagun Poli Masing Apai Lambai Sinun Edi yang kau ya kebukai kebisik di tag ya pesan ngarap kata perindang serta rindu-rindu selalu Catherine Robin sama berjalan ke pengawak minta lagu Sengapa Ari Linda ke dikenak yang merindang Sida Inai Gary di Miri Sulu ya Caroline Empina di Kuching serta Nuju Balakaban Facebook ya Kenglala pesan ngarap ke semua gerai serta meruan berjimat kelebih lagi ngelaban hari ke kelaluangan jam ke dia tu terima kasih mayu-mayu DJ Alice Spencer sama berjalan ke pengawal minta lagu Kemari Ngejang Pergi okay, lagu dari Roslina pun sudah ditebah kau tadi dikenak yang merindang Entimua Bak Nanga Lup Rimbas kaya Inai Mau Inai Bunda Bak Tanjung Baru Paku Inai Inai Dindun Inai Jenun Bak Jukun Apai Kibin Bak IPD Miri serta sidai serumah Bak Engkerbai Paku Sepawah serta semua yang kengelala salam rindu salam sayang nuju kita semua terima kasih DJ Flo sama-sama Ngelambai Cuka ngarap ke Nuan Mujo berjalan ke pengawak ke hari Ulu Entabai jadi yang minta lagu hari Ricky Koya Dara Sumatera ke ditujuk ke ngagai bala anak ya di sebarang alai diau lalu ngagai bala menyadik ya ke Nadengau Bulai ke lalu nuju ngagai semua orang ya ke bisik ninga ke radio YFM Bintulu ke ngarap ke semua gerai bakar selama ke okay? Nya pesan dari bala peninga kita Bangun
Boleh ngagai ha TikTok to, nyak tadi hari Facebook to TikTok kami. Hari Alvina Polin ke hari Taman Bintang. Bintang oh, kayaknya dia minta lagu dari Lucy M. Salah pengerindu ke hari tuju ke ngagai bala peninga. Begini ke nemu salah nuju ke pengerindu nya. Alvina Polin lah. Ke nemu mah kunyak seminat lagu aja. Biar megang beri semangat hari hari megak ngagai Billy, ngagai King megak. Minta lagu Bungai Pinang, biar megak hari Riz Ross. Sabang alih hari, biar megak ngagai Ayak Nelson. Ngau ya kebukai. Mayuh tu nauliah disebut aku. Terima kasih Mayuh ngagai kita. Laban jam kita itu pun nyau dekat datai bak pengujung do kita begulai bak awak ngela tengah hari YFM Bintulu Sari tok peningau ke 14 hari bulan 7 hanya di bakal selama lagi pukul 3 ngali hari kita dekat terus begulai ngau YFM Iban Kuching bak awak rentak ngali hari ke dekat terus merindang kita lagi hanya di pengawak aku kira nak kata ajak meneh. Jadi ya, sekali lagi merit terima kasih Mayu hangga kita sekali ke Facebook kami RTM Bintulu ngau mega TikTok kami Bintulu FM. Terima kasih ke sokong kita berapa ikut sidak tu neh bak TikTok tok bisik 200 lebih sidak ke bak TikTok. Terima kasih Mayu. Kita kepada follow kami terus follow TikTok kami Bintulu FM ngau mega Facebook kami RTM Bintulu nah. Okay, jadi bertemu kita bah hari ke Bukai. Nanti hari Bintulu sikit idar kami. Ninteng hari 2. Pukul 12 nyentuk pukul 3. Serta ujung minggu habis megak bergulai dengan kita. Bergulai dengan 6 bengkas stesen ke Bukai megak. Jadi selamat berlelak ngagai kita. Kelebih lagi bak hari 2 saritok ni nemu bisik bala kita nak gawak saritok. Selamat berlelak, selamat kemisi, selamat cuti megak. Ya ke ngerja pengawak, selamat ngerja pengawak ngagai kita bak hari 2 saritok. Hari kedua no kita berjalan ke pengawak kelebih lagi bak minggu tu. Kerja pengawak kita ngau ati ke Ransing. Jadi mopok dulu aku peningan ingat ke kita ngau sitik lagu ke bisik dia pinta kita megak tau. Mayuh ke bisik minta lagu hari ya Gwen. Lagu Sanggup Aku. Terima kasih hingga kita aku dah sanggup bergulai dengan aku. Hari pun program tadi nyentuk ngagai jam kita ke dia tau. Jadi mopok dulu aku. Bye-bye semua.

0: sinaling hari. Kadalamay, ay marilang malay.
1: Sigulay, sigulay.
2: Napa maagi, deka ditemu kitai, ni bagi 12 itik lagu, deka bukit ba pangkau final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, sebina 12 itik lagu deka nyingkang, ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu deka ditemu kita ba malam anugerah, carta sapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu, jam 5 lemai, ba Dewan Serbaguna Selangau.
3: Program tu ialah deka dipenyadi penawung utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya yang berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsen Negeri N59 Tamin. Disadang Datai Megah, Yang Berhormat Dato' Dr. Makem Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri, Ngau Merana Kepukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
2: Program Temuga dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban, Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
3: Arab sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 lelati ke industri Music Iban. 24 itik lagu dekat berpekit bak renggat semifinal anugerah carta sapa juara ACSJ ke-9.
4: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang. Lekang Gau Tiun, Mitiu Mabuang. Nicole, lagu Cerita Tua. Lekang Gau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mit. Lekang Gau Tiun, Monica Ellen.
5: Watroh, lagu Terabai. Lekang Gau Tiun, Frankie Man. Donnie Lang, lagu Ndak Mudah Aku Lengkap. Lekang Gau Tiun, Donnie Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang. Leka Ampan Lebat, Tiwen Jimmy Pelikat.
4: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiwen Dan Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertambuang. Leka Gau Tiwen Frankie Man. Ramles Walter, lagu Di Rantai Pengingat Manis. Lekang Gau Tiun, Ramles Walter.
5: Fazil, lagu Lelengau. Lekang Gau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Lekang Gau Tiun, Jesley Jabu Gau Matthews Mambak. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Lekang Gau Tiun, Dixon Boss.
4: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Dan Aladin. Masterpiece, lagu Menyadi. Leka Gau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Gau Tiun, Roslyn Jerman.
5: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Dan Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
4: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
5: Vinuel, lagu Parung Pemenci. Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
4: Ramles Walter, lagu Air Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai. Leka Ngau Tiun, Ellen Muntai.
5: Steve Shigan, lagu Membara Api Dendam. Leka Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mambang. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
3: semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekade penyadi penawang utama SCSJ ke-9 rongga semifinal. Ianya yang berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lamu, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Merana Kepukau Sarawak. Ngau Yang Berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintang Sarawak. Harap sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri musik ibad.
6: Rewind.
7: Simpe ampe begitu. Selamat jelek pengawal kesedua. Okay, terima kasih ya. Nanti rindu ringat tu. Tahu pedak kita kena kira tanda atau kekelai ya. Sidak ya auto nemu berjakup ngau haiwan peliharaan sidak ya.
6: Oh.
7: Nemu berjakup ngau mayau, nemu berjakup ngau udu. Jaku kau ikan. Semua hal diketawa.
6: Aku tak imagine itu. Nyawa kau teringat cerita. Kalau dah Cat Whisperer ni ada cak.
7: Cat Whisperer. Dr. The Little ki.
6: Ya kan mau jaku mau jalu cak.
7: Nyawa kenyaknya. Nemu berandau mau jalu. Nanti di rumah. Mulai gawat. Cinta pakai ni tadi. Pada sapu dipilih.
6: Tentang kadang-kadang aku lihat cak. Anak ya. Ngau jalu-jalunya nemu malas ya cak. Ya sih banyak ya aku ya. Mau jalu.
7: Nya bengkai cerita gede nya.
6: Asal data labelnya dari bengkai cak. Nanti bak kita kucing tu batu tujuannya mesti mana nganjung cak.
8: Anda nak mandiang ke 2 pagi wai tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi. 2 pagi.
9: YFM dia tu boleh dengar kita bak dini dinindur. Kita boleh dengar kena

Okey, lagu ri Margaret Jalang, lagu ke dia beri nama Mabu apa ngerindu merindang kita bawa YFM. Serta semen rontak ngalih hari bugulang aku dan Stephen 14/7/2026 sama bugulang YFM semen rontak ngalih hari kita bugulang nyentuh ngagai pukul 6 lemai tu lagi. Nama berita kita semua ngarau ke gerai-gerai magang terjapan gaya hari kita itu nentu berapa meh. Bukan nama nentu berapa aku. Gaya hari ti kelaluangan. Ti hari kelaluangan yang tadi kita main yuh berguna ke utai ke celap. Utai ke celap, air celap, nur ke celap, aircon ngau te bukai. Okey, terus ninggal ke kami YFM Ricky Anderson. Ukai lawa, ukai sombong. Merindang kita ke Sarito.

0: Aram ngerangkai ke Ngeli buat program Leman Berita.
1: Di menua Kongo depan ini, bisik siku ngembiak, bengal, agu, nak uleh berjangkau, tangi yang uleh belagore.
0: Nintiang hari 6, pukul 8 pagi.
1: Jadi ulah terduung untuk peningat dini, no ya belalai. Dia ni belalai dalam tanjuk cawar kena-kena siku laki ku penuh tidur.
0: Lalu tanduk ya, hari 2, pukul 5.30 lemai.
1: Ya udah diserang bini impung kena duku. Okey, ada pantap tu peningat, ada tempiak kena duku.
0: Begulai ngau Edmund Langi. Tentu ya, bak YFM.
2: Mata ngai tinduak, macam-macam lagu.

0: Polisi
1: Timang Krematawas berangkat hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.
3: Baram Regatta 2026 Marudi Datai Baru 23 ngagai 26 Julai 2026. Ramai kejaku. Peace, Unity, Progress. Sekedar lomba ngepengerami tinggerino kati di dekat diatur. Baka perau kayu hengau powerboard. Pekit perau berias. Konsert pepaduan. Malam kebudayaan ngau pekit Ratu Baram Regatta 2026. Berjalan kepala mayu tau ke perarakan kebudayaan. Hantik meh pekit bintang Baram Regatta 2026. Bap dataran Marudi di dekat ngericah lagi pengerami tu. Buang pekit lomba perau kayu hengau powerboard tau diambil bap pejabat daerah Marudi. Kita kebisa hati dekat ngau masuk pekitnya. Tau register diatur seberau 17 Julai 2026. Anang seminat ni ngak cerita aja. Asai kemeh Regatta ke pemadu tuai di Malaysia. Tanda hari bulan nuan. 23 ngagai 26 Julai 2026. Baram Regatta 2026. Bertemu kita di Marudi.

15 hari bulan 7 2026. Renggak semifinals. France melawan Spain. But Dallas Stadium, Arlington, USA. Pukul 3 dini hari. Boleh dipedat live bak Sukan Plus. City agi main bak semifinals. England bersatu dengan Argentina. Bak Atlanta Stadium, Atlanta, USA. Kena 16 hari bulan 7, 2026. Hari 4, pukul 3 dini hari. Boleh dipedat live bak TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA. Hashtag Piala Dunia FIFA RTM.

0: 9. Pemutus tu dekat ditemu kita ba malam anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 Renggat Semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 Renggat Semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makem Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Merana Kepukau Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program Temuga dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban. Ngau Facebook rasmi YFM Iban.
1: Arab sampah datai masuk nadai pembayar. ACSJ ke-9 lelati ke industri music Iban.

Nak pamagi dekat di temu kita ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau final ACSJ ke 9. Hari 24 itik lagu, sebina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final.

lagi lagu dari Linda gay berkongsi nuang lagi bergelanggu kami ba YFM tu baru jam ke terubah kita bergulai ba sema rontak dengan lari kalau ba jam kedua tu lagi kita bisi program hashtag nombor aktif bergelanggu sikun nombor ke dekat bergelanggu kita beranau bekau dengan volunteer udah tu lagi mah kompak lagi kita dekat bergelanggu ya. Okey, jadi itu bekau dengan Taman Negara ni ya, kalau Taman Negara ni ya di Miri ditutup sementara kita gal bisi penuh sangus kenyali di Bukit Kapur dalam Taman Negara ni hanya tadi jadi penuh sangus tu di pelabak ke Bepun Ari di Pangkak ke Kilat. Jadi kita ke dekat ngagai Taman Negara ni ya, tahu kinsil dulu penambau kita nak ngambil ke ngai ke kita hanya tadi puntan meh ujung-ujungnya tadi nyurugi ke kita ya, tahu kinsil dulu pengawal kita atau ke penambau kita ke dekat ngagai Taman Negara ni ya. Terus bergelanggau kami YFM lagu Ari Gebergaung sekali tu bungai ke Tanda Tua.

ke tahun tu. Rokab dekat Diatur Bat, tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngangai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita ba RTM, Arimai TV ngau RTM Klik. Rengat grup dekat Diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rengat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semi finals 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama make time mendabak RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA

Berita mana ngagai kita ke dia bak kandang sebawah. Pasar sebawah dekat dirami. Ngau agrofest sebawah ke dekat berengkah diatur. 10 hari bulan 7 2026. Nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026. Bak parking kereta BDA sebawah. Rindu mendak orang berlagu? Visit Ricky Andrewson dekat merindang kita kena 10 hari bulan 7 2026. Berengkah pukul 6 setengah lemai. Lalu bergulai dengan Karen Libau. Kena 11 hari bulan 7 2026. Bak jam kesama. Kelimpah harinya, aktiviti kebukai yang kaum pengawak mandang kebaran. Lica opis perintah, berjual hasil tanam. Bisi megak The Voice of Sabah, Battle of the Band. Sabah Fun Run, ngau mayu lagi kebukai. Pengeram itu dekat dipenyadi Menteri Industri Pemakai. Komoditi, ngau pemansang wilayah Sarawak, Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utum. Arameh Sampal, ngerami Agrofest Sabah 10, nyentuk ngagai 12 hari bulan 7, 2026.

0: hashtag, nemlig Active Dirto. Boleh dengar kita setiap hari dua
1: malam minggu peluang bertemu
0: pukul 4 lemai. YFM mulai sejalan 24 jam sehari.
2: Hai, hai, hai. Anang nak ingat, dengarkah hashtag Nubia Aktif.
3: Hai Monica.
4: Mari orang nanya, berkendi macam berita dan sebenarnya bisik prompter ke?
3: Hello Harry.
5: Hello. Hari berpun sampai tu ni. Aku start mula rindu ke main-main asal kita ikhliya.
3: Hai Larry.

0: pakai. Tak ke bajet lah. Tang mana dia ketak ke.
1: Hashtag Lumpia Aktif.
2: But YFM.
3: Dinaka YFM 24 jam merindang kita. Segulai sejalan.

Gori Timothy. Lagu kena merindah kita ke hari ini. Ingat ke kami YFM. Okey, jam kedua kita bergelar segmen dah kebar program hashtag Nembia Aktif. Kedekat bergelar dengan kita yang berada lagi ianya Brandon McLean, siku sukarelawan siswa atau ke student volunteers ke dekat beranam keku dalam lebih kurang sejam terlagi. Terus bergelar dengan kami YFM dah lagi. Kita dekat terus bergelar hashtag Nembia Aktif.

0: hashtag. Let me active dear to. I'm a new classic. I'm a boss. Yeah, my crew savage. I'm a boss. Boleh dengar kita Intan Aridua. Malam minggu peluang bertemu pukul 4 lembai. YFM Sekolah Sejalai 24 jam sehari.
1: Hai. Hai. Hai. Anang nak ingat dengarkan hashtag Nubia Aktif.
2: Hai Monica.
3: Mari orang nanya bekerja macam berita dan sebenarnya bisik prompter gak.
2: Hello Harry.
4: Hello. Hari berpun sampai tu ni. Aku start mula rindu ke main-main asal kita ikhliya.
2: Hai Larry.
0: Monica.

0: kai.
1: Tak ke bajet
2: lah. Tang mana dia tak kai.
3: Hashtag Nembia Aktif.
4: But YFM.
5: Okay, berkenaan dengan kami pada hashtag nombor aktif bahawa YFM untuk sari tok kalai bahawa hashtag nombor aktif kita sari tok kita dekat berkenaan dengan siku sukarelawan siswa ke ya tu tadi lagi nyadi tak lagi belajar ke benar ya ke dekat berandang aku berkawan dengan nama pengawal ke di gagak ya. Okay, lalu ke Brandon datang lagi konti YFM. Selamat ngelari Brandon.
6: Selamat ngelari ya. Terima kasih DJ Daniel dan nyempat ku ngagai konti YFM tok. First time gak aku kita.
5: First time ni. Oh, mansa upes RTM tu suah.
6: Suah gak lah, selalu tak.
5: Asal hari ni tu Brandon.
6: Aku suba ada ba Negeri Sembilan ko dia. Dia ba campsite Seraju dia lah ban abak ko sedadu. Jadi kami dia ba dalam camp lah. Cuma dia tu kami dah pindah ngagai kesamarahan tahun 2021.
5: Abak dia tu lagi jadi sedadu dah pincen.
6: Dah pincen.
5: Lama dah pincen?
6: Dah lama gak.
5: Lama tu ni.
6: 4 tahun kalah.
5: Ada ba Negeri Sembilan sebab?
6: Oh, ba Hospital Segamat.
5: Segamat. Di Johor. Dannya ngagai camp di Negeri Sembilan.
6: Camp Said Sarajuddin.
5: Okey, retinya ba Johornya bisi. Kita udah dia ba Johor ke sebab sebenarnya?
6: Nadai memang cuma lahir je ba Hospital Segamatnya. Tapi dia ba Tampin.
5: Tampin. Tang camp ba Negeri Sembilan. Okey. Dia tu nya tadi umur berapa?
6: Umur ko dia tu 21 tahun. Ko dia tu nyambung belajar ba ICAT University College.
5: Ba ICAT dia. Berapa lama udah belajar?
6: Tok baru first year lah.
5: Tahun ke teruba. Sekolah secondary sebab apa dini?
6: Maya sekolah menengah sebab ba Semenanjung dan ba SMK Gemas.
5: Din ke?
6: Tapi lepasnya pindah kita Maya form 4 ba SMK Kota Samarahan.
5: Tahun?
6: Tahun 2021.
5: 2021. Retinya tadi Brandon sekolah hari tadi ka nyentuk ngagai form 4 sigi di Negeri Sembilan.
6: Sigi ba Semenanjung ni.
5: Di Semenanjung. Form 4 baru pindah kita. Form 4 ya apa Brandon sigi pincin ne.
6: Alu pincin.
5: Kita tu sigi dia sigi orang Kota Semenanjung Brandon apa yang ngoi ndai sigi.
6: Apa yang ngoi ndai sigi orang Kuching lah kami.
5: Orang Kuching itu.
6: Tapi nanti bakal bisi gawai Christmas selalu pulai kampung kami ba Suah.
5: Suah di ni?
6: Ba Samarahan.
5: Samarahan. Jauhnya hari perumahan kita dia.
6: Dalam 40 minit kena agak lah.
5: Nah jauh nah. Suahnya rumah Kediri ni.
6: Rumah Kediri.
5: Mayu orang ba Suahnya tadi segi ban magang atau ke bercampur?
6: Iban.
5: Iban magang. Rami kita dia gawai?
6: Rami gak lah.
5: Rami berdewan.
6: Bak rumah-rumah lah.
5: Rumah siko-siko ni. Okay. Kos ke dia ambil bak IPT dia tu?
6: Kos ke bak ambil bak ICAT dia tu Bachelor of Science in Agro Technology.
5: Nama tanya teknikal mak muni ya.
6: Ya, bakal kos pasal apanya? Lebih ke pertanian lah.
5: Dia nama ya agriculture.
6: Agro technology.
5: Okay.
6: Program tu ya free lah yang ke anda abang premier abang jong adunya.
5: Ya ke hari premier Sarawak disediakan yang cukup nembia ya ke belajarnya tadi ke ngambilnya. Kira ke diberi ya bukannya aja mana? Mayu kita ke ngambil kosnya berapa penyampau?
6: Setakat tu saya ku lebih kurang 100 lebih agak lah. Kos yang ke free nya.
5: Lamanya dah?
6: Baru tahun tu.
5: Baru tahun tu ni. Artinya Brandon si ku hari orang ke Terubah ke ambil kos ya ke disediakan perintah tu lah. Ni sedia berita mana. Terus sigi minat agri pengawal ke bertanam begitu ke Brandon?
6: Sigi minat
5: ni. Baru main bersih bertanam.
6: Sebab main bak Semenanjung dia selalu galah bertanam berkebun bak dia ni. Bakal nanam daun ubi, cangkuk. Bak Semenanjung dia lah.
5: Kan jadi tumbuh
6: jadi gak lah.
5: Ulian jadi ni. Bakal cangkuk. Bisa ke cangkuk dia tentang terbukanya tadi. Bakal terung asamnya korang madah tanah nak tentu mana korang mesti kalah nanam terung dayaknya ke kita dia Brandon.
6: Sebab kalah cuba tapi nyak main tak jadi.
5: Nyak main tanah
6: tanah yang tak cun.
5: Okay. segi kos tu dipilih Brandon po atau ke apa indah yang merangsang tak ke
6: begini? Segi aku po kak ngambil.
5: Segi Brandon po. Apa indah nadai nagiang ne?
6: Nadai sidaya nyuruh aja apa yang aku kak ambil yang aku minat.
5: Nadai masuk campur buat Brandon po kos ia kan diambil ne?
6: Nadai.
5: Okay Brandon. Perkara ke dikerinduk ke Brandon ni tadi?
6: Perkara dikerinduk ko. Aku selalu nitih bakal contoh lah basic program apa semuanya selalu yang ku nitih lah. Pasnya aku selalu bakal ngau program-program bak ngau sidak belia ngau orang kampung nolong-nolong orang. Ini lah perkara yang dikerinduk ko.
5: Okay. Sebenarnya tua berperindang Brandon tak itu dah lama. Tuan kena berkau dengan kos nanti tarik ni pulai baru. Berapa lama kosnya ke diambil nuan ba IPT atau ke ba IKS tadi?
6: 3 tahun.
5: 3 tahun.
6: Tahun ketiga baru intern.
5: Oh, tahun ketiga intern berapa bulan?
6: Rasanya 4 ke 6 bulan.
5: 4 ke 6 bulan
6: lah.
5: Ngigat internnya siapa? Ngigat dua internnya.
6: Kadang-kadang bisa kita, IKAT ya dah tentukan lah dini kita ke intern ataupun kita boleh milih diri empu lah.
5: Udah bisa rundiang dini ke intern atau ke lab kerja?
6: Aku dah rundiang ke intern bak Salkra ke sebab kota Samarahannya lah.
5: Salkra ke bisa terabai besar ni. Okay, udah tu lagi tu Brandon masih lagi Brandon. Aku bagi berkawan dengan siswa Yayasan Sukarelawan Siswa ke bisa dipasok Brandon tu. Dah tu lagi kita Brandon masih lagi berkawan dengan
0: dekat nemu randau berkawal dengan pemujur serta pengerinduk tidak kena mbiak.
4: Lepas tidak jadi memang lukis deh. Walaupun sama agak hari kami sama ni biasa.

0: Okay, lagu hari ini serami anang guai. Merindang kita buat hashtag nambia aktif. Mayuh kaban Brandon ke bisinya apa. Buat Facebook tu. Kaban Brandon ke bisinya apa. Kaisara, Ishira. By Brandon banyak tolong orang ke ya. Tolong nama dia Brandon.
1: Kan kami setiap misi tak bisi diberi 6 pilar pakai teras. Ya kaisaranya ya teras kesehatan. Ya mesti ada program jauhi vape ngau rokok.
0: Oh.
1: Ko nulung ya nyaga buff untuk vape ngau rokok lah.
0: Ba di ni?
1: Ba masjid.
0: Masjid. Oh, masjid ba.
1: Ba. Okay, banyak kami misi ba Semenanjung Din.
0: Oh, Semenanjung Din. Okay, begitu lah. Namanya berada si dia berkawannya ni. Bisik Salina Mezi, apa bangganya di grup metu. Irene Fina, Brandon, God bless. Kau ya, Benister Dominic, bangga sama kamu, Brandon. Orang ni, Benister tu ni.
1: Ministernya uncle, ya sobat sama sudah dengar abak ku gak abak Semenanjung.
0: Orang Sarawak itu?
1: Oh, dia abak Semarindah kan.
0: Okay, orang Semarindah dia. Hai, orang Semarindah mau berita kita semua. Tu kawan kita Brandon itu. Okay, abak sekolah sobat Brandon tu aktif bernama kalau ngari ke sekolah ba lomba ngemayan dak ke ba pidato ke apa ke
1: sebab mai ba sekolah ku selalu ngau aktiviti perkemahan. Paling tinggi aktiviti perkemahan ku kalau ngau antara bangsa lah
0: ini,
1: tapi perkemahannya ia ba Melaka laban mainnya kan kita bakal kat semak ngau covid mainnya, jadi kami ndak boleh keluar negara lah. Jadi kami mainnya camping ba Bak kem lah kan nak silapku. Ngau sidak yang kali dua negara ngakai Malaysia
0: kita ke hari ini silap ya?
1: Sidak biasa hari Kemboja, Indonesia, ngau Singapura.
0: Begini korang milih kita ke ngau campingnya ne?
1: Mainnya Maya first by sekolah lo bakal sidak ya tapis. Ada contoh sekolah. Bakal 60 orang 30 orang nak terpilih. Lepasnya ia pergi ke negeri. Yang kebak negerinya semua satu negeri lah, campur semua negeri dari Sarawak, Sabah. Banyak ke kebangsaan. Lepasnya ia pilih lah berapa 10 orang nak silap yang kendik kebangsaan.
0: Artinya
1: wakil antarabangsa.
0: Hari kebangsaan dulu. Udahnya hari kebangsaan ni baru ngegai antarabangsa.
1: Oh.
0: Bukan ini korang pilihannya ni. Nama kriteria ke patut bisik. Intinya mak kita hanya dipilih ngagai renggan antarabangsa.
1: Banyak kami bisik bakal individu pun penilaian bakal berkawat ngadu ikatan, ngadu pertolongan cemas. Dari dia lah sedaya nilai kepimpinan ngonya di ketua kumpulan.
0: Ya, yeah, leadershipnya ke di pedak sedaya ni. Kau bisik mau terbuka ya ke di pedak ni.
1: Ya. Yeah.
0: Siapa milih cikgu?
1: Sidak pegawai.
0: Pegawai
1: pegawai perkemahannya lah.
0: Nyebut berkawan ngau perkemahan antarabangsanya. Sidak ya kari student bukannya tadi nya. Nama di kerja kita begulai ni. Tahu ke kita ni tadi ke Malaysia, Malaysia. Kemboja, Kemboja. Tahu ke bisi aktiviti begulai.
1: Mayanya aku dikira beruntunglah laban ku segrup ngau sidak Indonesia. Jadi ku ngajar sidak ya lah bahkan ni budaya kita buat Malaysia tu kami bertukar banyak bertukar pandangan. Apa yang ke arah Indonesia yang kita lemak lagi Malaysia. Apa yang ke sidak Malaysia lemak lagi Indonesia. Bertukar pandangan dengan sidak ya lah.
0: Ya. Kita hanya segi berkemah bak kampung berkini?
1: Ya bak, bakal pusat latihan lah.
0: Oh.
1: Pusat latihan.
0: Pusat latihan Siti Palana di Gempuruk Korea Badian eh.
1: Ya.
0: Kelimpai hari kita akan berkongsi budayanya. Nama lagi aktiviti yang ke maya kita berkemahnya naik bak kemnya.
1: Kami bakal bisik ngadu satu bakal ni nak semua aktivitinya bakal si kok tok yang jadi ketua. Yang kelain semua nutup mata lepasnya kita perlu nitik arahannya. Tak boleh ingat arahan orang lain lah. Kami banyak bisa lah bakal orang ngacau-ngacau awak kita banyak bakal distract.
0: Fokus kita nyanyi lenyawa ni.
1: Kita kena fokus bak ketua kita je.
0: Artinya tadi namanya tadi kami lihat leadership lah kak ngeluar ke pengelan dia atau ke penlebak kita nya apa pegawai tingiring atau ke jadi ketua orang ni. Okey, nama lagi aktiviti buka ya ke Brandon tu tadi aktif ba sekolah lagi bisik ke buka
1: program baru-baru tu tahun lepas program transisi kepimpinan belia MBM. Bak pusat latihan sampadi bak lunduk din. Programnya ABC 2 siri. Siri pertama setiap negeri dah ngagak programnya. Lepasnya siri kedua kami berkumpul ba Kuala Lumpur. Dan mayanya aku ngau kaban ku sikok gi kami dua apa nya terpilih untuk ngagai ke Semenanjung ba KL. Pasnya bertemu lah ngau sida belia-belia ba Semenanjung dan kami nitih program yang ke bisik diadu sida bahkan ni cara ngagak persatuan belia bahkan ni kak uruskan duit dalam persatuan belia bahkan ni kak banyak lebih ke more ke pimpinan lah leadership dalam diri.
0: Program ke tahun ni kemarin eh. Mainnya Brandon segi udah ba iCats.
1: Udah
0: ngau iCats ne. Okey. Bekeni ke Brandon tu tadi tahu ngau masuk Yayasan Sukarelawan Siswa atau YSS.
1: Okey, Yayasan Sukarelawan Siswa tu sebab ku medak sila promote program tu mainnya ku agi form 5. Ku bakal berminat kat ngau tapi lepasnya si dia tulis badiak khas untuk si dia IPT je oleh kau. Okay, jadi aku ngantilah mai aku dah masuk IPT which is tahun lepas. Tapi si dia bisik gagak ngam-ngam gak mai aku tengah medabak media sosialnya. Si dia kat ngagak interview untuk kau program YSS tu. Bulan 1 lah. Okay, lepasnya kau lah aku interviewnya. Kami nganti result dia bulan 4 nak silap aku. Banyak terpilih lah ngagak misi.
0: Ya ke interviewnya, okay terus masuk ni. Nak aku rindu tu. Aku kan ngau kita. Nak lu pilih orang ni.
1: Anda, ya lah bermainnya bisi seramai seribu lebih agak orang ngau interviewnya. Tapi yang terpilih 300 lebih lah.
0: Silap. Oh, kira-kira.
1: Ya satu Malaysia.
0: Satu Malaysia. Ya ke 1,000 lebihnya. Oh, ya ke dini Brandon tu di interview tadi.
1: Kau buat interview buat Unimas.
0: Unimas dia. Oh, ba, ya ke sama ngau Brandon ya? Berapa ikut orang ke ngau interview?
1: Lima ikut. Bisa yang hari IPG, hari Unimas Puga.
0: Hari Serata Sarawak?
1: Sarawak. Yang semua hari Sarawak.
0: Semua hari Sarawak. Ya ke lima ikutnya, bisa ke bukan sekali dipilih ngau Brandon?
1: Yang nak tak pasti lah, ben kami pun misi lain-lain. Bisa ke bak Sabah, Sarawak. Kumainya boleh bak Perlis.
0: Berarti ya, nanti misi Brandon tu tadi contoh lah nak hanya ngagai Perlis. Brandon tu tadi nak nemu orang kekaban Brandon di interview Pak Unimas ni tadi. Ia dan juga ngagai Sabah. Nuan nak nemu pengen diri nak?
1: Tak nemu. Lawan baru berkelala bak maya tempatnya.
0: Oh, berkelala dia. Okay, Brandon, misi ke terubah apa di ni?
1: Ba Perlis ba SMK Putra Kanga.
0: Nama ke benar ya misi kita akan jadi sukarelawan atau ke volunteer siswa tu tadi. Nama pengawal kita ba Perlis ni tadi.
1: Ba ni?
0: Di Perlis.
1: Oh ba Perlis okey. Sebedau kami kat ngagai ke Perlis kan misi tu, kami bisik ngadu pra departure bakal misi sebedau bakalnya bakal pra misi lah. Ba UIS, Universiti Islam Selangor. Kami berlatih buat dia selama 3 hari utah apa yang kena oleh diadu, apa yang perlu diadu sebenarnya dengan Perlis kan. Lepasnya belajar sidang pun Perlis pun budaya. Lepasnya hari Rabu baru kami ngagai Perlis kan. Nguna bas lebih kurang pukul 4 pagi nak jalai. Pukul 12 tengah hari kena lah datang kia Perlis kia.
0: Hari Selangor ngagai Perlis. Okay.
1: Kami mainnya bak school SMK Putra.
0: Dia.
1: Dia. Bakal tempat SMK Putra nya lah kami pun main tempat. Tapi kami bisik dia bak homestay kak.
0: Udah nya nama dari pengawal kita apa dia dah?
1: Kami bisik 6 teras. Satu teras perpaduan. Kedua teras pendidikan. Ketiga pasal alam sekitar. Keempat kesihatan. Kelima impak mobilisasi. Keenam digital. Ngau aku boleh teras perpaduan.
0: Okey.
1: Teras perpaduannya kami ngagak program ngau sidak community lah.
0: Oh, ngau sidak orang di Perlis dia.
1: Orang ba area kampung-kampung dia.
0: Nama aktiviti di kerja kita.
1: Gotoroyong, bisik gotoroyong, bisik gak ngadu program ngecat schoolnya. Laban kami dikira beruntung gak lah laban schoolnya yang ngam-ngam gak dijadikan sebagai sekolah angkat madani. Taman Botani Digital Madani. Kami bisa ngagak mural buat dia.
0: Kita ngagak mural buat bangunan sekolahnya. Agi aktiviti buka?
1: Banyak gila aktiviti kami bisa ngadu buat masjid. Bisa ngadu bakal aktiviti jemput bomba, fire drill, ngadu fire drill. Lepasnya Dharma Darah. Pasnya ngadu program gaul sida nembiak bisu. Bisikan-bisik ngadu bengkel bahasa isyarat lah.
0: Brandon mau bahasa isyarat?
1: Nemu mimet untuk nama aku lah. Ngadu nama aku.
0: Tunjuk ke? Aku zoom dulu ni. Ngambil ke orang mendak Brandon ngagak bahasa isyarat. Ngagak nama Brandon ni.
1: Aku B R A N D O N. Brandon.
0: Brandon.
1: Nama apa? Nama bahasa isyarat Brandon.
0: Bahasa isyarat Brandon ni. Nama Brandon. Bisi spelling yang pun ni.
1: Bisi A B C.
0: Nanti baka nama aku Daniel. Nama dia ngagak.
1: Daniel. Makan jap.
0: Nengah.
1: Nak ingat nama aku.
0: Ya, nama dia aja. Bisi okey, nyebut berkawan kau orang ke bahasa isyaratnya tadi. Nama aktiviti ke digagak kau sedak ya?
1: Ngagak suka rakyat.
0: Suka rakyat kau sedak
1: ya. Yang ke kelas PPKI.
0: Nama tanya.
1: Pelajar pendidikan khas.
0: Okey.
1: Yang ke sedak bisu peka yang ke bisik masalah. Ya lah. Kami ngadu sukan dengan sidak ya. Kan sidak ya nak kalak dengan aktiviti kenyak. Kami ngadu aktiviti lari dalam
0: kuni.
1: Lari dalam apa nya? Kain pelekat berpasangan. Lepas nya main bola sepak. Main futsal. Campur dengan nembiak sekolah perdana lah.
0: Kita ngau sekali tau ke kita nyadi AJK aja?
1: Kami nyadi bakal fesi. Tapi ku bisik ngau gak lah. Laban kasih ke siku nembiak tok yang ada pasangan. Ya nembiak tok ya. Yang kena nembiak pasangan aku tok ya ndak. Maka ni nak ada ya. Boleh belajar tapi lambat nangkap lah.
0: Slow learning. Okay. Mana aku benar ya? Atur kita hanya tadi bukanlah dengan orang ke namanya. Orang ke bakat timpian pendiaw lah. Sedaya. Bukan ni ke sambut sedaya mana? Kini tahu ke sedaya malu-malu?
1: Mula-mula yang sedaya malu-malu lah. Lepasnya kami berkelalang dengan sedaya. Lama-lama alo okey agak lah.
0: Okey lah sedaya. Sedak ke dalam genturung pendiawnya tadi sedak Mesia Mayuh adakah orang kampung perlisnya tadi bisi bisi ngau kita aktiviti makan mural atau ke mersi niat tadi gotong royong
1: kan? Mai gotong royong bisi lah sedak orang kampung dia nulung kami sedak mai kami atas kiat sedak pun sambut kami ngau mana bisiknya dia kau tempat untuk kami mayanya.
0: Bisa ngau aktiviti keluarga angkat kita mayanya?
1: Mayanya kami

0: tarian ngajat ngau tarian ngajat ngau alu-alu.
1: Alu-alu.
0: Tarian Sarawak lah.
1: Ngajat ni kira ke kita lah ni. Brandon mau ngajat lah tipe.
0: Nah dekat nama. Nama mimet je.
1: Okey, berkenai ke namanya tadi sukarelawan yayasan sukarelawan siswa tu tadi boleh non nerang ke bekawanya bekawa ngau yayasan tu tadi sekali ke nya ungkup nembia siswa ja tau ke aktiviti sikit melibatkan siswa ja tau ke begini.
0: Oh okey. Ko nyerita lo bahkan ni YSS tu ya diwujudkan mayanya YSS tu subak ya agensi milik penuh kerajaan Malaysia tahun 2012. Lepasnya ia baru Kementerian Pengajian Tinggi. Sebedau tahun 2022 ia dah bertukar ngagai Kementerian Perpaduan Negara. Lepasnya YSS tu ia diwujudkan untuk memberi peluang ngagai setiap mahasiswa lah, nak kisahlah buat IPT, IPTA ke IPTS ke College Community. Lepasnya ia untuk merupakan medium terbaik untuk menyatukan kita community tu dalam pelbagai kaum, agama dan latar belakang lah. Pastinya kami mpu tema tahun tu perpaduan melalui kesukarelawanan, lapan selaras dengan aspirasi madani Malaysia lah.
1: Okey, ni kira sejarah mimin meh berkawan dengan penubuh YSS tu ni. Okey Brandon, tu ngetuk dulu nak lemak dia tu lagi tua jauh lagi berandau berkawan dengan YSS tu dia tu lagi bukulai baru dengan Brandon buat hashtag lebih aktif.

0: YFM Iban, tau share, tau mega komen ba Facebook YFM Iban. Berkawan kau, teman kita hari itu ialah Brandon McLean. Brandon McLean betul nah?
1: Brandon McLean.
0: Brandon McLean, ia ke bisnes nembia belajar ba IVT, ianya ba IKS di Kuching itu. Okay, Brandon, nama perkara ke nari arti bala nembia awak ke bisnes kau masuk YSS tu. Sekarang kena reati di kerja kita, ngambil ke nombor bukanya tadi, boleh sama aktif ngau kita.
1: Okay, untuk narik hati bala nombor awak ke ngau YSS tu, bagi ku, ia perlu start hari hati diri impu. Nanti bakal kita kak ngeraja pengawaknya, baru kita boleh bakal volunteer diri kita ngau program bakal tu lah. Laban, program YSS tu, ia sigit kita mayu ngagak kerja. Nanti kita bakal orang ke jenis pemalas atau pemalas ngadu tai. Tu salah kan tekak ngau program-program bakal tu. Laban kami mainnya kan diberi masa 2 minggu. Dalam masa 2 minggunya perlu fikirkan program yang perlu digagak. Bisik kami baru datang kia pagilanya dah bisik program dah kami ngadu. Bakal hari sidak kesihatan. Sidak ya baru datai. Yang keteras kesihatannya baru bakal sarito lah hari kami datang bak SMK Putranya. Pagilanya sidak dah bisik ngadu program lah untuk sidak bak school dia.
0: Dah bisik jampak dah sidak yang ngadu program ni. Okay. Nama namanya tadi Brandon tu bisik ngau volunteer bukan kini kelimpari YSS-nya.
1: Bisik. Nama bisik ngau beberapa NGO lah persatuan belia. Yang pertamanya Youth Empowerment Society Sarawak ba area Setapuk din. Banyak yang kedua ngau Sida Azam Yang Sol. Yang ketiga ngau Next Gen Tegas.
0: Okey, terang ke statistik ba Setapuk ya. Nama pengawal.
1: Yang ke Youth Empowerment Society Sarawaknya kami more to bakal youth empowerment lah sebagai pemerkasaan belia. Kami selalu ngadu program reach out ngau sidak belia. Bakal beberapa bulan seringnya kami ngadu program menasi tu. Program pasal scammer. Bahkan kita kat cegah scammer apa semuanya.
0: Okey, berkenaan ke kita ngadu programnya.
1: Kami bakal ngadu gagak bakal treasure hunt. Basic beberapa checkpoint checkpoint untuk sidak ya boleh clue lah bakal ni maya last game nya.
0: Siapa ke ngau program ni tadi? Siapa ke ngau aktivitinya? Sidak student?
1: Sidak student.
0: Secondary?
1: Student yang ke umur 18 tahun ke atas. Belia lah kategori belia.
0: Belia ni. Sidak ke Form 6, IPT bukannya ni?
1: IPT, Form 6 ngau IPT.
0: Dan ya? Ya ke setiap game ni tadi?
1: Yang ngau Azam Yang Solnya. Ya ku sebenarnya baru masuk dalam Azam Yang Sol. 8 ku selalu nitih program sidak ya. Baru-baru tak program sidak ya ba yang program berami makai gawai lah. Tapi bisik gak program sidak ya seringnya Azam Yang Sol capacity building. Ya bakal program community bakal kak mengeratkan hubungan gau ahli persatuannya lah. Laban Azam Yang Sol tok ya ahli ya lebih kurang asa ko dalam 300-400 lebih kenyak lah. Jadi kami ngadu program yang bakal untuk eratkan hubungan awak kami berkelala dengan ahli setiap ahli kami lah.
0: Azam Yang Sol tu dia Sarawak aja?
1: Oh, buat Sarawak aja.
0: Sarawak aja ni.
1: Azam Yang Sol.
0: Siti yang kita ni?
1: Yang ke Next Gen Tegasnya. Next Gen Tegasnya ia anda tegas lah. Dikira bakal ambassador tegas. Laban programnya subak kami ngadu bak hotel. Next tegas tu ya bakal pilih ngigak belia untuknya di bakal pelapis lah untuk buka persatuan khas untuk sidak tegas. Jadi wujudlah Next Gen Tegas.
0: Next Gen Tegas. Oh, kira keempat bengkah volunteer ke dipasu Brandon eh dekat ke dia tu. Lagi bisik jemaah tu ialah ke lagi bisik ke masuk ke bukainya kini?
1: Bisik.
0: Nama?
1: Bakal ba bak universiti ko bisik satu klub tu. Klub Sabakas.
0: Okey.
1: Aku dah join klub Sabakas lah ko pengerusi klub Sabakasnya. Kami pun selalu ngadu program bakal sarinya program Bubo Lambok. Maya raya harinya mari Bubo Lambok ngagai orang lepanya mari bantuan ngagai pelajar yang ke ndak berkemampuan.
0: Ya kekurangan pendata FMISI nya ni. Awalnya ada nama kata namanya main point atau ke fokus sebekasnya tadi.
1: Sebekas tu ya macam
0: sekiranya kau nombor ajak ke berkeni ke
1: sebekas tu laban ya khas persatuan bat Sarawak yang terbesar kan. Ya fokus bat semua komuniti lah, bukan bat beli aja. Bakal bat setiap-setiap kampung bisa kelab Sabekas yang dah terhad untuk sidak beli aja.
0: Awak ke dipasu Brandon tu ke aku? Ya ke bak IPT kita tanya tadi nama main point dia.
1: Oh, bakal fungsi kelab Sabekas ni kan untuk mengajar cara-cara belia bahkan ikat bisik ke kepimpinan dalam diri, berani bersuara, ngaunya di leader.
0: Lebih ngagai aku mendak nge Brandon tu tadi, lebih ngagai bekal leadership bekanya ne. Dah mantu-mantu nembe abukai nulun-nulung orang bak genturung pendiau. Lebih kurang bekanya lah ya ke Brandon pun eh. Okey, dah terogik juga tu bisi Brandon baru bekal ngote bukai Brandon. Bahas teknik aktif kita boleh baru dalam.

0: Okey, lagu hari Nadi 13 sama-sama lagi bukan kau Brandon McLean sari itu bahas tentang aktif kau yang megah di pada kita live ba Facebook YFM Iban. Okey, Brandon kau bisi nembiannya tadi ke dekat masuk YSS. Berkini ke cara masuk ya tajapan tadi non bisi ganan rayang ke berkini kita masuk interview apa semua. Nah, tentang kau baru meh kau rebukannya tadi kau ngau kita volunteer tu.
1: Okey, nanti cara kak menyertai YSS tu sidak ya YSS sidak ya selalu ngadu pemilihan setiap tahun tapi interviewnya setiap kali bulan Januari lah. Lepasnya ya khas untuk pelajar institusi pengajian tinggi termasuk IPTA, IPTS, Politeknik, College Community, ngau IPGM. Lepasnya proses pemilihan peserta tu ia akan memang saya akan fokus amai-amai lah ngau cara yang teliti lah untuk memilih peserta yang betul-betul berkualiti yang ngau sesuai ke ngau program aktiviti kesukarelawan tu. Lepasnya saya dapat pointer saya dapat yang pun at least perlu 3.00 ke atas lah baru boleh terpilih ngau program YSS tu.
0: Bisi mendak pointernya kan eh?
1: Bisik pun kita kak.
0: Okay, Brandon tu dah lama agak ngau volunteernya tadi. Tentu ya bisik pengingat manis, pengingat pahit. Anak mau take sampai diingat ke Brandon sekumpai yang kena di volunteer.
1: Nanti pengingat ke manisnya aku suka bila kita nolong community atau beli atau sidak ya lu bakal meri feedback yang manah lah ngagai kita bakal sidak lu madah ilak ngagak gig program tu bak dito bakal ulen nak ngasuh sidak yang ada program bakal tu agi lepasnya bakal ngau sidak maya aku bak school SMK putranya aku suka bila sidak student badak ngang aku Sir Brandon.
0: Sir sedang ngang
1: aku. Saya bakal jadi cikgu lah ngang aku Sir Brandon.
0: Udahnya tadi jemeh tu ialah lagi bisi program ke bukai hari YSS tu jemeh ialah aktiviti nangkan ke tu.
1: YSS tidak ya memang bisi ngadu program bakal tu laban setiap tahun akan bisi bak setiap negeri bisi gak tidak ngadu bak area Sarawak Sabah. Bulan tu tidak ya ngadu empu misi bak Vietnam.
0: Vietnam ne. YSS.
1: YSS. Nak ke Vietnam.
0: Nama misi sudah apa dia?
1: Sama bakal kami kat teras ya, teras ya yang keenam teras tadinya. Cuma program sidai mungkin nitih bakal ni ke bak Vietnamnya ilak lah.
0: Mada bakal gambar ilak. Berkini ke belanja kita akhirnya bakal tiket bilun, pemakai, ditanggung mah gang ni kini?
1: Yangnya nanti bakal tiket bilunnya ditanggung sidak IPT lah. Contoh lah bakal nanti sidak IPT nak boleh nanggung sidak perlu bayar 800 lah untuk tiket flight apa semuanya. Bisik sekali ngau pemakai lah, pemakai sidak beri maya kita bak UISD.
0: Nanti bakal IPT nak boleh nanggung bakal Brandon kau kira eh? Brandon patut bayar 800?
1: Nanti bak dalam dalam semenanjung 800, nanti luar negara 1,200 nak silap. 1,200.
0: Bisi bantu subsidi ke namanya?
1: Nang harga subsidi.
0: Segi harga subsidi ni. Kira standard lah ni. Di luar negara 1,200, di dalam itu 800.
1: Ya dah harga subsidi lah. Nanti harga asalnya tak silap ku marga harinya lah.
0: Ya, ni maka ku. Nanti luar negara ni bisa cukup 1,200 di nyengkau orang pemakai na.
1: Ya, sidak IPT gak lah nanggung.
0: Bisi IPT-nya tadi mantuk lah abang tanya-tanya tadi.
1: Nanti hari ICATS dua ikut je. Tiga ikut sebenarnya. Sikut buat misi Sarawak. Aku buat misi sebenarnya sikut pergi buat Vietnam.
0: Udah tu lah bisi kan kau volunteer bukai gini ya ke bakal volunteer buat terbangsa, volunteer bakal buat UNESCO ke
1: bisi satu WWF. Program untuk volunteer untuk buat kapal untuk kapal bak Jepunnya ya bulan 12 tak nak silap ku lah. Lepas kami bising ngau program Siko Borneo bulan 2. Sidak bising promote bak kami siapa katnya di volunteer untuk bak kapal ilap bulan 12 hujung tahun tak lah
0: di Jepun.
1: Ya tapi kita dalam kapal lah. Bak area perairan Jepun lah.
0: Okey. Nama kagak-gagak kita bak kapalnya lama take ke
1: dia gagak. Volunteer bakal ngatur sidak register logistik. Nolong-nolong peserta lah.
0: kapalnya, kapal nama?
1: Kapal cruise yang kebesar.
0: Oh, cruise. Ya, cruise kena orang bakal melancongnya ni. Kita alunggal cruise-nya?
1: Dalamnya. Tapi pemilihannya 30 orang je yang akan terpilih lah.
0: Dari Malaysia.
1: Tapi nyahas untuk nak silap lah, nak silap ku untuk Sarawak je lah.
0: Sarawak aja.
1: Lapan sarinya sidak ngadu Siko Borneo nya pun bak Sarawak itu.
0: Nanti dipilih tu Siti pengalaman barulah.
1: Lapan nya fully funded.
0: Ada yang low budget. Dari segi company nya pun ke namanya tadi mari belajar.
1: Lebih kurang kenyak lah.
0: Cruise-nya, rindunya kelimpin hari kita ke Medak. Medak orang boleh agak bantu orang lah.
1: Lepas banyak kali Medak video sedap throwback-nya. Sikit best lah ni kek-nya.
0: Sebenarnya tu sikit bisa nombor atau ke volunteer bukai kini hari Sarawak sebenarnya tu atau ke tu ke coba bisa nak
1: bisa kaban ku kalak ngau tekanya.
0: Tu lepas di interview ke bukan itu
1: Ya bakal mari resume kita banyak medak kita impo kalau ngau program-program volunteer bukai ke kepimpinan ke ngau bisa interview gak lah untuk sudah shortlist candidate.
0: Kira ke Brandon tadi kira ke bisa resume ke kuat lah laban Brandon banyak pengalaman ya. Kau ngau ke Brandon boleh mai namanya tadi Pak Cruz dia tadi ngau ke Mujur pengau Brandon ke minta. Udah minta?
1: Seharinya aku tak minta tapi bakal ndak lah laban kak mari pulang agar orang buka ya.
0: Kemai aku kan
1: laban
0: kau tahu-tahu ni lah
1: bisa ngau program kasi dak UNESCO gak lain lah.
0: UNESCO bisa gak? Nama program ngau UNESCO?
1: Bakal program ngau conference untuk jadi peserta lah conference ni ngau bakal si dak ya bercerita pasal SDG Sustainable Development Goal lepasnya bakal more to leadership conference ni lah. Tapi ku lebih prefer entiknya di volunteer lah berbanding peserta.
0: Dan UNESCO tu tadi jadi peserta ni. Ngau ya kebukai bakal Mercy UNICEF WWF
1: UNICEF bisik gak?
0: Bisik gak minta
1: yang tik UNICEF ku bisik ngambil dua sijil tu. Ya sijil bakal untuk bakal ni untuk child safeguarding. Bakal bisik sijil untuk protect nembia. Bakal kita ngadu program ngau nembia huling guna sijilnya lah. Bakal ngajar sidak nembia kenika pasal kan ini pasal sentuhan selamat atau tidak selamat.
0: Siti perkara ke mana kemana ya? Kita akan ngau tu Brandon. Jadi aku ngarap ke mayo lagi nembia ke ngau masuk volunteer tu. Okey, kelimpai harinya Siti lagi kalau engkau volunteer bakal sukarelawan bakal sukma atau ke SEA Games sukanya kini atau ke Olimpik ke bisa kalau kak engkau volunteer ke bak lomba engkau main
1: sebab aku kalah kak engkau tapi mainnya cun-cun gak benong exam jadi aku utamakan exam lah dari engkau volunteer ketok. Lepasnya aku dah kalah cuba apply bisa gak boleh cuma mainnya bisik bakal bisik masalah gak lah masalah keluarga gak mainnya
0: personal matter lah namanya mainnya nama mainnya
1: sukan yang ke Olimpik kita
0: Paris
1: tahun yang ke Bat Sarawak tu banyak sukan
0: Olimpik special Olimpik lah special Olimpik di Bintulu
1: Bat dia
0: jemil lah tau lah minta bakal tahun ni lah SEA Games lah.
1: Untuk SEA Games bisik gak?
0: Bisik kak.
1: Bisik cuba minta
0: kak
1: lah.
0: Kak minta. Okay, ngarau ke Bujur malah banyak bisik lawan SEA Games buat aku engkau besar mimik lah di mana engkau sukma. Okay, kita ke bakal Brandon yang tadi kita boleh kita ke Nembiak ke kau tu kau bakal Brandon volunteer atau kau pengak buka ya ke Nembiak yang tadi kita boleh email dengan YFM Iban kita madah ke nama pengawal kita dan yang tadi kami dekat dengan ngawal ke kita datai berandau bak konti YFM kebagi bak hashtag Nembiak Aktif dia kau kau penuh di Brandon
1: untuk belia-belia bak Sarawak di tu lah. Kau ada anti ukai kita yang kebiak tu ngangkat suara bak Sarawak tu siapa lagi anti ukai kita kebiak tu. Takkan kita kak harapkan sidak ketua ya jadi ketua apa semua kita belia ataupun bisik potensi kak untuk bersuara bagi kita ke belia tu lah. Nyak ajaklah jaku aku untuk kita ke belia sama ngaku awak ke kita mujur belama.
0: Bisikkan jadi YB lah.
1: Oh dia tu aku bisik ngau satu program tu ya, program parlimen belia. Ya khas untuk belia meri suara lah, bersuara ila
0: mantai ke suara belia lah.
1: Suara belia bak setiap negeri lah. Maka aku bisik join satu kumpulan lah, kumpulan parlimen belianya.
0: Okay. Nak kira nama pengawal Brandon ngarok ke mujur? Volunteer, buat pelajar, buat penghidup ngarok ke mujur bagi yang Brandon. Terima kasih Brandon. Udah terlimpah buat konti YFM ke Sarito ngarok ke selamat. Datang baru rumah lagi awak.
1: Okay, terima kasih.
0: Okay, dekat Roja, hashtag nama aktif. Bye-bye.

0: 15 hari bulan 7 2026. Renggak semifinals. France melawan Spain. Bar Dallas Stadium, Arlington, USA. Pukul 3 dini hari. Boleh dipedat live bar Sukan Plus. City lagi main bar semifinals. England bersatu dengan Argentina. Bar Atlanta Stadium, Atlanta, USA. Kena 16 hari bulan 7, 2026. Hari 4, pukul 3 dini hari. Boleh dipedat live bar TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA. Hashtag Piala Dunia FIFA RTM. Nak lama lagi dekat di temu kita? Ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu. Sebina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita bak malam anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Gira Sambang, Kaban Konsen Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Dato' Dr. Makem Musim Lamu, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri, Ngau Beranak ke Pukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program Temuga dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban, Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
1: Arab sampah datai masuk nadai pembayar. ACSJ ke-9 melatih ke industri musik Iban.

0: 15 hari bulan 7 2026. Renggak semifinals. France melabangkan Spain. Bar Dallas Stadium, Arlington, USA. Pukul 3 dini hari. Boleh dipedat live bar Sukan Plus. City lagi main bar semifinals. England bersatu dengan Argentina. Bar Atlanta Stadium, Atlanta, USA. Kena 16 hari bulan 7, 2026. Hari 4, pukul 3 dini hari. Boleh dipedat live bar TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA. Hashtag Piala Dunia FIFA RTM. Info Activity Y.
1: Aku Rada Jaro, Pabis.

Tidak dekat diberi peluang melekus ke engkeman, nitihka pemutus persa engukus dikerinduk ke sidak. Nak metuju ke lewat untuk diatur, ngambil ke ngemliang ngomberi penerang negara bandar liak senang tangkus, engkau pulang gawak kuli ditanggup sidak cemah ilah. Ngambil ke sidak, nak

pala ng biya maya niya. Disdiya ka nga gabla ng biya tiyatay ngulo po pinto. Kanap ikot na biya na ira panatay akademi, endor taga status ekonomi, patut diberi awa nyerungkai potensial diri, serta milih bidang kestipa ngau penau, serta expression sida. Belajar ukai seminat bekaul ngau mulih ke penyulut akademi, tambagak bekaul ngau nempak individu ti ngemuan pengelandi, daya pengetan, nilai-nilai ti mulia, serta penau ngelepak ke diri, ngau dunia ti seluruhan berubah. Ngau ekses ngegana miha serta pengelandi

Kalau bertemu baru kita pendengar dalam program Leman Berita, nama berita kita ke sekali itu, sehari itu. Bakal selama perantai aku, kita sudah nemu ya. Aku sigi tetap main ke kita lima itik cerita, lima itik kisah. Ya kebisi udah nyadi empat lama aku dah. Aku bisi bersemaya ke kita empat lama senentang cerita Rimuna India bisi dua itik. Tangnya barang itik kedua. Kita mansang dulu ngagi raun ke terubah dulu au. Jadi dua-dua jenuh-jenuh kita dia. Anang limpang kini, anang kibak kanan tentu ke kita yang tadi mendiang ke mamai. Okey ni ngau mendiang ke program tu. Leman berita kita ke terubah tu nyadi di Phetchaburi di mana Thailand. Dan aku kenang senentang

panggangki kan, tentu kita berguna kapi ya. Bisa sekali berkena kekaran manggang berdalam oven, bisa bersih kena areng, bisa ada lagi macam-macam bisiknya kena upiah kini, upiah kuda rangkai, kena kerubung nyur bisik, macam-macam cara. Tang di mana Thailand dia dan sikut lelaki. Yangnya tadi bapanggang manua, jual manua, ngena nama, ngena mata panas, ngena solar. Cara dia kena lelaki itu bernama Sila Sutarat. Ya berjual manuk panggang, ngena kuasa solar. Nadai ngena arang. Dengar kita berkini cara manggang tu. Tahu-tahu dia pelajar ke kita itu. Berkini cara manggang. Ngambil ke kita nak beli karang. Dengar kita tahu. Tulis mana-mana berkini cara itu. Jadi lelaki itu tadi ngena kuasa karangnya tadi. Bandar ke Dukumai. Tambon Nong Sano. Dia pilih menua muang. Di Thailand dia dia tahu. Jadi lebih ditanya belah pemberita. Jadi Tuan Sila berkini tertemu ke cara manggang nak solat tu, nak api, nak kena arang. Berkini Tuan. Jadi begitu ikat. Jadi aku tu tadi kalau berjalan bersebelah pasal tadi mansak cermin bas. Maya aku mansak cermin basnya tadi. Ya gari panas, panas, panas. Maya nya ikat. Maya aku mansak tadi. Tak saya kena tunuh mua aku. Laban mata panas kemancar ngagai cermin basnya tadi. Lalu nengau mua aku. Apa? Asa kebetuk mua aku. Kaya madah ngagai pemerintah tu. Jadi berpun narinya meh tadi. Aku tu. Lalu ngenak caranya. Berpikir aku berunding aku. Kak. Tidak berketuk manggang manua. Enggak apa lagi. Nak lagi aku beli arang. Ni buah bergigak ke kayu. Kena bertunuh ke nyak. Nyumai duit. Kok lelaki itu pendengar. Ya kebenar Sila Sutarat tu. Jadi berengkah harinya. Tadi. Ya lalu bergumpul ke cermin. Mayu cerminnya digumpul ya. Dia tusu mana-mana ya. Dia gagak ke langkar. Langkar cermin ke nyokak segala pun dia. Tusu cerminnya dia. Lalu manuaknya dengkah beluan cerminnya. Jadi maya hari panas. Dia tengah ya. Dia jemui ya cerminnya tadi. Semua pengangat cerminnya pancar mata panasnya tadi. Lalu dituju ke ngage manua. Di ini nak angat. Segi angat ya tahu je ke kita tahu. Cara tahu. Ya ke dia kena tu. Kena cermin ya tahu. Jadi kau ya peningat. Siku manua ke pemerat 1.5 kilo. Nanti ada panggang tu tadi. Nanti mansau mana dia panggang. Kena cerminnya tadi. 10 ngage 15 minit aja. Laban tikas pengangat mata panasnya. Dipancar kena utai ke degagaknya tadi. 300 darjah Celsius. Degree Celsius. Pengangat utanya 100 celsiusnya udah hangat. Anda anggi 300. Ya 100 celsius tu ya ke kira ke air hangat kita gelesaknya anyak ya. Nanti ya 100. Nanti 300 dah. Anyak ke buah manu atau tadi 1.5 kilo 10 ngagi 15 minit ajak mansau. Cara ayo kita Sila Sutarat tu manggang manu. Tu kai panggang manu tu manu tengau. Okey, manuak panggang, au manuak tengau. Au dah tahu nanti kita berjual manuak ngena nama manuak tengau. Au okey manuak panggang. Nanti ngora bukai manuak panggang kita nai rau. Beli meh manuak tengau kami. Ndak ngena areng, ndak ngena kayu. Nadai buah sap. Jam 4 mansau. 10 ngagi 15 minit. Nyantai hari panas, benti hari kudik deh. Nadai meh kita nak berjual manuak. Nyaman tadi elemen berita kita keterubah ya. Jadi ayak kita Sutarat tu tadi ngabini ya Pan Sri. Ianya mujur berjual 40 ikut manua. Ngena cara tu ya. Kelimpah harinya lampang ngut pun bisik dijual. Elemen berita kita keterubah. Berpanggang ya. Resepi nyelai area orang bukai. Manua okey ada panggang. Tang di tengau. Ngena cermin. Elemen berita keterubah. Kita masang lagi elemen berita kita kedua ke sekali tu. Lepas berita kita kedua untuk peninggal, jadi di mana China? Tu ngenang senentang orang agak konten. Ya, kita kerinduk bergagak ke konten, terus ke pengawak kita. Lepas kelimpah hari kita merindang orang, berkongsi ke pengalaman penelebak kita, ngau mayuh macam perkara ke patut ditemu orang, kita megak dekat boleh duit. Nanti nyemak, orang mayuh medak, udahnya tadi kita bisik ngelaku ke barang dalam konten kita. Di mana China, di peninggal, ukui tak terbilang, siku ukui ke terbilang di mana China, dan ya kesuah digagak ke konten orang akan ngempuh yang tadi jadi ukur itu bernama Chu Tao lelaki akan ngempuh bernama Guo yang tadi peningat di mana China dan ukur itu aja yang pun FB nya ngau yang pun laman sosialnya bisi 1.5 juta followers orang kena tiang kau nak datang dia ngia ukur ya bernama Chu Tao tu tadi 1.5 juta followers jadi ya dempu siku influencer ke bernama Guo.

0: Di seruai itu tadi peningau dalam konten seruai nah segi berjalan di serata menua China kia kita lelaki bernama Guo atau influencer atau ngau kue bernama Cutau kia meseruai makai kia bertundi kia mayuh macam bergentayang mandang kendiri ngagi orang ngerinduk kati orang ya ngak meh konten kadagagak seruai itu peningau jadi dia ada hari siti udah kelama-lamanya tadi lelaki tau kia influencer bernama Guo atau tadi ia berundiang udah suah nak untuk ngagak konten bak menua China aku tu dekat mansang lagi menua Georgia dan tengok ke menua orang putih tengok ke barat kan tang ya ngai mai cutau peningan nama ke bah ukoi tu nyudah kelalu tuai lebih 5 tahun ngau ya berjalan di serata menua China bergagak ke konten jadi hari siti yang mada tinggal mede cutau ko ya ni bah ngau aku ni nyudah tuai nan tu dapat lagi di ngau aku ko ya aku tu lama diri ku tu ila bertahun aku tu ngagak konten bermenua tasia ko laki bernama gua tu tinggal nu ko nya padah ngagak pinai pai nai ko ya jaga me cutau tu mana-mana ku tu kan ngagak konten anyang jauh igat ko pai apa tinggal ila me kami jai nyai ngaga cutau tu mana-mana mere makai semua nyu maka sai kanyak ye tau. Ko ape tu Cina nya tadi peringa madah ngage guo tu anak ya Oman sang meh guo tu join ngage menua Georgia di menua tongak ke barat kan tadi ngagak-ngagak konten ni peringa nak buka-buka 70 hari 2 bulan lebih udah bekawe ke belelang ba menua Tasik dan bergagak ke konten ba dalam media sosial dia habis nerima kangau hari sedak sebilia
1: oh igat dapat ngom pulai kue nyoncok nak temu igat tu tau tu nyai dia temu tu benar ke nyai yang ingat nyau kesah-kesah gua peningau ditinggal semua kerban tak kena yang nyak dedin basi tindur ya lalu pulai kesah-kesah ke menua China datai dia nikai ke rumah yang lalu bapa dah ngagapai ni berdini no kue kunyak dek kue nyak mejat debai kami jual nyai je makai semua nyai dai ke nyak kue yang makai ngiyup semua alu suah je puluh-puluh satu. Kau apa ya peningan? Tanya semua telinyau baru buka ke pintu. Pahainya lama aja.
0: Kau apa ya? Benar, saya tak bergiga. Jadi nak jawab ringan, bisik rumah jiran saya bisik CCTV. Padahal saya CCTV terbisik dua ikut orang enam tu sikap siku Indo. Sekolah laki, naban ke cutau. Ke benuang nyalak-nyalak bersebelahnya. Taban ke seduai. Temu, oh nyak tu. Orang dujung dia tu ikat. Korang ke ngempu CCTV-nya, mangsa yang kian saya dah. Ketua pintu tanya, nyamau tai. Kau ucapnya mengah. Nama aku bisa mendak gama sedua edek. Bisa indu siku naban ku kue ku bernama cutau. Ketuk-ketuk gama bolo borak celuang ketuk. Oh bisa empat lama ku dahnya. Nama kue nuannya pihak. Kau ucapnya. Ya kue ku punya. Kue ku main di kue siapanya. Nah ni kami dua itu nunggu deh. Kami dua itu kejar ngumpul kue. Ani ya deh. Kau gua tu nanya ngagi orangnya. Nah ini dini nyung sudah jual ku ngagi restoran dia ku ya. Restoran ni, nah restoran dia dia ni kenal orang semua kota. Udah akhir mansang sih nak. Bertanya orang ke ngumpul restorannya apa dengar? Bertanya laki bernama gua tu. Aku tu bertanya dini no bisi kalah kena kita mendau kue mansang tu. Soai gak mau kue nya bernama cutau nya. Udah tu kan, udah sumai kami. Udah sumai tulang kulit semua udah buai kami. Peruat ya semua lempuang udah buai kami. Nadai mereka menemu ya kerja jual orang lagi kami deh. Nya men pengujuang yang pendengar dia jual 130 yuan kira ya 100 duit kita itu nah dah punya ukuai glamour 1.5 juta follower udah ada sumai masuk kali. Ya apa tadi lebaran berita kita kedua okay, macam-macam anak-anak jaga ukuai mayau kita agak aku ada semenanjung sobat ya bisa sekedar orang tadi lenyau mayau mayuah lenyau mayau nemunya tadi jadi kekelawak orang. Siapa nak menyumai mayau? Okay, mayau sebarangnya. Mayau ke bulu ke tempat tebal. Mana-mana yang kena beli orang anak 2,000, 3,000 anak. Ya. Nyak dah sumai orang pun nak pemanis isi mayau. Leman berita kita kedua ke sekali itu. Bah, kita berperindang. Betul? Okay. Tip ya, kita sambung leman berita kita ketiga. Amat sebuah berperindang. Ngai balau. Leman nama aku buah. Agi kak. Ningal leman berita. Bah, mansang ke menua Brazil ke kita? Nanti kita bedau kak berperindang. Di menua Brazil tu peningal. Aku ngenang siku Indo. Ibu kita tu. Berumur 62 tahun. Jadi ibu kita tu ya gawaknya di lawyer. ke Tegal Siti perkara ke nyadi baya peningal dia dia nyadi terbilang nama ke buat terbilang nyadi kes tu tadi induk ke bernama Marilyn D. Oliveira gawaknya dia lawyer berumur 62 tahun yang nyadi terbilang udah bekau ke de Tegam Gate. Dia tegam gate oh, gate pintu gate yang tadi. Jadi pintu gate di menua Brazil atau peninga. Okey bakal gate kitanya, okey bakal pintu gate kitanya kena buka asu kibak kanan. Bisik bangsa kena mu niki ke atas pala yang tadi. Pintu gate yang tadi bangsa niki ke atas kita pansut tutup baru ke bawah kanya. Ya. Pintu gate bangsa ngora tu. Dalam kes tu peninggal induk tu tadi pulai senam merubik aristitik palan berjalan ya betisi rumah orang bersebelahnya namun kau buka bisi sikur ke bumpur rumah tu tadi Kak Pansut berbeli barang menyata dengan nam tu sika dia buka ya pintu garaj tu garaj tu ya bakas tur nungkah kereta bab nuar putih setiap rumah nang sigi degagak kura garaj nemu tu buka kedai pakaian di kereta dalamnya bakas tur tai bisi pintu no kita ngengkah ke kereta. Hanya garasnya tadi peninggal. Anak muka-muka itu terbuka garasnya tadi lelakinya. Lalu pansur ke jalan luan lah. Banyak kena remote deh. Main tekan-tekan. Nadai memang lihat ke belakang. Tekannya kena pintunya lalu nutup ke diri. Maya pintu gate-nya nutup ke diri. Pintu garasnya nutup ke diri. Nak muka-muka yang mansa. Ada ibu kita itu tadi. Marilyn D. Oliveira. Mansa endornya. Lalu dia payuk. Lalu dia tayuk. Pintu gate-nya tadi lalu tamak ke dalam garas sorenya. Nyak meyanyo sedana lama ke udah dia payuak. Pintu gate katanya tamak ke dalam. Oh benar eh, mandam-mandam tu sebelahnya. 2 jam. Ya abad dalam garas sorenya. Okay, nama takut dia udahnya tadi Siti nyetri pedih mati. Udah gak pulai aerobik ya benuang awas mayanya peringa benuang pulai aerobik lagi perlu nerusan masaknya lalu dipayuk gate. Kengujuang kayaknya tadi mana mutai sebelahnya rawah-rawah bakal ngau kurang nah lama adanya peninga bisik disiku induk mansa nurnya ya dengan nama siapa kera rawah tu ini tu ini kera rawah tu ya lebih ya ni ngari dalam garas urnya dia ada bakal ngau ke polis polis pendatai ngupak tu sebelahnya nah lama adanya orang kempu garasnya tadi pendatai nama hal tu tuan bisik ini tu hai orang dalam tu kena payuk gate deh. Lalu dibuka orang. Jadi kisah tu pendengar viral di Brazil dedin. Kungujung ke ibu kita bernama Marilyn D. Oliveira tu dambik sebuah company iklan TV. Sebuah company TV ngambil ia berlakon iklan. Jadi dalam cerita iklannya tadi, ia digagak orang cerita di tayuk gate. Tama dalam garasnya tang terduduk di sofa lalu nekan TV. Beli meh TV tu kau ya. Macam-macam ke Tegal di Tegam Gate ya lalu dambai orang berlakon iklan. Nyam tadi peninggal leman berita kita baru kita berperindang. Aku dekat belelak dulu. Kita berperindang lagu tu, udah lagu tu lagi. Leman berita 2T Arimno India dekat Dato Sueko. Bersabar dulu. Kita berperindang dulu dengan lagu tu.

Kita mansang buat round tiga kedua program Leman Berita kita ke minggu untuk pendengar. Bahkan aku dah disemaya, bahkan aku dah dijanji. Aku mai ke kita dua itik Leman Berita Hari Menua India. Udah bersedia kita? Nanti udah bersedia. Belabuah maku betusi ke Leman Berita Hari Menua India tu. Keturbah tu Leman Berita nyadi di Agra di Uttar Pradesh di Menua India. 40 hari aja. Nama utai 40 hari aja. Ah, dengar kita cerita tu. Nyak meh pengalaman sepasang lelaki bini jadi. Semina 40 hari aja. Ukai 40 bulan, ukai 40 tahun, 40 hari aja sedua itu jadi. Ah, jadi di menua India ada peningah dia ada sepasang lelaki bini. Ti jadi ketegar rindu kepangan diri. Ketegal ke Besulu, ketegal ke dah madu pengerindu cukup lama sedoi penjadi melaki bini. Sebedau ke jadinya tari semua utai manis, semua utai nyamai megang ya. Semua utai tari ngerindu kati. Rajes ngobini ya. Lelaki itu bernama Rajes, bini nadai disebut ke nama ngai nyebut nama bini peninga. Jadi dalam kes tu peninga induk tu ke muai Rajes. Nama ke buah bini yang muai Rajes 40 hari je jadi. Nya munyi kaku repun tadi semina bak puan aja mesra itu manis 40 hari dia baru buat laki ya temu nama ke buah ngai mandi laki cukup ngai mandi nemu kena kita peningau perkara tu tadi diputar ke siko magistrate bak munai India yang mandah ke dua ikut tu tadi balat benar berkelikuah ke perkara tu ketega sigi ngai buku lagi ngopangan diri kelebih gi induk tu cukup ngai nama ke buah laki ko tau ko ya 40 hari sebulan lebih jadi ngaku 6 kali aja mandi ko ya. Nya lakinya madah ngaku au amai ngaku mako ke 6 kali aja aku mandi. Tang ya tu tadi peninga amai yang mandi 6 kali dalam tempoh 40 hari. Aku nak mu mandi dalam tempoh 40 hari 6 kali mandi. Nak mu ku carang itu. Ya tu kai mandi. Nanti di kumai kita mandi buruang, buruang basah ke mandi piang. Ya tu kai mandi buruang meciak-meciak tubuh kena air. Pesik-pesik kenyak jak tubuh kena air. Mandi me aku ya. Ngai me bini madah ya peninga. Tu ngujuang ke bini yang tadi mai perkara tu ngagi kot. Tang kot mana huji sudah dia bertemu ba upis counseling ruang bilik dulu. Dedin ninga jakuk sida bekeni awak kesedua yang tadi nak nyadi bersarara ngapangan diri, awak kesedua yang tadi ulih ngatur pangan diri. Bertemu dah tadin peninga pan nak ulih diatur ada dia kak pernah sedua itu tadi bersarara manis. Aha. Laban nama kebuahnya amat tadi laki itu tadi cukup ngai mandi. Semina 6 kali dalam tempoh 40 hari jadi. Ya mandi. Ha, ya, ya. Jadi lebuh ke penudi sekali laki tu mandah minta ampun solo. Au mandi maku dah tu 3 kali 4 kali 10 kali sehari mandi maku. Asu ada berendam ka maku. Asa menuan anak muai aku au ko laki tu Rajes tu tadi mandah ngai no nyongai ko no ngai na uliah ko ya. Nemo dek agi seminggu dua agi tan kun siom bau dek ko ya. Lepas nanti aku sikit kak kedek kau ya. Lepas dia cukup manah dengan aku. Nyo minggu ketiga, minggu keempat ini aku tan kau ya. Nyo saya ke dia mau bangkai. Nyamai aku jadi ngebayak kau ya. Nyaman peningau teka nyadi. Masa dua itu nyadi Rajes. Nanti aku ngau mentin dengan kaku kau ya. Nyam indu nyam dah peningan sikit ngam mati ngai hidup sikit ngai jadi ngon Rajes kau ya. Bekenyam nyam dah ngagai tuan magistrit dan sikit nak uliah bergulai dengan Rajes kau ya. Labah ke bau bangkai, bau baniang. Nya mencerita kena kirim ke siko orang tip mendiang keluman berita peminat hari Bintulu tidak salah kue ya. Gerimis Senja kue nama ya okay? Gerimis Senja tang ya kengau kena nama Gerimis Senja. Terima kasih ya genuan kita bansang lagi keluman berita kita ke penduduk sekali itu keluman berita sama megaknya di India nya Karnataka di mana India dedin genang senentang mi tasak. Mi tasak tu ter mi segera mi ke beli kita bungkus ni buah aku nyebut nama ya. Mi ke de tasak tu beri tu bici yang ya apa semua jampat di sumai jampat dempak. Jadi dalam kes tu peningah seduai melaki bini tu sama ditusi ke sikup magistrate sama minta sarak kelebih lagi lelaki tu nanti tadi induk minta sarak tu lelaki minta sarak nama ke buah seduai tu peningah pai ke lama udah jadi. Seduai melaki bini tu pan sama ke cerita sampai lama dah. Jadi jadi magistrate tu bandul ke Dukumbai Balari bernama ML Ragunath. Ya madah bisi sitik kes tu kaya kenyadi diputar kumpai lama aku dah.
dua ikut melaki bini itu. Nah, dah lagu tengah sus dua esara. Ketegal mi tasaknya. Indu tu, kaya maya kejadian yang tadi, okay, mayan gamal, bisi, nasigi bisi budi, adat, bahasa cukup mana, nasigi berbahasa kentua. Ko magistrate tu, madah peningan lebuah ke betusi ke cerita tu. Tanya ma tadi, agi ke seminggu dua jadinya nadai ke ayan buat induk tu tang udah nyak tadi peringat baru lakinya nemu bini nak nemu nyumai utai peringat nyak kita induk nak tahu nak bersumai utai nak tahu nak nemu nyumai utai anang nemu nanak ke air angan aja tau ke ngerbuah teluk je temu kita nginduk tu tadi ya seminat nemu nasib mi dini nak agi seminggu dua minggu nyagitan melaki dah baik nyirut kemi pagi nyirut kemi tak saya. Tengah hari dia baik nyirut ke mita saya. Malam pun sama nyirut ke mita saya. Munyi kau kurupun tadi. Agi dua minggu, agi nakal. Mereka lelaki dia baik tu nyirut ke mita. Agi bertungak mua deh. Agi benar manis bergulai mayanya. Nyudah ke lemah lama. Nemu dia jauh. Nemu kan kual. Kamu tah nyawa. Makai mita saya. Ngujung ke lakinya si Teri Madah. Berkata, oh kau yang. Oh sulu hati. Kau yang. Uji sari tu tua tukar menu tu au. Baduk gi tua makai mi besarnya. Uji tu antuk tukar mi men aku kamu dah skill no berapi. Ko ya mandah ngagi bini peninga. Au mo solo kerja menurun menuan. Ko bini tadi aman sayang maka bantu tadi ngen suang menurun di malam tu sigi makai tanya menyamai. Ko laki peninga. Kira pukul 5 pukul 6 pulai melaki perut begeriuk begerinau perut saya kena keramat bayak. Ya pun mansangnya oh sulu aku dah datai perut ku tu lapar ku mana give ini dengan aku tu musulu ku udah megang tato benua ngat tu ku mansang datai ba meja makai dan nama udah buka kurang tudung penangkup lawaknya tadi ada pada kami amainya ukai mi bansa kesuai tempat ya bansa buka nanti keterubah tadi perisah ayam perisah manua sekali tu perisah sayur asai sayur tangnya tetap minta saya nya solo nanti ngelama tu asai manua tu asai sayur kok bini peningan sigi kumpum kena skem bini kok ngujuang ke laki tu mic case nya ngage kot dadu ke kot sudai pun sarak manis maga sama ngau cerita kena di Uttar Pradesh nyari ngau nya peningan tu menakak luman berita kita keminggu tu terima kasih ngai kita aku dah bergulai ngaku Edmund Langi dalam program luman berita kita keminggu tu nanti kita ketemu baru buat Allah aku hari studio sekali itu bye bertemu buat banyak kebukai bye bye.

mungkin terlebih kediri hau dikenang pun ke awak sada lemai di YFM. Terus ke segmen sada lemai hari 2 ke sehari itu kita bergulai dengan aku Sam nyentuh ke pukul 9 malam tu lagi. Terima kasih kita ke agi mendiang ke kami di YFM. Kita ke engkau baru datai di rumah pulai kawak ke lemai tu. Lalu pihak muka kita ke agi apa rantu jalai. Harap ke berjimat mulai kediri ke rumah. Okey, enam bakal selama pukul 6.15 minit lemah itu lagi kita dekat mendiang ke program Hello I Biri bakal selama ninti yang lemah hari 2. Okey, jadi berdau kita mendiang ke Hello I Biri. Tu setiap lagi lagu kena merindang kita ke lemah itu hari Marina Cara Bujang Ulu Sungai.

0: kasih YFM. Selamat lemai peningah. Terima kasih yang kita ke terus meruan mendiang ke sada lemai ke lemai tu. Anda minah ke bukai. Jangka aku mayuh berita mana ke patut ditemu kita abah awak hilo Y miri kita ke lemai tu. Ke terus tu berita mana ngagai bala nembia di miri. Institut Latihan Kemahiran Belia Negara ngau Kementerian Belia dan Sukan dekat ngatur dua bengkah kos pengelandia dalam program Rakan Muda Future Y Skill 2026. Kos keterubah ngaga ban ngau pizza di dekat diatur kena 24 ngagai 26 Julai 2026 pukul 8 pagi ngagai pukul 4.30 lemai ba bengkel penyediaan pastry IKBN Miri. Lalu kos kedua ianya Colin Check and Changs di dekat diatur kena 25 Julai 2026 pukul 8 pagi ngagai pukul 1.30 hari ba bengkel penyelenggaraan kereta IKBN Miri. Kedua-dua kos pengelandia tu percuma ianya latihan pengelandia asas untuk raban miak menua tu ngambil kos panak ngena konsep do it yourself. Dikena mantuk napi hungkus penghidup ni tengah hari. Jadi ngagai bala ni biar ke bisa hati deka masuk kos tau. Nyeri atur minta dibuka ngagai peranak Malaysia ke berumur 15 ngagai 30 tahun. Peranak menua tau kelebih lagi ke diau menam di Miri. Kos tau semina dibuka ngagai 20 ikut peserta ajak bak tiap-tiap program. Jadi penerantis silik kita tahu telefon ngagai Mr. Freddy Balumar 013-842-6994 tau ke scan kod QR bak poster ke bisa dipandang bak Facebook ngau website IKBN Miri. Tau ke lawak website sidak bak http://kemahiran.kbs.gov.my. Rakan Muda Future Wise Care 2026 belajar ke pengelandia baru, nambah ke penemu, nampak penghidup terlebih meruan jemahila. Lalu berita kedua tu berita mana ngagai bala peningan di Bandar Raya Miri ngam megah di Miri. Ngagai semua orang ke rindu ke ilmu ngau sastra di selampur bumi Kenyalang. Pustaka Negeri Sarawak Pampa Miri dekat ngatur program Sarawak Children Art and Literature Festival 2026. Program tu diatur kena nerena ke pengerina maca baraba nembiak min ngau nembiak rebak baru ngetan ke pesaka budaya Sarawak nengah literature serta ngelaku ke bermacam tukuh ekspresi seni baka nulis illustration ngam mega seni pemerintah. Ia mega muka ruang agak pelajar takkan nembiak sekolah ngau masuk bingkai kreatif dikena ngangkat ke pengeladik maca ngau nulis. Aram sama mai bala anak ngau diris bilik nguluk pengeram itu lalu penerang ke siliak tau ditanya ngagai pustaka negeri Sarawak Miri ngena lumur 085-422-525 tau ke lawak website www.pustaka-sarawak.com. Lalu berita kita ke nangkan ketuanya pengawak ngatur Miri International Bike Week MIBW ke 13 dekat berengkah diatur 28 ngagai 31 Ogos dipelabak oleh ngenegap kagi penduduk Miri nyadi palan dagang temuai lumbak ngemain serta gaya penghidup di Sarawak. Sapit Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintah Sarawak Dato' Sebastian Teng Chiu Yu madaka pengawak ngatur pengerami tikas antarabangsanya Ukai Semina ngempuruk ke komuniti bermotosikal hari dalam ngau menua luar dan megak nyukung pengawak ngelaku ke Sarawak nyadi palan dagang temuai ti di Kerindu. Ia mansuk kejakonya bahawa pengarang berita sepengudah pra ngelancar ke MIBW ke 13 di Miri. Koya Miri ngembuan penglebih hari sukut pemanah rampak menua penyelai budaya ngam megak perengkaguna hospitality ti ulih mata mayu hagi temuai demostik ngam megak antara bangsa. Yang ngarap ke MIBW 2026 terus nyadi pengawak ikonik di ngangkat ke nama miri barengat antara bangsa. Kelimpah ari ngerapit ke kawa komuniti bermotosikal ari mayuh bengkah menua. Ia megak ngarap ke pengeram itu oleh mata penyerta ari Malaysia nyeng kaum Brunei Darussalam, Singapura ngam megak Indonesia. Selamat lemai ngagai bala peningah kita di Bekenu ngam megak di Subis. Berita mana kalai PBB Pampang N71 Bekenu dekat ngatur sebengkah program kadikumai Kanibar Rinawati N71 Bekenu 2026 kena 15 ngagai 19 Julai tu ila. Mayuh macam itibiti ting rinok kati nganti kita nyeng kaum pekit budaya lomba ngomain pemakai asal ngias bungai ngajat langkau berjual serta mega mayuh hagi pengerami bukai ungkup diri sebilia. Yang lain mensia mayuh di pelilih menonya di perangsang datang ngagai Kanibar Rinawati N71 Bekenu 2026 15 ngagai 19 Julai tu ila. Sama-sama kita ngericah ke budaya, ngerapir ke kawati serta mega nyerakup ke community. Lalu kena ngujung ke Hilo Wai Miri kita ke lemai tu peningah. Mai kita mendiang ke dua bengkah promo ke terubah tu promo Bintang Baram Regatta 2026 ditangkan ke ngau promo Baram Regatta 2026. Bisi mimpi katnya di penanyi tu meh peluang luar. Besri main ngobaram Regatta 2026 Miri FM dekat ngatur pekir berlaku Bintang Baram Regatta 2026. Audition dekat diatur kena 23 Julai 2026 hari 4 pukul 8 pagi ngagai 12 tengah tengah hari Bak Dewan Suara Baram. Begitu dibuka ngagai peranak Malaysia berumur 17 ngagai 35 tahun kelimpah recording artis. Kategori lagu bebas luan oleh main lagu Melayu, Iban, Inggeris Talkan Mandarin. Maya Audition by Minus One Nuan Ibu. Anda muai peluang tu. Siapa nemu hari pentas tu Nuan oleh nyadi sebutir bintang. Kami nganti Nuan Pak Dewan Suara Baram 23 Julai tu ilang.
1: YFM Miri
0: Baram Regatta 2026 Marudi Datai Baru 23 ngagai 26 Julai 2026. Ramai kejaku, peace, unity and progress.

0: 23 hingga 26 Julai 2026, para Brigata 2026 Marudi bertemu kita di Marudi.
1: Jadi ya, promo Baram Regatta 2026 hanya tadi ngujung ke Hilowai miri kita ke lemai tu. Dan sebenarnya bisa jago gerah ngagai mensia mayuh kelebih lagi semua bala temenggung, pemanca, pengulu, tuai rumah, ketua kaum, kapitan ngau semua bala councillors dipinta datai. Bebala mayuh kena 24 hari bulan Julai 2026 tu ialah 9 pagi. Ngemata ke pengerami berjadi lomba powerboat di dekat di penyadi yang berhormat Dato' Amar Douglas Ugambas Sapit Premier Sarawak. Lalu 25 hari bulan Julai 2026 pengerami berjadi Baram Regatta 2026 di dekat di penyadi yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Abang Haji Abdul Rahman Sohari bin Tun Dato' Abang Haji Oping Premier Sarawak pukul 9 pagi bak dataran Marudi. Nyanaka hilo wai miri kita ke lemai tu. Pulai baru ngagai kabar aku bak YFM di Kuching. Selamat lemai. Bye-bye.

Okey, sudah kalau sangkai bati hari Sanda ya, yang dilagun tadi dipinta kaban kita insin kibung ke Madah Kediri, ba rantu jalai pulai kawak ko ya ke lemai itu. Lepi yang muka kita ke agi ba rantu jalai munyikaku harap ke nyaka pengikun kita mpu lebuh ke driba ba tengah ke jalai alun jam ke dia tau ya. Lalu pihak muka ana ingat maya jam ke dia tau muka bisik bala kaban kita ke nyedia Kediri dekat nurun kawak shift malam bisik muka ke baru nurun muka ke lemai tau ya. Lalu pihak muka merindang kita ke di dapur berengkah panduak kotai kena kita makai halamai tu lagi ya. Okey, nak ngira pengawak ke diatur kita peningat. Terima kasih mendiang ke YPM. Kalau tadi kita baru dah mendiang ke program Hello Y Miri hari Bana Jimbat dikeluarkan inti yang lemai hari 2. Udah kita mendiang ke lagu hari Ricky Anderson tu lagi Api Kulat Malam. Berengkah muka maca pesan berat atau ke pesan ke berbatang ke diterima hari peninggal kita. Jadi kita ke bisi pesan berat atau anjung agai WhatsApp Konti YFM 013-862-8422 ya.

0: cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Okey, jadi tu macam dulu pesan ke bisi diterima hari peninggal kita. Kalau pesan ke terubah tu hari lanan tau ke iwang anak ramai. Jadi pesan tu madah ke apa ya, murni anak latit ya. Murni anak latit udah nadai pagi tu tadi. Lalu niang tu dekat di Sungai Pala Mayu. Malam pergilah 15 hari bulan 7 lalu dekat dikubur ke pagi hari 4 tu ialah berpendam batu besar. Jadi pesan tu nuju among anak latir timiri, anak niang limah, anak niang limbang, kaban belayan di Miri, Bintulu, Sungai Tandu, Purai, Munggu Demam, San Kemantan, San Ucap, Puai, Kelawah, Panggau, Pakit, Sutung, Diserian, Kucing, ngau kaban belayan ke Bukai kena boleh disebut di Tumagang. Jadi pesan tu tadi madah ke murni anak latir. Murni anak latir udah nada ya. Lalu dekat di Sungai Pala Mayu malam pagila 15 hari bulan 7 lalu dekat dikubur ke pagi hari 4 tu ialah 16 hari bulan 7 2026 berpendam Kampung Batu Besai. Okey, lalu pesan kedua tu ianya hari pada nak booking madah ke Indaya, ianya inya nak kasih ya, inya nak kasih udah nadai kemari. Lalu ni yang inya nak kasih tu dekat di Sungai Pala Mayu malam pergila apa rumah sedempu, ianya berumah ganji Meriuk Sedan Baru Engkiri. Lalu ni yang tu dekat dikubur ke pagi hari 4 tu ialah. Jadi pesan tu nuju kaban belayan bak Meriuk, Merindun, Kampung Sedara Baru, Bara, Sebangki, Sermat, San Panjai, Bukit Tungku, Cangkul, Tintin Laleng, Selindung Ulu, Marup Atas, Empelam, Suai Sebatuk Nia, Sedarat Mawang, Setengin, Semuih Baru, Sukung Lubuk Antu, Jelukung, Isu Semuncan, di Sedarat Langkang Lili, San Ugul, Marup Atas, Marup Paruh, ngau kaban belayan ke Bukai kena oleh disebut di Tumagang. Jadi pesan tu tadi madah ke inya anak kasih ya, inya anak kasih udah nadai. Lalu ni yang inya anak kasih tu dekat di Sungai Pala Mayu malam pergila 15 hari bulan 7 berumah sedempu, inya berumah ganji Meriuk Sedan Baru Engkelili. Lalu ni yang tu dekat dikubur ke pagi hari 4 tu ilah. Jadi nguyang agai pesan ke Siti tu peninga. Jadi pesan tu hari itun anak Rejab atau Kejabai. Pesan tu madah ke laki ya, Jimmy Ramba anak Sigau, Jimmy Ramba anak Sigau tau ke Pai Perancis udah nadai kemari ya. Lalu ni yang tau dekat di Sungai Pala Mayu malam tau lagi pa rumah sidempu, inya rumah lumur 288 lot 6350 lorong 8 di Kampung Sungai Apung Baru. Lalu ni yang tau dekat dikubur ke pagi pergila bak pendam Menglika Uang Panjai Lubu Antu. Jadi pesan tu nucu kaban pelayan Pak Uang Panjai, Nyemungan, Sibau Rebah, Bunut Badau Indonesia, Empanang Indonesia, Piam di Indonesia, kaban belayan di Kuching atau kaban belayan ke Bukai kena boleh disebut di Tumagang. Jadi penerang ke Silia berkawal ngau pesan Rabah tu kita tahu bertelepon ngakai Francis Ellenwood anak Rabah berlumur 016-557-1844 tahu kenuju Peter anak Rambau ya 013-372-4849. Hanya tadi pesan madah ke Jimmy Rambau anak Sigau, Jimmy Rambau anak Sigau tahu ke Pai Perancis udah nadai. Lalu ni yang tu dekat di Sungai Pala Mayu malam tu lagi Pak Romeh Sidempu Inya rumah lumur 288 lot 6350 lorong 8 di kampung Sungai Apung Baru Kuching ya. Okey, inya pesan maka ke diterima dari peninggal kita, lalu pesan ke Siti tu ianya dari Sharon anak Seli madah ke ngeta sulit niang apai sida inya niang tuai rumah Seli anak manca ke dekat diatur 18 hari bulan 7 2026 pukul 6 pagi ya ba rumah sedempu inya ba sungai menuan kapit. Okey, jadi pesan tu nuju kaban belayan di Serikai, di Johor, Sibu, Kuching, Bintulu, Miri ngau meka kaban belayan kabukai kena oleh disebut di Tomagang. Penerang ke Silia lagi kita tahu bertelepon ngagai basi anak alang balumur 014-613-5298 tau kenuju Stanley Silang anak Sli 013-859-3273 tau ke tahu meka telepon ngagai Sharon Betsis 012-8807-307. Hanya tadi pesan madah ke ngeta sulit ni yang tuai rumah Seli anak manca ke dekat diatur 18/7/2026 pukul 6 pagi ya ba rumah sedempu inya ba rumah Seli Sungai Menuan Kapit. Okey, pesan ke Siti tu ianya hari dunia nak santua ya madah ke ngeta sulit lalu berantu keniang apa sida ianya ex tuai rumah santua anak lidang atau ke apa sandum kalai nguan nulit ianya 17/7/2026 lalu pagi 18/7/2026 ianya pengawal ngeta sulit ke dekat diatur apa rumah sidampu ianya ba rumah lang nang meruan di Jih Selangau. Okey, jadi penerang ke Silia agi bekaul ngau pesan tu kita tahu ba telepon ngagai dunia nak santu 013-275-1595 atau kenuju Dami anak santu 011-595-9300 ya. Ya tadi pesan madah ke ngeta sulit lalu berantu ke niang ex tua rumah santu analidang tau ke pai sandum ke dekat diatur 18/7/2026 ba rumah sedempu inya ba rumah lang nang meruan di Jih Selangau. Okey, nya tadi aku pesan ke bisa diterima dari peninggal kita. Okey, udah tu lagi aku nampung maca pesan ke Bukai. Dari berperindang dulu ya. Lagu hari Winnie Albert, Bisik Antinuan. Kena berindang kita akan main tau.

0: cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Okay, ngatai ke pesan bukai hari peninga kita ke lemai itu ya. Bedau kita mendiang ke program Aramansang pukul 7 lemai itu lagi. Jadi pesan ke sekali itu hari bangi anak bungin tau ke inai ngadan. Madah ke pengawal muai basa ke niang menantu ya. Inya niang canda anak majat ya. Tau ke inai jingan ke dekat diatur hari 6 tu ilah 18/7/2026 pukul 7 lemai. Jadi pengawalnya dekat diatur apa rumah sidampu, ba rumah ribun, tinti yang melaban sungai Kelampai Seratu. Hanya di pesan tu nuju kaban belayan ba rumah Dinis Tintiang Remat, rumah Anita Balai Badak, rumah Richard Sungai Muding, rumah Belayung Ulu Ruban ngau meka kaban belayan kabukai kena ulih di sebut itu magang. Penerang ke sili lagi kita tahu ba telepon ngagai William Lesen Jingan balumur kusung 14575-2457 atau kan ucu Lesen Bungin kusung 111-203-8069 atau kan ucu Pilingat ya, kusung 119-742-768. Ya, tadi pesan madah ke muai basa ke niang canda nak majat atau ke inai jingan ke dekat diatur 18 hari bulan 7/2026 hari 6 tu ilah pukul 7 lemai ba rumah sidampu inya ba rumah ribun tinting melaban sungai Kelampai Seratu. Okey, lalu pesan ke Siti tu peninggal ianya hari Normi Bohan anak Titus Tunyang madah ke ngeta solid ngau berantu ke niang. Okey, jadi tu bisi penanggul ya bawa pesan ke di anjuang sida tu. Okey, nanti ngau pesan ke Siti tu ianya pesan madah ke Angela. Ya anak kalum Angela, ya anak kalum tau ke inairiti tau ke bini ni yang sarjana bujang anak layang udah nada ya. Lalu ni yang tau dekat di Sengai Bala Mayu malam pergilah ba rumah sedempu inya ba rumah benal Sungai Yung Kapit. Lalu ni yang tau dekat dikubur ke pagi hari 4 tu ilah ba pendam Katolik Jalai Pelajau Sungai Kapit. Jadi pesan tu nuju kaban belayan di Bawan Batu Luking, Ranan, Jagoi, Kenawin, Durian ngau meka kaban belayan kebukai kena ulih disebut di Tu Magang. Jadi penerang ke sili lagi kita tahu tanya atau ke telefon ngakai Jelani Bujang bawa umur 013-826-436 tahu kenuju Brian Bujang 013-895-7196 tahu kenuju Ranti Bujang 013-565-1836. Yang tadi pesan madah ke Angela ya anak kalum, Angela ya anak kalum tau ke Indai Riti udah nadai. Lalu ni yang tu dekat di Sengai Bala Mayu malam pergilah ba rumah sidampu nya ba rumah benal Sungai Iung Kapit. Lalu dekat kubur ke pagi hari 4 tu ila ba pendam Katolik Jalai Pelajau. Okey nya ke pesan ke bisik mega di terima. Jadi pesan ke Siti tu hari Eliana Michelle Lemba pesan tu madah ke ngeta solid niang Thomas anak Joseph Bali ke dekat diatur hari 6 tu lah 18/7/2026 ba rumah sidampu inya ba rumah Lipin Nanga Banyau Meruan Kapit. Okey, jadi pesan tu nuju usun anak jalak ngau sida sebilia sida jenggot injo anak jalin dina anak jalin belayau anak jalin jamboi anak magai jandun anak magai tu rumah nyamuk anak jam, rambul anak jalak ba rumah latau lembang, jantang ba Chelsea Heights, bidah anak lipa ba Sungai Kapit, inai miluah ba tatai kenyalang, engau meka kapan belayan ke bukai kena ulih disebut itu makang. Jadi penerang ke sili lagi kita tahu ba telepon ngakai Jimmy Thomas ba umur 013-332-4084 tau kenuju Jini Tugung 019-329-4084 tau kenuju Ella Lembah 010-587-1608. Okey, nyata tadi maka pesan ke bisa diterima hari peninga kita ke lemah itu. Okey, jadi pukul 7 lemah itu lagi peninga kita dekat mendiang ke program Ramansang, ya, program Hari Upis Bertanam Topik. Tu setiap lagi lagu kena merindang kita hari Jimmy Nyayang, Aku Bakal Selama.

0: Woo! Dito kita dengar YFM. Manis! Ang kain! Harap kita terperindang. Ato ya, ulat-lat. Woo!
1: Dinaka YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai.
2: Sama bertemu baru ngaku pada peninga bak program Araman Sayang Siti program yang kena keluarga hari Indopis bertanam tupik Sarawak. Jadi bak program Araman Sayang ke sekali itu kita bergulai ngaku Li Hendrik ke alai minggu itu aku dikamai kita ninga kerana aku ngasiko usahawan ke bisik dengan dua projek nanam kupi dikena nama ke penata FMC ianya Encik Jantan Anak Minggan bak Sungai Raya Batu Lima KJD Road Bintangor. Engkau tahu aku ngeluh kenuan Encik Jantan ngage randau program Arah Mansang. Selamat bertemu Encik Jantan.
3: Selamat
2: semua. Jadi tadi Encik Jantan ulian nuan berkongsi ngobala peningat kita dalam program Arah Mansang ke sekali itu berkini nuan tahu berpun ke projek nanam kupi alu keterubah ya kena nuan cik bakal ke dia tahu.
3: Jadi terubah aku start nanam kupi sebab hari saya dah hari saya dah ialah hari opis senam mai aku berjalan agak ingat berada ujung aku dia nak aku beli bisi beli pawang kopi 20 pun 20 pun dulu harinya udahnya aku bergah nanam ya. Yang kedua bisi beri hari saya dah opis tanam tupi 2022 bisi 1000 yang kedulu sebab lagi misi 1000 ke misi 2000 pokok pun meh.
2: Jadi nuan tu tadi berengkah berpun ke projek dalam kopi itu tahun 2022
3: ya ke dulu 2020 ya ke dulu tahun 2022
2: jadi projek dalam kopi itu no misi nanam otak bukai ke apa projek dua itu
3: nak ada otak bukai tu tanya udahnya aku nanam pisang gulai ngok kopinya ya meh kita ikat gulai setelah aku nanam kopi dengan pisangnya. Ngau kopi dengan pisangnya. Start aku nanam untuk dia.
2: Kira ke nuan terima dah tahun 20-20. Bisa sudah 6 tahun lah. Sudah keterubah nuan berpun ke projek nanam kopi itu ya. Betul?
3: Lalu setelah dengan pisang aku nanam.
2: Setelah dengan pisang nuan tadi. Nak kali atau ulian nuan megak madan tuju bala peninga. Berapa penyampau pemesain dua alai projek nuan nanam kopi ke bisik di kemarahan buat projek nuan tu?
3: Buat kopi tu banyak aku nak nak nemu ikal nak mai permit tanah dalam sebilang tu bisi 1000 pun
2: 1000 pun
3: ya kalau masuk ya ke dulu lagi 1000 pun 2000 semua ya ya ke 2020 kalau mah 2022 ke baru lagi 20 pun beli aku mula juga dunia nyodak bisi brand aku ambil kau ya.
2: RM20 sepuan lah.
3: RM20 pun. Sepi tu baru bisi hasil dia tu. Kurang 3 tahun. Sampai berbuah ya.
2: Kopi.
3: Sudah dia tu. Ya baru berbuah. Tu baru bisi hasil lah. Menyogi lah. Nampak pedih kopi tu. Lama ya aku dek. Ngai berbuah. Ngai berhasil. Nak kau terbuka. Kau kurang 3 tahun. Baru ya kau berbuah, kau berbungai. Dia tanya, Reban sebab aku delak ke aku tinggi, dah khusus orang, asal perempuan ke? Ya, dia tahu. Cuba nak nemu pengen, tak tanam pihak ni tu. Lak ke tinggi pun ke kayu. Ujung-ujung bisa khusus kami sebab dia tahu. Asal perempuan, ambil nak ibu dia tiki, ambil dana baru, kurangnya. Ya, mudahnya, perempuan tadi, muai longgahnya, ulang muainya. Dia dah longgah, dia bantang baru. Alah, enggak berbuah baru atau ya. Ya, masang kertas kin. Banyak pengawal ke tuan. Ya, enggak berat. Enggak panas. Nyala-nyala aku. Kang rajanya dong. Okay. Tanam aku tinggal saja. Ya, si kata hari habis tanam. Kau yang berdarian. Ya, aku nanam ya. Tuh, baik berbuah tu. Jadi.
2: Ini kedua ngerti 3 tahun tadi. Baru ya, Kak.
3: Lebih 3 tahun. Baru Kak berbuah. Nyaman penting lagi. Tidak-tidak korang baca. Pun lama ni. Baja tu. Bukan kita akan makan. Ya. Kita nak makan. Ini boleh gawak. Bukan nyamai lah. Ya.
2: Bajar. Yang saya berbungai, berbuah. Jenis berarti kopi yang bisa ditanam nuan.
3: Ya, Rebecca tadi. Ya, memang saja ni. Yang ada yang sebuah kaya ke situ. Lepas yang ada orang bukai dia. Gebak ngau yang sebuah. Kaya sama jenisnya agak. Beli ikut sebuah. Nggak nama. Mereka ngau yang bisa. Kau nak nak nak ngambil. Yang ada yang sebuah kaya. Sikinya, sikinya. Kita bantah.
2: Bisa boleh nak ada nama kebanuan tadi. Milih Rebecca ya. Kupi berarti.
3: Itu lebih ikannya. Mbak benua kata itu. Aku mendak ada tanam aku. Ya kan jadi. Lepas nak ada bukit. Nak ada payak. Ya aku. Mereka akan tanamnya. Tanam aku bukai. Kata. Ya kak tanah itu ke lah. Yang lain aku. Mereka akan tanam tu. Yang satu. Lama. Apa dia?
2: Ya ke 2022. Nyanya udah bisa berbuat.
3: Kan? Ya dia tu. Baru buat. Ya boleh kita mendak lagi. Cara yang. Kadang ke berapa ke 3 tahunnya. Baru ke keempat. Baru ya berbuat.
2: Ya.
3: Ya man. Tu bajanya penting apa? Oh. Ya baik nanti ya kau berbuah tu. Pemain dah ada di baja di kuning ya, ngai berbuah ya. Oh. Nyam ya. Ya penting tinggi baja racun rumput, oh. Racun daun tai tiganya. Baja tu siti dia anda beri dia makai ya kuning, ngai bansur bungai, ngai gadung. Yang macam raya. Siti ke pemain dia beri bang rumput nak tak tam dia dan tahu ngena racun rumput ke bisa ngena kromosom ya mana terkena acara alai masuk orang dia kuning dia nolia nolia si gerai ya sakit lah banyak ter kromosomnya pamas tong besai pada 180
2: ya. Oh ya, kau pasal tentang baja dari baja nama kena nuan dari baku berprojek nanam kopi nuan.
3: Mulan sebab aku 15-15 baja gemuknya. Ya, amat penting amat. Ah, tak paham ada duit. Ya, belinya paham ada. Tiap tabuah mimin medon. Lak sama empit bayar gig ya.
2: Bapak harga pasaran berapanya?
3: Ya, 15 lah. Pasang ke 200 satu buku. Bukai, mudah-mudah. Lain lagi ke? Tak kau dah ngoji. Tidak apa-apa ke. Ya, ke pulih yang mana lagi. Ya, kau bantu bungai. Lalu gaduang tahun ya. Pemodah kanya. Ya, bisa kesan lagi dia. Belajar racun rumputnya. Sikit 180. Tidak kacau urat ya. Sikit macam daun aja.
2: Ah, ya, kau kuasa baca kena nuan buat perujian anam kupi tadi. Kena nuan selalu merek tadi. Berapa penyampau ya? Penyampau ataupun berapa penyampau buat sepuluh non mere ngau berapa kali non mere dalam timbuah kini
3: buat setengah kilo buat sepuluh pun bayar gini tiga bulan sekali sahur tiga kali yang penting ada lebih hari empat bulan ya kuning ya sudah hampir memakai ya bakal temu di yang ada yang memakai gini.
2: Jadi ulian nuan madah nuju bala peninga atur pengawak ke bisa dia adu atau ke bisa dia atur nuan maya berjalan ke projek nanam kopi itu.
3: Betul ke dia kepentingan dan kerja dia. Mesti ke ngeluas pun dia melalu bersih di otainya pun berdaun dia dia. Mesti ke ada buai di dan dia ke ngacau ya lagi. Ketika dia kerja dia buai magang itu dia. Enggak jadi lek ke dia. Maka sudah longgah ya. Jadi dia buai dia magang. Dia dah tidak dia buai. Alah utai dan baru hanya. Empat yang ke atas yang baru. Yang dah dia ketak aku. Tidak asuk ke tinggi. Kopinya. Kami tidak boleh niki ke tengah. Datang jengkau. Bar. Ini macam cara. Mayuh kerja tak. Mayuh tidak berat. Lepas tidak panas. Kerja ya. Nyamai. Nyamai mimin. Yang tidak tahu bawa baja, nyung baja ya ke domnya.
2: Mereka baca nyampau direk pemerat bajanya masih berpuan.
3: Kalau lebih ke agak-agak ni setengah kilo pian, dah sampai min kedua tipun min kurang gigi ya.
2: Kena baca 15 pada tandanya.
3: Banyak tanya. Ti baja bukai lagi, beri aku mayu. Ti aku kena baca padinya, kau lebih setengah kilo. Tak baca bukain, malah kesana banyak nyawa kepentingan. Tetua nanti beli, nanti tulis beli. Kau pindah baca bukain kan, tabur dia. Itu kepun sebab, bola aku, tabur aku, baca kapunya. Dia nyawa baca urat, beri kau dulu. Kena aku mula nanam je, nyawa cara ya.
2: makan racun kena murun nutainya semua kena rasa rumput tadi nak tumbuh nyak bisa mereka kena bunuh lalang ya, dalam nuan ngemeran ke projek nuan tu kala.
3: Oh bisa. Ah, jadi bisa. Jadi ada apa senam sebab bisa projek. Bisa mesti dah beri aku dalam beri sudah itu. Bisa bantu sudah nak baca mimin gitu. Nuan mula pertama aja. Bisa mesti beri sudah ya. Ketua pemancit tidak sih mesti beri juga hari mulia ke 2022 nya ke kebarunya. Nah, mesti tidak bantu tuangnya juga racun racun kromosomnya lawan temel di meli racun ke sejarah lain juga lawannya mana orang tahu jaya ya. Gonson lah mesti menua daun aja.
2: Baru ya. Bapak nanya ada datai 3 ke 4 tahun dalam bulan kayaknya lah nah ya kamu buat baru.
3: Ah, buah nah dai. Aku 3 bulan ya sigi aki buah. Lepas itu nyo ke 4 bulan dia. Kurang ya? Tipe mai 3 bulan ya lagi bisi berapa baja dia, ya lagi pancut bunga. Dia ambil buah ya bo pancut bunga. Nadai mengetu ya. Mansau pun misi bunga aja. Misi langgu nya banyak aku. Kau nanamnya. Ndak tahu ya pemain dah berbuah. Kumpul aku nya rendam ku air dulu 2-3 hari baru ku mesin nguli yang ingin ku nyin. Nanti lo ambil kalau kering datang mesinnya. Nanti aku rendam ku 2-3 malam dulu. Nanti aku mungkin nanti rendam ku air ini lonjak lagi. Nanti ya baru mana muai lonia ya.
2: Udah lo antar ngerenam tak kena jembe lo antar nak?
3: Udah tanya jembe.
2: Jembe ya bapak lama salah bapak hari.
3: Ya, tidak ada masalahnya. Lama lagi, mana lagi tinggal buat dia. Sampai yang merekah magang-magangnya, baru dia tuai. Ya, dia ada berarti. Pecah-pecahnya, yang baru dia tuai. Sampai mukanya. Sampai tuai. Ya, ngai lagi redak. Ngai panjang reka. Ya, baru dia jadi bijinya. Bisa di rumah tak? Dia meda dah dan dia tunggu gonggong mission beri saja airnya tu buat dua itu dia tu nyamai aku dan nyamai memang nyamai bala laban ada mission ni kau ngetu ada kena ngerja ya dia lalu jual gumpo dia lalu buat ngai orang ada mission kena muka kulit ya mesti yang ngom berada tu ngai dia dah jadi kopinya lalu jual dia baru ya kau ada salon dia nyamai kanyo abigi gair nada injen ya
2: ini keterubah sebenarnya nuan boleh injen nasrenya nuan nyuang ke kene buahnya
3: aku coba alban visi Cina ari kucing coba dia aku nanya tuai tu sah memeli injen tu nada menua di tu ke ya aku minta ya meli tanya aku kau meli ke Cina nya dia nada nada oleh ngoda ke menua Cina ke ya meli aku Citi dulu 3,000 nya. Oh, amat mahal eh, injinnya. Nada yang benar itu ke China nya.
2: Saya import yang order dari benar China nya.
3: Ya, bila kau selalu misi sedar rumah. Nanya, ini dia yang order. Oleh yang order. Lagi yang benar China, kau dua China Rika Jaya nya. Kaya madah ke kau nyono ya tu. Ya, kita selalu gitu. Masa sibu tu, itu dia ya. Nyalah sampai coba sampai bisi injennya lagi kulit ke dalamnya jual aku ke ya 15 kilo coba dia tahu yang bisi injennya yang mereka bangun dia nak jauh
2: ini nama ada berapa anggaran modal serta kos belanja kemudian kena nuas kemudian berjalan ke projek atau
3: tu bagi aku pergi tu lepas ke skim kedudi tu lepas yang nak beli aku lepas hari kita pertanian beli hari aku pawung dia beli tanya menara tanya meli agak kami ke aku bisi punnya tidak meli agak aku juga pun ana lepas aku minta minta saja ya mayo projeknya coba bukan minat aku boleh juga nya lalu orangnya pakainya ambil aku itu pawang bagang juga
2: bapa nanyo hari tu
3: coba 14 ni dia ke saja pertanyaannya
2: meli tanya dia tentera meli menuan pawang berapa
3: aku dia tu lama dan nak meli tiap-tiap orang sama kami dia tu jual aku RM10 ya maka baca kena aku sedikit kadang 3 bulan kalinya tiga biak mesti biasanya. Kau se 200 ya, biasanya 600 ringgit lah kau ya. Tiga bulan sekali kau merik deh. Tahun tiga kalinya. Ya kisi 2,500. Sikit 200 setiap biaya. Tahun tiga kali kau nya. Ya kali kau apa? 200 ya. Ya.
4: Anuatnya tadi tiga kali ya.
3: Ha. Kira agak 3 guni kali.
4: 3 guni, 3 darab 3, 9 guni.
3: Haa, 9 guni setahun.
4: Oh, 9 guni setahun. Ya, setahun. Seguni itu nomor dia tadi 200.
3: 200 ya.
4: 1,800 ringgit setahun.
3: Dan jadi racun aku, ya makanya kurang lebih sehari 3 bulan. Mesti kehabisi 3 tong kan racun kemunsun yang beli aku. 1,80 lah.
4: Setuang.
3: Ha. Betong tu saya.
4: Oh. Di nyapun dikenyak kata dia 3 bulan sekali ya.
3: Tahu. Loh itu penting man. Pemai ada makai rumput bau. Lalai angkat jadi melai kan jadi. Namanya aku bisi ngaji kaban aku ka ipa kumpu gawa tiap kona lah ya hari-hari ku nama tu bukai kelbuah katanya. Nadai aku bisi baja beri ofis tanam. Coba nya kena kena nabu yang kira ni akan nak itu sehat. Tapi aku nya yang baca cukup 3 bulan. Ya men. Semua hotel banyak. Bisa ikan racun semua ni selalu pancit aku. Korang ya.
4: Oh, bisa melayang kan?
3: Bisa.
4: Apakanya? Tak bakal duit teh.
3: Pembayaran pancit dia lama ini lah.
4: Kau sekedik pelanjar dengan tanah dalam mengadu ke projek anak kupi itu dari baja.
3: Baja.
4: Kupi yang kau kena racun kena bunuh.
3: Tahu.
4: Rumput.
3: Ya, penting amat. Setahun kali, bising dua kali aja. Ya, nak tu tanya, pemilik pancir. Ya, lama nak dah. Tu Siti, racun kolat, ya, berdaun ini. Ya, bising jadi ke? Tak banyak. Bayar lagi, korang lagi, kekos saja, tanya masanya. Oleh aku ni, beribat beli.
4: Encik Jantan, berapa anggaran penyampau berat kupi ke dia boleh hari hasil projek bekal kedai donuan dalam kandang?
3: Kami, aku ngawilah nyawa buat tanya peladang serikai sebuah isi 75 kilo ya ke baru ya ke dulu tadi ya ke dulu tanam ke sebuah
4: 20 nya 75 kilo setahun no lihat tadi aku dah
3: nak banyak sampai itu banyak buah sebuah dia dia tu bayar lagi bisi ke banyak ke bisi ya ke menadai sampai dia tanya sampai bisi mesin ya bisi ngawal sebuah jual kau ke China yang sebuah bisa 100 kilo Cina kucing Amerika Jaya sebab sama sebab dah jual aku ya kedua itu lagi yang bisa 50 kilo sampai jual jadi nyam eh maya ya korang ya korang bisa maya lagi nyam eh baja tu buat baja tu ya mai ya korang apa ya korang baja korang lagi korang lebih ambau nyam eh saya tahu nampak Kira aku ringkasnya. Agak baik lagi berdua jemui aku dia. Kira ampunya ke dulunya. Bisi ini lagi. Nah, aku bisi lagi jemui dia. Nanti aku bisi lebih 50 kilo, 60 kilo. Baru aku nyawa lagi dengan beraga. Jadi bisi ampunya belum. Tapi yang nak ngetuh ke, ambil ke mimit-mimit belum.
4: Encik Jantan kena ngunjung ke Jakob Randau Tua minta nuan merik Jakob Peransang nuju bala peninggal kita ya ke Benuang atau ke Bisik Jolok Ati terdekat berengkah atau ke ngepun diri jadi usahawan tani bakal nuan
3: ya jadi Jakob pesan aku ke bala rakyat nanti bisik tanah tahu dengan Raja Pisang kopi itu lah banyak bisik orang tetap berguna ya orang tu mesti makai sehari-hari nadai orang nadai ngai makainya bakal buah pisang pun begitunya ke alah pisang di nadai sigi tempoh rasa sehari nadai tu lama hasilnya lagi nyamai di kerja di kadang 3 bulan ke 4 bulan ya bisi hasil ke nyalai nanam pisang tu nyamai mimin dan tu manyo perengkau dia kerja nuan nada buai anak ya keduanya kalau mayo ngai ke ya ngai buai ngai pasai ya me harapkan bala ke bisi tanah tahu ke nanamnya nguji me nanam nak nguji dia dengan nak majak agi ke kita berkebun bertanam tutupi bakal kelia. Kayaknya bisi nana mutai, ala dapati dia tu bisi nomli nyamai. Kira ke kena kongojuang kerja koko. Kira kam mari terima kasih hargai kita kau dah datai kita kan. Mana anda kau penemu kita nanya utai masanya. Tapi kau pe pentiang bawa kita baku gaknya. Dia tanya kita. Kira nyaja terima kasih. Mari saya terima kasih hargai dua ini dong.
4: Ya, jawabnya terima kasih. Nyanyi tadi ya kau perancan wan, bagaimana peningkat kita ini. Ya terima kasih mengga agen cantan tadi laban tadi kemari mayo awak penemu ke kami ke sininga atau bala peningkat kita ya di kado ke kemarin kenon ataupun sigi amai ke bisi mari penguntung agi ke bala agi kelempak agi nuan pot dia cantan tadi ya. Okey, kami ada unit radio Indo PS Batam to PS Sarawak mari saya terima kasih yang ngagi nuan cejantan anda mingkan laban mari awak tau ke luang ke tau ke meluang ke masa berkongsi ke penemu ngobala peninga bak program arah mangsang kita di Kapto Baru bak program minggu kebukai aku di kamai bala peninga ninga kerandau ya kebukai kena kita berkongsi ke penemu ngambil ke tau muka ke perantai pemisik orang tanam betupe ngabumai terima kasih ya.

Okey, anda baca-baca hari Selin ngomong ke Nelson Nehru. Jadi pukul 7:30 lemai itu lagi peninggal. Bakal selama kita boleh mendiang ke berita lemai ke ditabur ke terus hari UFM. Kita iba perindang kau Siti agi lagu berdaun mendiang ke berita. Atau lagu hari Todi bersumpah masuk neraka.

7.5 lemai. Seramai lemai peningah, dia tu akan menabur ke berita lemai. Ke terubah tu batang berita. Sistem air paip alternatif Sarawak bak data kakus dekat di Kemeran ke. Julu ati orang bak sungai Pasien Matu ke udah lama nganti kuasa karan 24 jam, dia tu udah nyadi nyata. Taman Negara Niah ditutup sementara ketegal bisik penusa hangus. Jadi tu isi berita. Pengawal tip jalai ke sistem air paip alternatif Sarawak Sawas bak data kakus dekat lebih di Kemeran ke Perintah Sarawak pengudah paip air pak endurnya ke balat rusak. Jamah penusah bah kena 21 hari bulan 6 tahun kemari. Sapit Menteri Utiliti Ngau Telecommunication Sarawak Dato' Liwan Lagang madah ke perkara tu diputus ke laban orang ke diau bak kandang menuanya dan balat berpanggai bak sistem air paip gravity ti rusak bak penusahnya. Ia madah ke pansi teknikal dia tu benung dipejalai ke Raban Engineer lalu ngarap ke projeknya oleh ditender dalam tahun tu. Dato' Liwan Lagang mansut ke jakunya lebuhnya ke nemuai seraya ke gawak kelimpah hari tinguluk randau ngaurang ke dia ubah data kakus sebelaga. Berbangunnya agih belanja kena ngadu ke paip air gravity udah ditambah hari 30 ngakai RM60,000. Isu pengrosak jematan kampung ngau jematan ulu kakus megak sama dekat di kerandau ke. Julu ati mensia mayuh ba sungai Pasien di Matu ke udah lama nganti kuasa karan 24 jam. Dia tu udah nyadi nyata lebuh dua buah rumah panjai ba kandang menuanya udah disambung ngau kuasa karan dengan projek sistem grid menua pesisir RIS kemari. Kaban Kaunsel Negeri Sitak Daro Dr. Safi Yaman madah ke projeknya udah mai pengadang ngagi orang mayuh bak kandang menuanya ting lama tu semina berpanggai bak injin api. Rumah hakin ngau rumah himbar nyadi dua buah rumah panjai ke terubah bak kandang menuanya kedisambung ngau kuasa karan lalu lima buah agi rumah panjai ke bukai dekat disambung ngau kuasa karan dalam agi. Pengawal tinyambung kuasa karan ngagi rumah panjainya disadang dekat tembok dalam tengan pulau lapan tu ilak. Perintah Sarawak udah ngagih ke belanja kira RM6 juta dikena berjalan ke projek sistem grid menua pesisir RIS tidak nguntung ke 186 pintu ruang pilih.

Taman Negara Nia udah ditutup sementara. Berduduk hari kandang menua bak Bukit Kapur ke Bisi Angus. Jadi pelabak ke Bepun hari pangkak kilat kemari. Menteri Dagang Temuai Ina Sri Kreatif Pengau Seni Pemerintah Sarawak Datuk Sri Abdul Karim Rahman Hamzah madah ke Sarawak Forestry Corporation SFC ngeletak katurnya kenaknya ke pengelikun Bala Temuai. Ia madah ke penusah hangusnya nyadi Bepun hari penusah asal lalu kai ke Tegal ulah tau ke pengilap mensia. Ia menggak ngelalau mensia mayuh ke bisi merambu dekat rawun ngagai taman ke Rania ngambil ke dulu ngulih ke penerang hari upis dibekuasa lalu ngelancar ke dulu penemuai sida nyentuk ke taman negaranya udah dibuka baru ilah. Ia mansut ke jakunya bak sebengkeh awam pengarang berita di Kuching Sarito tadi. Berbak ngonyak randau dia tu benar dia tu ngau e Borneo ngambil ke ngatur penerbai bilun khas kena mai kontingen Sarawak ngagai pengerami lomba ngomain Malaysia Sukma 2026 di Selangor dalam bulan paru tila. Menteri Nembia lomba ngomain serta pemansar dagang Sarawak Datuk Sri Abdul Karim Rahman Hamzah madah ke sekedar ribala atletnya nyangka dekat depan bilun E Borneo ketegal bilun tindak mayu. Di semak nak cukup, dia kontingen sidak dekat nguna penerbai bilun ke Bukai. Lebuh ngenang pasal pengawak dikena kontingen tu nyikap diri nangkup pengerami Sukma, ia madah ke pengawaknya lancar diatur. Ia bisi benar pengarap ke Sarawak, uli bersemkih ngetan ke gelar champion. Upis Menteri Pengangkut dekat berjalai ke Pansi ya, dikena ngagak palan dor orang ngetu belelak tau ke RNR bak sepemancai jalai besai pen Borneo. Menteri Pengangkut Dato' Sri Lee Kim Shin madah ke tu berguna benar dikena nyaga pengantang orang tipe tengah ke jalai alun. Jam ke dia tau nyau ke semua RNR ngimbai jalai pen Borneo nyau dibuka orang ngati ke diri. Ia madah ke penemu Aribala Driba Bas Mega sama dekat digumpul dikena nembuk ke pansiak tu. Datuk Sri Lee mansut ke jakonya ngagai perkara berita udah tembuk pengawak Nur ngelancar ke Mutiara Borneo di Kuching Sarito tadi. Berbangunnya penatai company bus express ke beringkat 2 nyandang dikena nyukung industri pengangkut Mesia Mayu antara pilih menua di Sarawak. Pejalai bas ke beringkat 2 nya dekat diatur Nintiang Hari lalu dekat bersambung ke kandang menggeri ke besai-besai di Sarawak. Kita ada tu penung mendiang ke berita lemai Ari YFM. Ari unit pengatur pengerja pengawak perintah Sarawak dekat semampai berarti kutai ke diguna pengerja pengawak di menua tau ngambil nipak ke pemansang ekonomi. Menteri Abah Opis Premier Sarawak Datuk Sri John Sikitayai madah ke perintah Mega sama dekat ngemeran ke bidang pelajar serta latih teknikal ngau vocational TVET serta sains, teknologi, engineering ngau matematik STEM. Ia madah ke tahun tu bisi reti ke cukup besar lebuh pelajar percuma ke palan pelajar tinggi ke dipenggi perintah Sarawak belabuh dipejalai ke kena ngerembai ke akses pelajar. Datuk Sri John Siki mansut ke jakunya lebuh yang kebjadi ke roadshow Pro DR siri ke 11 tahun 2026 ditatau. Lebuh kenang pasal program kediatur tabung ekonomi gagasan anak Sarawak tegas ia madah ke program tu dekat nyedia ke peluang pelajar ke cukup mana ngakai Pala Nembia Ari Menua Pesisir. Nyalai Pala Nembia udah diansak sama ngerebut peluang tu alai berarti ke peluang belajar ke mana lagi. Program Merik Barang Berguna nyak sebengkeh Ari Batang Inisiatif dikena tentu ke barang berguna boleh diakih ngau cara ke bertimpuh ngagai kanan menua pesisir ngau nur ke jauh ba ulu sungai. Direktur ba Opis Menteri Dagang Dalam Menua ngau Kos Pengidup PPDN Sarawak Matthew Dominic Barin madah tajak petan bertapik ngau penanggul ba perengkau pengangkut dan pengelantang pembeli barang endang tetap dijaga. Ia madah dikenal untuk ke rakyat menua pesisir
tau boleh stop pemakai ke cukup. KPDN agak dekat nerus ke projek ngagih ke barang ke berguna ke menua pesisir dekat mungkur 7 bangsa barang bakal minyak makai dalam paket tepung, gula, brau, gas LPG, petrol ngau diesel. Semua harga barang tu dijual nitih ke harga pasar. Kena sistem point of sales KPDN maka sama bising mantai ke pemisi stok bak palan dagang. Matthew Dominic Barin maksud ke jakonya ngagai RTM udah ya kenyadi temuai ke dirandau bak program Yun ngan diarun YFM Bidayah bak RTM Kuching sehari itu tadi. Program seberkas prihatin dekatnya di pelasar dikena ngelati ke agenda pengelantang komuniti ianya kena pengawak diberi sokong agar apa orang tip guna ke bantu. Chairman Gerempung Seberkas Pampang Radung Datuk Ding Kuang Hing madah ke programnya dekat mengkuh ke macam-macam pengawak pengasih bak renggat komuniti. Program itu megak diatur kena nentu ke seberkas semampai ngembata ke pengelantang orang mayu. Datuk Ding kelalunya di kaban Kaunsel Negeri Sitak Meradung mansut ke jakunya udah ya kenyerah ke bantu ngagai siku orang tuai umur di Meradung. Berita lomba ngau main. Pekit main dat tertutup Sarawak Nur berbuat ke piala Profesor Dato' Paduka Sri Dr. Tunza Muhammad Ridwan 2026 dekat diatur ba Dewan Masyarakat Kerian. Kena satu ngau 2008 tila. Pekitnya diatur Kelab Dat Seratuk disadang dekat dipasuk bala pemain dat dari Selampur Menua Sarawak. Alih berbuat ke dua kategori pekian, ianya kategori gold plate ngau silver plate. Champion bak pekian nyilak dekat terima prize RM5,000 serta ngau trofi. Pekian itu dibuka ngagai 70 tim ke dulu lagi ngerjister diri. Pekian itu dekat diatur ngena format 501 dalam 3 renggat round robin lalu ditangkan ke ngau format 501 dalam 5 renggat maya semifinal ngau format 501 7 renggat maya peketo datai pak renggat ke penudi benar. Dikena ngujung ke berita lama itu batang berita dibaca baru. Sistem air paip alternatif Sarawak bak data kakus dekat di Kemeran ka. Julo ati orang bak sungai Pasien Matu kudah lama nganti kuasa karan 24 jam dia tu dah nyadi nyata. Taman Negara Niah ditutup sementara ke Tegal bisik penuh sehangus. Berita lemah itu ditusun Ratna Saimin dari bilik berita RTM Kuching lalu disalin Jonathan Giri. Selamat lemai, salam Malaysia Madani.

0: Segulai Sejam.
1: Segulai Sejalan.
2: Jerana, Jerita Lamak Sarawak.
3: Saritu, 14/7 dalam tahun 1993. Dato' Patinggi Tan Sri Haji Abdul Tai Mahmud, Kepala Menteri Sarawak Madakes Pengkia Kimpin, dikena merangsang rakyat ngintu pengerai patut lengkas di pejalai ke. Ia mansut ke Jakutu lebuh tip jadi Spital Pelilih Menua Bau ke bungkus 8.1 juta ringgit. Ia madah ke genap ikut rakyat patut naka uliah nyaga pengerai diri lalu tanggungjawab perintah ianya nyedia ke bantu pengerai timuruan. Nyalai bala rakyat TBC penemu ngap pelajar patut berkongsi ke perkara tu ngagai mensia mayuh ke bukai. Menua Sarawak kedia tu nang mansang bak bantu pengerai kalai 75% rakyat boleh ngasai ke bantu perubati moden. Taja pihak perintah ngunaka uliah dekat nentu ke 100% rakyat ampit bak perkara perubati moden. Taja pemar kedi tempuh perintah maya nyedia ke bantu pengerai bakal perkara pengangkut serta rakyat tediau ngacir di selampur Sarawak. Perintah besar mega mantu nyedia ke program lutur terbaik ti nyawa bantu perkara perubat bak menua pesisir. Kelimpahnya mega pemayu lutur berbanding orang sakit mega udah nambah yang siku lutur ke tiap 4,000 kurang nanti dibanding kenggau 14,000 kurang dalam tahun 1970-an suba. Bukannya jak, kes nama mit tinada mega jauh hamai nurun lalu tungayan ke pemanah sistem pengerai di Sarawak.
2: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
4: Mula-mula saya kita GPS memperkenalkan digital ekonomi banyak wang sanksi dengan kita. Tapi selepas COVID, orang dah dapat mengiktirafkan apabila kita berubah ekonomi kita menggunakan teknologi yang terkini. Hari itu, orang Sarawak semua peringkat dah tahu menggunakan teknologi cashless payment. Bulan puasa tu saya nak beli martabak. Ingin nak makan martabak. Saya pergi ke Pasar Satok dan saya beli martabak. Wang tua, wang muda niat. Semua maya make QR code. Semua make telefon. Bermana wang kita dah tahu dengan teknologi. Saya ria lupa telefon. Saya si ngemak telefon. Jadi saya maya duit cash. Beli martabak. Jadi ni biar nanya yang mau buat. Kena si maya pakai telefon kita. Maka kita juga kami pakai telefon. Jadi saya mada saya lupa telefon. Kali lah matinya. Pandin dah ke? Pemia tu pakai tu. Bermana? Bukan nak jadi satu seluruh pasal Sarawak tu udah menggunakan cashless payment. Orang Sarawak sekalinya tahu semuanya tahu. Jadi inilah pertukaran kita apabila kita menggunakan teknologi.
5: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

0: Nak pamaagi dekat ditemu kita ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Ba Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, sembina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Ba Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Ba Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsen Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makam Musim Lamur, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Merana Kepukau Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program Temegak dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban ngau Facebook rasmi YFM Iban.
1: Arab sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 melati ke industri Music Iban. 24 itik lagu dekat berpekit bak renggat semifinal anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9.
2: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang. Lekang Ngau Tiun, Meteo Mabuang. Nicole, lagu Cerita Tua. Lekang Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mien. Lekang Ngau Tiun, Monica Ellen.
3: Watrof, lagu Terabai. Lekang Ngau Tiun, Frankie Man. Donnie Lang, lagu Nda Mudah Aku Lengkap. Lekang Ngau Tiun, Donnie Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang. Leka Ampan Lebat, Tiwan Jimmy Pelikat.
2: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kemijan, Tiwan Dan Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertambung. Leka Ngau Tiwan Frankie Man. Ramles Walter, lagu Di Rantai Pengingat Manis. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter.
3: Fazil, lagu Lelengau. Leka Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Leka Ngau Tiun, Jesley Jabu Ngau Matthews Mambang. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Leka Ngau Tiun, Dixon Boss.
2: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Dan Aladin. Masterpiece, lagu Menyadi. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
3: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Dan Aladin. Johannes John Yaman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes John Yaman.
2: Tanah Berenyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
3: Vinuel, lagu Arung Pemenci. Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
2: Ramles Walter, lagu Air Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai. Leka Ngau Tiun, Ellen Muntai.
3: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam. Leka Ngau Tiun, Jesley Jabu Ngau Matthews Mambang. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
1: semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekade penyadi penawang utama SCSJ ke-9 rongga semifinal. Ianya yang berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Di sadang datai megah yang berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lamu, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranah Kepukul Sarawak. Ngau yang berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintah Sarawak. Arab, sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri.

Sarai Jarum, Publicity Skateri dekat Nassau serta naik kita sambal datai dengan program Karnival Belia Perubumi Selangau 2026 dekat Datur kena 25/7/2026 berengkah ada 7:30 pagi untuk 6 lemai berpalan tak jauh.

sehingga peluang gawang. Tidak dekat diberi peluang melekus ke engkeman, menitihka pemutus persa engukus dikenduk ke sida. Yang itu juga kali waktu diatur, ngambil kengemli yang memberi penerang negara bandar miak setenang tangkus, engkau peluang gawang kuli ditangkup sida cemah ilah. Ngambil ke sida, nak

si pastor bala nembiak mayanya. Disediakan ada bala nembiak teratai ngeluk popentu. Kenap ikut nembiak anak mira penatai akademi, endul tak ke status ekonomi, patut diberi awak nyerungkai potensial diri, serta milih bidang kestipa ngau penau, serta expression sida. Belajar upaya seminat bekaul ngau mulih ke penyuluh akademi, tang bagak bekaul ngau nempak individu di ngemuan pengalaman dia, daya pengetam, nilai-nilai tik mulia, serta penau ngelepak ke diri, ngau dunia tik seluruhan berubah. Ngau akses negara miak serta pengalik tepat

0: Sebagai karnival belia Serangan 2006, tingkat datur kena 25.7, berengkak hari 7.30 pagi dengan 6 lemai, kepalan Bat Dewan, Serupa Guna Serangan.
1: Info Activity Wise.

Okey, Merinang, kita ngau lagu hari Heli ke malam atau peninggal ya. Nak berasai kita datang pak jam ke penudi awak sadar lemai. Terima kasih kita ke lagi mendiang ke YFM jam ke dia tahu ya. Engkanya baru dah baduk makai. Engka baru berenah makai ke malam tahu ya. Okey, jadi pak jam ke penudi itu pukul 8.30 malam tu lagi. Bakal selama kita dekat mendiang ke Mainasal. Nanti yang hari 2 kita dekat mendiang ke Ramban ya. Okey, dan sebenarnya peningat atau ngenatai ke Siti Jakugrah hari klinik pengerai pakan menuju kita ke Diau Semak. Klinik pengerai pakan kalai klinik pengerai ngelik serikai bisi dekat datai ngakak program nyabut ngelik bahawa klinik pengerai pakan ianya 16 hari bulan 7 ngau muka 17 hari bulan 7 tu ilak ya. Ianya hari 4 ngau hari 5 tu ilak. Jadi kita ke dekat nyabut ngelik maya tu ilak dan ingat mai kat hospital kita. Lalu maka tahu merus ngelik kita dulu ya sebedau ke datai. Okey, nya jaku gerah hari klinik pengerai pakan menuju kita ke dekat datai nyabut ngelik ya pak program nyabut ngelik ke diatur klinik pengerai ngelik serika ya. Okey, anda ingat 16 ngau maka 17 hari bulan 7 tu lah, hari 4 ngau hari 5 tu lah ya, bahawa klinik pengeraya pakan. Okey, jakuk kerah ke dikongsi ngau pala peninggal kita ke malam tu. Jadi lagi terus merindang kita ke malam tu peninggal. Pedau kita mendiang ke Mainasal pukul 8.30 malam tu lagi. Tu hari Maxwell Franklin Saran.

0: 15 hari bulan 7 2026. Renggak semifinals. France melabangkan Spain. Badalas Stadium Arlington, USA. Pukul 3 dini hari. Boleh dipedat live ba Sukan Plus. City agi main ba semifinals. England bersatu dengan Argentina. Ba Atlanta Stadium, Atlanta, USA. Kena 16 hari bulan 7, 2026. Hari 4, pukul 3 dini hari. Boleh dipedat live ba TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA. Hashtag Piala Dunia FIFA RTM.
1: Bisi mimpi kanya di penanyi, tuh meh peluang luar. Besri main ngebaram Regatta 2026, Amir FM, dekat ngatur peki berlaku bintang baram Regatta 2026. Audition dekat diatur kena 23 Julai 2026, hari 4, pukul 8 pagi, ngagai 12 tengah tengah hari, Pak Dewan Suara Baram. Begitu, dibuka ngagai peranak Malaysia, berumur 17, ngagai 35 tahun, kelimpah recording artis. Kategori lagu bebas, luan oleh main lagu Melayu, Iban, Inggris, Stalker Madrid. Maya Audition by Minus One Nuanbo. Ana muai peluang tu. Sapa nemu? Hari pentas tu. Nuan uleh nyadi sebutir bintang. Kami nganti Nuan. Pak Dewan Suara Baram 23 Julai.

Rinang kita ngau lagu dari Jacqueline Joni Aman ya. Nada guna ngetan ke. Jadi pukul 8:30 malam tau lagi peninggal. Kita dekat mendiang ke main asal Ramban. Kita iba perindahan dulu ngau siti lagu dari Gu Anthony Melikai Pengerindu. Bedau kita mendiang ke Ramban 8:30 malam tau lagi ya.

0: Dia tu kita dengar YFM manis. Angkain. Harap tu kita terperindang. Atuk ya ulat-lat.
1: Okey, dia tahu kita mendiang ke main asal Ramban. Jadi orang ke Ramban tu inya nunggu anak gereja, candi anak gereja ngam ke ruah anak numpang hari Sungai Ara Lubuan tu.
2: Agen dingen gerejo ugi di dulo de menyade elinggo sendoang meleko aka likao na bao meruno. Eku mae aku mundu peciri laki urar suro. De jeliang de buliang mata melindo iluak ditunyuak jari no. Berawang lembuang aruang rago umae inae dino panae tau nenun silame baju dato. Kedua yang imuan perudu batu yang kanyo batu lemah di mata yako batu sanggol tukul tubo. Kedua ya dan juang ngata ade ngagai kayan ngeri kanto dian mea buliah uluan dulo ciko ino bamo ngao gilunga laki manang baik pulai kelami tadi kepinya kaya panyai rumah panjang panyai meruno. Ade etawan nyonya buan di mua kibang pulo. Ade tanang ngabang kelinggang bidur mang langit terado. Kena animang tampang bulo uo dudi ditanam dulo ditego dingata dulo dulo muni kudengo. Aba ku tinang nak ku ngadang nyaguntur bang.
3: Kepai kepai anjire abungai asite maluat ketungo raro. Nganuang lah kami ainai tusah hajalai mangiga ngamo. Tamah lah kita sarumah ke tano lantu buyo. Balakang jawainya lumang panang danyang api kayo. Perwat dia maletot salatot pinae ngobatu tunggo. Ram kadala dalam akai akai lainai akai nadai utai gasai to. Ipa dia na ipa bunga manjang nadai pumbang bunga ada taila nadai pulai. Amatilah jadi batingang, jadi ngau guntur batingang.
2: Gauji dee agian tingkian bepayoang, bentuak kagelai betiguang. Dek minya dek pisiri laki urar terdoang, jeliang bubuliang mata menjenuang. Iluak ditunjuak jari ujuang berawang lempuang aruang berbaduang kumai.

inae dino panae tao ananuan kilami baju anyuang kedua yang emuan peruku batu pujuang mali rampuang besapuang benua peruka tentang lakini ya ya disanang kakak lingadae kayan ma alesuang dian ya berita ngebuang pera buang buang pungkang rumah kuanyi imang baiknya pula kelami nyetade ikhbe nyakai banyai rumah panjang banyai bikiluang ate etawan nyo nyambuan di muat ibang bitambuang di tanang kurang abang penyuang pintu armang ranang nyerapuang

0: dulu, dulu tepia, dulu di agen, tinggian di tempat bentuk kegelai tangan. Di minya di lingguang terduang merima ata alikau na bawa mua. Uji di dulu minya di pesiri laki ular sawa di jeliang di buliang mata mendak iluak ditunjuak jari lima. Berawang lembuang ruang akura kumai inai dino panai tau enenuan kilame baju taya kedua yang emuan pirugu batu tanua karusa. Bebambang lima lima digaga akak kecanga ulu hilang. Lak kelia yar tanang kakak di dato nuga ngagai kayan kanto upa tangkap empat dengah kak kelima. Dia mau ngepunga akak sibila daun nisang. Baik pulai kelami tadi pinyakai panyai rumah panjang panyai meruna. Ate tawon nyau nyambuan de mua tibang mbak. De tanang kurang abang pinyuang pintu wermang lanang nyelengak. Kena orang animang tampang buluh muda ludi ditanam dulu ngelilega munyi kengua akak. Lantang kulantang nak ngadang ngau kunimang.
1: Ribu ribu ribu hati anda bango patah sakar kasumo atubo. Lapa nyari gamacam to laban nino kamayari to. Ante bajako lasumbuang ajako. Ang iga laja bujang malaya, ang iga ajamo la bujang aluno, ang iga lamangi dari baruri, ang iga yarngan dari balipan. Ajih gana bule, bule hakuang lapanyae patuang, bule ajamo gananyo dago, bule rnge gananyo ngale. Nya galaki ase laki suwe manantu si bulay na e jaway lana asa. Jadi laki salantang ila matuwaya salantang.
0: Ujiri dulu agian tingkian berakiat bentuak kegelai bebeliat. Dek aku mai aku menyadek pisiri laki urar kemibiat. Eko bebeliat di papan neciat cima tebe leka labuh ketika sapar di rakyat pala kelekina. Nyangkam ke langit meter war biji lapang. Lak de jeliang de buliang mata nyipiat iluak ditunjuak jari mimet berawang lempuang aruang pingatiat. Kumai nae dino apa nae tau anenon kelame baju sungkiat kedua yang emuan perubu batu tanuak kerniat. Dua kali ngele kayat ngeluang umang. La asu elia ya ditanang kakak le ngagae kayan ngeri ukiat. Dian mia buliham uluan namiat perkan mantang. Baik pulai kelami tadi pinyakai panyai rumah panjang panyai bepeliat. Ate tawan nyaw nyampuan de jeriat kebuang langit. Nya ade tanang kurang ngembang ke selang pintu remang jeriat kembuang langit. Kena orang animang tampang bulu liat dudi ditanam dulu riritiat munyi terempiat.

0: Tengah olah abang kejang.
1: Udah habis kejang. Uji deh agen tingkian mi mata. Uji di dulu. Aku mai aku menyade pisiri laki urar naga. Desi ge urang jeli yang dibuliang ge mata iluak ditunjuk jari lima berawang lempuang haruang adada. Kumae inae dino panae tau anenon kilame baju wara kedua yang muan perubu batu tanwa cimpada. Bi bampang lima

0: lango omawang. Bae pula e kelame kita de e kepe nyakae panyae rumah panjang panyae beteba. Ate etawan nyo nyampuan de muat ibang bepunja. Kita lang kurang ngabang pinyuang pintur mang ningka ningka segala. Kena orang animang tampang buluh baladu ditanam dulu lisana resa amua. Apa ngabang nak ngadang kubala apa?
1: Ngai apa eta to upai lemau apa embo ato jadi ngau do ato ba mai lang ngau manua manua akada payo nadae ma sae ni sidang lae amat jadi pangabang jadi pangabang.
0: Ugi dulu agian tinggian bekaki

Baik pula ek me nyakai panyai rumah panjang panyai merili. Ate etawan nyau nyambuan de muat ibang padi. De tenang.

0: silaban orang.
1: Udah bilang ayo gini dulu agen tingken betebuak bentuak gelai berasuak kende menyade pisiri laki ular kentang kering muak dek jilian

Bae pula e ke la me tale binya kae panyae rumah panjang panyae meje kuak. De tenang kurang abang kepe nyuang tentuak nigan uduak. Kena orang nanam mudan buluh si pucuak ludi ditanam dulu si cikuak muni anak ketua o tungguak nyabak si cayuak rumpang rumpang nak ngadang mau bulan kurang.

Rumpang. Barumpang udah kendi kalang ora lang ere yar baru ku ngangau. Melumpau ada naona ada nao bilaunya ada.

danao. Udah deh danao. Ide engau no lihat tangi jernang. Anyam tilentang tikaleh dadah. Rudi yang betempa nyari abgi rantang tua kibujang samut kumang jako cimaya danyi jako angka dek minyade bujang lelayang raga betungal aji berani gila bedenga rawai dua ketiga melah matan buruang balang. Uji dek ngau ngabang buncu laja linga tinge bujang merah buang kajang. Nyak murang berumah di tintiang kaleang guna tujuang merbuang jawa. Nia beger anca munyi geruda biluan terbang. Di tentang obatang tapang sisanga puan turuan namuan labuah nyaya. Dan lanai lebay lebay nungkat kita tae bintang tiga. Dan pintu kemeran kantu tunggu darah nyawa kekela nyabak kecayuak bulan rumpang. Kumai aku bibungguang kebenuang tajau menaga. Puan turun.

manos kitong pang mulot datusu aruliang betempa nyari pikirantang cua kibujang samut kumang dan itu dek kumai aku menyadek rengayong begagong baju betungal lagi hilang ketapu aku mai aku menyari bau tumbul rubu nalah buyang aluan gelumang ya murang laki berani udu nempak tau nunggu berubah tumang

Dan lintang kemeran kelang sabuat tantu kau kau mimuni tumbuh serabur petang. Mae aku bibuang ke benuang tajau baru puan turun namun labu avri buntu. Ner saya ke sungai telaga garupi mane kumang dayang bunju aram lupai lalai angu.

bilang. Gini dulu, no again, tinggian mi mata bentuk gelai tengah.

Dará. Umai na edino opana etao anenuan kilame baju arak dua yang muan perubu batu tanwa cimpada. Di pembang lima lima. Nara kisema.

Dan lanai lebay lebay nunggat kita tai bintang tiga. Dan pintu peran kartu tunggu adalah nyawa kekelanya bagi cayok bulan rumpang. Umai aku bebungkuang ke benuang tak jauh menaga puan turun namun labuah nyaya.

Ben Franklin, gaul lagu kunci hati. Okey, mai jam kita ke Dato' Bingah, 9.20 minit malam. Soalan Bingah, selamat kita bertemu baru dalam segmen Takut Awak Pemerintah Malam. Okey, malam hari 2/14/7/2026. Okey, jadi ke malam tu bakal selama dalam pengelamat 3 jam berengkari pukul 9 malam tadi. Nyentuh lagi pukul 12 tengah malam tu lagi bergulai dengan aku, Rajas Booking Token DJ RB. Okey, jadi lalu ke semua kita. Dengar ke kami, tadi kucing tu tentu yang boleh dengar ke kami kena gelumangin 101.3 MHz. Pemegah Bandur, Nur Kebukai di Serata Menua Sarawak boleh dengar ke kami kena frekuensi radio FM ke semua Nur kita dia. Okey, kita kedia di Seri Aman, pemegah di Sibu, di Bintulu, kita kedia tunggak ke Meridian, di Limbang, di Lawas, okey, di Sabah, di Brunei, di Indonesia, di Kelimantan, takut di Semenanjung Malaysia. Okey, pemegah di menua luar, selamat dengar ke kami. Okey, kelimpah dengar ke kami kena frekuensi radio FM, kita megah boleh dengar ke kami kena cara online, RTM Klik, website RTM Klik, portal radio.rtm.jovi.my, gau My TV, main cara di kena kita dengar ke YFM 24 jam merindang kita semua. Okey, mari terima kasih mengagai kepada aku, Sam, kau dah bergulai dengan kita dalam segmen Sada Lemai berengkari pukul 6 lemai tadi, nyentuh ngaki pukul 9 malam. Okey, jadi lalu ke semua kita dengar ke kami, kita ke benua belalak baru jam kereta tu nanti mata kat tinduk ke malam tu, atau ke kita ke benua gawak jam kereta tu. Okey, bisa sekedar kita nyak gawak shift malam, kita ke gawak nangira di nindur, gawak jadi driba, kini driba luri, driba bus, driba van, kini e-hailing kini. Okey, selamat dengar ke kami. Okey, YFM dalam segmen kita Pemerindang Malam, YFM Segulai Sejalai. Ya, ram kita dengar ke lagu hari Marilyn, gawak lagu kena beri nama Bersumpah Masuk Neraka.

15 hari bulan 7 2026. Renggak semifinals. France melabangnya Spain. Bar Dallas Stadium, Arlington, USA. Pukul 3 dini hari. Boleh dipedat live bar Sukan Plus. City agi main bar semifinals. England bersatu dengan Argentina. Bar Atlanta Stadium, Atlanta, USA. Kena 16 hari bulan 7, 2026. Hari 4, pukul 3 dini hari. Boleh dipedat live bar TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA.

Okey, nyam tadi baru dan merindang kita semua. Gaul lagu kena beri nama Tetap Bakar Selama. Lagu kena by Alvarez Raja. Okey, jadi mendengar kita ke benung online buat Facebook jam ke dia tu. Kita tahu ngelawak Facebook kami, Wife Mi Ban. Okey, kita tahu tinggal ke pesan ke salam rindu hati, salam jauh malam bekal ke malam tu. Okey, tahu ke lagu peminta. Okey, bisa lagu peminta. Atau tinggal ke komen kita buat Facebook kami, YFM Iban. Okey, jadi lagi aku maca sekedar komen ke bisi danjong kita buat Facebook kami ke malam tu. Okey, jadi benarnya sebedau kita berperinah ngau lagu nangkan kita lagi, aku mai kita berhati ke info gayari tu benarnya. Info gayari hari upi stigmata ke gayari atau ke Jabatan Meteorologi Malaysia. Atau info ke di email pemesai RUP Stigmata Kegari Muhammad Iskandar Hisham bin Amzan. Okey, ni dia ke report Gayari kena Saritu 14/7/2026 beringkari pukul 4 lemai tu tadi dalam kanan 12 jam. Nyadi muak ke malam tu nyentuk ke tumu pagi-pagi lah. Hujan di pelabak ke nyadi bak sedan nur bakia kapit miri ngau limbang lalu benur bukai gari di pelabak ke mana. Okey, di Kuching Serian Semerahan Seriaman Betuang Seri Kai Sibu Mukah Ngau Bintulu. Lalu tikas pengangat gayari 24 nyentuh ngakai 35 darjah Celsius. Okey, jadi nyam tadi info gayari kita ke malam tu ti dikongsi ke pemsai RUP Stigmata ke gayari Muhammad Iskandar Hisham bin Amzan. Okey, aram kita dengar ke lagu sekali tu dengar lagu dari Larry Silas ngau lagu kena beri nama Nyadang. Okey, terus dengar ke kami Pemerintah Malam YFM Sekolah Sejalan.

Okey, sekali lagi Meri, selamat malam. Selamat ningat ke kami, Pemerintah Malam UFM. Kelebih lagi kita kediau di Bintulu jam kedai tu, ke malam tu. Okey, selamat ningat ke kami. Ngena gelombang angin 97.5 MHz. Okey, berita atau ke info untuk kita kediau di Bintulu serta berkenaan luar ke semua. Okey, Borneo International Kad Festival 2006 atau BIKF dekat diatur minggu baru tu lah, 22 nyentuh ngagai 26/7/2026 ba Airport Lama Bintulu. Okey, tentu ya mayu macam aktiviti teka tusun program. KBC diatur berserimbang dengan BIKF terlap tinggal 2006 Borneo International Cat Festival atau ke Festival Layang-Layang Terbangsa Borneo. Okey, jadi ni tiap ke penerang tu info ba Facebook rasmi Bintulu Development Authority atau ke SIDAP BDA tu madah KBC jalai ditutup berserimbang dengan pengawal nyendia ke Nur ngatur BIKF 2006 tu. Okey, ke berengkah pergilah 15/7/2006 yang hari 3 nyentuk ngagai 30/7/2006 yang hari 4. Okey, nah ni tiap ke gambar ke di pedaku itu jalai ke ditutup tu jalai tungak ke Lasar Kenyalang tak ke Airport Lama Bintulu. Okey, orang Bintulu tentu yang nemu. Ini bagi jalan kenang yang selalu ditutup. Tak ke segi ditutup, nanti BIKF tu diatur. Aku percaya kita semua penemu. Okey, nyanyi tadi, kenal berkau-kau jalan ke BC ditutup. Berserimbang kau program atau ke pengawal BIKF. Borneo International Cat Festival BIKF 2026. Nya Siti Info ungkap kita kediau di Bintulu. Kebenar ni ke kami jam ke dia tu ke malam tu. Okey, terus kita berperindang ngau lagu Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang. Jadi lagu Ukai Luluang tu Siti ada lagu ketika berpekit barenggat semifinal SCSJ ke tahun tu 2006. Jadi pekit renggat semifinal SCSJ 2006 dekat diatur kena 1/8/2006 tu berengkah pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Jadi kita kediar di Selangau, kita kediar ba Kerendur ke Semak, sampai datai sama-sama kita ingin mata ke penanyi tidak kerindu ke kita KBC berpekit bala semifinalis KBC berpekit ba renggat semifinal SSJ ke 9 ke tahun tu 2026.

sehingga peluang gawa. Sida dekat diberi peluang melekus ke engkeman, mitihkan pemutus persa engukus di dikenduk ke sida. Yang metuju kali patut diatur, ngambil kenemli yang memberi penerang negara bandar niya setenang tangkus, engkau peluang gawa kuli ditangguk sida cemah gila. Ngambil ke sida, nak

pasto bala nambia mayanya. Disediakan ada bala nambia kelatai nyuluk pokrento. Kenap ikut nambia nak nira penatai akademi, endul tak status ekonomi, patut diberi awak nyerungkai potensial diri, serta milih bidang kestipa ngau penau, serta expression sida. Belajar ukai seminat bekaul ngau mulih ke penyuluk akademi, tang bagak bekaul ngau nampak individu di ngemuan pengalaman dia, daya pengetan, nilai-nilai tik mulia, serta penau ngelepak ke diri, ngau dunia tik seluruhan berubah. Ngau akses negara nambia serta pengalaman tik

0: Kaya karnaval bagian Selangor 2006, tiket atur kena 25.7, perengkak hari 7.30 pagi yang tak menglemai, kepalan Bak Dewan serupa guna Selangor.
1: Info aktiviti Y.
2: Ya, jadi nyampe tadi kita baru dengar ke info berkawal ngau Karnival Belia Selangau 2026 ketika diatur Bak Dewan Serbaguna Selangau kena 25.7.2006 berengkar pukul 7.30 pagi nyentuh ngaki pukul 6 lemai. Okey, jadi Karnival telah dekat di penyadi yang berhormat Insinyur Christopher Gira dan Sambang yang kaban Kus Negeri N59 Tamin. Okey, jadi peningat terus ingat ke kami pukul 10 pagi waktu selama dur 10 malam ketika 10 pagi ni. 10 malam dur kami mak kita ingat ke berita malam kedai tabur hari YFM Iban RTM Kuching. Okey, pukul 10 malam tu lagi berita. Okey, kita ingat ke Siti lagi lagu hari Richard Lee ngau lagu Aku Di Tempayak. Okey, terus ingat ke kami pemerintah malam YFM segulai secalai.

Telinga ke YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai. Ketahun tu, World Cup dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bak RTM, Arimai TV ngau RTM Klik. Rengat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rengat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama Mekki Time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. Hashtag We Are 26. Hashtag

Selamat malam, dia tu kemina burka berita malam 14/7/2026. Awam benong diatur ngau Air Borneo dikena nyedia ke servis penerbai bilun khas kena mai kontijen Sarawak ngagai paket sukan Malaysia Sukma 2026 di Selangor bulan baru tila. Menteri Nembia Lumak Ngomain serta pemansang urang dagang Dato' Sri Budakarim Rahman Hamzah Madah nyangka sebagai atlet deka ngena company penerbai bilunnya berindia arif nyampa bilun tindak tentu manyuah. Nanti semak nak cukup kontijen dekat ngena company penerbai bilun bukai. Ngenang perkara ke sama, kontijen udah nyedia ke diri ngau lancar kalai sebagi atlet dia tu baringat ke penudi belatih yang kau mbak menua luar. Ia percaya Sarawak dekena kaulia berpekit dikenangtan ke gelar champion bak semua pekit. Ngenang perkara bukai atlet Sarawak tinggal masuk sukma ke sekali itu ukai smuti dekat nguleh ke insentif tang pemujur dikena ngangkat ke nama menua tu. Dato' Sri Budakarim madah ke perintah menua berterima kasih ngegai atlet tiudah mujur boleh midul tang sidak patut naka uliah berpekit kena nguleh ke penyulut. Pemujur bak lumba ngomayan ukai semina pasal penyulut tang nempak karakter serta terpantup hati lebih mujur main nama Sarawak ngagi renggat ke tinggi agi. Projek Sarawak Sabah Link Road Fasa 1 SSLR1 tuju ya ukai kena nganti projek ngagak Jematan Batang Lupar, Jematan Batang Igan, jauh Jematan Batang Rambungan. Tang jalai ngejematannya bisi guna ngutuju ke pemansang tindak sama. Menteri Kerja Raya Dato' Sri Lezana Nantalinggi nyemata madah ke SSLR1 di pejalannya di projek strategik perintah besai dikena bersambung ke Sarawak ngau Sabah ngau ndak nengah menua Brunei. Tumegak muka akses ngagi kandang menua ulu dibagi menua adap kandang utara Sarawak. Tiga nyematan tu merep menguntung terus ngagi rakyat bakana menua tebing tasik hari tig mandak ke timpuh pejalai ngangkat ke penglikuan pengguna jalaluan serta nyungka aktiviti ekonomi menua. Raban polis PGA Brigade Sarawak ngerekod ke 18 bengkah pemujur nengah sekedar operasi terdapat jalan ke di serata Sarawak berengkah 1.7 nyuntuk ke hari 1 tu tadi. Komander PGA Brigade Sarawak Senior Assistant Commissioner Lim Bak Pai madah tu mungkur penyampau semua barang dirampas bergas 19.96 juta ringgit. Pemujur te pemadu besai direkod ke di Sibu Miri Bintulu Sriaman Gau Kucing tinggal lebih 60 tan produk manuk, babi, ikan, nugget, gau hotdog, kelimpari store sejuk beku, perengkap pengangkut serta macam-macam perengkap kena nyimpan gau ngagak barang. Kalai semua barang tidak rampasnya bergas 10.06 juta ringgit. PGA Megang Mujur muntan ke pengawak nyeledup minyak diesel di Sriaman Gau Kota Semerahan timungkur barang terampas 16,000 liter minyak diesel, tangki skit, tangki alat nyimpan, jentera berat serta mayu macam perengkah tidur babak. Kena berjalai ke pengawaknya enggak penyampau semua barang terampas berga RM824,599. Nanya ops taring batas awas, PGA Mujur ngiga ngongetan ke sekedar rakyat menua luar titama ngau nadai pemendar, kelimpari muntan ke pengawal nyeludup beras ngau produk daging, udah diais, tinadai permit sah serta ngerampas lipun bincing, motosikal serta duit, ngau penyampau semua barang ke dirampas, boleh RM783,747. Nyanakan berita kita ke malam tu dengannya, beritanya tadi ditusun Nur Akila Arbain lalu disalin Ailinda Suil hari bila berita RTM Kuching. Selamat malam, salam Malaysia Madani.

Ya, nak kira indoor rumah panjai, bujang rumah panjai, tau ke kita ke dia bar rumah panjai. Okey, selamat dengar ke kami dalam segmen untuk awak pemerintah malam YFM malam 14/7/2026 malam hari 2. Okey, hagi bergulang ke waktu Raja Smoking ke malam tu nyentuh agak pukul 12:30 malam tu lagi. Lalu pukul 12:30 malam nyentuh ke pukul 6 pagi lah ninya ke segmen Timang Kerebak Tawas. Ya, dengar pukul 11 malam tu lagi, kita bisi program Galeri Artis. Lalu bekas selama dalam program Galeri Artis, bisi berandau ngau temuai atau ke penangi ke bisi dibayak aku berandau dalam program kita ke malam tu. Jadi temuai aku ke malam tu atau ke penangi ke malam tu ianya Eric Abang, okay, siku penangi. Ari menua Bintulu. Jadi itu dia di Bintulu. Jadi malam tu lagi aku mic teringat ke randau kedua yang nak cara bertelefon. Aku telefon ngagai lumu teleponnya, ngagai handphone ya. Okey, labannya jauh di Bintulu dadian, ndak boleh datai ke konti. Jadi lagi meh kita ningat ke randau aku. Aku telefon ngagai ya. Berandau dalam program Galeri Artis YFM. Okey, jadi bab jam kedua tu aku baca sekedar komen ke BC Danjung bala kaban kita bala peringat bab Facebook Wife Miban. Selamat malam nuju kita ke undangan jom komen tau bab Facebook kami Wife Miban. Kita ke bedau like, kita ke bedau follow Facebook kami. Aku minta kita like dulu, minta kita follow dulu Facebook kami, fanpage kami, type kita Wife Miban. Okey, Anita Nawai, selamat malam di JRB, selamat berjalan ke pengawak. Ngarap ke pengawal malam tu Meruan ngau likuan ku ya, minta main ke lagu Ben Peter. Lagu dikenal merinan dirimpu ngau semua ke beloninya balakaban Facebook, balakaban WhatsApp, bak sebaran dur sediau. Lalu nuju Nuan Mega DJ ngau bala bukai ke beloninya tindu jam keritu ku ya. James Pangiran bisi komen, selamat malam DJ Rajes, selamat berjalan ke pengawak, minta main lagu Kaban Sampai Mati, lagu Kedepai War Rock di Kena Merinang Sidap Putera Borneo. Peter tinggal ku jam Jupas Lagu Jupas Lagun. Okay, Donny Lim, Hukala James, Roland Stewart, Stamos, Davis Taylor, Vinuk Kenawit, Eric Jang Daniel, Alex Alberto, Danielson Barau, Polimasian. Lalu muka nuju nuan DJ ku ya. Selamat malam, tino jenak malam tu lagi ku ya. Okey, tino jenak ne. Okey, bergerak unci yang selamat malam DJ Rajes. Madah kedira resibu tu request lagu Sanggup Aku Arif Gwen di Kena Merindang semua. Kebagi dituju ngagai Ricky Ribut, James Anyau, Stamos, Davis Self, Mary Bon Martin and Desmond serta semua keberuntungnya WFM bakal ke malam tu ku ya, keberuntung tindu ku ya. Okey. Yen Will mengapa si komen selamat malam DJ Jazz. Angat kami buat semurahan malam tu. Opiane minta main ke lagu Nuan Siku Ari Josephine Juri di Kena Merindang terimpu meh ku ya. Selamat jalan ke pengawal DJ Jazz. Terima kasih yang sama-sama. Yen Will, Shasha Amanda, hai DJ Rajes, DJ RB. Selamat malam, manah gara kami di Sibu malam tu beribut ku ya. Siang tadi panas amat. Minta main ke lagu Haley Robson, lagu Badu Kiruah di Kena Merindang bala kaban Facebook bakal mapping animate. Emila Sam, terumah Clem, Clarence Midan, terumah nama tu Nenek Beatrice, Juni Ben, Serena Sendai Janang, Sendi Anne, Emilia Mi Richard, Cecilia Kumit, Richa Unup, Stamos Davis Stella, Peter Tungkau, Kujam, Ainda Lobo, Bibiana, Robina, Iba Vincent, Hakim Muam, Mary Bomatin serta semua grup peminat WFM Iban dan semua pendengar bagai ke malam tu. Ya. Catherine Robin, bagai si komen tu. Selamat malam Catherine Robin. Selamat berjalan ke pengawangan ke malam tu. Ya. Okey, Aram teringat ke lagu lagu Kaban Sampai Mati tang lagu ke sekali tu lagu versi Hesdia Heskia. Okey, kita dengar ke lagu tu Kaban Sampai Mati, gulanya kami pemberi nama malam WFM.

Bagi macam komen bah Facebook YFM Iban ke malam tu. Dan sebenarnya sekali lagi terima kasih dengan semua kita kudangan juang komen lagu peminta pesan rindu hati, pesan jauh malam bah Facebook kami YFM Iban. Okey, pesan ke sekali itu datai dari Mary Ubun Martin. Salam DJ. Madah ke diri dari Pujud Adong Miri. Selamat malam menuju semua. Minta main ke lagu dari Remjana Pulai ke Sarang dituju dengan Zilahani, Emilia Mi Richard, Sindo Nedi, Indo Kinawit, James Sanyau, Michael Elmi, Peter Tingkau Kujam, Biana J. Agan, Eric Jang Daniel, Stamus Davis Stella, Femegaju Pas Lagun, Najulina Bugis, Roslia, Serina Senajana, Magre Unciang, Iba Vincent, Shasha Amanda, Roy Kuang, Sojo Somarino, Alex Eltabina, Watabarau, Dublin K. Baja, Catherine Robin, Ibaran Maki, Pulimasing, Rachel Merikan, Mary Jalo Ujo, Mami Abang, semua aku yang harap kita perindang. Okay? Komen ke sekali itu, Ari Alin Empanit. Semalam di Jeraja selamat gelai penyawa manah gara kami di Miri malam tu minta main ke lagu Menyadi lagu kedebaik masterpiece. Di kena merindah balakaban Facebook, balakaban WhatsApp. Abak sebaran dur sedia ke beruningnya radio jam ke detuk ya. Ready sabai mengapa si komen tu. Semalam di Jeraja selamat gelai penyawa bakunti malam tu terima kasih. Okey, Richa Unop. Selamat malam, selamat jalan ke penyawa. Main ke lagu Sylvia Banyi, lagu Diau Ketegal Sayau. Di kedam rindang belakaban kesuah nuju pesan meh, nuju nuan bagi DJ pesan nama tu ngarap ke terperindang. Oh, ngarap ke DJ terperindang. Yang madah ke diri hari Jalai Simpang Semunjan. Okay, Agnes dan Robin, soalan di Jajes. Selamat berjalan ke penyawa. Berita kami di Miri malam tu mana? Minta main ke lagu Andrew Senyalai, Berai Nganti. Dikina merindah terimpu, ngau semua keberatan tinduk ke malam tu. Kaya ngarap ke mojo dalam semua pengawak meh. Ngegenuan DJ ku ya, terima kasih. Okay, Johnny Ben. Selamat malam, selamat jalan ke awak. Minta main ke lagu hari David Till, Nuan 92, Nikina Beridan Terimpu, dengan semua belakangan Facebook, Induk Kenawit, Shasha Amanda, Bangi Manduh, Doria Kloni, Zarina Jantum, engkau semua peningnya meh, kuya keberuninya YFM. Liza Wati Abdullah, selamat malam DJ Rajes, angat dar kami di Julau malam untuk kuya neh. Okey, minta main ke sebarang lagu meh, dikena merindah semua peningnya YFM keberau tinduk ke malam untuk kuya. Mami Aba, okey, selamat malam DJ Rajes, selamat malam ke penyawa, bakal ke malam untuk kuya. Siti lagi komen tu sebelum kita dengarkan lagu. Roy Kuang, selamat malam DJ, serta semua peningnya YFM Iban, selamat malam ke penyawa. Manah serta angat malam tu Bak Suriaman ku ya, oh mana setangat neh sambil gawak tu ninya kenuan. Terima kasih sama-sama Roy Kuang. Okey, selamat ngeleja pengawak ngenuan ke malam tu. Oh, okey, kita dengar ke lagu Josephine Jury tadi bisi lagu peminta madah ke kaninya lagu Josephine Jury tu lagu Nuan Siku. Okey, kita dengar ke lagu tu Bak Pemerintah Malam YFM. Okey, segulai sejalai.

0: Nak mamagi dekat ditemu kita ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke 9. Hari 24 itik lagu, semina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke 9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke 9 renggat semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawung utama ACSJ ke 9 renggat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsen Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makam Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Merana Kepukau Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program Temegah dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban, Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
1: Arab sampah datai masuk nadai pembayar. ACSJ ke 9 melatih ke industri musik Iban.

Baram Regatta 2026 Marudi. Datai baru 23 ngagai 26 Julai 2026. Beramai kejaku. Peace, Unity, Progress. Sekedar lomba ngepengerami tinggerino kati di dekat diatur. Baka perau kayu ngau powerboard. Pekit perau berias. Konsert pepaduan. Malam kebudayaan ngau pekit Ratu Baram Regatta 2026. Pejalan kepala mayu tau ke perarakan kebudayaan. Antik meh pekit bintang Baram Regatta 2026. Pak dataran Marudi di dekat ngericah lagi pengerami tu. Buang pekit lomba perau kayu ngau powerboard tau diambil pak pejabat daerah Marudi. Kita ke bisa hati dekat ngau masuk pekitnya. Tau register diatur seberau 17 Julai 2026. Anang seminat ni ngak ke cerita aja. Asai kemeh regata ke pemandu tuai di Malaysia. Tanda hari bulan Wan. 23 ngagai 26 Julai 2026. Baram Regatta 2026. Bertemu kita di Marudi.

Okey, Kate Jelemang, jauh lagu ke diberi nama Joget Buah Peria. Mai jam kita ke dia terdengar pukul 10.51 minit malam. Terima kasih dengar lebar lagi terus segulai sejalan ini ke pemerintah malam YFM, okey? Jadi, anda ingat sejam ke penudi lagi pukul 11 malam, nyentuh lagi pukul 12 tengah malam, bisi program Galeri Artis, okey? Aku mai teringat ke Randau bergulai ngau Sikuk Penangi hari Menua Bintulu, okey? Ianya Eric Abang, okey? Yang jadinya temui aku ke malam tu dalam program Galeri Artis pukul 11 malam tu lagi, okey? Lagi macam komen tu bak Facebook YFM Iban ni bagi komen kepada baca ni. Alice Spencer tu berdau saiku madahkan diri Aris Pawah minta main ke lagu Igu Anthony Meligai Pengerindu di kena berindah terimpu ngau semua peringat kebukai ngarap ke belak terperindah meh tidur jenak ke malam tu koya. Okey, Ngumbang Cundi, selamat malam DJRB, selamat berjalan ke pengawak, selamat malam aga. Okey, Luisa Lenguti, semalam DJ. Selamat berjalan ke penyawak malam tu. God bless you. Minta main ke lagu Utai Orang. Kau yang dikena berindah semua belakaban Facebook. Ngau kami serumah. Bak Sungai Lemayong Bintangor. Ngau semua belinya YFM. Mary Jalau Ujo, mengapa si komen. Minta main ke lagu Lin CK. Nuan Nyukat Aku. Ngau pemajik. Dikena berindah terimpu. Pemegang Ara Arelin di Upsi Perak. Adam Holyfield. Riva Davia Grace, Mary Uba Martin, ngau pesannya, selamat malam tinduk jenak ke malam tu ke ya. Okey. Lagi benda ni bagi komen kepada dibaca tu. Okey, Boniface IFP ya. Selamat malam DJ Madaka Diri Aris Lepin, minta main ke lagu Kalih Kepulai di Baik Urem Jana. Jonas Tulang, selamat malam DJ, request lagu The Crew Nadayagi. Doubling ke bajam gak si komen. Manah hari kami berbatu 15 kucing serian ku ya. Okey, jadi nyak komen abah Facebook YFM Iban. Terima kasih semua kita kudangan jong komen lagu peminta pesan jauh malam abah Facebook kami YFM Iban. Okey, sebentar kita mulai dalam program Galeri Artis bukulah enggak tu mai ke malam tu inya Eric Abang siku penanyi Ari Robin Tulu ya dia tu dia Babin Tulu. Kita dengar ke lagu Ari Kelemayang Band lagu ke diberi nama Anuan Berulah. Okey, terus dengar ke kami pemberi nama Lamu FM.

0: Dinyaga, Galeri Artis, Nintia Hari 2, pukul 11 malam. WFM, Sebulan Sejalan.
1: Selamat malam Dinya, selamat kita bertemu baru dalam program Galeri Artis YFM, okey? Ya, bertemu baru dengan aku, Raja Smoking, tak ke DJ RB ke malam tu. Okey, bah sejam ke penudi program pemerintah malam kita. Okey, jadi munyi kau dah di semaya aku tadi, beranda dengan aku ke sekolah itu dalam program Galeri Artis, bisik siku penanyi. Ya, dia tu diau di Bintulu. Dan nanti, bak, arus telefon kita ke malam tu, jadi kami ke nama sejam, aku nguji ngangau penanyi kita. Kemudian nanti, bak, arus telefon kita ke malam tu. Hello, selamat malam.
2: Hello, selamat malam DJ Rajin.
1: Ya, selamat malam. Tu sadar nyawa ya. Nama berita, Nuan.
2: Mana DJ?
1: Mana, ne? Okay. Ya, jadi munyi ke daripada aku tadi, aku madah yang sedap ya. Nuan tu dia di bin dulu. Ne, betul ne?
2: Ya, betul.
1: Okay, aku benar ya sengaja tu ngan nyebut nama Nuan. Laban aku kat Nuan pun nyebut nama di rimpu. Madah ke dini, kata kena penatai asal Nuan. Okay, jadi ngonya minta Nuan madah ke penerang diri me tu, au.
2: Okey, boleh ya. Okey, selamat malam peninggal. Okey, nama aku Eric Abang. Jadi aku dia tu sikit menetap Pak Bintulu atau kerja Pak Bintulu. Okey, nanti asal ke dia tu sikit family semua dia Pak tak tahulah.
1: Okey.
2: Tapi nanti asal usul ya sikit nanti aku madah di tu memang kena kenyebutnya memang jakor putih jakor ibai complicated
1: ni.
2: Okay, so nanti ni teh tarik sepi abakku segasari nanga ya apakku sega berasari pasai bon sibu nanti makku asari temalat suang. So nanga temalat suang lah jadi jadi kami tu tadi berpindah ke Bintulu dia obat atau di tu taban sige berpindah lah menetap lalu terus menetap itu lama dah.
1: Ya, okay, ya, nyedinya ya, teman aku ke sekali itu nya Eric Abang, tau ke di kanggau kita Eric mana? Eh?
2: Ya betul, Eric.
1: Kan okey
2: Eric aja.
1: Yeah. Okey Eric aja. Okey jadi terubah tu terima kasih Eric laban oleh ngelimpang ke diri meri awak Nuan ke malam tu tajapannya jauh malam tu neh enti nadai program tu tentu ya Nuan udah tindu wak neh.
2: Selalu ialah.
1: Temu tindu.
2: Kan tindu agak pengawal bukan saja tindu.
1: Okey, jadi menyingkiran tadi mungkin Nuan tahu disebut nang segi asal ribin dulu ditatau dia meh menyingkiran laban kita segi udah dia dia neh Eric.
2: Ya betul.
1: Okey Eric, jadi nyameh sebenarnya aku bisi meda ba sistem kami itu meda ni bagi lagu Nuan daripada aku mas ya maknanya direk ya lagu bisi dalam sistem kami lagi aku meda ngau nebah ni sekitar hari lagu ke bisi dalam sistem kami ke malam tu tante juga aku ke minta Nuan nusi ngagai bala peninga tu Eric kemudian ninggal anda tua ke malam tu minta Nuan nyerita meh pejalai penghidup Nuan hari subak nyentuk ke Nuan dia tu sudah bergelar penanyi atau ke artis tu. Minta Nuan berkongsi ke bala peninga kemudian ninggal ke program galeri artis kita ke malam tu Eric. Okey.
2: Begini ni aku kak madah ngetik hari segi kini jemputnya ada segi career kini aku tahu jadi penyanyi lah reti ya nak
1: betul ni okay. Mayan Nuan ke kira ke tahu disebut kita serius tau ke ni Mayan Nuan ke terubah ngerekod lagu atau start harinya meh
2: okay nanti selalu ya lah nanti orang nanya aku berkini aku tahu boleh berlagu nanti orang nanya selalunya aku sejak madah aku sikit aktif berlagu hari ini. Aku start berlagu hari umur aku 7 tahun. Hari tahun 1 kenyak sikit udah start berlagu, selalu dianjuang, selalu ngau balak, selalu dianjuang orang bertanding, selalu nitih ke abak aku ga, laban abak aku sikit orang aktif berlagu, cuma yuk ke artis sajalah. Okay, so kira merindang orang di pentas, ketangga, hari panggau ke panggau kenyak lah, selalu selalu nyari hari umur aku min. Kodanya, nanti kak nanya aku adakah aku betul-betul serius nanti lagi ni sebab aku nitih ke Tegal aku medak apa aku.
1: Oh, ne.
2: Aku nitih aku ke Tegal medak apa aku. Jadi utanya tadi jadi kebiasaan lalu jadi minat. Selalu danjong bala cigo bertanding sampai aku belalai danjong bala cetok bisik kisah lucu mimik lah. Sampai nama tu danjong bala cigo bertanding ditemu orang kena anu kenyalah kisah tadi laban kita game ni deh kita kita game segi orang kak kita fokus belajar.
1: Kira-kira nada yang minta pemendar area apa indah ini?
2: Apa indah ya selalu ya dianjong bala cigu tu belalai. Selalu belalai lah. Tapi paling aku nak boleh lupa mayanya aku skuba Brunei. Dia ke mayanya nama aku berlaku skuba Brunei. Laban apa aku kerja bab Brunei. Okey. Udahnya tok yang paling aku nak boleh lupa lah. Aku dia kalah menang nama tok bintang kecil RTD. Umur aku 11 tahun kenyataan. Aku kalah Johan tahun 1999. Antara 1999 atau ke 98 kenyataan.
1: Ketikanya, Nuan udah ke nyadi Johannya. Bisa nyari ke Nua Brunei mainnya? Nadai.
2: Aku, masanya kan kami semua pertandingannya kan daripada sekolah rendah. Tidak ya pilih semua sekolah rendahnya tadi. So, uji bakat di baik bala cigonya tadi lah hari bala cigonya tadi diuji jadi bertanding seluruh Brunei nya tadi untuk nama tu boleh gelar bintang kecil masanya tetap yang betul-betul aku nak boleh lupa lah masanya wakil daerah Muara daerah Muara Brunei masanya nya adalah betul-betul kena boleh lupa mayanya aku kantoi ditemu orang so kena anu lucu lah betul-betul lucu
1: kira ke mayanya kira ke pengingat pahit nanti dikenang dia tuh jadi pengingat manisnya Nerik
2: ya jadi pengingat manis bila aku ingat balik manis lucu semua bisik
1: ya
2: adanya
1: artinya Nuan tu tadi Erik nang ya udah aktif hari mayat ne hari umur 7 tahun menyuruhan tadi dalam pengawak belagu tu suah ngorbo pekian Erik
2: ya betul
1: okey Al Erik
2: udahnya laban ke kita yuk semakin dewasa menyuruhan semakin kita tuai tadi kan minatnya yang berubah arah lah reti ya tadi berubah arah tapi nak bermaksud aku ngetu belagu
1: ya
2: sampai aku nama tu study ke luar daripada Sarawak masanya aku sudah habis sekolah menengah aku study nama tu keluar Sarawak ke Semenanjung kan aku study di UiTM pulai ke hari UiTM nya tadi minatnya makin kini nyebutnya ni yang membara muncul barulah teringin lagi medak bala masanya bala kawan aktif dengan orang bertanding belagu semua pasal aku nguji barulah bertanding belagu kulu kilik dengan orang bertanding belagu until boleh masanya aku bertanding belagu bak sigi surat khabar penyak lah
1: surat khabar pekit lah
2: ya pekit sikit pekitnya bintang utusan Sarawak masanya tahun 2014-2015 kena masanya pekit udahnya menang masanya aku menang lalu kebetulan masanya sikit syarikat Irama sikit syarikat recording company yang bernama syarikat Irama Pampang Kuci yang mayanya sikit benong ngiga artis sikit ngiga artis so uji bakat lalu udah uji bakat mayanya bapa ikut artis lah bisik nama tu di uji bakat sama aku dia nyabisik siko lagi artis Eric Chris Ben Paula dia nyabisik Jacob Rasa so kami tu tadi belak di uji bakat so first artis baru syarikat Irama Pampang Kucing adalah kami tiga kebukai semuanya adalah Pampang Sibu makanya mayanya lah ianya di bermula daripadanya aku tau jadi recording artist company dia tau sampai ke dia tau lah
1: nya kira-kira perjalanan Nuan remit nyentuk ke dia tu Nuan udah bergelarnya di recording artist minggu keluar tadi Nerik
2: ya betul
1: okey jadi nya meh remit nang ya udah mayuh pemujo di oleh Nuan selalu menang bak pekit pengawak belagu tu neh Erik
2: okey menang bisa ke kadang-kadang kita boleh tak boleh nombor pun bisa gak lama dah ya
1: segi ada bertanding punya kurana ya
2: betul
1: okey Al lagi dikingat ke Nuan Erik laban Nuan madah ke Nuan tu ketikanya di recording artist gulai nyo sida syarikat Irama disebut Nuan tadi bisa ngerekod lagu Nuan kau sida mainnya
2: bisa masanya okey Nanti Nita ke betul-betul single debut punya kurang badannya. Single keterubah aku ngerakam ke lagu. Ianya lagu dikenal aku uji bakat. Lagu gagal aku mpu.
1: Oh, ne.
2: Ya, itu pun bisa lucu ya, Mimia. Masanya aku nge-record. Dan masanya aku nge-record... Masanya bisa udah bisa WhatsApp. Bisa WhatsApp berketok. Aku berlagu agak kawan aku. Dan kawan aku tu tadi ingat lagunya. Lagu siapanya? Lagu gagal aku mpu. orang tu tadi lah. Lalu terus forward lagunya tadi. Lalu ngagikan orangnya pun mencungkil bakat. Ngasuh ku uji bakat. First lagu kena ku uji bakat dalam lagu kumpul. Tajuk lagunya ianya Nuan Seputku.
1: Nuan Seputku. Maya Nuan ke uji bakatnya. Udah bisit katanya music lagunya di Gagal Nuan begini?
2: Nadai.
1: Okay,
2: aku menyanyi ke akapela aja begini. Depan-depannya ya. Toke syarikat yang ramah misalnya anak ya. Terus ada sesuatu yang baru. Yang barunya di uji bakat. Boleh nyak dah lagu. Nanti ni lagu debut pertama aku adalah Nuan Seputku. Laba lagunya dulu di record. Udah lagu Nuan Seputku. Adanya sikit-sikit lagu digagak aku mpuga Ketegal Nuan Sulu. Lagu di Tengkebang kumpul Ketegal Nuan Sulu. Nyak aku mpuga ngadu. Udahnya sikit-sikit lagu Pengerinduk Berkaban. Pengerinduk Berkaban tu di Tengkebang sebenarnya ia adalah dikompos oleh anak Peter Ting, masanya namanya Lucas Ting, anak kepada toke syarikat iramanya. Yang merek aku melodi yang ada cuba dek ingat tu, cuba dek menyanyikan lagu tu. Masanya lagu Pengerinduk Berkabannya, ia merek aku demo bahasa Cina tu, betul tu pun lucu. Bahasa Cina. Aku nanya ayah, toke nama lagu tu, nak nemu ku nama
1: lagu Cina.
2: Lagu Cina, ia menyanyikan lagunya lagu Cina. Udahnya ia ngasuh aku nama tu nulis ke diri lirik
1: ngaleh leka ya ne.
2: Leka ya kekak ya tadi. Aku mada aku nak nemu nanti aku betul-betul translate. Ubah suai nitih ke apa yang deka. Aku rasa aku mungkin nak ulih aku ngano. Uji dan mari aku jalan cerita aja. Nama deka bak lagu tu yang mada ada tu. Kisah percintaan lah tadi antara siko lelaki ngagek seorang kawan. Ya, tapi nyak lah tadi aku try nguji Tengkebang lagunya tadi. Aku pun nak jangka uliah gak diterima orang lah masanya. Betul-betul uliah diterima orang sampai pun tercalon ba tahun 2016 ya tercalon ba nama tu anugerah agama
1: masanya. Okey, Eric, rindu kuningnya pejalai penghidup Nuan hari subak nyentuk ke Nuan udah bergelar recording artist ke penyanyi dia tu ne. Okey, Eric, tua ngetun lama tau ninya ke lagu. Lagu ke bisik daripada aku buat sistem kami tu lagu Bulak Enggai tu. Boleh main lagu tu?
2: Boleh.
1: Lagi nak cerita pasal lagu tu.
2: Ya, lagu lagu rancak ke uliah.
1: Okey, namanya aku main ya, lagu rancak. Kira ke lagu keterubah malam tu.
2: Ya, betul.
1: Okey, Eric, tu dengar ke lagu tu dulu. Okey, jadi dengar terus dengar ke kami dalam program Galeri Artis YFM.

0: Terima kasih Bringa, laban lagi terus ningai ke program Galeri Artis bergulain gau Eric Abang ke malam tu. Menung nganti ba arus lipun kita ke malam tu. Okay Eric.
1: Hai, hello.
0: Udah ningai lagu kati tajuk tadi Bula Enggai.
1: Bula Enggai, ya.
0: Jadi nama cerita dalam lagu tu ni, nama lagu tu laban Ari pemayuh lagu Nuan atau Siti Ari lagu rancak Nuan ni Eric.
1: Ya betul, ya, kira ke lagu ke pertama lah lagu rancak. Selalunya orang sih yang lalu lagu slow, lagu belada, tapi itu adalah lagu rancak. Aku yang pertama, nama kisah lagu tu sebenarnya yang wujud wujud hari ia bakal kenikah madahnya. Masanya aku suka ninga cerita sikok to pasal nama to hubungan ngau sikok to. Aku main kawan.
0: Yeah.
1: So masanya dalam kelompok kawan kutuk kan kami mayuh jenis lelaki lah. Selalu ya sidak ya adalah jenis-jenis yang confident level yang terlalu tinggi. Degak lah juga.
0: Yeah.
1: So mostly kawan-kawan aku jenis-jenis yang juga. So aku ambil sikuk-sikuk-sikuk empu perangai tu tadi.
0: Yeah.
1: Aku try to susun lalu wuji masuk dalam karakter sikuk-sikuk-sikuk. Berkeni jadi seorang yang cekak. That's why lagu tu kan nanti didengar mamai reti lagu tu nanti yang macam bisi jegak ni minta puji mimit. Ya confident level ya bala nama tu ya rasa semua indo. Nama tu suka ngoya.
0: Okay,
1: kira kebekanya lah. Ya.
0: Ya cerita dalam lagu Bulang Jai itu tadi ni. Okay Rick. Nyangka lagi ingat kini berapa iti lagu dah direkod Nuhan dia tu ni Eric. Lagi ingat kini Eric.
1: Aku jujur kumada. Aku ganti aku ngira ya aku rasa lebih daripada 10 ke 11 bekerja lah.
0: Lebih dari 10. Mato
1: ganti yang tulak lah termasuk lagu gawai kok aku tu. Laban aku pun bisa lagu gawai. Ya bisa lagu gawai. Asal aku dalam 10-11 sikit kenyak. Aku pun kadang-kadang nak ingat ke lagu kumpul kemaya tajuk air nama. Ya betul. Laban aku cuma lagu ke betul-betul ingat aku lagu yang meri aku satu impak menyukur Ramadhan tadi kan. Satu impak perasaan yang ulah langsung hatiku rasa terkesan apabila pala peninga yang meri feedbacknya tadi kan this lagu berketuk-ketuk deep. Nemu menceritakan lagu-lagu yang aku gagak apabila peminat yang beri feedback yang patnya aku akan senang ingat tajuk lagu yang ngau yang pun lirik banyak lah selalu
0: Laban Nuan kan usi hari tadi pemayuh lagu Nuan tu mayuhnya digagak Nuan po tu ne macam ni nakak kena tu sikit nadai ngena ketika khidmat orang bukanya di komposer jadi orang ke nulis ke lagu tu macam ni lagu Nuan kena tu aku
1: so far bisi dua lagu digagak orang. Digagak komposer yang boleh dikatakan bukan boleh dikatakan nanti dalam kita yang pun industri dua nama tok memang sigit ngagak lagu-lagu bisi ngagak lagu-lagu yang kalah pansut by SCSJ.
0: Siapa kini?
1: Ke satu lagu bertajuk Nuan.
0: Nuan?
1: Lagu tajuk yang Nuan yang digagak Monica Allen. Aku sangat admire dengan Monica Allen po penulisan laban aku jenis yang suka benda yang puitis. Puitis jako Melayu jako Iban nama jako Iban eh puitisnya tadi puitis me ana udahnya udahnya kedua sikit-sikit lagu tajuk ya Misha Natasha atau pun lagu rancak lagu rancak tu digagak Cegu Mbak Lala. One of the composer yang sikit dah dikelala orang pada dalam industri pun bisa maksud ke pasal aku bisa dah tinggi ke lagu yang udah kalah pansur by CSJ yang udah di nama tu dibayar balik artis ya. Tapi aku nak salah lah perkiraannya. So bisa orang buka yang agak.
0: Okay. Eric, laban tadi Nomadah, laban aku bisa nanya tadi. Ingat kena Nuan semua lagu Nomadah. Naga Madah diri ingat tang lagu-lagu ke bunyi ke Nuan tadi ya ke ketika meri kesan atau selalu terima feedback ke mana hari peningat tu. Nyak ke selalu lagi dikingat ke Nuan eh. Ni bagi lagunya deh Eric. Aku kan nemu gak lagu ke dikingat ke Nuan nyentuk kasar itu nya.
1: Bisa beberapa itik tapi lagu yang aku rasa betul-betul merik satu impak yang nama tu kuat dalam hidup aku tadi ya, si tajuk ya Ayas.
0: Ayas, ya.
1: Yeah. Ayas tu yang betul-betul true story, cerita betul, cerita sebenar yang memang terjadi dengan aku. Yeah. Dan yang kedua, Pengerindu Berkaban dengan Ketiga Non Sulu. These three song kan, kini-kini aku berjalan, tak apa, kini-kini aku nemuai ke rumah orang. Memang orang ada, aku kak, nolong ngamai lagu tu, nolong ngamai lagu tu, nolong kami belagu lagu tu. I minta, aku perform that lagu ya, selalunya lah, tiga lagu tu.
0: Okay, aku pun kalah ninya lagu Ayas tu. Kira ke Siti Ari hasil kerja nuan ke cukup dikerindu ke orang Mayu tu. Lagu Ayas tu nuan pun agak ke berkeni tu ne?
1: Okay, lagu Ayas tu ya memang totally sebenarnya kan yang dikompos di tengkebang aku, tapi aku bisik gak minta siko lagi nama tu masanya penulis lirik kebenar namanya adalah Madam Cijoni lah. Aku minta yang nolong aku cek dari segi penulisan aku kak ya puitis berkeni menceritakan sentiang tok berkeni kak. Dataikan lagi feel tok sentiang tok ya bisa ubah serta-serta tak masuk ke tarik lirik yang lebih iban, lebih engkeman laban aku kak ya pakai puisi lagu Ayas tok ya mau tu rintihan tok ke rintihan dalam puisi ya berkenyak lah. So aku refer ya so ya bisa mereka aku mimik so that's aku pun letak nama yang dalam penulisan liriknya lah bayi bisa membantu aku untuk lagu Ayas tu lah.
0: Laban nuan kenusi berkau ke lagu Ayas tu nyokan ingat ke lagu Ayas nyak gak aku tu. Okay Rick tuan ingat ke dulu lagu Ayas tau lagi tu berandau sila lagi berkau ke lagu Ayas tu nama cerita dalam lagu tu tang kita ingat ke dulu lagu Ayas kedibai Eric Abang. Okay, terus ingat ke kami Galeri Artis.

0: Galeri Artis YFM lagi bergulang kau. Eric Abang, bah arus tipun kita ke malam tu. Okey Eric, kita
1: hai, dengar hello.
0: Ke lagu lagu Ayas. Okey, minta tuan cerita tu nama cerita dalam lagu Ayas tu kebenarnya tu Eric ne.
1: Okey, bah bunyi kau mana tadi kan lagu Ayas tu ya memang kisah benar berkaitan dengan kumpul kehidupan. Masa after aku pulai hari ya betul aku after aku dah beberapa tahun teman-teman debut as an artist pada dalam Sarawak tu aku kehilangan seorang menyadik seorang menyadik yang aku rasa boleh dikatakan boleh dikatakan sigit rapat dengan aku lawan orang yang paling rapat dengan aku dulu aku bercerita dulu aku bersadu orang ke paling mayu support aku bak dalam industri masanya yang mayu nganjung aku uji bakat kita uji bakat kian sampai ke semenanjung kian nganjung uji bakat kami dua ya kelalu mayu kenangan manis madik kumpulah masanya ya bisik perkara terjadi masuk ke tadi after ya masanya ya nanti nasila aku masanya ya baru umur 19 tahun lah ya bisa accident berlaku ya macam terjatuh lalu bisa pendarahan bak palak so ya nadai so ya betul-betul beri kesan ngeke kami satu family sampai adikku yang paling kecil sekali masanya umur baru aku nak silap umur ya 8 tahun ke 7 tahun kenya adikku yang paling kecil sekali di pun bisa daripada orang kemurungan gara-gara kehilangan adikku tu tadi.
0: Apa ini?
1: Yes, betul.
0: Kira ke nuan nyambi ceritanya meh digagak nuan ke lagu Ayas tu ne.

0: kan mayu lah. Jadi kita ingu yang agak tanya ke Bukaim atau Eric ni.
1: Okay, boleh. Ada masalah.
0: Okay, nanya Nuan tu Eric. Nuan tu berkeni tu. Nuan tu full time jadi penanyi pemerintang atau ke berkeni? Atau ke nanti nadai berlagu. Nuan bisi pengawal Bukaim kerja Nuan. Minta Nuan bersi. Atau ke nerang berkawal banyak tu Eric.
1: Okay, soalan yang paling mayu orang nanya. Okay, mayu orang kan nemu. Aku nak full time menyanyi lah sebenarnya. Oh. Aku bisik pengawak tetap. Aku bekerja sitik nama top kedai ataupun company yang bisik berkaitan dengan kesihatan mata lah. Yang macam mengecek mata. Aku as a manager optician. Maksudnya tadi yang memang medak masalah mata, masalah rambut lah. Kira bekerja lah aku pengawal hakiki atau pengawal tetap. Nanti berlagu tu ia nak nak kemadah nak tetap. Aku nak aku takut aku kemadah nak tetap tiba-tiba ialah aku you tetap berlagu.
0: Betul.
1: Tapi lagu tu aku still berlagu, agit berlagu, tapi normally selalunya invite kena invite pada dalam show-show VIP berkenyak lah. Kadang-kadang apakah bisik event tu lagu berito, event tu lagu berito bisik lah lagu mimin-mimin. Tapi bukan full time.
0: Nanti bisik jemputan lagu kan eh?
1: Lagu ya betul.
0: Betul-betul. Nyamit tadi laban menyukurkan tadi nuan bisik pengawal tetap nuan pu pengawal hakiki nuan pu kira betul, ke nyamih disebut kitanya kira ke ukai full time part time ya nih part time
1: ya part time ya betul part time.
0: Okay, jadi nyamih Rick tanya aku ke sekali itu aku kan nemu ke nuan tu bisi penanyi tidak kerindu atau ke idola nuan bapak mau berlagu tu tentu nuan bisi ngambi orang yang jadi inspirasi nuan tu minta nuan kongsi sekali ini penyanyi kita di Sarawak itu penyanyi kita di Malaysia atau ke di benua luar antarabangsa minta nuan nusi kau nanya tu Eric.
1: Okay, boleh. Okay, aku mengidolakan mayor artis sebenarnya. Tapi nanti dalam Sarawak itu, aku sangat mengidolakan nanti artis kita Sarawak itu, artis kita Iban, aku sangat mengidolakan dua ikut, ianya Niang Jeffrey Nyaloi. Engau Meswe Franklin Saran. Because, bak penemu aku, aku adore diorang sedua yang pu, nama tu, penulisan liriknya, seni bak dalam siti-siti lagu tu. Aku sangat suka dan sangat nama tu adore lah minat dengan sedua ya betul nanti bak luar daripada Sarawak Malaysia of course aku memang minat Dato' Siti semua artis nombor satu Malaysia Hel Husaini Dayang memang aku minat ya memang hari subah-subah sampai dia tu memang sikit ninga pantang ninga lagu baru sedua ya sikit ninga
0: teater bangsa sih.
1: Nanti antarabangsa okay nanti luar daripada Malaysia nanti artis seberai kita aku minat atau aku obses gila-gila lah sampai dia tahu Fabio Asher ngau Judika nanti artis artis Ribai aku hari mit sigi udah biasa ni ngau lagu Sida Celine Dion Mariah Carey ngau siko artis yang aku idolakan sampai dia tahu laban yang pu clean image muni korang ada hari atas sampai baru keterampilan yang sangat clean aku suka Michael Bublé nemu Michael Bublé kan
0: ya nemu
1: Okey,
0: ya hanya dia nyak meh pedangi tidak kerindu ke nuan tu. Okey, kan hanya nuan megah tu, Eric. Tajak pan menyi ke nuan tadi, nuan tu ukai full time jadi penanyi. Begini nuan tu, bisi kalak ngorang katanya kelas vokal atau kebaga ni, dikenal kita kira ke ngemanah kaget me kita impu vokal ke atau ke bisi kalak ngorang kelas ngadu lekal lagu kini begini, bisi kalak kini, Eric.
1: Nanti kelas ngadu leka lagu jujur kumada aku nadai diajar secara profesional loh nadai tapi aku suba suka adik saya kumada tadi aku sangat mengidolakan Niang Jeffrey Nyaloi itu tadi laban bil setiap kali aku menulis ngadap penulisan lirik sebenarnya nadai suba aku suka share ngoya ya suka madang aku ya aku nak boleh lupa yang Niang Jeffrey Nyaloi kalau madang aku. Setiap bait lagu adalah bisik penceritaannya. Setiap liriknya tadi penceritaannya bisik jakut lalai, jakut silup. Udahnya dalam jakut silupnya ya bisik penceritaannya. Okay. Anang kalau direct menceritakan lirik lagunya, ia bisik itu yang ngajar aku lah masanya. Bukan aja formal tau, tapi kami dua yang suka bercerita masanya.
0: Randau sedua lah tau.
1: Ya, agi biar. Betul-betul agi biar aku masanya. Dalam umur aku 20-21 kenya, ya sikit tengah famous dengan lagu.

0: aku api kulak malam or something like that.
1: Oh.
0: Udahnya nanti nama tu kelas vokal bisik.
1: Bisik
0: ni. Memang bisik diajar secara profesional bisik.
1: Mm-hmm.
0: Sigi bisik ngambil nam sigi sigi bisik diajar.
1: Yeah.
0: Nyentuk dia tu nanti aku sebelum aku masuk recording pun aku akan belajar dulu.
1: Yeah.
0: Ataupun kadang-kadang kita sikit ngigat tenaga pengajar yang ke bertauliah untuk ngajar dek vokal untuk menyampaikan dek empu lagunya tadi supaya dek nemu bekeni setiap lirik yang tadi patutnya disampai ke bekeni keni corak lagunya tadi lah.
1: Betul.
0: Sangat penting bagi aku kelas vokal tu bagi aku sangat penting ya.
1: Okey, nanti dikira, ditambah, didarat, dibahagi. Oh, kira ke berapa tahun Nuan sudah berkecimpung dalam industri muzik Teban tu, ne, Rick? Asal saya Nuan, ne?
0: Berapa tahun, ne?
1: Oh, isi 10, 12?
0: Lebih,
1: lebih
0: 10 ya. Tahun kok. Lebih, lebih dari 10 tahun. Sentiasa dipeda orang bakal artis baru, tapi sebenarnya sudah tuai dalam industri. Tapi munyi ke kumada, I don't, aku nak suka pronounce atau kemadah ke diri empu tu udah otai dan nyak no aku nak suka aku sentiasa madah ke diri aku aku budak baru belajar aku setiap kali bertemu dengan senior-senior ke orang baru aku madah aku budak baru belajar begini ni begini ni aku suka bertanya
1: Betul betul betul. Okey jadi nyak meh laban nuan untuk punya kerana tu tadi ukai gak di kumai kita baru laban nuan tu kira lagu pun udah mayu atau ne Rick jadi minta nuan komen ni miat ne senentang industri muzik Iban jam gitu begini nuan muda industri muzik Iban kita ke dia tu Eric kau
0: okay tu kan di peda aku ngau mata aku diasai daripada peredaran zaman banding yang suba ngau dia tu adalah dari segi teknologi. Okay. Nanti suba kan dari segi teknologi angka terhadlah sumber rujukannya terhad.
1: Betul.
0: Adanya nama tu suba lah zaman-zaman suba zaman-zaman bakal sidak zaman-zaman penyanyi-penyanyi lama suba bakal sidak Anderson Ngalai bakal sidak Stella Philip bakal sidak Roslina Liam Michael Jemat zaman-zaman suba sidak ibu panggai kepada bakat dia rimpu. So dia bisik bakat untuk menyanyi boleh melakukan nama tu satu-satu lagunya dia boleh mujur dalam industri. Lalu suba kan zaman suba kita mayuh komposer-komposer ke legend. Okay. Legend bakal sidak ni yang kejemat yang Jepri Nyaloi tadi yang Ganing Hassan yang sedia menyumbang karya seni ngagi balang-balang artis. So sidak-sidak tu tadi adalah bagi aku komposer-komposer tu tadi kan sidak yang memang puitis memang nemu reti jakuk Iban yang engkeman berkeni cara menceritakan satu-satu lagunya atau meluahkan ekspresi dalam satu-satu lagu tu tadi. That's why zaman subak kan zaman-zaman puitis. Betul-betul zaman puitis. Beza yang kau dia tu zaman dia tu bala penyanyi yang baru-baru dia tu sidak yang venture ke diri ngigak ke diri belajar ke diri berkeni cara kakak-kakak sigit-sigit lagu belajar tu kompos lagu ke diri struggle ke diri berkarya ngagak lagu nitih ke nitih ke pendiang yang ke diterima orang zaman dia tu lah. Dari segi vokal sidak dia tu boleh merujuk guru-guru vokal mayuh media sosial nak belajar.
1: Betul.
0: Maka sila YouTube sila TikTok dia melobo-lobo keni cara dia belajar ngangkat lagu vokal maksudnya tadi tempat merujuknya tadi kan terbuka senang kat diga berujung
1: makin dari luas nah.
0: Yes betul betul nyak pendapat akulah
1: kira ke nyak meh kira ke munyi kenuan tadi ketikinya beka dia tu teknologinya pen kira-kira meri impak positif meh kira-kira ya, makin mantu meh
0: makin membantu cuma aku rasa this is satu yang benda yang aku sangat sayau untuk generasi dia tu this is my own pendapat nama kubah kumada sayau. Zaman itu sebenarnya kan mayuh orang berbakat ngadu tiun lagu. Oh.
1: Mm-hmm.
0: Berbakat ngadu tiun lagu, berbakat tu kompos lagu. Laban sidak yang suka berlagu dan suka dengan lagu. So, bisi apps bakal AI kena sidak ngadu lagu. Cuma aku rasa a bit terkilan pasal AI tu tadi kan. Sedangkan kan sidak yang kepandai-pandai ngadu lagu tu. Bahkan aku medak sidak yang post di YouTube. Mayuh view tadi. Nama kubah lagunya tadi nak diberi ngagi artis-artis yang sedia ada
1: bak kita. Betul, betul.
0: Betul kan nak diberi sedia ada. Kita mayu artis.
1: Oh. Kadang kita dinya lagunya mana nyelpan mana? Dinya lagunya mana? Jemput mata diri. Saya lagu tu nak disadar ke penyanyi mama-mama itu kita.
0: Kan, betul. Nuan pun setuju dengan aku kan. Sepatutnya lagu yang digagak sedang oleh AI tu digagak sedang kediri dikompos dah lelak-lelak dan kebang kenyak tadi ngau lirik ngau tiun semua apanya tadi tapi dinyanyikan oleh robot. Robot lah bagi aku tadi nada perasaan dalam lagunya. Sedangkan nanti lagunya contoh nanti lagunya dibawa oleh ataupun dibawa sikut-sikut artis yang sigit boleh menyanyikan lagunya dengan betul ngau engkeman ge sebutan yang engkeman ukai munyi orang putih lagunya tadi bulak madah kita impu industri itu nak berkembang lagi setanding orang luar
1: betul
0: laban yang kena apps bah kita detok cuma memanusiakan lagu ukai lagu ukai AI memanusiakan lagu kita detok manusia yang memanusiakan lagu mereka feel dalam lagunya nyak pendapat aku.
1: Betul-betul. Boleh ya kita kena teknologi tanganang sampai teknologinya ketika menguasai kita. Ketika kita mega anang sampai bakal AI itu ia nyo ngelimit kita empu kreativiti.
0: Betul, setuju.
1: Betul. Tu angena utanya ngecara ke mana mana Eric?
0: Betul.
1: Okey Eric, gibisi jam tang tajak pihak tua ngetun lama ninya ke lagu asaiku ke mainon ninya lagu nuan sepotku. Tu lagu nama tu lagu terubah tadi? Tukai.
0: Lagu debut pertama. Aku rasa suara aku dia pun lagi betul-betul budak-budak.
1: Dah gak, kita dengar. Kira ke mulai pengingat, ne, Eric?
0: Ya.
1: Okey, Eric, kita dengar ke lagu ke bertajuk Nuan Seputku. Okey, terus dengar ke kami, Galeri Artis YFM.

0: Okay, galeri artis YFM agi begulain kau Eric Abang ba arus tipun kita ke malam tu. Okay Eric.
1: Hi, hello.
0: Okay Eric, bisi orang komen ba Facebook tu Eric madak ke bisi terundiang ke ngagak lagu Melayu ke sidak ya agak. Macam ni komen mana?
1: Nanti bisi rezeki nada salah. Lagu Melayu pun nama tu ni nemu bisa rezeki kan ngata lagu Melayu uliah mujur ke kitempo industri
0: betul
1: uliah
0: kira ngari ke kita bansa iban mene
1: ya betul uliah.
0: Oh, okay. Ya jadi nyokat datai bak mujung randau tu atau eri lebat jam tu nyok tinggal lebih kurang 10 minit lagi tu. Okay, jadi kira kenyak meh kira ke nama pengharap atinuan dalam industri muzik kita iban tu eri kau
1: pengharap hati aku seperti artis-artis Bak Sarawak kebukai. Okay. Semua artis-artis yang berkarya Bak dalam industri Sarawak tu mesti di satu tujuan yang sama, yaknya dekat mempertabatkan industri kita Iban jauh lagi ke depan. Udahnya selain daripadanya tu memang hari subak sampai dia tu berdau jadi kenyataan, berdau bisa rezeki lah reti ya tadi. Harapan aku berharap amai-amai one day aku bisa rezeki. Nama tu uliah berdiri pak atas pentas SCSJ.
0: Wow.
1: Sama ngau artis-artis bukai, artis-artis baru, artis-artis lama. Ni boh bertanding lah. Belagu sebagai artis jemputan pun sama. Ya betul-betul
0: kira-kira
1: impian aku.
0: Kira-kira tercapai ni.
1: Ya, betul-betul impian ku sama amat. Selalu aku ngau kawan-kawan ku ada, oh, uji aku kan berlagu buat pentas SSJ. Maka tahun lepas mendak orang berlagu SSJ. Aduh, one day aku kak berkenya. Soalnya adalah impian lah. Muni ku ada, kita manusia tu mesti bisa impian.
0: Betul. Ngarap ke nyame bisi peluang udah tu ilang.
1: Ya, bisi. Ya, bisi rezeki kan.
0: Betul. Okay.
1: Doakan aja lah, amin.
0: Betul, amin. Jadi nyam Herik minta nuan ninggal ke tanya tu kira ke jakup san mengagi bala kelebih agi bala nembia tu sedak ke bisi pengrindu bak pengob lagu tu tang nyam tadi agi malu-malu bedawati ke ngerikut lagu kini tak kau bedaw bisi nemu kini tungak ku yang sedak tu ke ngerikut lagu kini ke ngagak leka lagu kini yang kan nuan bisi jakup san dekat ditinggal ke ngagi sedak tu Herik.
1: Okay, pesan aku ngaji kita adik-adik baluadin ke okay, bala-bala budak bala-bala aneh uncle kita tok kat bijak dulu okey. Okey, nanti kita bisi nama tu minat okey perjuangkan nama tu teruskan tapi my advice ataupun nasihat ngaji kita tolong jaga kini maksudnya tadi kita tempo kualiti music yang tadi kan udahnya dia tu mayo sumber kita mayo rujukan bekeni cara kaknya nama tu nulis lagu bekeni cara kaknya ada ke lagu bekeni cara nama tu mengeluarkan suara ngau betul vokal yang betul nanti dia rasa dia minat teruskan udahnya gain experience ngau orang bertanding atau betul aku setuju ngau seten guru vokal semenanjung di pemayu bercakap mayu kami selalu cicat ngau guru-guru vokal aku bisa ngelala dua tiga ko guru vokal semenanjung sidak ya selalu bercicat ngau aku betul experience daripada dia bertandingnya kan betul-betul akan melatih dia empu vokal dan pengalaman dia berdiri atas pentas menyanyi ngau confident. Anak takut nanti dia rasa dia minat teruskan asal niat kita betul je cukup anak peduli kerja ke orang
0: Ya
1: betul.
0: Okay. Jadi ke peduli benar tu kira ke meri peluangin wan tu meri jakut terima kasih jakut penghargaan. Okey, jaku penghargaan ngagai orang ke mayu nyukung minat nuan bab muap lagu tu Eric.
1: Okey. Aku nak kala lupa peminat-peminat aku. Kadang-kadang bukan lupa, kadang-kadang you nak ingat, kadang-kadang terlalu busy gawak, you nak ngalah muka masa-masa, tapi nanti aku ingat balik, aku akan recall balik, aku akan ingat Facebook, sidak, kadang-kadang ingat, oh Nuan tadi ke sana minta sorry sama mamai ku, you nak ingat, ingat tu wai merti ya, aku nganok sidak ya. So minta ampun sama mamai, nanti bakal aku nak ingat ke kita, you kadang-kadang ada jauh kita, senyum ke aku, nak ngalah, aku kadang-kadang aku terabun bah, yang salah kita bisa rabun atau pedis mimit, okay, minta ampun sama mai, tapi sekali lagi terima kasih kita semua, aku dah support aku, terima kasih. Nak kalau lanjut support aku, selalu nanya kamu ayah kak pansut lagu baru Eric, sabar. Okay, bisik dia lagu baru kak pansut, sabarilah aku madah baru. Okay, terima kasih lagi kita semua, kau dah support aku, terutamanya DJ DJ radio. Kadang-kadang kan you know, aku ingat sekali aku buka radio, eh lagu aku
0: isi lagu ni.
1: Ya, terima kasih yang ke DJ Radio ke nak lucu nebeh lagu-lagu aku. So terima kasih untuk kita semua.
0: Okey, Tok, kira-kira ngawak ke wisik tu. Kira-kira nyameh ni bagi nuan pu media sosial kita di follow bala peringnya bala peminat tu Eric.
1: Okey, untuk media sosial aku ber Facebook, aku bisik 3, tapi yang duanya sebenarnya untuk personal aja, tapi nanti kau follow tahu ada masalah. Aku bisik 3 ber Facebook. Satu Eric Abang. CGG yang aku aktif dia tu adalah Eric Agustin Abang ngau 2G. Sigit lagi Eric Abang ngau 2G. Tapi aku aktif bak sigit Facebook jalan dia tu Eric Agustin Abang. Kurangnya nanti Instagram aku Eric Abang. Kurangnya aku bisik thread gak megak pun Eric Abang. Mama mendak gambar aku nyak sigit aku. TikTok pun Eric Abang.
0: Okay, Eric, kita nyala tayo bak mujung randau galeri artis nyari cuma sing kenuan Eric. Laban uleh
1: okay, terima kasih DJ Laban sudi nyemput aku berandang ngonuan malam tu.
0: Sama-sama. Okey. Ya, jadi lagu ke menudi tu kira ke lagu baru tang tu lagu duet Duai Chris Burn tu.
1: Lagu duet. First lagu duet gitu.
0: Lagu telih ne.
1: Ya, lagu telih.
0: Okey. Ya, jadi terima kasih Ari, semalam.
1: Sama-sama.
0: Okey, ya jadi nyapnya tu nak kat ketemu lain dalam program Galeri Artis YFM ke sekali tu. Nanti kita ke bertemu baru ba program Galeri Artis nangkan ketulah. Okey, bye bye semua.

0: Sungai Sejalai, Gau Tami, Pak YFM. 24 jam YFM Segulai Sejalai Ngau Kita. Merina kita ngau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami YFM Segulai Sejalai.
1: 12 tengah malam.

0: lain sejalan.
1: Kucing
2: 101.3 FM.
1: Segulai sejalan
2: YFM.

Jaku ti siru uling lantang kati titusa, uling angkat kesemangat ti lembi, bijiman melebuh ting labuh ke jaku. Anang jampan nibar ke jaku maya titi ringat, maya seput ti sendat. Sinta seput kita dulu, lu hitung sampai tujuh. Baru kita berjaku. Leban jaku ti pansu dari mulut kita, nade uli batak pulai baru. Ya baka air sungai ti anyut di baru jembatan. Nari boleh diambil kita boleh baru, nari boleh dikawak kita lagi. Bisi tiga bengkau tai tidak boleh diambil kita boleh baru. Kesatu, jam tidak terpasau. Kedua, peluang tidak lepas dari jari kita. Lalu ketiga, jaku tidak dipansut ke kita. Semoga jaku dalam bisi nyebut menyitu. Leka jaku tisirunya baka air mani, mani serta manah ke pengerainuan. Leka jaku bisi kuasa ngangkat kesemangat, ngubat hati di sini. Jaku di positif oleh hidup kesemangat, lalu merangsang tiap ikut orang di ningaya. Jaku aja ti disebut ngau siru, baka teriti air hujan ti ngemasah ke rumput, ti ngasuh utai tumbuh ngau galak. Orang ti pandai jaku oleh muka runding orang. Orang ti siru jaku oleh nyelap kati orang, mai ubah ti manah lampi hidup orang. Jaku tisiru ngagi anak, uleh ngiring yang nyadi orang ti mujur, lalu ngembuhan pengarap pedirimpu dudi hari lo. Anang berbanding kesidak ngau orang bukai, tiap ikut kita bisi penau ngau pelandia ke dirimpu, nare bungai di taman bisi sama, tang sidak belak berkelindak pegari lebuh pagi hari. Mother Teresa bisi nyebut jaku timunyitu, kind words can be short and easy to speak, but their echoes are truly endless. Retia, jaku tisiru, tajak yang tak panjai, tang pangkak yang dekat meruan melama-lama. Jaku tersebut kita oleh menggak ngelabuh ngeruntuh ke pengandiri. Bicimat meh lebuh kita masuk ke jaku, laman kita nadai oleh ngambil ia pulai baru. Dilah amat nadai bertulang, tak mudah ngasuh hati siban. Sakit bertubuh oleh gerai dimpak ke ubat, sakit bati tusah ke digiga penawar. Jaku kekasar tak ngasuh hatin siban, lalu tak ngujung ke penengki ngau pengandiri. Patut kita berunding dulu sepedau kita berjaku, mansut ke penmudiri. Bisi kendak jaku kita nya ngangkat kurang, tau ke yang labuh kurang. Anak berdengki tak kengemuan pengeringat ngai orang, kita ndak boleh ngubah hati manusia, seminak petara aja boleh ngubah hati manusia. Harinya bersampi meh awak ke Tuhan ngiri ke pengerindu ya, bati setiap ikut kita. Tuhan merkat kita semua.

24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merinang kita engkau lagu-lagu Pia Mega berkongsi ke info berita. Tetap kati kita. Ningat kami WiFM segulai sejalai.

0: Nica Banacu.
1: Nica Banacu!
2: Eh, sunyi. Seilu ilu Kediri. Adang irau. Kami isi berita kita. Penggerak pagi. Y 9 12. Ngelah tengah hari. Rentak galih hari. Sadar lemai. Pemerindang malam. Timang kerebak tawas.
3: Terima kasih ya. Lawan sudah milih kami jadi kawan kita. Ning tiang hari.
2: YFM. Segulai sejalai.

0: Lintah Hari Radio, kita muka uliah dengar ke YFM, hari RTM Klik, tau ke MyTV.
1: Bisi mimpi kanya di penanyi, tuh meh peluang-luang. Besri main ngebaram Regatta 2026, Amiri FM, dekat ngatur peke belaku bintang baram Regatta 2026. Audition dekat diatur kena 23 Julai 2026, hari 4, pukul 8 pagi ngagai 12 tengah tengah hari, Pak Dewan Suara Baram. Begitu, dibuka ngagai peranak Malaysia, berumur 17 ngagai 35 tahun, kelimpah recording artis. Kategori lagu bebas, luan oleh main lagu Melayu, Iban, Inggeris, Taka Mandarin. Maya Audition by Minus One, Nuan Bo. Anda muai peluang tu, siapa nemu? Hari pentas tu, Nuan oleh nyadi sebutir bintang. Kami nganti Nuan, Pak Dewan Suara Baram, 23 Julai tu ilang.
2: Waktunya kita susah dua, kena kita pembangkang. Semua jawatan kita kena cancel. Dan juga Menteri Kewangan ketika itu mada kita nak bankrupt. Abang Joe kalanya memberikan bajet 10 bilion satu tahun, 3 tahun Sarawak bankrupt.
3: Belum tahu yo, anak Sarawak jangan dicoba.
2: Akhirnya bukan saja jambatan cancel dan kita pola. Semua jambatan kita pola 22 buah. Dan juga kita si bankrupt.
4: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri, Dato' Haji Abang Abdul Rahman Zohari, bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

0: operation kadang-kadang nanti bakal kes-kes besar, accident. Yang ada menggunakan 1 pint, 2 pint, kadang 4 pint, 6 pint sekali minta. Ini pun ukai darah merah aja. Dia tu laban facility kami, nanti bakal menuan blood donor. Memang untuk datai untuk merik darah. So memang besi parking semua memang disedia ke dia.
1: Berapa itik nur tidak nanti dekat laban darah?
0: Tai di tu besi 19 buah. Pusat ya selalu ya memang bak kucing di tu lah. Hospital umum Sarawak di tu. Kadang-kadang besi hari bakal miri, hari serian lunduk. Besi gak berdarahnya dianjung agai kami kia untuk diproses baru. Bakal kita selalu nyebut satu beg darah menyelamatkan tiga nyawa. Hanya lah selalu tanya donor dengan kami. Nama kami medak kita ngambil sitik beg aja. Tapi sebenarnya sitik beg darah ia terbagi dengan tiga. Plasma, platelet, dengan red blood cell. Bakal red blood cell tu bakal orang kekurang darah yang perlu blood transfusion. So yang nak red blood cellnya bakal plasma, platelet tu kes pendarahan yang banyak. Laban ia tu kami nyebut ya faktor pembekuan darah. Bila kes mayuh darahnya deh, ia perlu diberi nak platelet plasmanya dulu. Kena nambah ke darah merah ya, baru kita beri ya red blood cell. Ya. Kita tak beres terus ya. Sebenarnya magi yang bisik saringan baru. Derma darah tu ia perlu bisik saringan laban orang bukan nerima darahnya. Bekas tidak selalu mati titik tiup ambil kami. Grouping adanya duit titik tiupnya kena saringan bekas hepatitis B, A, HIV, AIDS semua bisik. Ya, sebenarnya ia diberi dengan orang bukan. Dalam sistem kiralah siku tu tadi ia bisik masalahnya. So dalam sistem contohlah beka yang umbai kita nak nemu deh. Tapi laban kami bisik sistem disebut BB system. Walaupun ia ditok tapi data dan KL kini ke uji derma darah bila orang kini ya, ya memang dah bisik rekod ya dia. Memang differ ke kami.
1: SN Destri Endaya anak Kennedy hari tabung darah AJS.

0: Podcast Culik Tau Kanan Biak Ti di taban korang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakat tu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak miat ti pulai bersekolah, bermain beluar rumah tang dak dikemata, berjalai penaka ati, nak madah ke penunga, ngau mayu hagi ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah korang tindak dikelala, tengok panzi dak nak prais, tau kejakut semayang. Aku, Barbara Bija, pegulai ngau YFM, irau ke penglikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.
1: Bisi mimpi kaknya di penanyi, tuk meh peluang luar. Berserimai ngebaram Regatta 2026, Amiri FM, dekat ngatur pekib lagu bintang baram Regatta 2026. Audition dekat diatur kena 23 Julai 2026, hari 4, pukul 8 pagi, ngagai 12.30 tengah hari, bak Dewan Suara Baram. Begitu, dibuka ngagai peranak Malaysia, berumur 17, ngagai 35 tahun, kelimpah recording artis. Kategori lagu bebas, luar oleh mai lagu Melayu, Iban, Inggeris, Stockholm Mandarin, Maya Audition by Minus One, Nuan Bo. Anda muai peluang tu, siapa nemu? Hari pentas tu, Nuan uleh nyadi sebutir bintang. Kami nganti Nuan, Pak Dewan Suara Baram, 23 Julai

0: terito deh. Muai si datian belakang tu, mantun terumput tu. Nah ni ngajak kau lah orang beredio deh ya. Masuk kita nyaga pembersih kandang tu kita diau.
1: Eh, kapa? Lelak kediri yang kau kade. Uji tebak aku, jom minggu buka toto. Tindu aja di rumah, apa nyamai hari satu nyentuh hari namnya gawak jaja. Nanti hari diau di rumah.
0: Alam bunyinya, nu anak iya. Sakit nyamuk kita yang munuan. Sakit denggi kena kurang. Sakit celap banget. Nyamuk berteluk lagi, munuan.
1: Nama nyamuk, nama ngasuh kita sakit. Ya, setemu aku. Sebenarnya jelur di kampung aja, nama ngebedah kita. Oke sakit agaknya, kadang berbadi. Kita lah banyak dapat, tuat nyamuk ngemiatnya oleh ngebedah kita.
2: Nindiam tahun, kes denggi Papua Malaysia, majak nama. Karatu balat nar ngelatai ke pengirawati ngagai perintah sudah megak balan rakyat Bamnua tu. Nama kebuah, karatu balat nar ngerekai kemayar itu. Kati kita nak sayau ke kaban layan dirimpu. Nyamuk Edis, tahu dikelala kita tengah curak celum ngau pura, bak senentang tubuh ngau kaki ia. Beteluk bandur air tiba takung, sekali keba dalam tahu keba luar rumah kita. Nyamuk tu tebal lagi ditemu kita leboh maya tunggu pagi serta lemah hari. Cara kita tahu nyeliah keriri arigi penyakit tidak baik nyamuk Edis. Tuci tau ketukar air tidak timbun kita bapasu bunga tau kebandur bukai kena kita nimbun air suah kaki. Di kita yang nganang air tentu kepasu tau kendur kita nganang airnya di tebat. Tanam tau keboetin serta butul tidak diguna ngambil kena alai nyamuk berteluk. Jaga pembersih alai gantulung peniau nur kita diau. Nadai Edis, nadai Medenggi. Pesan tu hari YFM.

0: Yap, tu belakang tu aku. Itu aku dek.
1: Apa punya? Nama agak di belakang tu. Pehnya basahnya perlu tu suaranya. Nama pengawal dek. Nama dek kapindah. Pih ambil megang tedang kuat dek tu.
0: Nah benda aku yang kuat.

Ananda kena tali kereta atau ke safety belt, maya dalam kereta ke pengadang penusah beban di Bajalai Alun, ketau nyadi bak suarang maya. Ukai semina uling ngadang maya terpangkak bak muan unga cermin kereta, tali kereta temeka uling mulang ke pemedis, maya terpangkak bak kabut angin, tau ke airbag, kita megak nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anak lemau ngebat ke tali kereta tajak penyawang pemindah nak lama ajak. Pia mega, tentu korang tersama bala nepan nenuan dilalau mengenak tali kereta ke pengelikun semua kitai. Pesan saya untuk Ari YFM.

Nyemak kita udah bado makai bak no palan pemakai di luar. Enti boleh ya. Tusun meh pinggai, gelas tau ke sudu ke udah dikena kita bak sigin dua. Ngambil, ngemudah ke cara orang kegawak dia. Nanti salah, anti kita ngemudah ke cara orang gawak, laban dudia rila, Tuhan dekat malas serta ngemudah ke cara kita. Pesan tu, hari aku, Edmai Duet, Ngau YFM.

uno, tang uliah diseliah ke. Enti bisik pada ukoi tau ke mayau bas belah jalai, tau ngelari kediri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau ya baka tinada orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau ke mayau, basuh abi ketupnya, ngena air, payep serta sabun habis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik.

0: Jalai besai pen Borneo, jalai besai ti nyambung menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngagai diri sebilia tidik sayau.
1: Tang nemu kita, nintia ngari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diri batik ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansut ti betul. Eh, kapok kiruah, mana aku yutan bak pitan tu, jam 4 lagi.
1: Ingat, piten ukai yuten.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yuten bak jalai besai. Nuan mutuang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai di depan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketegal pengilap nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anang ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai pen Borneo ungkup semua. Bukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyamil tai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiroto ari YFM Miri.
4: Sepenguda aku Suman, aku enggak ngelala lagi sapa nuan.
5: Kita nyangka kala asa ati setegal penrindu orang bukai.

0: Sinali Hari, Kadalamay, and Marinang Malay.
1: YFM, Cebulay, Cebulay.
2: Bisi mimpi kanya di penanyi, tuh meh peluanuan. Besri main ngebaram Regatta 2026, Amiri FM, dekat ngatur pekin lagu bintang baram Regatta 2026. Audition dekat diatur kena 23 Julai 2026 hari 4, pukul 8 pagi ngagai 12 tengah tengah hari, Pak Dewan Suara Baram. Begitu, dibuka ngagai Peranak Malaysia, berumur 17 ngagai 35 tahun, kelimpah recording artis. Kategori lagu bebas, nuan oleh main lagu Melayu, Iban, Inggeris, takkan Mandarin. Maya Audition by Minus One, nuan go. Anda muai peluang tu, siapa nemu, hari pentas tu, nuan oleh nyadi sebutir bintang. Kami nganti nuan, Pak Dewan Suara Baram, 23 Julai

0: Ngagai bola kita luan, dia ke benua posing mawet, bersenia-senia ke Canberra, bebelah rancan dia. Distrian, ulia menengke kami, kena frekuensi 106.9 MHz.
1: Why?

Padu mayu, munuh rakyat Malaysia. Sekedar cara kena nyelih ke penyakit tu, yang kaum, sesaya setiga kali seminggu, dalam tempoh 30 minit, anang insap, jaga pemberat tubuh, ambil nak kelalu gemuk, serta jaga pengerai rundian. Pesan tu, hari aku, isali, enggak.

0: penganta kami subak yang spraynya kerga subak muda kerga 5 ringgit na ambil 2 ring na ambil nangkap api ku dek ngok to pakai sanggol subak mau kami subak darah kami subak ngena baju ku dek baka baju serumahnya baik sedai naik bujangnya sedak getuai dek ngkan wal ni kebas anak ngai jadi kain tu pengantar kami subak nya kami tu subak nadaya no semua ke darah-darah makanya magang nya kurang udah deluak udah lupa numpu semua udah kan ngau kami tu pindah nai lebih hari ino urang silia bajia magang kurang ya geburak ya gebajia laki sigat magang kurang urang kan nanya dini yang ambil pridang kurang
1: Nadai ia ke baru, dinadai sidaya ke lama. YFM, segulai sejalai.

Terima kasih. Menuju kita mendiang ke Radio Ngau TV RTM di seluruh Maiko kita berita di aman Ngau ke pemadu baru. RTM klik bukai semina nabur ke berita aja dan megang pemerintah Ngau cerita TV semina ba RTM. RTM klik RTM.gov.my.

0: tawas.
1: Bisi mimpi kanya di penanyi, toh meh peluang-luang. Besri main ngebaram Brigata 2026, Amiri FM, dekat ngatur pekir berlaku bintang baram Brigata 2026. Audition dekat diatur kena 23 Julai 2026, hari 4, pukul 8 pagi ngagai 12 tengah tengah hari, Bak Dewan Suara Baram. Begitu, dibuka ngagai peranak Malaysia, berumur 17, ngagai 35 tahun, kelimpah recording artis. Kategori lagu bebas, nuan oleh main lagu Melayu, Iban, Inggeris, Stalker Mandarin. Maya Audition by Minus One, nuan bo. Anda muai peluang tu, siapa nemu, hari pentas tu, nuan oleh nyadi sebutir bintang. Kami nganti nuan, Pak Dewan Suara Baram, 23 Julai tu ingat.
2: Simpan mengau badas, gelemak basi nuan, are kemertas. Kaban tit disadang nuan lentas, kadang nyak me kemuan asi kepapas. Bak mua, mulut yang ngelinut, nakak pementas. Are belakang, jerita nuan, lalu nyadi ketapas. Limit yang nadai ngira, kawal seduai, tau rintas. Amat me ya boleh nama, pegari badas. Nyak meh, nadai salah nuan amuk. Amuk bersimpan kepenusah diri, maya bergelumuk. Kancian medaguk, are bercerita kati diri si kalak betul. Anang terundak ngau jakuk penyiruk. Siruk ya, kada nak bisik undang selepak geruguk. Kada nak bisik geramak, buat selepak kayu. Anang harap ke jakuk, seminak cerita tua dituk. Anang ngandal ke jakuk, sikit nak madah kurang. Kebenar, jakuknya tau nyipat nuan nyadi tuyuk. Tau megak nyadi pemaluk, ngerdak ke penghidup nuan nyadi remuk. Arinya, sama berjimat memaya bergulai ngorak. Laban lengkik, sikit nak ulih nyadi pisang. Ke umang-umang, nak ulih malik diri nyadi kumang. Ayuk kurang, sikit nak ulih ngerim diri nyadi tapak.

0: Katuk bak tabung darah ya memang cukup lah bak paras ke mana. Darah tu dia sigi nang diguna tiap-tiap harinya pun anggar ke bisi kadang 500 beg untuk sehari. Nya pun ukai kena ke hospital aja. Labannya bisi anjung ngagai bekemiri, kadang orang mirip sih ngambil. Laban kami hospital perintah kok kita. Nak semestinya darahnya arista perintah, hospital perintah aja tau ngena. Tak bukai pun bisi. Hospital luar, bebayarnya pun bisi ngambil. Nanti tidak ya perlu. Bisi servisnya lah. Darah tu ya minat bertahan 3 bulan. Labannya lah. Kami selalu nesau, madan. Jangka penderma kitanya memang 3 bulan. So dalam masa 3 bulan, darah expirednya ya dekat dibuai lah kira reti ya. Jadi orang yang derma sebedau 3 bulannya deh cukup kena menampung darah kami ke expired. Kena ya. So ya memang berganti sebabnya kami perlu memang merlu ke darahnya datai orang ke dermanya datai berlama-lama bawa ke bisik ganti deh. Nanti nuan udah derma sebulan nak. Contoh nam derma bulan yen sarinya. Ya keguna bulan tu. Darah non bedau expired so ya agi boleh ngena. Ya nak semesti ya darah nuan lah. Asal ya bisik grouping kok kami si A, B, A, B, O. Kecuali plasma. Plasma ya bisik nak semesti ya ambil kami dari beg darah. Ya bisi proses disebut kami apheresis. Bisi set mesin semua ya ke diri. Nya oleh 2 minggu sekali.
1: SN Destri Endaya anak Kennedy. Hari tabung darah AJS.

sendiri aku yang berhormat YB Wilson dekat Kumbung, ahli Parlimen Kuasan Ulu Rijang. Aku ngelalau kelebih lagi dengan semua bala pelingan YFM kita di seluruh Menua Sarawak. Kelebih lagi kita di luar bandar, dunia digital, dunia dia tu dunia kebaru. Dari segi orang kak ngakal kita, ngena social media. Okay, kita

0: 93.3 FM.
1: Kabupaten Berenang Kita, Media Lari. Terus berkumpul kami.
2: YFM 101.3 FM.

Isi mimpi kanya di penanyi, tau meh peluanuan. Besri main ngobaram Regatta 2026, Amiri FM, dekat ngatur pekir berlaku bintang baram Regatta 2026. Audition dekat diatur kena 23 Julai 2026, hari 4, pukul 8 pagi ngagai 12.30 tengah hari, Pak Dewan Suara Baram. Okey tu, dibuka ngagai peranak Malaysia, berumur 17 ngagai 35 tahun, kelimpah recording artis. Kategori lagu bebas, luan oleh main lagu Melayu, Iban, Inggeris, Talkan Mandarin. Maya Audition by Minus One, Nuan Go. Anak muai peluang tu, siapa nemu, hari pentas tu, Nuan oleh nyadi sebutir bintang. Kami nganti Nuan, Pak Dewan Suara Baram, 23 Julai

0: Siapa ganunu time yang jam dia tu ne? Oh, ayak ku nya. Oh, ayak, nama gagak nona ya? Balat amai gak tepuk asap nuan tu.
1: Oh, luan nyai gak leri. Eh, tu benung betunu ke sampah tu mai mana ke sampah tu. Hari kemari kan uno. Lagi, ambis de perusahaan ke belau kue. Mana gi de tuno? Nya, pada de. Ha, mau amai api nya. Lapa ya de.
0: Apu, salah nak tu ayak. Begau orang gasak ketol lagi. Ya agak sikit nak tahu betul kau tai main atau.
1: Yeay, ngemo ke diri genuan tu. Ni kurang main berjakuk, pandai-pandai ya main berjakuk. Kapa, ni ialah pampul di mulut orang. Dia pedak di laman rumah sidak. Nyau baka kampung jeruang ni di dengan suang nyumbuh bujang. Laban nama kebah ngelusau. Nemo di buruk siku. Ngai bertebah ku teh. Pedak di aku tu. Nya, nya le gumpal isi kutub say. Nama-nama kebah ku suah. Ngadu-ngadu ke teh tisi rumah bertebah ku teh di tu. Tunuh ku teh di tu. Haa, mo di.
0: Bukai pia ya, ya. Perintah udah ngeluar kata nagang orang bertunuh ku teh senekak hati.
1: Haa?
0: Tujuh ya nang dikenak ngagak rampak menua. Jadi asap tu tau nal ngerusak ke pengerai kelebih lagi bak anak mit. Orang tua yang orang tibisi penyakit munas kena jelu babas diau ngerusak ke kampung ngangat ke dunia serta mun ke sebun asap.
1: Ini nyalah ibun ku magang munyi utai kenuan yang tadi nama itu munas kena jelu. Nua jelu, nua jelu pandai-pandai mengingat diri nua diau. Bukanya aku ajak ke betunuh ku tai uras berkata. Orang bukai bisi mengingatnya aku tu. Dia licar dia kelemahan tu. Nyatuk cangkut. Aku ambil nuan tek nuan amai keriang. Uji kawak nuan sampah dalam pariatnya. Alu tuguang ke nuan dalam api kemauknya. Nolong aku nuan. Itu nak kucah. Kucah dia nganuk aku.
0: Oh, ngai aku nolong nuan ayak. Takut aku dihukum perintah.
1: Nai, nama utai disenakut ke nuan. Padahal je sikit buruk dengan nolong aku.

0: kita ke Bujang tuh.
1: Nemu deh ya, 2000 hukum mata duit orang, compoundnya. Kayaknya aja, nuan tau dihukum mata duit 500 ribu tau ke hukum jail 5 tahun sekali ke sama kena tinggang dua bangsa hukumnya.
2: 500 ribu? Jail 5 tahun? Apuh, nana epekutan nama ambil penyadi tonti degaga orang kenyak. Udah ke hukum mata duit, jail gage, nana epetan akai.
3: Wopan Gangnam Style.
2: Baik, gaya, gaya, nulung ku ikat. Jempat nulung kungun saya api kemau tu. Jempat, ikat, jempat. Puji dengan wak aikin. Jempat.
1: Pengawak bertunuh ke uras, neka hati nang mai mayuh macam penanggul. Ukai semina barang pak menua tang megah pengerai kitai. Tok lebih lagi, maya musim rangkai bakal kenyadi dia tu. Nyalai genap iku kitai bempu tanggung pengawak, nagang pengawak nunu uras neka hati, ana nganti semua utai rusak magang nul kitai belabuah ngadu kaya. Nesal dudi nadai reti, pesantuk di baik YFM Iban.
3: Wopan Gangnam.

Terima kasih. Menuju kita temenin ke Radio Ngau TV RTM di saluran Mike Kita Berita Ti Amat Ngau ke Pemadu Baru. RTM klik. Kaisemina nabur ke berita aja dan megang pemerintah.

0: si mimpi kanya di penanyi to meh peluanuan. Besri main ngebaram Regatta 2026 Amiri FM dekat ngatur peke berlaku bintang baram Regatta 2026. Audition dekat diatur kena 23 Julai 2026 hari 4 pukul 8 pagi ngagai 12 tengah tengah hari bak Dewan Suara Baram. Begitu dibuka ngagai peranak Malaysia berumur 17 ngagai 35 tahun kelimpah recording artis. Kategori lagu bebas. Nuan boleh main lagu Melayu, Iban, Inggeris Stalker Madrid. Maya Audition by Minus One Nuanibo. Anda muai peluang tu. Siapa nemu hari pentas tu Nuan boleh nyadi sebutir bintang. Kami nganti Nuan Pak Dewan Suara Baram 23 Julai tu ini.
1: Kaja kok goodbye tu ianya leka jako nama tau ke leka jako naun. Lalu reti leka jako goodbye tu ke satu ianya jako disebut lalu kita serarok. Nyalai suah dan kita dengar. Selamat bekerjang, selamat tinggal, selamat berserarok, selamat lemai, semua tak kebakanya. Disebut lebih kita nyap serarok. Lalu ke kedua nyap serarok ngopangan, tahu ke kita nyap madah dari mopuak, tahu ke kita madah dari bekerjang. Nyalai nyap reti leka jakuk goodbye. Nyadi ke benar leka jakuk goodbye itu berasal dari rambai jakuk God be with you. Tahu ke betara bisik ngau nuan. Nyade leka jakuk goodbye, nanti-nanti akan rekod. Terubah dikenal sekuk penulis ke bernama Gabriel Harvey dalam tahun 1573. Dikenal dalam ayat ke menyitu. To requite your gallon of goodbyes, I regave you a portal of how dies. Nyalanya keterubah leka jakuk goodbye itu dikenal dalam pengawal penulis.

0: Kaki ni sudah umah apa ikan?
1: Kak malah lawak ngagai tamu kian. Umah, ukannya kak makain tin ada lawak.
0: Kati non berani minta. Udah agak keretanya ngestan. Ya pedak non tayar keretanya. Ada bunga aginya. Jalai gelicin. Hari itu baru gak udah ngetujan.
1: Nak lama aja. Ukannya jauh. Tolong jauh dulu kereta tu.
0: Merisak nak aja mah tuan tu.
2: Jaga sebedau kena, penusah tau nyadi sebarang mayang. Pesan tu Ari YFM.

0: Orang kegula bapa makai.
1: Satu, hirup air aman.
2: Dua, anak nambah kelebih ada sesunduk teh gula. Daukan susu pekan manis, bak secangkir air hirup.
1: Tiga, minta kurang kegula, tak ke susu pekan manis, mayan mudar air hirup pak kedai.
3: Empat, pesan dulu penyampau gula, bak tanda TBC, bak air hirup tin, kutak, tauke, butul.
0: Kurang kemanis, bak pemakai. Tambah ke pemanis, bak tucum dewan. Pesan tu, RYFM.

0: Wife FM.
1: Nah bro, nanti lagi sekali lagi kita nganggap punya lah tuh telanjai kebet yang luar ya, aku ya lagi sepana takut.
2: Minta ujap sebunya oman ke kolaku titik tau.
3: Aku udah tua kayak gue telanjai DJ. Petua aku kayak kau. Aku ngeriat kau kayak direi, lapa kudau sunan tuh ya DJ. Lah.

D1 FM. Pengerap pagi, pukul 6

0: Selamat pagi segulai segala baru kita bawa penggerak pagi YFM pagi hari ketiga kita hari itu hari ke-15 kita udah nyingkang bah bulan 7 tahun 2026. Jadi ya ngarap ke apa gitu kita itu tadi Dani Gawa 7 melalui via Mega Julu Ati ya ke baru. Leban selamat pagi balakaban semua. Jadi pagi itu tentu ya pancar mata panas pagi nanti kita lalu perasang meh diri engkau semangat pagi ti ngasuh kita ya regas agi nuar semeja pengawa ya kerka diatur kita sepemanjai hari atau lagi lalu pihak pegang dalam kandang 6 jam sebelah tu tadi hari pukul 12 nyentuh ngegai pukul 6 pagi itu dia tindu malam kita udah dia timang kami di pelandai asuh jena agi balagu ti udah dirintai ke awak timang kerbak tawas penglama 6 jam lalu kelimpah harinya mega lagu tu endang ya kena merindang lalu pia mega ngulu balaya ke gawa shift malam laban ke gawa shift malam endak ditinggal ke kami laban itu ke semaya 24 jam YFM segulai sejalai ngau kita semua lalu nyak meh ngarap ke depan lama kita boleh kenyap ya ke mana lalu sarito hari ya ke baru perangsang ya ke baru mega nur kita itu tadi ransiang agi lalu sebut berkawal ngau ransiang tu nanti guna agak pengransiang kita intinya semina bambulan aja tanpa tuang nak nyawal berkata mega disempulang ke ngau tulang kita ke regas ngejap ngomong jadi nyicak ke tulang kita itu tadi regas mana kita tadi minta berkat dulu bah petara kelebih lagi ngambil ke lempuang gitu meh tulang kita tadi ngerja utai kerkadi gagal kita semanjai hari itu lalu pihak mengambil terima kasih ya ngagaya labanti udah nampuang sepet kita bah dunia injau tu lalu ke pagi tu aram kita sama dia we jenuh dalam dulu bersampi dalam mati diri begulai ngau raban Kristian hari gereja Methodist.
1: Selamat pagi bala menyadi dalam nama Tuhan Jesus. Sari itu kena 15 hari bulan 7 tahun 2026. Aku pendiri Joseph Jai hari gereja Methodist dekat ngiring kita dalam semayang pandai kita ke pagi itu baca hari buku kudus kita dambi hari surat Kolose bagi 4 ayat 2 ngagai 6 udahnya ayat 12 ngau ayat 13 menyitu kuya mayuh bengkah atu seruran majak besampi lebah kita besampi seruran berjaga serta besampi terima kasih besampi megak ke kami minta Allah Ta'ala muka pintu ngambil ke kami ulian usui misteri Kristus nyak pengawak tingasuh aku kena tutup besampi kaku ngambil ke aku ulian nerang ke misteri nyak bakal tipatut di kerja aku kita nak tenak pintal lebuh kita begulai ngeurang ke bukai orang Kristen oh kita nak tenak pintal lebuh kita begulai ngeurang ke ukai orang Kristen ngenak semua peluang kita awak kejakuk kita seruran badas serta ngenyamai ke hati orang ngamik ke kita nemu jalai kita patut nyawut semua orang baca kita ayat 12 ngau ayat 13 ipa paras ianya siko raban kita empung kenyadi ulun Jesus Kristus ngirum ketabe ya seruran bebenar aman besampi ke kita ngamik ke kita nyadi orang kebesai tuai dalam pengarap lalu nemu semua penekak Allah Ta'ala laban aku bersaksi madah ka ia udah bebenar laman bekerja ke kita ngau sida ngau kesida di Laodicea, ngau di Hierapolis. Lu tua kristayau ke kita, ngau jemas ngirum ketabe ngagai kita. Nak munyi baca Rebo Kudus kita, awak ke Tuhan merkat ke jaku ya. Amin. Sebedau kita ini ngajaku Tuhan aram besampi semua kita. Tuhan adalah talapai kami, begitu kami kak ninga ke jaku nuan nyalai buka pikir undiang ngapraga mati kami sekali dah. Lalu berjaku menuan Tuhan ngagai semua kami, ngambil ke kami tahu nemu nama perkara tidak dikunci kenuan ngau semua kami bakal ke pagi itu. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersampi. Amin. Jaku Tuhan toka batang padamu kak dikunci kaku ngau kita pagi itu ianya pasal bersampi pengering kedatai hari Tuhan. Dalam baca buku kudus kita pagi itu kita ninga pasal jaku Rasul Paul kengan siak sida raban Kristian di menua Kolose. Seruran majak bersampi lalu berjaga lebuh ke bersampi serta meri sampi terima kasih. Nama kebuah Rasul Paul ngasuh sida di menua Kolose seruran majak bersampi. Laban bersampi itu siti ari senjata kedikena kita orang Kristian nyaga diri ari ka dialah ka penemu sitan. Bala menyadai dalam nama Tuhan Yesus bersampi itu retia kita beranau ngau Tuhan serta sampi itu dikena kita ngerapit kagi kawul kita ngau Tuhan. Lepas kau kita rapit ngau Tuhan, nadai penemu kena menuku pulih ngalah ke kita. Laban sampai itu tadi, kena kita nyaga diri empu hari sebarang utai ke nak menuku. Lebih lagi sampai itu kena kita ngering kagi penghidup roh kebisik dalam kita. Laban nanti penghidup roh kita lemi semua bagi dalam tubuh kita dekat lemik makan. Tengah nanti penghidup roh kita kering semua bagi tubuh kita dekat kering makan. Mayuh contoh diberi ngagi kita dalam buku kudus nama kebuah kita patut bersampi. Semuanya dikena ngeriangka penghidup roh kita. Kita medak dia tahu menyuhutai kena menuku jadi dalam penghidup kita bak dunia tu. Utainya nak boleh dalus ke kita ngak penemu kita ajak. Kita mesti bisik Tuhan ngau kita. Kita mesti bersampi minta Tuhan yang merik ke kita penemunya, penemu dalamnya. Kena kita mutal ke semua utai kena menuku tu. Rasul Paul madah berjaga lebih bersampi. Nama kebuah lebih banyak orang dekat ngacau kita, lebih kita ikat manseng dalam pengarap kita. Tenunjuk keretinya semina sampi ajak oleh nyawab kita. Muju dalam semua penghidup kita badunya tu. Lalu sampi itu meh keseruran mereka kita penghidup kesempurna. Pengujungnya bala menyadai ramai kita selalu bersampi ngagai Tuhan. Laban sampi bisik kuasa kena ulih diperbanding ke kita ngau kuasa ke bisik badunya tu. Sampi tau nyawab kita kering dalam penghidup. Bagi aku, aku dah bersampi ngagai Tuhan. Aku berasai lantang hati. Laban aku percaya Tuhan bisik ngau aku, lalu aku nak takut. Tuk jaku Tuhan, awak ke Tuhan merekat kia. Amin. Aram bersampi kita. Allah Ta'ala pai kami, kediau di menua syurga. Terima kasih Tuhan, kejaku kudah dikunci kenuan. Mau semua kami ke pagi itu, ianya pasal sampi. Nyalai, sahup meh kami. awak ke kami Tuhan yangnya seruran besampi ngagai nuan. Lalu awak ke semua kami tu tadi besaup meh besampi ke pangan diri ngambil ke semua penghidup ngapengawak kami muju magi yang dikerja kami ke pagi itu. Dalam nama Tuhan Jesus kami besampi. Amin.

0: angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta nak nyamai tau.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
0: Wah, tu baru nyamai.
2: Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rentayan farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: YFM. Pengerak pagi.
4: Pengerak pagi. YFM.
5: Bulan Julai Ramputih, nyak bulan dua kita dayak. Bulan tu megak dikumbai kita bulan Nasau.
6: Pantun bulan dikena merangsang kita maya Nasau, ianya munyi tu.
7: Aku dekat malagu dinga samua iban. Nampung singalang burung tuntung manawal buban. Tuk bak bulan dua jaku canuan. Dama gak bulan nebas upah salai batanam. Lepas ketulang bagas niau kibak kanan. Semua kita serta anang kita carayan. Induk ngawala laki ayak lengau akan. Bas tanah munggu nebas tanah memperan. Mantap kita jimat anang kena pangan. Bawa anang berundang nyamai kita mamalam. Tumu kita gawak hari pukul 6. Musai kemadang ramai campur ngau resam. Lebas ke anak khas munuh anak mampasan. Nebang ke kayu serang batang kurang ruman. Ngetak garanau rarak paruban manyodan. Munuh gamadang buluh paruban barintai enam. Mawak lakitai daya atarubak muai utan. Tuk kenaka ajaku dinga adi akan. Baduk ga aku nuk bajaku ngau nuan. Selamat ga uwa tigat mantap tiba kanan. Lebas ga udah badu lantang ga ikan.
8: Why? Dani why? Oh why? Dani why? Dani why?

Jaku perangsang kesar itu. Semua kita bergaul bermata Tuhan. Lalu lebuh kita dani tiap pagi. Berterima kasih meh ke penghidup kita. Anang semapai nesal kutai tiudah nyadi. Nesal dudi sigi nadairti. Tumpu kemerun yang kita butai ti uliah di kerja kita kesar itu. Anang semapai ngira pengurang kita. Bayakari segi pengelandia. Pemandai tau kari paras rupa. Ingat, tiap iku kita enang di tempat digagak ngau cukup sempurna oleh Allah Ta'ala. Anang selalu banding ke pengandia atau penau kita ngau rambukai. Suah kita berunding menyitu. Aku ndak landia baka sanu-sanu tu. Aku ndak pandai baka menyadi aku tibukai. Tang menyadi, tiap iku kita bisi pengandia ngau penau ke dirimpu. Tiap iku kita ndang bergaul bermata Tuhan. Bagani gaya nuan dekat ngerunyok sekeping duit RM100. Regaya tetap RM100. Regaya nadai berubah. Bagainya menggat tiap iku kitai memata Tuhan. Ana ingat kutai ti udah. Terus kepidup kitai ni jutai ti lebih manah lagi. Utai ti dekat maik penguntung agak kitai. Nanti semak nuan ngasai kepidup nuan yang nadai bisi tujuh tau kerti. Nadai uli hagi mansang, nadai gi uli nyingkang kemua. Ngetu dulu, paliak meh ke belakang dulu. Lu pedak penyawuh pejalai nuan udah. Anang surut pajak ke pejalai nuan. Jam nang dak nganti kita. Anang asuh jam kita terbasau ngapa. Penghidup kita mesia sigi nadai uli diulang kedua kali. Pejalai penghidup kita siku-siku nang dalam genggam jari kita empu. Kita boleh memutus ke penemu tau kenetap kerundian kita nyuluk utai ti tinggi agi, utai ti mana agi. Anang masau peluang tidak tai berpenghidup kita. Kita ndang berbeda unik dari segi rupa ngau penau. Nada dua iku orang bisi sama rupa, tiap iku orang ndang bisi diagih ke penau siku-siku. Tiap iku kita bisi pengelan dia, tiudah diungkup ke Tuhan. Tiap iku kita bisi pemberi siku-siku. Bisi landiak belagu, bisi landiak berjaku, bisi landiak mutar ke pengawa. Terima kasih meh nanti kita bisi nyulut agi dari segi penau tau kemandai dari orang bukai. Ukai penyampau pemberi kita tau ke pemayuh pemisi di rembuan kita itu penting. Tang cara kita ngenak pemberi tau ke pemisi kita nya itu lebih penting agi. Bakal tidak disebut bajak urap putih, not what you have, but what you do with it is what matters. Gitar tidak gantung berdinding lalu tidak ditabuh nadai ke mic pemerindang bagi orang. Kunci tidak disimpan di laci nadai oleh muka peti. Leka benih tidak ditabur nadai ke meri asil. Minyak wangi tidak diunsut nadai dekat berbau rengut di siom orang. Bekenyak meh pemeri kita siku-siku. Tiap iku kita bisi diberi Allah Ta'ala pemberi. Anang bedukut berkunci ke pemberinya engkau rabukai. Ia ndak kau ngerugi ke kita belum nyadi. Tapak tis mampai digenggam bari-hari nadai oleh nerima pemberi tip baru. Pemanah ngau pementas kita berkebungai tidak tabur ke bawah sungai. Mayang air pasang ia rarat kulu. Tang mayang air surut ia tau rarat pulai ngai kita baru. Bisi mayang pemanah tidak ditabur ke kita nyak dekat rarat. Lalu pulai mansak kita baru. Benih tidak tabur dekat mai asil ngagai kita dudi hari lo. Tiap iku kita bisi pemberi tiap berbeda dari pengandiri. Anak kita pemberi hari Allah Ta'ala. Anak nang pesaka tidak tairi Tuhan. Sirat nang berkat di bendar. Anak ti kemesai ke ngau penyiru lalu ngemuan penangi ke Tuhan. Dekat ngiring sidaknya diorang kesiru ngau meruan dalam penghidup sidak. Ajar meh sidak nangi ke Tuhan, mayagi mit, ludah sidak besai, sidak ndak limpang, ari jalai tik lurus. Tuhan merkat ke kita semua.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tu.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
0: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
2: Pengerap pagi.
3: Pengerap pagi.

0: Baram Regatta 2026 Marudi, Datai Baru, 23 hingga 26 Julai 2026. Beramai ke Jakarta. Peace, Unity, Progress. Sekedar lomba ngepengerami tinggerin okati, didekat diatur. Baka perau kayuh ngau powerboard. Pekit perau berias, konsert pepaduan. Malam kebudayaan ngau pekit Ratu Baram Regatta 2026. Berjalan kepala mayuh tau ke perarakan kebudayaan. Hantai meh pekit bintang Baram Regatta 2026. Bak dataran Marudi, didekat ngericah lagi pengerami tu. Buang pekit lomba perau kayuh ngau powerboard, tau diambil bak pejabat daerah Marudi. Kita ke bisa hati dekat ngau masuk pekitnya. Tau register diatur seberau 17 Julai 2026. Anang seminat ni ngak ke cerita aja. Asai kemeh regata ke pemada tuai di Malaysia. Tanda hari bulan 23 ngagai 26 Julai 2026. Baram Regatta 2026. Bertemu kita di Marudi.
1: World Cup 2026. Hari 3, 15 hari bulan 7, 2026. Renggak semifinals. France melawan Spain. Bar Dallas Stadium, Arlington, USA. Pukul 3 dini hari. Boleh dipedat live bar Sukan Plus. City lagi main bar semifinals. England bersatu dengan Argentina. Bar Atlanta Stadium, Atlanta, USA. Kena 16 hari bulan 7, 2026. Hari 4, pukul 3 dini hari. Boleh dipedat live bar TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA.

Sarah Jarum, Publicity Sekretari dekat Nassau serta naik kita sambal datai dengan program Karnival Belia Perubumi Selangau 2026 dekat Datur kena 25 Regan 7 2026 berengkah 7.30 pagi untuk 6 lemai berpalan Pak Dewan.

Sida dekat diberi peluang melekos ke engkeman, mitihkan pemutus persa engukus di perinduk ke Sida. Yang itu cuy kalau yang patut diatur, ngambil kengemli yang ngomberi penerang agar abang liak senang tangkus, engkau pulang gawak kalau ditangkup Sida cemah ilah. Ngambil ke Sida,

kasto bala ng biya maya niya. This day ka nga gagalang ng biya tratay niya lupo pinto. Kanang ikot lang biya na ngira panatay ekademi, endor pagka status ekonomi, patut diberi awa nyerungkai potensial diri, serta milih bidang kestipa ngau penau, serta expression sida. Belajar ukai seminat bekaul ngau mulih ke penyulut akademi, tang bagak bekaul ngau nempak individu ti ngemuan pengelandi, daya pengetan, nilai-nilai ti mulia, serta penau ngelepak ke diri, ngau dinati seluruhan berubah. Ngau akses negara miak serta pengelandi ti betul,

0: Nagai Carnival Belia Selangor 2026, tiket atur kena 25.7, berengkak hari 7.30 pagi minta 6 lemai, pekalan buat Dewan Serupa Tuna Selangor.
1: Info Aktiviti Y.
2: Hai sis, hai nun, atuk ya ulat-lat, wuhuu. Dia tu kita dengar program Pengerak Pagi, YFM, manis. Angkayang, harapkah kita terperindang, anang stres-stres.

Mari kita berhati ke berita TBC di Pedah Aku Facebook. Berita RTM Sarawak kita ke pagi tu. Ke alai kemari, 4 ikut hari menua tumpu di pelabar ke BC. Enggau kes curi bandur pakaian kereta berjalan petanak kena 11 hari bulan 7 tadi. Udah mujur ditangkap polis. Jadi perkara tu disah ke ketua polis bagi pilih menua kucing dari ACP Alison Naga Cabu. Ba penerang berita ya. Jadi ya madah ke ba tangkap atau tadi dia seraban polis ngau pihak mega anggota bagian siasatan jenayah daerah BSJD ini upis polis bagi pilih menua kucing udah berjalan ke operasi itu lalu semua suspek tu ianya tadi tiga ikut laki ngau siku indo ke umur area 22 nyentuh ngagai 27 tahun lalu ba tangkap tadi polis sudah rampas sebuah motosikal bangsa RS150R ngau tiga itu di perbincangan di pelabak ke bisik kawal hingga wah kes ia ke benuang di Pansia tadi lalu pihak mega ba persa air kemih tak ke urine test semua sudah ditemu positif berkena ke dadah lalu ditiak ke kes penyalahia ke sebedau tu dia sudah tu tadi bising mana rekod inya tadi ba penyalah ditiak ke akta dadah berbahaya tahun 1952 kanun kesesaan ngau pihak mega bisik berkawal ngau akta rumah judi terbuka 1953 lalu siku ada suspek tu tadi status wanted person tak ke orang ia ke pemadu dia 3 jam ia ke dia tu jadi sila tu dia tu dia reman 4 hari nur mantu kes tu di atas lalu nanti sila tu tadi adi temu salah dia sila tadi boleh kena hukum jail nyentuk ngagai 20 tahun lalu pihak mega boleh dihukum sifat ngau ditinggang hukum mata duit. Jadi bersama yo ya kebisi info berkawal ngau kes tadi tak boleh jadi saksi berkes tadi. Diminta berterpon ngagai bilik gerakan IPD Kuching bahan nombor 082244444 tau ke report aja ngagai ni bagi balai polis ke Semak bak nur kita diau. Nadai kompromi bak orang ya ke ngerja penyalah. Jadi anak takut nanti kita tu tadi bisi atau pedak ke penyalah ya. Jadi bang mau mata kita ngeriput atau tu ngagai polis. Apa bisi sekedar kita itu tadi kelalu nangi ngai ke utai itu tadi nyau tahu ngemedias ke kita ibu. Apa nanti nyemak kita ngelalai ke penyalah siku-siku mensiati ngelanggar undang-undangnya tadi reti ya kita itu tadi nyau merangsang sidak ngagak penyalah tu jemah ila reti ya namu jarak mesti dah ya lapan yang murah takut ya deh jadi nanti kita kenangi ya okey jadi ingat menua kita Malaysia tu menua ya ke bisi undang-undang anang irau anang takut nyemak tadi tadi nak betul di pedak kita terus report ngagai sidak ya ke berkuasa. Jadi ada satu lagi kami dekat natai ke pesan berat yang kami dikirim pening semua bah email kami YFM Iban ngepem ga nombor WhatsApp konti. Okey terus anjung aja pesan kita dia lalu tentu ke sebelum kita nganjung baca dulu meh ngambil ke kita nemu tadi tulis kita tadi nyemeta tahu kena lalu ke safety mega ha ngeka utai ke disebut kami tadi nyengkanya bisi sawang tak ke bisi natu nyemeta di dinga mana kita engkah nombor telefon kita pu ke alai bala kabang belayan ya ke kan musih lagi oleh bertanya ngagai kita. Okey, jadi sedau natai ke pesan ke pagi tau terus berpenang baru ngau. Lagu Arya Lily Steven pagi tau. Terima meh penampak di lindung mua hari. Penyerap pagi.

luar banget dak seluar seempaknya baki atau karua ari rumahnya waparai kita temu mati ingkelan lah banyak lagi. Seminat lagu aja merenang kita bawa penggerak pagi ke Dubai pegelu Anderson ngalai pagi tu. Okey, jadi agi ngelalu ke peningati mending ke YF.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta nak nyamai tau.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rentayan farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Isi.
4: Nama Indi.
3: Bekeni kekukan nulis pesan berat tu ne.
4: Pesan namanya?
3: Pesan pemakaian.

0: Bisik padah, kemaya orang mati, ngetas ulit, lur nyenggai, tau ke ngetas ulit, orang kemati, tak ke diketas ulit, ngau kemaya nganju orang kemati. Namunan?
1: Oh, bekenya. Bah, bekeni ku kan nganju orang yang udah nyak dah. Lagi ngena fake ya, kah?
0: Eh, nada lagi ngena fake dia tu. Dia tu, sidak ngasuh nganju ngena email aja. Send aja ngaga email yfmiban@gmail.com. Namunan? yfmiban@gmail.com.
2: Nah, taiga pesan berarti dikira mah peninggal kita bawa pengerap pagi lalu keterubah tu pesan pemati ke dikirim Amber lalu pesan tu nuju balaya ke dia ba belah hati Ria Semiri piam gabala babara semangki pandak semangki panjai bintuang balaba batu pansap kedang Indonesia suah sayat piam gabala ke dia ba Nangga Kumpang, Rasau, Kumpang Pawah, Kumpang Langir, Danau, Kelampu, Ngau Kebelayan, kenalah dia rintai ke ditu tinggala Munan Anak Ubuang. Jadi pesan tu tadi mendah ke Munan Anak Ubuang. Munan Anak Ubuang tau ke apa Ember, tak imbal. Udah nadai laluan niang Munan Anak Ubuang. Niang Munan Anak Ubuang tau ke apa Ember, tak imbal tau. Deka dia senggai balam mayuah malam tu, malam bertinggal 15 hari bulan 7 baru rumah ringkai sermat engkelili sebelah ke di anjuang pagila pagi hari 4 16 hari bulan 7 kita akan nemu sili lagi berkawal ngawa penusah rabatu tahu bertanya ngagai Ember tempu bar nombor 0132 335 6642. Nah, baru isi pesan ke dikirim Ember ke pagi tu pesan merakah paya ianya tadi Munan Anak Ubuang. Munan Anak Ubuang tau ke apa Ember tak imbal udah nadai lalu niang Munan Anak Ubuang. Niang Munan Anak Ubuang tu dekat dia senggai balam maiwah malam tu lagi malam hari 3 15 hari bulan 7 ba rumah ringkai sermat engkelili sebedau ke di anjuang pagi pegila pagi hari 4 16 hari bulan 7 minta kabar belayan ia ke dipesan datai sampal ngesah penusara batu lalu kan musil lagi tahu bertanya ngege Ember tempu ban nombor 0132 335 6642. Lalu ia kedua tu ngetai ke pesan pemati ke dikirim Jimmy Anak Sigi lalu pesan tu nuju rumah ia ke Samos Makai maya penusah rabat baka bala barumah tama nangam lupa rumah muluak keluar rumah majid tenggelat baru rumah Agus Kawit rumah Semenah Tabau rumah Minggu Keranggo ngau piak mega bala kabar belayan ia ke diau barumah Albert Kadir Munggu Bawang rumah Gentiang Pelai Ulu rumah Jugan Mendas Baru rumah Budak Sungai Anak rumah Intani Sungai Melak Kaki Wong bala berumah Jimmy Umbul Liduang Kaki Wong pemuga rumah Temenggung Sungai Engkabang Kaki Wong rumah John Edward Adrau Kaki Wong rumah Wat Sedien Sebubu Ria Kaki Wong kepelayan kedia berumah Daniel Kawit Bunsi rumah Berarik Kedap, rumah Duat Nangasam, rumah Untana Tanyu Sikup, rumah Suli Plasu Urban, rumah Spencer Mulu Temudua, kebelayan Kedia Barumah Kerbau, Lubuk Payang, Praja Doa Barumah, rumah Thomas Sigat Sungai Berangan, rumah Dara Remias Ulu Luau, rumah Manggi Sungai Tapang Mitas, Bala Kedia Bar, Tanjung Perpat Kabung, rumah Milain Pelai Ili, ngaupiam gak kebelayan Kedia Bar, Kabo Krian Satu Alit Kabung Ulu Bayur Debak Ngau Pengulu Michael Daji Kediaba Empayang Ruban Libau Anak Lasa Kediaba Wong Besi Krian Satu Juliana Nunggu Anak Anthony Disbarang Alain Dodiaus Tak Kebablayan Ia Kenalah Dia Rintai Ke Dito. Jadi pesan tu tadi medah ke Stella Runya Anak Jimmy Stella Runya Anak Jimmy udah nadai kenal oleh satu tu tadi 13 hari bulan 7 hospital 100 lalu niang Stella Runya Anak Jimmy niang Stella Runya Anak Jimmy tu deka dia senggai bala mayuah kena malam atau lagi malam bertiga 15 hari bulan 7 sebedau ke di anjuang pagilau pagi hari 4 16 hari bulan 7 ke pendam Christian Kerangan kabar layan ke dipesan dipisah sampalah datai ngesah penusah rabatau ngagai rumah tinggi anak tamien kerangan krian seratu lalu sila lagi tahu bertanya ngagai Jimmy Anasigi bernombor 013-86-57-831. Tau ke ngagai Sila Ana Jimmy bernombor 013-88-235-25. Nada baru ya ke pesan ya ke datai area Jimmy Anasigi ke pagi tu nyari pesan tu madakan nak ya. Ianya Stella Runya Ana Jimmy. Stella Runya Ana Jimmy. Udah nadai hari 1 tu tadi 13 hari bulan 7. Bawa hospital 100 lalu niang Stella Runya Ana Jimmy. Niang Stella Runya Ana Jimmy tu. Deka di itu balam mayuah malam tu lagi malam bertiga 15 hari bulan 7. Sudah ke di anjuang pagila ianya tadi pagi hari 4 16 hari bulan 7 ke Pendam Christian Kerangan. Kebelian ke dipesan pendatai ngesah penusah rabatu ngagai rumah antigi ana tamian kerangan kerian 100 lalu sile agi kita tahu bertanya ngagai Jimmy ana sigi tempu bernombor 013-86-57-831. Tau ke ngagai Sila Ana Jimmy bernombor 013-88-23-525. Lalu nangkan kena pesan ya ketiga setiapaga pesan pemati ya ke di kirum tuai rumah Aji Ana Sang yang dipesan tu madah ke ayak ya dari Ajai Ana Ganiang. Ajai Ana Ganiang udah nadai kena 13 hari bulan 7 tu tadi. Lalu niang Ajad Ana Ganiang, niang Ajad Ana Ganiang tu dekat dintu balam ayuh malam tu malam hari 3 15 hari bulan 7 sebelah ke di anjuang pagila pagi hari 4 16 hari bulan 7. Jadi kabar pelayan ya kengelala niang Ajai Ana Ganiang tau ke ayat terumah haji atau dipinta datai ngesah penusah rabatu ngagai rumah haji ulu betanah buku pakan. Anu baru isi pesan ke di kirum tu rumah Aji Ana Sang ke pagi tu nya dipesan madah kemati ayak ya. Yang tadi Ajai Ana Ganiang, Ajai Ana Ganiang udah nadai kena 13 hari bulan 7 tu tadi. Lalu niang Ajai Ana Ganiang, niang Ajai Ana Ganiang tau dekat di tu balam mayuah malam tu lagi malam bertiga 15 hari bulan 7 sebenarnya ke di anjuang pegilau pagi hari 4 16 hari bulan 7. Minta bala kabar belayan di ngelala niang Ajai Ana Ganiang tu datang ngesah nusara batu ngagai rumah Aji ulu betan buku pakan. Pesan kita yang keempat pagi tu pesan pemati ke dikirum bada ana bukiang yang dipesan tu nuju kabar belayan yang ke dia bermerio 6 buah rumah merinduan pihak megabala ke dia berkampung saudara baru Bara Sebangki dua buah rumah Sermat San Panjai Lubantu Kepelayan Ba Bukit Tungku Cangkul Tintia Lalang Sindong Ulu Marup Atas Empelam Pia Mega Balaya Kediau Ba Sepatu Ania Sedarat Mawang Setengian Semuih Baru Sukung Lubantu Jelukung Rumah Sibat Isu Semunjan Ngau Ya Kenalah Dia Rintai Ke Ditu Ti Ngala Inya Anak Kasih. Jadi pesan tu madah ke Inya Anak Kasih. Inya Anak Kasih udah nadai kena 13 hari bulan 7 tu tadi. Lalu niang Inya Anak Kasih. Niang Inya Anak Kasih tu dekat. Di itu bala mayuah malam tu lagi. Malam bertiga 15 hari bulan 7. Baru rumah Ganji Meriuk Sedan Baru. Angkelili sebenarnya ke di Anjuang Pegila. Pagi hari 4, 16 hari bulan 7. Dan baru isi pesan pemati. Ia ke di kirum peringau kita. Datai hari bada ana bukiang ke pagi tu. Nyari pesan tu madah ke pemati Indaya. Ianya Inya Ana Kasih. Inya Ana Kasih. Dan adai kena 13 hari bulan 7 atau tadi. Lalu niang Inya Ana Kasih. Niang Inya Ana Kasih tu. Dekat di tu balam mayuah baru mah. Ganji Meriuk Sedan Baru Angkelili malam tu lagi malam hari 3 15 hari bulan 7 sebenarnya ke di Anjuang Pegila pagi hari 4 ya 16 hari bulan 7. Lalu ke 5 tu pesan ngetas uliat ke dikirum Tina Ana Bundang lalu pesan tu menuju ke Bablayan ya ke diau bah semua rumah ti sama semakai ngau rumah cuat anak buge kelebih lagi bala kedia berkabuang ruban satu ngau pihak megai kenalah di rintai ke dito nyengkawam bala di menua Brunei Darussalam ting lala niang siman anak usup jadi pesan tu madah ke pengawang ngetas uliat ke niang siman anak usup Niang Siman anak usup dekat diatur kena hari 6 Julai 18 hari bulan 7 jam 7 lemai barumah cuat anak buge empayang atas Tabuang. Sekali lagi kawal ngawa pengawal tau, kita tahu bertanya ngagai Yatina bernombor 013-277-3166 tau ke ngagendat bernombor 019-497-8507 anak baru isi pesan ngetah sulit ke dikirim Tina anak bundang ke pagi tau nyari pesan madah ke pengawal ngetas ulit ke Niang Siman anak usup Niang Siman anak usup dekat diatur kena hari 6 Julai 18 hari bulan 7 bak rumah cuat anak buge empayang atas Kabuang. Kita akan mesti lagi tahu bertanya ngagai Tina tempo bernombor 013-277-3166 tahu ke gendat bernombor 019-497-8507 lalu nangkan kanya setiap mega pesan ngetas uliat ke di kirim tinggal ada manggat ke pagi tu pesan menuju kapal pelayan ke diau bas manja batang kesiat batal mana ulu batal mana ili batang kari bala ke diau bas skim SPS batang ai PS1 ngau PS2 pian mega bala ke diau bas sungai keruah Seman Sabah Lubuk Subuang Lubang tu panggang pian mega bala ke diau bas miri merinduan sepanggi panjai sepanggi pandak san semenanju ulu lansing ngawa basi kebelayan ke dia berselindung ngkelili serikai sibu bintulu kapiat ngawi yaknalah dia rintai ke ditu ti ngelalan yang manggat anak kandau jadi pesan madah ke pengawal ngetas ulit ke niang manggat anak kandau niang manggat anak kandau deka diatur pagila ya nyari 4 16 hari bulan 7 jam 9 pagi bala ke dipesan di macam data yang ngulu pengawal tu ngagaya rumah menuah nangga tiga atas lubang tau lalu sila lagi tak bertanya ngagai tinggal nama ngat tempuh bernombor 011-25-083-769 tak ke ngagai sila yang anda manggat bernombor 013-54-00-585 nanda baru isi pesan ya ke dikirim tinggal anda manggat ke pagi tau pesan madah ke pengawal ngetas ulit ke niang payah jadi niang manggat anak kandau yang manggat anak kandau deka diatur kena pagila pagi hari 4 16 hari bulan 7 lalu kapal pelayan ya ker pesan di tanda tanya ngulup pengawal tu ngagai rumah menuah nangga tiga atas lubuk antau sila lagi tahu bertanya ngagai tinggal nama manggat tumpu banumbur 012-50-83-769 tahu ke ngagai sila yang anak manggat banumbur 013-54-00-585 lalu nguyang lagi pesan ya ke tujuannya pesan ke dikirim ke rumah sudi anak ini nunyu bala ya ke dia benia miri suai mamut sungai selitut sibu ngawi ya kenalah di rintai ke itu tinggal ni yang cenai anak gaso tau ke indai sami jadi pesan madah ke pengawal kita sulit ke niang jenai anak gaso niang jenai anak gaso tau ke indai sami dekat diatur kalai kena malam hari 6 Julai 18/7 pengawal nguan ulit lalu ulit dekat di kertas tumu pagi hari minggu 19 hari bulan 7 tembuk pengawal kita sulit dekat ditangkan ke ngawal pengawal nguan yang terbalu lalu bala ke dipesan dipinta datai ngagai rumah subi anak ini Sungai Lawang Bakuang. Sili lagi tau tanya ngagai subi anak ini tempu bernombor 013-822-8265. Nanda baru isi pesan ke dikirim tuan rumah subi anak ini ke pagi tu nyari pesan madah ke pengawal ngetah sulit ke niang jenai anak gaso. Niang genai anak gaso tau ke dikanggau namanya sabi deka diatur kalau kena malam hari 6 tila 18 hari bulan 7 pengawak nguan ulit lalu ulit deka di kertas tumu pagi hari minggu 19 hari bulan 7 jadi tembuk pengawak kertas ulit deka ditangkan ke ngawak pengawak muai entah balu bala ke dipesan bila datang ngulup pengawak tau ngagaya rumah subi anak ini Sungai Lawang Bakuang. Sila lagi tahu tanya ngai Subiana ini tempuh bernombor 013-828-2162. Ke situ tahu pesan ya ke 8, pesan ya ke dikirim manca anak awing lalu pesan tu nuju bala ke dia ba rumah sebeli nangga dap batara yang kapit nangga meke nangga buya bala ke dia ba nangga bulu nangga peraran pasien nai nangga stapang nangga melang ngapi amga kebelayan ke dia ba balia sibujaya nga uya kenalah dia rintai ke ditu tinggal niang awiang ana ugun. Jadi pesan madah ke pengawa ngetas ulit ke niang awiang ana ugun deka dia tuar kena 18 hari bulan 7 muak pagi lalu malam dia tuar pengawaknya dia ke Lumbuang. Okey, jadi bala kita kena pesan pada datang ngagai nombor 1F Lorong Sibu Jaya 12B Sibu. Sila lagi tahu bertanya ngagai Mamca Ana Awiang bernombor 0136631039. Nanu baru isi pesan ke dikira Mamca Ana Awiang ke pagi tu pesan madah ke pengawang kertas sulit lalu ngelumbuang ke niang apa ya yang niang Awiang Ana Ugun dekat diatur kena 18 hari bulan 7 kalau muak ke paginya pengawang kertas sulit lalu malam pengawangnya di ke Lumbuang. Okey, yang kebelian ke dipesan daripada datai ngulu pengawang tu bar nombor 1F Lorong Sibu Jaya 12B Sibu. Sila lagi tahu bertanya ngagai Namca Anak Awi yang tempu bar nombor 0136631039. Pesan kita ia kenangkan ketuknya Siti pesan pemati ke dikirum lai Mih Jun. Jadi pesan tu nuju kabar belayan ia ke dia bas manjai batang sepak batang layar batang padia bala bas manjai batang paku batang tabai ngau ke belayan ia kenalah dia selintiang ke ditu ti ngelala sangin lai. Jadi pesan tu tadi madah ke sangin lai udah nadai kena hari 2 tu tadi 14 hari bulan 7 bas hospital Betuang lalu niang sangin lai niang sangin lai tu dekat dintu bala mayuh malam pergila malam hari 4 16 hari bulan 7 sebedau ke di anjung pagi hari 5 tula 17 hari bulan 7 kebelayan ia ke dipesan diminta sampalah data yang ngesah penusah rabatu ngegai rumah gawan anak merum nangat tapiah sepak betuang. Okey, sila lagi kita tahu bertanya ngegai cumang lai pak nombor 0135346921. Nanu baru isi pesan pemati ke dikirum lai Mih Jun ke pagi tu. Jadi pesan tu medahkan nak ya ianya tadi sangin lai sangin lai udah nadai hari 2 tu tadi 14 hari bulan 7 ba hospital Betuang lalu niang sangin lai niang sangin lai tau adakah dintu bala mayuh malam pergila malam hari 4 16 hari bulan 7 sebedau ke di anjung pagi hari 5 itulah 17 hari bulan 7. Ok, jadi sila lagi kita tahu bertanya ngagai cumang lai bak nombor 0135346921 lalu niang sangin lai tau adakah dia sengai bala mayuh barumah gawan anak merum nanga tapiah spa lalu nguyang kita ngagai pesan ya ke 11 yang pesan pemati jadi pesan tu nuju semua kaban belayan ya ke dia ba entabai kerangan manua meruruan kabelayan ke dia bas manjai ai julau ngopem gabala ke dia menanga buan kapit kabelayan ke dia di miriah bintulu sibu bala ba kampung stosa sibu ngawa pia mega ya ngagai ya kenalah dia rintai ke ditu tinggalah isi anak injing ya pesan medah ke isi anak injing isi anak injing udah nadai kemarin 14 hari bulan 7 lalu niang isi ana injing niang isi ana injing tau deka di sengai bala mayuh malam tu lagi malam hari 3 15 hari bulan 7 sebedau ke di anjung pergilak pagi hari 4 16 hari bulan 7 kemulayan ia ke adi pesan ternyata yang ngesah penusah rabatu ngagai nombor 1 di Lorong Satria 1B5 Jalai Uyak Lemak Sibu. Nada baru isi pesan mati jadi pesan tu madah ke isi anak injing isi anak injing udah nada ya kemari kena hari 2 14 hari bulan 7 lalu ni yang isi anak injing ni yang isi anak injing tu deka di sengai bala mayuh malam tu lagi malam hari 3 15 hari bulan 7 ba rumah anak ya, terima nombor 1D Lorong Satria 1B5 Jalai Oyak Lama Sibu, sebelah ke di Anjung Pagila pagi hari 4 16 hari bulan 7. Minta khabar belayan ya ke dipesan tau kenala sampalah datai ngesah penusah Rabatu. Pesan ya ke penudi ti sempat dikenatai kami bawa pengerak pagi YFM. Ianya tadi pesan ti di kirum peningau kita ke nuju khabar belayan ti diau bawaan batu lukiang pemegah bala baranan jagui kenawit durian ngau ya kenalah di rintai ke itu ti ngelala Angela ya anak kalum tau ke inderiti tau ke bini yang sajen bujang anak layang. Jadi pesan tadi mudah ke Angela ya anak kalum, Angela ya anak kalum tau kenya tadi inderiti tau ke bini yang sajen bujang anak layang. Udah nadai kena 13 area bulan 7 atau tadi lalu niang Angela ya anak kalum, niang Angela ya anak kalum tau ke inderiti tau ke bini yang sajen bujang anak layang tau deka di segai ba rumah benal sungai Yung Kapit kena malam tau lagi malam hari 3 15 hari bulan 7 sebedau ke di Anjuang Pagila pagi hari 4 16 hari bulan 7 ke pendam kita lagi jalai pelajau sungai Kapit. Jadi minta khabar belayan yati ngelala data yang sah Nusara Batu lalu kan musil lagi kita tahu bertanya ngagai Mr. Jelani Bujang ba nombor kusung 1 3 8 2 6 0 4 3 6 tahu ke ngagai Berehat Bujang nombor 0 1 3 8 9 5 7 1 9 6 tahu ke ngagai Ranti Bujang nombor 0 1 3 5 6 5 1 8 3 6. Nanda baru isi pesan pemati ke dikirim peningau kita hanya madah ke Angela ya anak kalum, Angela ya anak kalum tahu ke inderiti tahu kenya tadi bini yang sajen layang bujang anak layang. Udah ada ayah kena 13 hari bulan 7 ianya kena area 1 atau tadi lalu niang Angela ya anak kalum, niang Angela ya anak kalum tau ke neriti tau ke bini niang sarjan bujang anak layang tau deka di sengai malam tau lagi malam area 3 15 hari bulan 7 ba rumah benal sungai Yuang Kapit sebedau ke di Anjung Pegilau pagi hari 4 16 hari bulan 7 ke pendam kita lagi jalai pelajau sungai Kapit. Sekali lagi apa kawal ngawa pemusara batu kita boleh terus bertanya ngagai Jelani ya Bujang ba nombor kusung 1 3 8 2 6 0 4 3 6 tahu ke ngagai Brian Bujang ba nombor kusung 1 3 8 7 5 7 1 9 6 tahu mega bertanya ngagai Ranti Bujang bernombor 0 1 3 5 6 5 1 8 3 6. Jadi nyanyikan kami mengetahui ke pesan berat ba awak penggerak pagi YFM ungkup ya ba pagi hari 3 kita ke Sarito.

Balik Jaruk, Publicity Skateri dekat Nassau, serta naik kita sambal datai. Engkau program Karnival Belia Perubumi Selangau 2026 dekat Datur kena 25 Regan 7 2026 berengkah hari 7.30 pagi untuk 6 lemai Bapalan Tak Dewan.

Kali kedekatan pun pelajar ketika selebih tinggi, takkan terus minggat peluang gawal. Tidak dekat diberi peluang melekus ke engkeman, mitihkan pemutus persa engukus di tunduk ke sidak. Yang itu cuh kali patut diatur, ngambil kengemli yang memberi penerang agar abang dan liak senang tangkus, engkau peluang gawak kuli ditangkup sidak cemah gila. Ngambil ke sidak, nak

dia maya nya. Disedia kena gabelan yang dia ratai ngeluk pokrentu. Kena ikut lembia anak nira penatai akademi, endur pakai status ekonomi, patut diberi awak nirungkai potensial diri, serta milih bidang kestipa ngelau penau, serta expression sida. Belajar ukai semangat berkaul ngelau mulih ke penyulut akademi, tang bagak berkaul ngelau nempak individu di ngemuan pengalaman dia, daya pengetan, nilai-nilai di mulia, serta penau ngelepak ke diri, ngelau dunia di seluruhan berubah. Ngelau akses negara nemiak serta pengalaman di tepat

0: Karnival Belia Selangor 2026 tiket atur kena 25.7 peringkat hari 7.30 pagi untuk memulai kepalan berdewan serupa guna Selangor.
1: Info aktiviti Y.
2: YFM.
3: Penggerak pagi.
4: Penggerak pagi.
3: YFM.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tu.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
0: Wah, tu barunya mai.
2: Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rentayan farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Bisi mimpi kaknya di penanyi, tu meh peluang luar. Besri main ngau baram Brigata 2026 dan Miri FM dekat ngatur pekit lagu bintang baram Brigata 2026. Audition dekat diatur kena 23 Julai 2026 hari 4 pukul 8 pagi ngagai 12 tengah tengah hari bak Dewan Suara Baram. Begitu dibuka ngagai peranak Malaysia berumur 17 ngagai 35 tahun kelimpah recording artis. Kategori lagu bebas. Nuan oleh main lagu Melayu, Iban, Inggeris, Stock and Mandarin. Maya Audition by Minus One Nuan Bo. Anna Muay peluang tu. Sapa nemu hari pentas tu. Nuan oleh nyadi sebutir bintang. Kami nganti Nuan Pak Dewan Suara Baram 23 Julai tu ingat.
4: Pagi Rewind.
5: Aku tengok mereka banku lubang maya tu cerita agak tu tadi ya terumah deh cerita balabakiah ya ke ngambil perusahaan sebab aku pergi maya ujian lisan nak kita itu nanti bakal English ngau bahasa Melayu nak mesti ujian lisan coba entah ya tu tadi leban nyamnya kastamu siapa nak dia boleh petua ya leban mana janji nyawat aja English ya tu pan kira ulung luang kira sama amin kamu doa deh jadi enggak sepanjang ditanya orang mana masawat ya
6: I am
5: what's your name I am. How are you today? I am. Semua I am. Mari puan sampai pengujuan. Orang bukai lebih maya oral test bahasa Inggris teh. Orang datai 10 minit, datai 12 minit tanya. Iya, saya ko melama 3-4 minit. Lama cawat ya.
6: I am.
5: Mencari puan sampai pengujuan.
7: Anda nak mendiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi
8: YFM.

Ketua tu batang berita. Pelajar berkualiti nyungkak pemansang menua. Projek SSLR-1 kai dikenang nganti jematan terbentas Siak Sarawak. PGA Sarawak ngerampas semak 16,000 liter minyak disil. Selamat pagi, bergulang aku Nancy Tambun bawa berita pagi YFM kena 14 hari bulan 7 2026. Udah tu lagi peninggal isi berita.

Pelajar tik berkualiti, nyaw berguna benar kena nyungkak pemansang Sarawak, Jemahila tik uliah bersemekiah bak peringkat global. Premier Datuk Parti Tan Sri Abang Johari Tun Openg madah, Sarawak dituk nuju ngagai pengawal ngemansang kemayu macam industri, tik berpelasar ke tenaga uliah dikena baru, tik berguna ke bakat ari menua tu tik berkualiti. Nyak alai, sistem pelajar megak patut ngerembai, nitiah ke ubah ngau peminta ekonomi. Teks Jakuya dibaca Sapit Premier, Dato' Amar Dr. Sim Kuhian lebuh berjadi ke bangunan baru Sekolah St. Joseph di Kuching. Ia madah pengawalan pelajar luar berguna benar lebuh negap ke ekosistem pelajar menua. Sekolahnya udah ngada kemayu orang tim ujur jadi profesional, tuai dagang, pengajar, orang gaup perintah serta tuai raban bangsa. Keterubah yang uji nanam padi bangsa perennial di Sarawak. Udang ayan ke pemansang kecukup mana, lebuh padinya keterubah ya diketau kena 6.8 tu elak. Menteri Industri Pemakai, Komoditi ngau pemansang wilayah Sarawak, Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utom, madah ke 6 plot alai nguji di Kuala Beram, ngayan ke penguliah kecukup mana. Padi bangsanya udah tuai dalam tempoh kira 2 bulan setengah. Projek tu kerjasama Perintah Sarawak dengan Universiti Yunan China ti ngawal 30 bangsa padi perennial. Dikenak nentu ke bagi bangsa padi ti keman ditanam di Sarawak. Nanti mujur pengawal ngeluar ke benih padi dekat dipejalai ke di Sarawak nitih ke protokol biosecurity sebedau dikerembai ke ngagai orang bumai yang kawal menjalai ke pengawal bumai kontrak. Projek Sarawak Sabah Link Road Fasa 1 SSLR1 tuju yang ukai kena nganti projek ngaga Jematan Batang Lupar, Jematan Batang Ikan dan Jematan Batang Rambungan. Menteri Kerja Raya Datuk Seri Alexander Nantalinggi nyemata madah ke jalan dengan jematannya bisik guna dengan tuju ke pemansang tindak sama. SSLR1 di pejalan jadi projek strategik perintah besar dikena bersambung ke Sarawak dengan Sabah ngau ndak nengah menua Brunei serta muka akses ngagai kandang menua Ulu dibagi menua adab kandang utara Sarawak. Tiga jematan tu merik penguntung terus ngagai rakyat bak kandang menua tebing tasik aritik ngemandak ke timpuh pejalai ngangkat ke pengelikuan pengguna jalai alun serta nyungka aktiviti ekonomi menua. Upis Menteri Kerja Raya Megak madah dekat majak bergempung dengan Perintah Menua Sarawak bak pengawak nentu ke pemansang infrastruktur negeri ke berguna yang kaum berundian ke langgur baru dengan jalai rasmi langgur pemansang menua. Tangnya berpanggai ngagai awam agensi dengan pengulih belanja perintah besar. Ia madah buah penemu Premier Sarawak, Datuk Parti Tan Sri Abang Johari Tun Openg pasal besai guna ngemansang ke kandang tebing tasik ngau jalan menua Ulu, setipak ngau juluk hati perintah madani, ti dekat dan tukar pemansang infrastruktur meri penguntung ngagai semua rakyat, nitiah ke peminta ngau guna buat tiap kandang menua. Dia tu kita benar mendiang ke berita pagi RY FM. Kawal strategik Sarawak engkau Indonesia ditegap ke bawa pengawal ngangkat ke kawal pengangkut ari langit engkau darat. Menteri Pengangkut Datuk Sri Lee Kim Shin madah tu dikenak nyungkak dagang temuai, pengawal dagang meranak ke pokok serta rapid ke kawal antara rakyat bawa dua bengkah benua tu. Rakyat Sarawak engkau Kalimantan ti majak mayuah mindah kin kitu nyak mandang ke kawal antara dua bengkah menua tu majak rat kalai tu berguna ke sistem pengangkut timan hagi lancar serta bersepadu. Ia maksud ke jakut tu pengudah nerima penemuai merik basa hari Konsul Jeneral Republik Indonesia di Kuching Dr. Abdullah Zulkifli. Tuk penemuai keterubah Dr. Abdullah Zulkifli kenyawaya ke berengkah gawak jadi Konsul Jeneral Republik Indonesia di Kuching. Raban Polis PGA Brigade Sarawak mujur muntan ke sekedar pengawak nyeluduk minyak diesel di Sri Aman ngau Kota Semerahan bak operasi tik diperjalai ke kena 1.7 nyentuk ke hari 1 tu tadi. Komander PGA Brigade Sarawak Senior Assistant Commissioner Lim Bak Pai madah semak 16,000 liter minyak diesel dirampas. Sama dirampas ianya tangki skit
tangki alai nyimpan jentera berat serta sekedar perengkat di pelabak kena berjalan ke pengawaknya. Semua barang kena rampasnya berharga RM824,599. Buat tempoh kesama lebih 60 tan produk manuak, babi, ikan, nugget, enggau hotdog sudah dirampas. PJS Sarawak Mega ngerampas stor sejuk beku, perengka pengangkut serta mayu macam perengka kena nyimpan enggau-ngagak barang. Semua barang kena rampasnya berharga RM10.06 juta. Operasi itu dipercayai ke di Sibu, Miri, Bintulu, Sri Aman, Enggau Kuching.

0: awak nyedia ke diri, ngelusi liak serta disiplin ke tinggi. Di kemarat ke kena napi peketnya ilak. Menteri Nembiak Lumba ngau pemansang urang dagang Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah madah status ngetan ke gelar champion na uliah nyadi kedaliah ngasai kediri kelalu andal. Tang patutnya dia kediri kena nentu ke kontijen Sarawak berpekit ngau nakak pemanah mayanya ilak. Pengandal tu berplasar ke komitmen upis Lumba ngau main Sarawak tuai kontijen Sukma Sarawak Datuk Gerald Rentap Jabu ngau semua gerempuang Lumba ngau main ti cakah nyikap bala atlet. Sekedar atlet Sarawak dia tu agi berlatih di menua luar. Dia kena nyedia kediri ke perudi sebedau berpekit buat Lumba ngau mainnya bulan baru tu ilak. Ngenang perkara bukai, Borneo Rough Safari dekat majak di kemansang nyadi produk ekodagang temuai ikonik Sarawak. Datuk Seri Abdul Karim kemegak Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif ngau seni pemerindang madah. Standard lombok rakit buluh dekat diadu sama di serata negeri buat sistem register online bersepadu. Perintah Negeri Megak muka besai agi lombok rakit aritik dipasuk orang ari menua tumpu Sabah, Brunei Darussalam ngau Kalimantan, Indonesia. Dikenal negap ke kerjasama dagang temuai serantau. Tu Megak merangsang dagang temuai meraka antara menua serta ngelaku ke Borneo jadi palan ekodagang temuai T-Unik di Asia Tenggara. Penyampau semua prais mata duit ke bisik disedia ungkup 4 siri Borneo Rough Safari League ke tahun tu ianya lebih RM100,000. Kena kujung ke Berita Pagi Batang Berita di Baca Baru. Pelajar berkualiti nyungkak pemansang menua. Projek SSLR1 kaya dikenal nganti Jematan Terbentas Siat Sarawak. PGA Sarawak ngerampas semak 16,000 liter minyak disil. Tunakan kita mendengar ke Berita Pagi hari YFM Saritu beritanya tadi ditusun Nur Akila Arban lalu disalin Ailina Suwil hari Bilik Berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani.
1: Jerana Jerita Lama Sarawak.
2: Saritu 15/7 dalam tahun 2000. Sebuah resort udara digagak bak puncak Borneo ianya kerandur tanah tinggi bak pesisir Sarawak. Perkara tu ngayan ke menua pesisir megak di kemansang ke tajak kerandurnya tibu bukit tang bisi peluang diangkat ke nyadi industri dagang temuai. Resort tu ngembuan serarai menua timan ada pedak, dias ngeberatus bangsa bungai ti ditanam, bandur ke buleh 500 sikar pemesai ianya kira 1000 meter peninggi aritika stasia. Kelimpah rinya megak, resort TBC Padang alai bermain golf 8 lubang, Chalet Nordiau, kebun kerisan serta taman alai ngelantang kati, tiniti ketikas antarabangsa bakal Hornbill Golf and Jungle Club. Pihak megak company tibumpu resort tu ngagak sebuah sekolah dikenang nyamai kurang kediau bandurnya nganjung anak sidak bersekolah. Nambah kenyang megak Menteri Besar Dato' Patinggi Dr. Mahathir Mohamad muji pengawak kerja company tibumpu resortnya tinggira pengelantang sedar kerjasama semua lebuh ngagak resortnya. Resort kerigagak kena ungkus RM500 juta tu nyadi ketanda pemansang menopsisir lalu ngayan ke pengangkun perintah lebuh mansang ke selampur menua Sarawak.
1: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

Seleka jaku sarito ianya ride. R-I-D-I. Ride. Reti ride ianya gaya pemesai perut, ringkuk-ringkuk, tau ke kidek-kidek. Ride megak suah disebut ride-ride tau ke pride. Contoh ayat keterubah. Perut jabuh nyau ride-ride udah makai tiga pinggai, tambah megak endak berbaju. Contoh ayat kedua. Rindu amai medak kandung padi bak umai benuh ride-ride ngantik maya kamurai. Nyak nakak selekai cakuk sehari itu ianya ride.

sepengudah Walter Chambers, nyiri ke Reverend William Crossland, nyadi padri di Banting. Ia megah di Kelala ngau gelar Tuan Manang, laban kengembuan pelajar dalam bidang perubat. Belapuh arinya, Reverend William Crossland, cakah ngerembai ke pengarap Kristian Anglika, bak kandang menua undup ngau dau, bak sita batang lupar, berengkari tahun 1862. Kesekali itu, YFM mai kita nyerungkai cerita lama penumbuh gereja St. Luke di Semanggang. Menua bagi kedua, ia kemegah di Kelala ngau nama Sri Ahmad. Sejarah penumbuh gereja St. Luke berpun hari pengawak niri ke sebuah gereja ngau rumah mission ketigagak dak jauh hari penam Iban ngau memaluh dalam tahun 1863. Lalu dalam tahunnya megah, Reverend William Crossland niri ke sebuah chapel ngau sebuah rumah Duria Diau. Bab baru rumahnya megah, ia ngajar 15 ekonomia tika terubah bersekolah badia. Rumah gereja kebesayaki ngangkat kenama St. Luke the Evangelist tembuk digagak lalu diberkat dalam tahun 1873. Pengeran siang yang remai ke pengharap lebuh mayanya nyentuk ke pelilih udum ngau dau, lalu sebuah chapel megak didiri ke baan tebar ke diberi nama Chapel St. Aidan ti diberkat ke Bishop Logie Denson kena 8 hari bulan 5 1925. Bak tahun 1876, Reverend William Crossland mulai kediri ke England, laban dak tentu berpengerai, lalu nadai padri bukai ke nganti penuduk ia. Dua tahun udahnya, kena tahun 1878, Reverend William Howell dipadu nampung pengawal mission di Sabu, tidi tinggal ke Reverend William Crossland. Reverend William Howell belajarnya di padri Bob Ministry St. Augustine College Canterbury, England. Lalu tanpa agi dikumai Tuan Awal, lebuh ti berjalai ke pengawal mission. Lebuh ti mangkuk pengawal ia, Reverend William Howell, neresak nyau ke habis menua Semanggang, yang kaum ngabas sidak ti diau di pesisir, adab ke pelilih betul ngau seratua. Sekedar hari sidak ke mantuk Tuan Awal Bob Mission Sabu lebuh mayanya, ianya ayai anak reja, Tini anak Inci, Jubin anak Empulan, Pengulu Charles Intai, Robert Eddy anak Libuh, Selamau anak Katekis Ayai, Ngau Bentai anak Lagan. Katekis Martin Nanang anak Dungau, di sebedaunya bersekolah bak St. Thomas Kuching, mantu bak pengawak mission, sebedaunya nyadi pengajar bak menua adat ke seratu ngau betul. Tuan Awal jadi kaindo Iban ke bernama Dur, hari menua Dau, lalu beranak ke Edwin, Edward, engkau Dora. Sepengudah 50 tahun nyadi padri, Tuan Awal pincin gawa kena ujung tahun 1928, lalu kena 22 hari bulan 11 tahunnya megah. Arthur William Staunton, tau ke Tuan Staunton, datai hari England, lalu mangkuk pengawak nyadi ketuai padri, megai St. Luke's Mission di Sabu. Tajapan Tuan Awal udah ngetu gawak, tang yanda angkat hari Sabu, serta diau mendambak rumah vicarage di Sabu, nyentuk KLC, bak tahun 1938.

Dunia Tik Kedua. Nyadi berengkahri tahun 1939, lalu kena 30 hari bulan 1 tahun 1942. Soldadu Jipun sangkai di Semanggang urung pukul 5.30 lemai. Nampung cerita hari tubuh sidak ketuai, penghidup leboh jeman Jipun dan seruran dibalut penangi. Buah, tanah ngau hasil padi di penyati, lalu orang ke Bempu Nadai Daya ngetan ke Rengka Diri. Ketegal Jipun ti balat ngasua menua kudi. Berindia arinya megah, Tuan Staunton, Bishop Hollis ngau Peter House ditangkap. Sidak nyerah ke diri di Kuching, kena 30 hari bulan 2 tahun 1942, lalu dikurung Soldadu Jipun bak Prisoners of War Camp Batu Lintang di Kuching. Sebedau penatai Soldadu Jipun, Tuan Staunton dulu nombak ke semua lucing gereja dampih rumah alai ya diau, serta ngeruang tiang rumah nur yang lalai ke not duit Raja Group tidik kena lebuh mayanya. Duit not daun pisang ia ketebahi Jipun lalu dikena berjual yau pebeli ke barang. Lebuh maya pegai Jipun megah, sekolah St. Luke ditutup. Laban semua nemia tiba malam bak boarding house nyau habis pulai ke menua. Mr. Alfred Linggang anak gani ngau Mr. Kasa ia kagi tinggal di Munggu Sabun. Udahnya dianjur berlatih jadi pengajar jaku Jipun bak sekolah madrasah di Kuching. Sebedau tidi asuh ngerembai ke pelajar Jipun ngagai bala nemia di Semanggang. Perang Dunia Kedua tembuk kena 14 hari bulan 8 tahun 1945. Tuan Staunton dahnya pulai baru ke Semanggang kena 19 hari bulan 11 tahun ia kesama, lalu nampung pengawak ia nyadi ketuai padri ngau nyadi principal bak St. Luke's Mission School. 2 tahun udahnya Robert E.D. diambil gawak nulung ngajar nembiak sekolah. Ia ke Majah Mayuh begulai ngau Mr. Juntang. Katekis George Langkan hari munggu ubah pantu ngau katekis Ugin hari banting datai dodi agi nambah ke tubuh mantuk katekis tini. Lalu dahnya katekis George Langkan diangkatnya di padri mantuk Tuan Staunton ngau Father Nanang bak pengawal gereja. Genap tahun 1953, upis tanah ngau Sebes Semanggang nyukat tanah Compound Mission. Berindih hari peminta tidi kenatai ke komiti gereja serta mansut ke surat palak tanah kena 23 hari bulan 11 tahun 1956. Tuan Staunton udahnya maik katekis tini ngau bala pengajar ia kebukai bak Mission Sabu bersawup niri ke gereja baru bak Munggu Sabun. Kepala pengajar mayanya bentai anak lagan ngau bala bukai Robert Eddy Maurice Lubuah menyadi Robert Eddy. Martin Nanang kaudah tembuk ngambil pelajar nyadi padri lalu ngajar bak sekolah St. Peter Seratuk. Megah belak mantuk Reverend Father Staunton di St. Luke. Reverend Father Staunton diri ke sebuah rumah kebesai kedegagak bak punjung Bukit Munggu Sabun. Sebuah rumah sekolah ngau rumah boding dintah kebak tengan peluruan bukit muak ari kibak jalai. Ia kesamaan duhur dining hall sekolah St. Luke's Kendri ke Diato kedigagak ari ramuk kedibai ari sabu menyak. Sebuah parish hall udahnya digagak nur bala raban Christian Anglican bersemiang lebuh mayanya. Pemayuh tubuh udahnya majak nambah senambah ngujung ke Father Staunton mutus hati ngagak sebuah gereja kebesayagi. Father Martin Nanang ngau bantu ari bala pengajar kebukai bersawup nyalin bub pantun ngau Injil ari jakuk ribai. Nyerungkai cerita lama penumbuh gereja St. Luke, rumah sembiang tu berpuan dari pengawak tidi gagak Reverend Father William Crossland dalam tahun 1863 di Sabu. Kemuka sebuah chapel kengangkat ke St. Luke the Evangelist sebedau Reverend Father Arthur William Staunton nampung pengawak ia mindah ke Mission Headquarters hari Sabu ke Munggu Sabun di Semanggang. Tajapan kalak kena penusah angus
kena 15 hari bulan 12 tahun 2002. Gereja tu digagak baru, lalu dia tu mengkang daripada kitai, nyentuk ke sarito. Nyak meh sekedari lansak kenang, penumbuh gereja St. Luke di Suriaman. Sayau meh ke jurita asal, nyau sejarah menua kitai.

0: Penerang Pagi YFM.
1: Angkai batuk baru ga?
2: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
1: Rekuang aku tu berasai pedih serta tak nyamai tau.
2: Tak megak ngambil Hurix gamat, sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
1: Wah, tu barunya mai.
3: Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
2: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
4: Pagi rewind.
5: Ya, selamat pagi. Bala kita ya ke benung Brisbane, jakuk ya ke dia tahu. Macam jakuk. Nanti kalau ada yang berdarat, kau yang ngau.
6: Awak sekian mana tuan? Nya dia tu nyumbai macam gelar ya ne. Kira ke kena merangsang kita lagi. Mati sebut kita ke berdaratnya. Lebau mai ke kita ikan urun tuan?
5: Awak lepas nak bunyi ke canggih modern lagi. Nya kena masak belah dari ibu. Kini ibu nak Brisbane ke kebun.
6: Utai yang sama ganyana tuan.
5: Ya sama punya berdarat ke kebun.